0: Dokter Kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga. Dokter Kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum para pendengar dan pemirsa Tarbiyah Sunnah Media, baik yang menyimak melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM atau yang menyimak melalui siaran kami di channel YouTube, Facebook dan Instagram Tarbiyah Sunnah Channel dimanapun antum berada. Alhamdulillah pada kesempatan Sabtu pagi pekan ketiga di 16 Mei 2026 kita dapat bertemu kembali tentunya dalam program Dokter Kita, dan pada pagi hari ini kita bersama dengan dokter kita spesialis penyakit dalam. Tentunya dengan pemateri kita yaitu Dr. Indra Wijaya spesialis penyakit dalam. Di pagi hari ini kita akan berbincang atau membahas tentang topik yaitu mudah lelah karena anemia, jangan abaikan. Khatiman azanillahu wa iyyakum, di sesi tanya jawab nanti antum dapat bertanya melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476 ataupun bisa melalui line telepon di nomor 0228686263 atau bisa melalui kolom komentar di platform baik itu YouTube, Facebook atau Instagram. Silakan bisa mengetik pertanyaannya di kolom komentar. Dan juga bagi yang bergabung bersama kami di Dokter Kita melalui aplikasi Zoom, silakan bisa memberikan tanda kepada operator ataupun bisa mengetik pertanyaannya di chat dalam aplikasi Zoom tersebut. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan Dr. Indra Wijaya. Mari kita langsung saja simak pemaparan topik yang cukup menarik, mudah lelah karena anemia, jangan abaikan. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak kepada dokter. Kami persilakan.
2: Baik, terima kasih Kang Cepi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Radiyallahu ta'ala anhu li sahabat Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu lagi ya Kang Cepi di hari Sabtu, minggu ketiga tadi sudah disampaikan. Kita berbincang santai saja tentang hal-hal terkait dengan penyakit dalam, hal-hal terkait dengan kesehatan kita. Dengan demikian mudah-mudahan dengan bekal sehat ini kita bisa beribadah dengan lebih baik, mengoptimalkan kesehatan kita menjadi ladang amal. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita hari ini berbicara tentang anemia. Judul yang sangat menarik disampaikan oleh operator, yaitu mudah lelah karena anemia, jangan diabaikan. Jadi kalau kita melihat judul, ada dua hal yang penting yaitu mudah lelah dan anemia. Kadang-kadang kita sering merasa mudah lelah tanpa sebab yang jelas. Artinya kita sudah istirahat yang cukup, sudah makan yang baik, tetapi kenapa kok dalam melakukan aktivitas yang dianggap ringan atau tidak seberapa kok lelahnya sedemikian berat atau membutuhkan istirahat yang berlebih. Dan kondisi ini tidak hanya dialami oleh para orang-orang yang aktif, tetapi juga dialami oleh orang-orang tua. Oleh karena itu kita mesti berupaya mencari penyebab dari kenapa seseorang itu mudah lelah. Karena bisa saja itu menjadi suatu pertanda penyakit yang serius. Nah, sebagai kunci tentunya kita mengingat bahwa mengetahui secara dini kondisi penyakit itu memudahkan kita untuk mengobati dan menyembuhkan, insya Allah. Lalu tentang anemia sendiri, kita juga pernah bahas, seingat saya, bahwa anemia adalah kondisi di mana Hb yang rendah, bukan tekanan darah rendah. Jadi ini merupakan dasar atau kondisi yang umum ditemukan pada hampir semua penyakit. Jadi kalau orang datang dengan anemia, kita harus melihat bahwa apakah anemia ini bukan disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu atau memang penyakit yang spesifik dengan anemianya. Baik, kita akan mulai. Ada banyak sekali kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan seseorang anemia atau menjadi mudah lelah. Mudah lelah itu sendiri bisa disebabkan oleh karena malnutrisi, kemudian defisiensi vitamin, kemudian gangguan elektrolit terutama natrium, kalium, zinc, dan seterusnya ya. Jadi elektrolit dan vitamin ini dibutuhkan oleh tubuh kita dalam jumlah yang kecil, sedikit, tetapi harus ada gitu. Contohnya vitamin C atau zinc, kita tidak perlu mengkonsumsi yang berlebih, tetapi kalau tidak ada di dalam makanan yang kita konsumsi, maka kita bisa saja menyebabkan kurang berenergi. Kemudian ada infeksi yang kronik maupun infeksi akut juga bisa menyebabkan lelah, tetapi umumnya infeksi yang lama gitu, seperti tuberkulosis, kemudian penyakit-penyakit paru, infeksi itu bisa menyebabkan lelah. Lalu gangguan hormonal, diabetes termasuk, hipotiroid, kanker juga, faktor umur juga memang bisa menyebabkan lelah. Dan terakhir itu adalah pikiran ya, depresi salah satunya. Jadi kalau dalam praktek sehari-hari seorang dokter suka ditanya, kenapa ya lelah? Apa karena faktor pikiran? Nah, faktor pikiran itu adalah penyebab yang paling bawah. Artinya, cari dulu faktor-faktor medis, HB-nya, kemudian elektrolitnya, gula darahnya, dan seterusnya. Sampai tidak ditemukan, baru kita mengatakan, oh ini karena depresi atau karena faktor pikiran, misalnya. Nah, anemia sendiri adalah suatu kondisi kurang jumlah dari sel darah merah, eritrosit. Jadi kita harus bedakan antara darah rendah dengan kurang darah. Nah, anemia itu adalah kurang darah. Jadi parameternya adalah hemoglobin atau yang sering kita dengar itu Hb. Hb untuk orang laki-laki itu lebih atau sama dengan 13, kalau wanita lebih atau sama dengan 12. Kecuali pada saat kehamilan. Kalau kehamilan itu lebih atau sama dengan 11. Nah, Hb ini itu berfungsi untuk membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh secara optimal. Artinya, kalau kurang dari nilai normalnya, maka akan ada mekanisme kompensasi. Artinya, tubuh akan berupaya sekuat tenaga dengan kekurangannya itu mencukupi kebutuhan yang optimal. Nah, ilustrasi yang gampangnya adalah misalnya kita membutuhkan uang 100 ribu misalnya untuk uang jajan gitu dalam satu hari. Tetapi yang dikasih adalah 50 ribu. Nah, dalam kondisi ini kita harus mencukupkan yang 50 ribu untuk kebutuhan dalam sehari. Nah, contohnya seperti itu. Jadi, tentunya ada nanti hal-hal yang kita kurangi atau hal-hal yang tidak diberikan, tidak dipenuhi. Nah, demikian juga sama. Jadi, kalau misalnya kita butuh Hb 12 atau 13, tapi kondisi Hb cuma 8 atau 9, maka nanti ada bagian-bagian tubuh yang tidak mendapatkan proporsi Hb yang tidak cukup, oksigen yang tidak cukup. Nah, ini akan menimbulkan gejala atau kondisi medis. Nah, yang perlu dicatat atau diingat adalah anemia itu umumnya bukanlah suatu penyakit tersendiri. Jadi,

Sel darahnya itu pecah. Pecahnya ini bisa karena faktor dari selnya itu sendiri, bisa juga dari faktor dari luar. Jadi di dalam pembuluh darah dia umur sel darahnya menjadi pendek. Yang ketiga adalah kehilangan darah. Nah, ini yang paling sering menurut survei bahwa perdarahan akut, perdarahan kronik, terutama kepada akhwat ya, wanita, menstruasi yang panjang itu seringkali menjadi faktor seseorang menjadi anemia. Pada ikhwan laki-laki diantaranya misalnya hemoroid. Hemoroid yang berkepanjangan itu juga bisa menyebabkan anemia. Dan yang harus diingat juga bahwa penyebab anemia itu tidak selalu misalnya BAB-nya berdarah dan terlihat. Nah, seringkali kita mendapatkan kasus orang-orang yang punya hemoroid tapi tidak merasa berdarah tetapi HB-nya rendah, ada perdarahan yang disebut dengan samar. Jadi tidak terlihat oleh mata tetapi harus dilihat dengan mikroskop atau laboratorium. Nah, ini tadi sudah disampaikan jenis anemia itu banyak sekali. Ada defisiensi besi, ada megaloblastik, perniosa. Ini nanti dokter yang akan menjelaskan atau akan menentukan anemianya tipenya apa. Nah, ada satu penyakit namanya talasemia. Talasemia ini adalah suatu penyakit yang genetik diturunkan dan kita perlu waspada karena anemia talasemia ini adalah suatu penyakit yang diturunkan. Dan saya bahas di sini kenapa? Karena bulan Mei ini adalah hari atau bulan talasemia. Jadi talasemia ini adalah suatu penyakit genetik diturunkan yang mempengaruhi produksi dari hemoglobin yang normal. Sehingga hemoglobin yang terbentuk itu tidak normal membuat sel eritrosit itu menjadi mudah hancur. Ada dua, ada alfa dan beta. Yang paling sering adalah talasemia beta. Nah, beta dibagi lagi menjadi minor, intermediate, dan mayor. Jadi kalau seseorang itu anemianya berat, ya, jadi talasemianya berat itu adalah mayor. Tapi kalau dia tidak bergejala itu disebut minor, ringan ya, tidak ada gejala atau asimptomatik. Nah, di tengah-tengahnya, jadi ada yang ringan tapi tidak terlalu berat, tapi mempunyai gejala itu disebut dengan intermedia, jadi tengah-tengah. Nah, ini juga yang harus kita ingat, bagaimana talasemia ini diturunkan. Jadi talasemia itu betul-betul penyakit diturunkan. Jadi berbeda dengan anemia yang lain ya, teman-teman, sahabat ya, santer biasina, tidak semua anemia itu diturunkan, tapi talasemia ini memang diturunkan. Dan Jawa Barat ini penderita talasemia itu sangat sangat banyak. Nah, jadi kita perlu memutuskan rantai karena apa? Karena jelas dia adalah suatu penyakit yang diturunkan, bukan ditularkan. Jadi kalau misalnya salah satu saja, baik ayah maupun ibu membawa sifat talasemi, maka anaknya juga bisa membawa sifat. Tapi ada anak yang normal. Tapi kalau dua-duanya membawa sifat itu artinya setengah ya, setengah. Jadi kita tahu gen itu ada gen ayah dan gen ibu. Nah, kalau gen ayah membawa setengah, gen ibu membawa setengah, maka ada seperempat kemungkinan anaknya menderita talasemia. Dan ini akan menjadi penting bagi kita untuk mencegah terjadinya orang-orang yang menderita talasemia, terutama yang mayor ini. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kita sudah tahu persis atau sering mendengar gejala talasemia. Agak atau dan anemia ini yaitu mudah lelah, mudah lemah, fatigue, kemudian pucat, jantung berdebar, kepala pusing, sakit kepala itu bisa disebabkan oleh karena anemia dan juga bisa menyebabkan gangguan konsentrasi. Kemudian dalam kondisi yang berat itu bisa menyebabkan kuku rapuh, kemudian pembesaran dari limpa.
Nah, komplikasi anemia.

0: Ya, itu banyak sekali, mulai dari yang ringan sampai yang berat, yaitu bisa menyebabkan gangguan kardiovaskular atau gangguan jantung, kemudian hipertensi pulmonal, dan rentan sekali infeksi. Gambar yang sebelah ini adalah stunting, yaitu gangguan dari pertumbuhan seorang anak. Jadi kalau anak lahir dengan anemia, kemudian berlangsung lama bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan. Dan pada kondisi-kondisi yang berat, anemia bisa menyebabkan kematian. Untuk menegakkan diagnosis anemia, tentu saja kita melakukan pemeriksaan darah. Dari pemeriksaan darah yang sederhana sampai yang spesifik, yang rumit, yang canggih, ya, sampai pemeriksaan dari sumsum tulang, karena sumsum tulang ini adalah tempat produksi di mana darah dihasilkan. Nah, kalau kita bicara pengobatan anemia, anemia itu diobati harus berdasarkan penyebab spesifiknya. Jadi kalau seseorang anemia tidak selalu mendapat suplemen besi. Contoh tadi adalah talasemi. Orang-orang talasemi ini kondisinya berlebihan dalam besi, jadi tidak tidak perlu diberikan suplemen besi. Lalu ada vitamin B12 dan folat itu bisa juga membantu. Nah, kapan seseorang perlu ditransfusi? Biasanya kalau Hb-nya sangat rendah, umumnya di bawah 7. Jadi kalau Hb-nya masih 8, 9, 10, tidak bergejala, itu tidak memerlukan transfusi. Jadi harus dicatat bahwa transfusi itu bukanlah pengobatan. Jadi pengobatan itu berdasarkan penyakitnya. Nah, tentu saja anemia umumnya itu bisa dicegah. Cara mencegahnya adalah dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, kemudian pengendalian perdarahan. Tentu saja tadi kalau ada perdarahan, misalnya menstruasinya panjang, hemoroid, dan seterusnya, itu harus diobati. Tidak dengan memberikan transfusi. Nah, hal-hal penting yang perlu diingat, sahabat-sahabat sekalian, artinya kita jangan mengabaikan keluhan yang kronis, yang lebih dari 2 minggu. Kemudian kita perlu screening, karena untuk talasemia ini perlu screening, kemudian pemantauan gaya hidup, pemantauan check up berkala, laboratorium, dan seterusnya. Nah, sebagai kesimpulan bahwa anemia adalah suatu kondisi penurunan sel darah merah atau hemoglobin yang menyebabkan hipoksia atau kekurangan oksigen atau nutrisi jaringan sehingga menjadi mudah lelah. Jadi mudah lelah itu banyak sekali penyebabnya, salah satunya adalah anemia. Anemia sangat heterogen, banyak variasinya, tetapi kita harus mencari dengan pemeriksaan fisik, anamnesis, laboratorium, dan nanti pengobatannya harus berdasarkan penyakit dasar, bukan hanya dengan transfusi. Anemia dapat dicegah dengan diet yang seimbang, screening genetik, deteksi dini, dan pola hidup yang sehat. Demikian Kak Cepi yang bisa disampaikan sebagai prolog. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi.
1: Baik, terima kasih dok atas pemaparan topik di pagi hari ini berkenaan dengan mudah lelah karena anemia jangan diabaikan. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang akan bertanya seputar anemia tentunya ataupun seputar penyakit darah yang lainnya sesuai dengan keahlian dokter Indra Wijaya. Silakan bisa bertanya langsung melalui line telepon di nomor 0228686236 ataupun bisa melalui pesan singkat kirimkan melalui WhatsApp ke nomor 0811227476. Dan bagi para pemirsa yang menyimak melalui aplikasi Zoom, silakan bisa memberikan tanda kepada operator untuk bertanya langsung ataupun bisa menuliskan pertanyaannya di chat aplikasi Zoom. Dan bagi para pemirsa YouTube, Facebook, dan Instagram bisa berkomentar di kolom komentar untuk mengajukan pertanyaan kepada dokter. Baik, dokter, pertanyaan pertama, sejauh mana dok, apa namanya, ya kayak vitamin ataupun misalkan obat yang dikatakan untuk mengobati anemia itu bisa membantu para penderita anemia, dok? Apakah memang itu harus seumur hidup dikonsumsi atau sesuai dengan keadaan pada saat itu saja? Misalkan sedang memang letih, lesu seperti itu, atau memang harus dikonsumsi secara rutin, dok? Silakan.
0: Ya, baik. Terima kasih Kang Cepi. Pertanyaan yang sangat baik dan praktis ya. Jadi kapan kita membutuhkan vitamin? Tadi sempat saya singgung bahwa vitamin ini adalah suplemen yang kita butuhkan dalam jumlah kecil, tapi harus ada gitu. Jadi kalau tidak ada jadi kurang gitu. Apa ya? Jadi kayak garam dalam masakan mungkin ya. Jadi kalau kita kurang garam jadi nggak enak gitu. Nah, vitamin ini dibutuhkan. Dan vitamin itu tidak harus dalam bentuk pil atau tablet yang kita beli terpisah gitu maksudnya. Karena sebenarnya kalau kita tepat dalam mengolah makanan yang kita makan, itu sudah ada dalam makanan yang kita makan. Artinya sayuran, daging, telur dan makanan-makanan yang kita makan sehari-hari itu juga mengandung vitamin dan mineral. Nah, tetapi dalam kondisi tertentu, misalnya pekerjaannya sedemikian banyak, kemudian istirahatnya kurang, kemudian paparan oksidannya sedemikian besar, maka kebutuhan vitamin bisa juga menjadi lebih besar dari apa yang kita makan. Apalagi kalau makannya tidak teratur, kemudian makannya kurang bergizi. Nah, di sini akan menjadi ketidakseimbangan vitamin dan mineral itu. Nah, disitulah kita butuh suplemen dari luar. Jadi, kita butuh atau bisa ditambahkan vitamin yang dari luar, suplemen ini, jika memang kondisi kita membutuhkan. Tadi disampaikan bahwa makannya bagus enggak? Kalau makannya kurang teratur, kurang bergizi, terlambat makan dan seterusnya, ya vitamin ini sangat membantu. Nah, berapa lama kita butuhkan ya seterusnya sampai memang kondisi keteraturan itu bisa terpenuhi. Jadi umumnya biasanya kalau kita terdeteksi atau terdiagnosis kekurangan suplemen dan vitamin ini, biasanya bisa kita penuhi dalam waktu 3 atau 6 bulan biasanya. Karena tubuh juga mempunyai mekanisme untuk menyimpan. Jadi kalau kita kekurangan itu tubuh betul-betul sudah menggunakan depositnya. Jadi kalau tubuh sudah menggunakan depositnya, kemudian terpakai, lalu kemudian kita isi, nanti tubuh juga akan berusaha untuk menyimpan. Nah, simpanan ini untuk digunakan kemudian hari. Jadi suplemen ini kita konsumsi biasanya setiap hari, kemudian dilanjutkan hingga 3 bulan atau 6 bulan sesuai dengan kekurangan yang kita hadapi. Demikian Kang Cet.
1: Terima kasih dokter atas jawabannya. Kita beralih ke penanya selanjutnya dari Pak Uus di Tasikmalaya. Assalamualaikum. Beliau bertanya, tadi mungkin sudah dibahas juga sedikit oleh dokter, apakah ada makanan atau suplemen juga olahraga? Nah ini suplemen juga olahraga agar kita terhindar dari talasemia.
0: Ya,
1: Silakan.
0: baik. Terima kasih Pak Uus di Tasik. Jadi talasemia ini merupakan suatu penyakit genetik. Penyakit genetik betul-betul diturunkan. Artinya kalau seseorang atau seorang anak ya, karena biasanya talasemia ini bermasalah di anak karena dia ketahuannya di anak. Karena dia genetik. Jadi berarti ada orang tuanya. Ada orang tuanya yang menderita talasemia juga. Bukan karena faktor makanan, bukan karena faktor aktivitas dalam hal ini misalnya olahraga atau pekerjaan dan seterusnya, itu bukan karena aktivitas atau karena profesi pekerjaan. Jadi faktor dari gen yang dibawa oleh orang tua. Nah, oleh karena itu untuk mencegah lahirnya seorang penderita talasemia itu bisa dilihat dari atau pemeriksaan darah screening sebelum menikah. Jadi misalnya anaknya Pak Uus misalnya, misalnya ya, misalnya aja ini mau menikah. Nah, sebaiknya periksa dulu baik anak yang wanitanya maupun anak yang laki-lakinya, apakah dia menderita anemia. Nah, kalau dia menderita anemia, dilanjutkan dengan pemeriksaan pembawa sifat talasemi. Kalau misalnya tadi, kalau misalnya, oh dia pembawa sifat wanitanya. Kalau laki-lakinya normal, itu masih ada kemungkinan dia membawa sifat setengah. Jadi gen itu kan dibawa oleh ibu, dibawa oleh ayah setengah-setengah. Jadi artinya anaknya bisa saja setengah normal istilahnya. Nah, setengah normal ini masih lumayan. Artinya dia tidak mungkin tidak memerlukan transfusi. Tapi kalau anak perempuan itu setengah membawa sifat, kemudian yang laki-laki membawa sifat juga setengah, maka nanti pada saat konsepsi atau pembuahan, yang ibunya bisa saja menyumbang yang sifat talasemi dan bapaknya juga sama menyumbang sifat talasemi. Akhirnya sifat talaseminya bertemu di anak dan menjadi talasemia yang mayor. Ini yang harus kita hindari. Walaupun ada kemungkinan dia mendapat anak yang normal, tapi kan dalam menentukan gen yang bertemu itu tidak bisa dikontrol oleh manusia gitu. Jadi kita nggak bisa mengatur gen yang keluar pada saat pembuahan. Nah, itu yang menjadi masalah. Jadi talasemi ini dicegah dengan cara screening sebelum menikah. Nah, kalau vitamin mineral tidak bisa mencegah talasemi, olahraga demikian juga karena dia betul-betul genetik, tergantung gen yang dibawa. Gen.
1: Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Bismillah, assalamualaikum dokter. Saat haid selalu lemes dan pucat, apakah itu indikasi anemia juga? Nah, silakan dokter.
0: Ya, terima kasih. Ya, praktikal sekali pertanyaannya. Betul. Jadi logikanya memang pada saat haid darah wanita mengeluarkan darah ya gitu kan ya. Jadi salah satu sebab anemia adalah darah keluar dari tubuh kita. Dan ini tentu saja bisa menyebabkan pucat ya, karena HB-nya turun dan lemas. Tapi tentu saja kita harus melihat juga ya, karena itu harus dibuktikan. Jadi kalau dalam hal kedokteran ini kita harus dalam berbasis bukti. Artinya berapa kadar hemoglobinnya gitu pada saat dia menstruasi atau pada saat dia sebelum menstruasi. Nah, kenapa? Karena menstruasi itu kan adalah suatu siklus yang normal untuk wanita. Jadi tentunya Allah Subhanahu wa taala sudah membuat satu siklus yang seharusnya tidak mengganggu untuk wanita. Kecuali, nah, kecuali menstruasinya berlebih. Nah, atau menstruasinya sangat panjang ya. Jadi berlebih itu dalam bentuk jumlah maupun dalam bentuk waktu yang panjang. Jadi bisa aja menstruasinya sedikit tapi lama, misalnya 2 minggu gitu. Atau menstruasinya normal, misalnya 5 sampai 7 hari tapi menggunakan pembalut yang sangat banyak, itu juga tidak normal. Nah, kalau itu terjadi tentu saja bisa menyebabkan anemia, jadi turunnya HB. Nah, selain itu juga harus diperhatikan bahwa pada saat menstruasi itu memang terjadi gangguan hormonal. Jadi yang bisa menyebabkan seorang wanita itu menjadi sensitif, menjadi merasa lebih lemah, lelah gitu, cepat lelah dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi untuk wanita sebaiknya yang dengan keluhan ya, dengan keluhan kalau menstruasinya kok banyak, lelahnya itu berlebihan gitu, itu juga sama ya, berlebihan. Kalau lelahnya wajar ya mungkin masih kita anggap wajar. Sebaiknya kita periksa berapa sih kadar pada saat dia menstruasi dan berapa saat kadar dia tidak menstruasi. Artinya tubuh kan punya kompensasi tadi. Jadi tubuh itu hebat ya. Jadi artinya Saat mens oke, okay, HB-nya turun, tapi begitu HB menstruasinya selesai, maka tubuh akan mengkompensasi dengan membentuk HB yang lebih banyak sehingga itu akan menjadi normal di luar saat dia menstruasi. Nah, kalau di luar saat menstruasi dia tidak normal, nah tentu saja pada saat mens dia menjadi lebih rendah dari seharusnya. Itu yang menjadi masalah. Demikian kalau saya.
1: Terima kasih dokter atas jawabannya. Selanjutnya dokter, ya baik. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Anemia atau kurang darah, apakah berhubungan dengan darah rendah? Nah, dokter, sama-sama
0: Ya,
1: berkenaan dengan darah nih, silakan.
0: ya, ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau kita bicara tentang anemia itu bicara dengan terkait kadar eritrosit, kadar Hb. Pemeriksaannya adalah laboratorium, gitu. Nah, tapi kalau kita bicara darah rendah, kita bicara tekanan. Pemeriksaannya adalah dengan tekanan darah atau tensimeter, gitu. Jadi yang disebut dengan hipotensi atau hipertensi kalau tinggi. Jadi dua hal yang berbeda. Apakah ini berhubungan? Tidak berhubungan sebenarnya. Ya kalau dihubung-hubungkan bisa saja, tetapi sebenarnya tidak berhubungan gitu ya. Jadi benar-benar tidak berhubungan. Seseorang bisa HB-nya rendah, tapi tensinya normal, bisa. Atau seseorang bisa tensinya rendah, tapi HB-nya tinggi, bisa juga gitu. Jadi ini adalah dua kondisi yang berbeda. Kalau tadi tensimeter itu umumnya yang menjadi masalah tekanan darah itu umumnya ya, umumnya itu tekanan darah tinggi. Makanya kita akan mendengar obat penurun tekanan darah. Tapi kalau terkait HB atau anemia, itu umumnya darahnya rendah. Maka kita sering mendengar menaikkan kadar HB gitu. Jadi dua hal yang terpisah dan berbeda.
1: Baik. Terima kasih dokter atas jawabannya. Baik, beralih kita ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Evi. Beliau bertanya, Bismillah, putri saya usia 27 tahun dengan HB 9,3. Rata-rata tiap cek HB tidak pernah di atas 10. Secara fisik dan aktivitas normal. Apakah perlu dicurigai ada penyakit tertentu atau adakah terapi khusus untuk menaikkan HB karena ingin donor tapi nggak pernah lolos? Jazakallahu khairan. Silakan.
0: Baik, terima kasih Bu Evi. Ya, ini salah satu contoh bahwa anemia itu tidak selalu bergejala. Ya. Jadi memang ada yang membagi anemia itu ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Jadi tubuh kita tadi saya sampaikan bahwa untuk wanita ya ini anaknya wanita ya normalnya HB itu 12. Tetapi bahkan tubuh kita itu bisa mengkonsumsi dengan HB 8 gitu tanpa ada gejala. Nah, saat diperiksa HB-nya selalu 9, 10, 9, 10. Tapi kalau ditanya nggak ada keluhan. Itu kenapa? Karena tubuh bisa mengkonsumsi dengan sempurna. Itu apalagi kalau dia masih muda, gitu ya. Masih muda artinya jantungnya masih kuat, aliran masih lancar, nutrisinya baik. Itu tidak ada keluhan, tapi dicek lab selalu rendah. Kenapa? Tentu saja ini menjadi ada suatu masalah dan harus dicari. Nah, paling sering di masyarakat kita adalah defisiensi besi atau talasemi gitu. Nah, ini harus dicek dengan laboratorium. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan menstruasinya? Apakah menstruasinya panjang, berlebih, banyak atau sering dan seterusnya. Bukan masalah lancar atau tidak lancarnya, tapi jumlahnya yang harus diperhatikan pada wanita itu. Jadi sering kalau ditanya bagaimana mensnya lancar, lancar itu bukan lancarnya macet-macet, bukan, tetapi berapa banyak pembalut yang digunakan saat menstruasi, berapa hari dia menstruasinya, berapa kali dalam sebulan, dan seterusnya. Itu yang harus dilihat karena terkait dengan darah yang keluar. Kemudian apakah ada hemoroid, misalnya ambeien gitu, itu juga harus diperhatikan. Juga makanan, makanan misalnya apakah dia vegetarian, misalnya dia nggak makan daging, itu juga faktor yang bisa menyebabkan anemia. Jadi kita harus perhatikan penyebab anemia terkait dengan kondisi ini dengan pemeriksaan laboratorium. Jadi kalau pembahasan anemia ini tidak cukup dengan laboratorium HB saja. Nah, ini perlu diperiksa dengan melihat dengan MCV-nya berapa. Jadi dilanjutkan dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang spesifik lainnya. Demikian, Kang Cepi.
1: Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya di aplikasi Zoom dari Ibu Eis ya. Bismillah, izin bertanya dok, kenapa ibu hamil lebih rentan anemia? Untuk minum zat besi, efek samping jadi sembelit. Apa yang harus dilakukan? Nah, terus ada pertanyaan kedua. Untuk defisiensi besi, apakah membantu dengan mengkonsumsi hati ayam dan bayam? Silakan.
0: Ya, sebentar. Ya, terima kasih Teh Is. Jadi kenapa wanita hamil lebih rentan anemia? Karena wanita hamil itu membutuhkan zat besi lebih banyak dibandingkan dengan wanita tidak hamil. Kenapa? Karena pada saat kehamilan, tentu saja dia sedang membesarkan atau membuat makhluk baru. Ya. Jadi bayi itu membutuhkan zat besi sedemikian banyak. Tidak hanya untuk makanan, tetapi untuk pembentukan organ. Makanya kebutuhan besi pada wanita hamil dan menyusui itu bisa sampai 20 kali lebih tinggi dibandingkan dengan wanita tidak hamil. Itulah yang menyebabkan dia harus diberikan suplemen besi. Nah, jadi bayangkan seorang wanita kalau misalnya dia defisiensi besi atau kekurangan besi karena menstruasinya panjang gitu. Ini belum hamil gitu. Dia sudah anemi. Misalnya, tadi anak ibu tuh, anak ibu Evi misalnya belum menikah, belum hamil, HB-nya 9. Nah, nanti kalau dia hamil, kebutuhan besinya 20 kali lipat di saat ini, berarti HB-nya akan bisa menjadi 7 gitu. Karena apa? Karena dia harus bagi dua dengan bayinya. Bayinya membutuhkan besi demikian besar. Nah, kalau suplemen besinya tidak tercukupi, maka akan menyebabkan bayinya menjadi kecil. Ini yang disebut dengan berat bayi lahir rendah gitu, atau bahkan di dalam rahim juga intrauterine growth retardation, jadi bayinya kecil tidak sesuai dengan bulannya. Nah, bahkan bisa menyebabkan keguguran dan seterusnya. Jadi, makanya ini menjadi masalah. Nah, nanti kalau dia melahirkan bayinya kecil, bayinya bisa stunting. Nah, inilah yang menjadi masalah. Jadi tentunya kita perlu mencegah kekurangan besi. Jadi target pengobatan kekurangan besi ini adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak gitu. Jadi kalau orang tua itu sudah tidak ditargetkan lagi. Karena ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak itu membutuhkan besi yang penting karena ini akan menyangkut masa depannya. Nah, terkait ini memang ibu hamil itu sebaiknya diberikan suplemen besi gitu. Walaupun saat itu besinya normal, gitu. Jadi kalau misalnya ternyata hamil, Bu Is hamil misalnya, HB-nya cukup, tapi tetap harus butuh besi karena tadi kebutuhan besinya tinggi. Nah, salah satu problem mengkonsumsi besi ini adalah memang masalah di pencernaan. Jadi kalau kita lihat obat-obat besi yang ada saat ini itu sudah dimodifikasi supaya nggak bikin buang, nggak bikin sembelit, buang air besarnya menjadi sulit memang. Itu karena besi itu sifatnya mengeraskan gitu ya. Jadi orang yang mengkonsumsi zat besi itu memang buangan besarnya agak keras, kemudian lebih kecoklatan, bahkan bisa saja seperti kehitaman. Nah, apa yang harus dilakukan? Tentu saja meningkatkan konsumsi serat gitu. Konsumsi serat atau menambah zat makanan lain yang bisa memudahkan buang airnya yang besar, lancar gitu. Kalau misalnya tidak bisa juga, ya mencari jenis suplemen besi yang lain. Jadi ada beberapa pilihan yang bisa membantu. Kemudian pertanyaan kedua untuk defisiensi besi, apakah mengkonsumsi ati ayam dan bayam membantu? Betul, tentu saja sangat membantu. Jadi memang sumber-sumber besi itu ada di makanan kita. Tadi saya sampaikan bahwa makanan kita itu kalau dimakan dengan proporsional dan cukup, seharusnya kita nggak butuh vitamin gitu katanya. Tapi karena kita mengkonsumsinya tidak proporsional atau kurang, nah kita butuh vitamin. Jadi kita harus makan ati ya, makan hati, bukan makan ati dalam hal jadi perih gitu, tapi mengkonsumsi hati ayam atau hati sapi juga bisa. Itu kandungan zat besinya tinggi ya. Daging juga demikian. Bayam demikian juga, itu sumber zat besi yang tinggi dalam sayuran. Tapi yang lain juga bagus, seperti wortel, kemudian telur, itu ada zat besinya, susu juga demikian. Jadi makanan-makanan yang bergizi itu mempunyai proporsi nutrisi yang berbeda dan itu bisa saling melengkapi. Demikian Kang Cepi.
1: Baik, terima kasih dokter atas pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Pak Dokter, bagaimana cara memulihkan anemia tanpa suplemen penambah darah dan tanpa makan ati hewan? Karena kondisi Hb di bawah 10 susah untuk normal, apa bisa dengan buah atau herbal untuk atasi anemia lainnya, anemianya? Selanjutnya, kondisi fisik divonis kanker, ada tumor pleura. Sejak 2011, usia 49 tahun. Selain ibu rumah tangga juga kerja kantoran dan sejak 2025 haidnya tidak teratur. Kalau hari pertama dan kedua keluar darah banyak sekali, hari berikutnya biasa saja. Siklus haid berubah hanya 5-6 hari. Kalau dulu haid bisa lebih dari 7 hari. Sejak 2025 kadang 2-3 bulan tidak haid. Kalau malam susah tidur, ada insomnia dan mudah lelah di siang hari. Dan ada penyumbatan kaki, sering bengkak. Tolong bantu sarannya Pak Dokter, bagaimana bagaimana atasi anemianya dan olahraga apa yang tepat supaya atasi insomnianya. Jazakumullahu khairan. Silakan Dokter. Mohon maaf
0: Baik,
1: panjang.
0: Kang Cepi. Baik. Pertanyaannya banyak. Ini satu orang ya, Kang Cepi?
1: Iya, satu orang.
0: Baik, ibu ya, baik. Ibu dimanapun berada, insya Allah mudah-mudahan diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran dalam ujian penyakitnya ya. Jadi kalau kita lihat tadi ada anemia, kemudian ada kanker di pleura, kemudian ada haid yang berlebihan, kemudian ada pembengkakan di kaki dan seterusnya. Jadi pengobatan anemia itu harus berdasarkan penyebab. Itu yang paling penting. Karena kalau kita mengatasi penyebabnya, maka anemia itu bahkan tidak usah diobati itu. Karena apa? Karena tubuh akan mengkonsum atau akan membentuk sel darah itu kembali dengan normal. Gitu ya. Jadi nah dalam kasus ini kalau saya nilai masalahnya adalah di kanker yang di pleuranya. Nah, kalau kanker pleuranya itu sudah teratasi, maka insya Allah Hb-nya akan membaik. Atau bisa juga karena tadi haidnya yang masih berlebihan itu teratasi, maka Hb-nya akan baik. Nah, gimana caranya supaya kita tidak mengkonsumsi suplemen? Tadi suplemen itu dibutuhkan kalau kita memang kekurangan atau memang kita tidak bisa mencukupi dari makanan yang kita makan. Saat ini tidak ada herbal, jadi herbal-herbal itu Sama seperti suplemen yang sudah ada. Jadi konsumsi apa hati bagus, sayur bayam juga bagus tadi seperti yang disampaikan Bu Is. Tapi dalam kasus ini semuanya harus diobati. Jadi kanker yang di pleuranya harus diobati. Nah, sayangnya pengobatan kanker itu bisa menyebabkan anemia, itu yang menjadi masalah. Jadi, dalam hal ini, pengobatan kanker itu harus didampingi dengan penguatan Hb. Jadi, ada misalnya pemeriksaan atau pengobatan dengan eritropoietin. Jadi, sebaiknya konsultasi dengan dokternya, bagaimana dok supaya Hb saya tidak turun. Kalau mentok-mentoknya ya memang harus ditransfusi. Nah, kemudian terkait dengan insomnia. Insomnia juga menurunkan daya tahan tubuh, menyebabkan konsumsi nutrisi yang menjadi lebih besar, dan bisa memperberat anemianya. Nah, ini tentu saja kalau kita lihat balik lagi, penyakit dasarnya adalah kankernya tadi. Ya, dalam kondisi yang berat, terpaksa kita membutuhkan obat, ya, obat-obat untuk mengatasi insomnia. Tetapi olahraga tentunya membantu. Jadi kalau kita bisa berolahraga dengan baik, maka itu melancarkan aliran darah, menguatkan sel-sel, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menyebabkan kita menjadi lebih sehat. Termasuk di sini artinya menyebabkan tidur menjadi lebih mudah. Jadi saran saya buat ibu yang bertanya ini memang harus konsultasi dengan dokter dengan baik, mengurai satu-satu kondisinya karena kelihatannya ini adalah satu kesatuan penyakit. Demikian, Kang Cepit.
1: Baik, ya, terima kasih dokter atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, dokter, apakah anemia ini bisa disembuhkan? Dokter, ada yang bertanya.
0: Tergantung dari penyakitnya, jadi tergantung anemianya tadi. Anemia itu macam-macam, tapi umumnya anemia bisa disembuhkan, insya Allah.
1: Dokter, tidak terasa waktu kita sudah memasuki pukul 7 lebih 51 menit, dokter, di studio. Mungkin ada kesimpulan berkenaan dengan topik yang kita bahas di pagi hari ini, dokter. Silakan.
0: Baik, terima kasih Kak Cepi dan para sahabat, para pendengar Radio Yayasan Tarbiyah Sunnah dimanapun siaran ini bisa disimak. Jadi kita membahas tentang anemia. Anemia ini adalah Hb yang kurang dari normal, berapapun kadarnya. Jadi kalau kurang dari normal itu disebut dengan anemia. Tinggal kita mengklasifikasikan menjadi ringan atau berat lah. Nah, walaupun ringan, tolong jangan diabaikan. Kenapa? Karena ringan itu bisa menjadi awal suatu proses penyakit yang lebih berat atau serius. Nah, yang penting bagi kita adalah mencari kenapa kita atau kondisi Hb ini menjadi turun. Nah, kalau kita tahu, nanti obatnya berdasarkan penyebab itu. Jangan sampai kita kecolongan sampai Hb-nya menjadi sangat rendah, baru kita mengobati. Nah, salah satu yang menjadi masalah adalah kanker atau penyakit-penyakit kronis gitu ya. Tentu saja kalau penyakit kronis atau kanker, kalau dengan kondisi yang berat, maka pengobatan menjadi lebih sulit. Demikian, Kang Cepi. Terima kasih.
1: Terima kasih dokter atas ilmu yang telah disampaikan kepada para pemirsa dan pendengar di Radio Tarbiyah Sunnah dan Tarbiyah Sunnah Media. Juga atas jawaban dari pertanyaan yang telah disampaikan kepada dokter, kami haturkan terima kasih dan terutama waktu yang telah diberikan kepada kami semua untuk sama-sama belajar tentang anemia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga dokter beserta keluarga dan
0: Amin.
1: Sampai bertemu kembali pada kesempatan-kesempatan lainnya, dokter. Barakallahu fiik.
0: Insyaallah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, ikhwatiman azanillahu ayyakum, para pendengar dan pemirsa, demikian telah kita simak bersama Dokter kita spesialis penyakit dalam dalam pembahasan topik mudah lelah karena anemia, jangan abaikan. Semoga kita bisa lebih peduli lagi pada kesehatan kita dan bisa sadar bagaimana kondisi tubuh. Dan tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita beserta keluarga, dan tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dan seluruh keluarga kita, guru-guru kita dan juga kaum muslimin semuanya. Kami informasikan bahwa insyaallah setelah tayangan ini pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat akan hadir kajian Islam ilmiah dalam tema amalan-amalan untuk bekal akhirat bersama Ustadz Abu Haidar Asundawi Hafizahullah Ta'ala pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Dan ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, bagi antum yang saat ini masih menimbang-nimbang ataupun masih mempunyai rencana untuk berkurban di Idul Adha nanti, mari bergabung bersama Yayasan Tarbiyah Sunnah dalam tajuk Bahagia Berkurban, Bahagiakan Sesama, berkurban bersama Yayasan Tarbiyah Sunnah, dan insya Allah kurban akan dipusatkan di Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Adapun untuk pilihan domba kurban tipe domba gold untuk bobot 40 sampai 45 kg seharga Rp4.450.000, dan untuk tipe domba silver bobot 30 sampai 35 kg di harga Rp3.450.000. Untuk kurban sapi, untuk satu ekor sapi bobot 430 sampai 480 di harga Rp31.150.000. Dan untuk 1/7 bagian sapi bisa dibeli di harga Rp4.500.000. Harga tersebut sudah termasuk biaya perawatan dan juga biaya operasional ya, biaya operasional untuk penyelenggaraan penyembelihan juga pengiriman dan pembagian daging hewan kurban tersebut. Kirimkan biaya kurban melalui rekening Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 777-5414760 atas nama Yayasan Tarbiyah Sunnah. Untuk informasi dan konfirmasi bisa menghubungi 0811-216-1476. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menunaikan ibadah kurban sebagai rasa syukur atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua. Barakallahu fikum, sampai bertemu kembali pada kesempatan-kesempatan selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terkita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga. Dokter Kita. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
6: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar we, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syaikhul Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid. Dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syaikhul Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri, idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan. Tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam setengah 10 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab. Kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
7: تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, kebahagiaan di dunia ini punya hubungan erat dengan fasilitas-fasilitas duniawi yang kita miliki, dan itu tidak bisa dipungkiri. Walaupun kunci kebahagiaan bukan ada di fasilitas duniawi, akan tetapi fasilitas duniawi mempengaruhi kebahagiaan seseorang. Mari kita simak apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Kabir dan Al-Mu'jamul Awsat, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Albani. Nabi SAW bersabda, arba'un minas sa'adah, empat hal yang akan mendatangkan kebahagiaan duniawi. Berapa hal? Empat hal. Apa yang pertama? Al-mar'atus salihah. Apa itu? Istri yang salihah. Yang kedua, wal maskanul wasi'. Yang kedua, rumah yang luas. Apa yang kedua? Rumah yang luas. Yang ketiga, wal jarus salih. Tetangga yang baik.

0: tetangga yang baik. Yang keempat, wal markabul hani, kendaraan yang nyaman. Berapa? Empat. Yang pertama, istri yang salihah. Yang kedua, rumah yang luas. Yang ketiga, tetangga yang baik. Yang keempat, kendaraan yang nyaman. Wa arba'un minasyaqa, empat hal yang akan menyebabkan susah. Tadi empat hal yang mendatangkan kebahagiaan, berarti ini kebalikannya. Empat hal yang akan mendatangkan kesusahan. Al-mar'atussu, istri yang tidak salihah. Ini yang pertama. Yang kedua, wal-jarussu, tetangga yang jahat. Yang ketiga, wal-markabussu, kendaraan yang tidak nyaman. Dan yang keempat, al-maskanud dayyik, rumah tempat tinggal yang sempit. Perhatikan baik-baik. Empat hal yang disebut oleh Nabi SAW, istri, kemudian tempat tinggal, tetangga, kendaraan, ini semuanya adalah sesuatu yang sifatnya duniawi. Ini fasilitas duniawi. Tapi Nabi SAW katakan ini akan mendatangkan kebahagiaan. Berarti fasilitas duniawi itu juga mempengaruhi kebahagiaan. Empat-empatnya ini gak lepas dari kita. Istri, tetangga, rumah, kendaraan. Ini empat hal yang tidak bisa lepas dari kita. Kalaupun lepas, nanti kita akan pulang lagi. Contoh misalnya kita berangkat kerja, lepas dari rumah, nanti pulang lagi ke rumah. Ketika kita pergi gak ketemu sama istri, pulang ketemu istri. Saat kita keluar pakai kendaraan, begitu sampai rumah kendaraan dilepas, nanti keluar pakai kendaraan lagi. Bepergian jauh, lepas dari tetangga, pulang ketemu lagi dengan tetangga. Makanya empat faktor tadi, istri, kendaraan, rumah, sama apa tadi? Tetangga. Itu faktor yang sangat penting untuk mendatangkan kebahagiaan hati. Dan Nabi SAW menyebutkan yang pertama kali adalah istri yang salihah. Seluas-luasnya rumah, kalau istrinya gak salihah, sempit. Walaupun rumahnya luas. Maka faktor yang pertama disebutkan Rasulullah SAW, istri yang salihah. Istri yang salihah itu yang kayak apa? Dalam hadis lain disebutkan oleh Nabi SAW, kalau engkau lihat, engkau akan senang. Istri yang soleh itu kalau disawang, nyenengakan. Kenapa nyenengakan? Ayu? Ayu? Belum tentu. Ayu dikongkon orang gelem, ya nyenepakan. Bukan nyenengakan. Kon gak bisa kopi biora, gelem. Ayune go ngapa? Mancunge kowe go ngapa? Padane kon gawe kopi be ra gelem. Maka istri yang salehah itu kalau dipandang menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena patuh dengan suaminya. Kemudian penampilannya menarik. Baunya apa kemarin? Wangi. Ya, ora kur kondangan tok mambune wangi nang omah. Ambune orang genah. Kemudian kalau ditinggal oleh suaminya, kita merasa aman. Aman maksudnya itu, insya Allah istri saya tidak macam-macam. Itulah istri yang salihah. Hadis ini berlaku buat para suami. Nah, para istri, ya kebalikannya, berarti suami yang salih. Sama juga. Jadi istri yang bahagia adalah yang memiliki suami yang saleh. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah al-maskanul wasi', rumah yang luas. Ternyata luasnya rumah itu berpengaruh kepada luasnya hati. Ya. Makanya kalau bikin rumah, Nabi SAW tidak katakan mewah. Nabi katakan apa? Luas. Ya. Kalau memang punya tanah, kowe nek duwe tanah, nek ora ya ora usah. Duwene sempit ya sempit. Kalau Anda punya tanah yang luas, bikin rumah yang luas. Enggak mesti mewah, luas. Kamarnya luas, bocah-bocah bisa nggo playon nang omah, ya. Ya playon masa nang omah, ya kadang-kadang kan di rumah lari-larinya. Di mana kalau enggak di rumah? Di rumah di depan sudah jalan, di belakang sudah kali, kepriwe jajan. Ya. Itu kalau misalnya Anda punya, kalau enggak punya nanti kita dengarkan kuncinya di belakang. Kemudian yang ketiga, al-jarus salih. Tetangga yang baik. Tetangga yang baik adalah tetangga yang berusaha untuk tidak menyakiti kita. Baik dengan suaranya, baik dengan tutur katanya, baik dengan perilakunya. Kalau kita punya aib, dia tutupi. Ada sebagian orang, kalau kita punya aib disebar-sebarkan, kita punya kebaikan ditutup-tutupi. Ini tetangga yang jahat. Makanya Islam mengajarkan, kalau mau milih rumah itu lihat apa dulu? Tetangga. Al-jaru qabladdar. Kalau mau milih rumah itu lihat dulu tetangganya, baru milih rumah. Jangan lihat rumahnya dulu baru ngelihat tetangganya. Kemudian yang keempat, al-markabul hani. Kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang nyaman itu enggak mesti mewah. Sepeda ontel nyaman apa tidak? Nyaman, isi banget. Enggak perlu apa? Enggak perlu AC. Ya. Sehat wal afiat. Ya, nek duwe motor ya, motor. Nek duwe mobil ya, mobil. Orang duwe mobil, banyak mobil di jalan. Gara milih, Bos. Arep sing gede apa sing cilik, sing penting duwe duit. Ya. Tapi itu semuanya adalah faktor pendukung. Ustaz, dari empat-empatnya ini aku ora duwe kabeh kepriwe iki, Ustaz? Bojo urung bojo. Kendaraan gak punya, rumah sempit. Ketahuilah kuncinya bukan di situ. Itu faktor pendukung. Kuncinya ada di sini. Ada di dalam hati. Kenapa? Lihat Rasulullah SAW. Rumahnya luas? Luas? Sempit. Kan sudah kita pelajari setiap subuh. Bagaimana rumah Rasulullah SAW? Masih ingat? Atapnya bisa dipegang, bisa digapai dengan tangan ketika orang berdiri. Enggak perlu pakai anda, arep dandan gendeng bocor kurgari apa? Ya. Sempit. Ya. Akan tetapi apakah beliau susah? Beliau adalah manusia yang paling bahagia di muka bumi. Tidak ada manusia yang lebih bahagia daripada Rasulullah SAW. Walaupun rumahnya sempit. Rasulullah SAW punya BMW? Tak punya. Akan tetapi Nabi SAW bisa bahagia. Karena kuncinya bukan di situ. Itu tadi pendukung. Kuncinya ada di dalam hati. Bagaimana membahagiakan hati? Dengan beribadah secara baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluas apapun rumah seseorang, semewah apapun kendaraannya, seandainya dia jauh dari Allah, maka pasti akan susah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan ingat Allah, hati itu akan tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Maka tetap kuncinya ada di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun faktor-faktor duniawi, fasilitas duniawi tidak dinafikan. Kalau bisa, lakukan. Kalau tidak bisa, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah. merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Bila jadi masbuk, patokan untuk dapat rakaat sholat apakah Al-Fatihah atau ruku? Ruku. Al-Fatihah tidak. Adapun hadis yang menyatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah sholat tanpa membaca Fatihah, hanya untuk dua orang. Pertama untuk munfarid, kedua untuk imam. Imam dan munfarid wajib baca Fatihah. Adapun makmum beda. Ya, makmum hanya dapat rukunya imam. Faman adraka ruku faqad adraka rakaat. Siapa yang dapat ruku imam, dia dapat rakaat itu. Faqiraatul imam lahul qiraah. Bacaan imam untuk sudah mencakup bacaan makmum, ya. Ditambah dengan hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah suatu saat datang ke masjid agak telat. Begitu sampai di pintu masjid, Nabi dan para sahabat sedang ruku. Lalu Abu Bakar langsung takbir di pintu, langsung takbir lalu ruku. Dalam keadaan ruku dia berjalan ke saf. Bisa kebayangkan? Iya. Setelah beres sholat, Nabi SAW menegur. Siapa tadi yang berjalan sambil ruku? Saya ya Rasul, jangan kamu ulang. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh Abu Bakrah untuk menambah lagi satu rakaat. Menunjukkan dia dapat penuh rakaat itu. Walaupun jangankan Fatihah, surat juga. Gak kebagian, hanya kebagian rukunya saja. Tapi oleh Nabi dianggap sah. Adapun jangan kamu ulang, maksudnya jangan kamu ulang berjalan sambil ruku. Jangan. Itunya yang dilarang. Tapi rakaat itu sudah dapat. Seandainya rakaat itu tidak dapat, niscaya Nabi akan menyuruh dia untuk menambah satu rakaat lagi. Jadi patokannya ruku. Tapi ini jangan dijadikan alasan atau dalil untuk lambat. Tenang saja baru Fatihah, nanti juga ruku dapat. Jangan ya.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Boleh enggak menempel ayat kursi di dinding rumah? Sobat tanya, untuk apa ditempel? Ngusir setan? Itu suruhan setan. Setan enggak terusir hanya dengan dipampang. Ya. Pasti karena nilai seninya, betul apa benar? Ya. Apakah menempel ayat kursi dinding salah satu bukti memuliakan ayat kursi? Enggak. Tapi apa? Menjadikan ayat sebagai bahan eksploitasi nilai seni. Ayat kursi, satu ayat. Di dinding, umpamanya, itu bisa jutaan harganya. Tapi mushaf Al-Quran 30 juz berapa harganya? Paling 100 ribu. Karena ini lebih lengkap 30 juz. Itu mah cuma satu ayat. Di 30 juz ada ayat kursi? Lengkap. Itu cuma satu ayat. Tapi kenapa harganya mahal itu? Karena seninya. Jadi dieksploitasi sebagai bahan untuk memperoleh keuntungan dunia melalui seni. Coba kalau umpama ayat kursi itu dicurat-coret oleh anak. Merentu disintrik. Tapi kalau 30 juz mushaf Al-Quran disobek-sobek oleh anak. Ih anak pintar gitu ya. Nggak diapa-apain dah 100 ribu itu 100 juta. Oleh karena itulah maka menempel kaligrafi di dinding bukan cara memuliakan Al-Quran. Kalau itu cara yang benar memuliakan Al-Quran, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya. Gak pernah ada ayat atau hadis atau ucapan sahabat memuliakan Al-Quran dengan cara menempelkannya di dinding. Gak ada. Nabi tidak, para sahabat tidak, para ulama tidak. Apakah berarti mereka tidak memuliakan Quran? Mereka paling memuliakan Quran. Cuma caranya beda. Mereka mah caranya benar, kita mah caranya salah. Mereka mah caranya itu dengan menghafalkannya, memahaminya, mengaplikasikannya. Kita mah hafal tidak, faham tidak, baca jarang, ditempel saja. Bukan begitu caranya, ya.
1: Bagaimana menyikapi dunia? Tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihissalatu wassalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbal. Tiap hari beliau baca itu, beliau minta rizki. Doa orang-orang soleh mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya, itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum gak boleh berambisi dunia. Orientasi antum gak boleh dunia. Allah mengatakan surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya, ayat Ali Imran. Kayak gak salah Al-Isra ini jemaah. Nah, Allah mengatakan, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di surat Al-Isra. Allah mengatakan, barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia ma nasha'u liman nurid. Apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90. Tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Gak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'anna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahanam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran. Popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. Waman aradal akhirah. Wasa'alaha sa'ya. Wahuwa mu'min. Dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan, jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya. Tapi dia cari akhirat. Terus kenapa, Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit. 40 ribu hektar. Iya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia, antum buat apa cari dunia sampai capek. Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak. 10 rumah walet ini buat Allah Jalla Jalla. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak-anak. Biar orang ngomong apa. Cuma ana minta Ustaz doakan supaya ana istiqomah. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi, bangun usaha. Seakan-akan dia berburu dunia. Dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan, waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Wasa'alaha sa'i. Dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu. Dengan dunia dia mungkin. Wahuwa mu'min. Dan dia orang yang beriman. kana sa'yuhum faulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz kenapa Ustaz orang ini enggak pernah sholat Ustaz, tapi kok fulusnya banyak Ustaz? Ana yang di shof pertama terus Ustaz, Allahu Akbar. Selalu gagal usaha Ustaz. Allah katakan kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ala. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih, yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah jalla jalal. Jadi enggak bisa antum protes, kenapa ya ini orang Ustaz? Wallah orang enggak benar Ustaz. Tapi kok kaya Ustaz dia? Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah jamaah? Mungkin. Anda berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada ha di namanya. Mungkin. Orang beribadah cari dunia mungkin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man kanatid dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia, "Ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi." Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya seperti kacamata, antum pakai kacamata. Bangun tidur dipakai lagi. Mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai, kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran. Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata alaihi syamla, urusannya dicerai beraikan. Maka kadangkala jamaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di shof pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qutira lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kala gak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunia. Wa man kanatil akhirah hamma. Barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin, tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.
3: Bekerja mencari nafkah itu bagi seorang kepala rumah tangga wajib. Kalau enggak kerja, bagaimana dia menafkahi anak dan istri? Kalau tidak ternafkahi padahal dia mampu, dosa. Berkata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Kafa bil mar'i itsman idza dhayya'a may'un." Cukuplah seseorang itu berdosa apabila dia menyia-nyiakan orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Tidak dinafkahi. Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Laki-laki itu pemimpin atas wanita, atas para wanita, atas keluarganya, istrinya. Karena Allah telah memberikan kelebihan kemampuan kepada laki-laki dibanding wanita, dan karena kewajiban memberi nafkah laki-laki kepada para istrinya. Wajib. Nah, untuk memperoleh nafkah susah kan? Lalu berdoa, ya Allah lancarkan usaha saya mencari pekerjaan agar saya bisa menafkahi anak dan istri. Itu ibadah apa tidak? Itu ibadah. Maka bahkan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, talabul halali jihadun. Mencari harta yang halal itu jihad. Dan ada pahala di sana. Infak satu dirham untuk fisabilillah. Besar enggak pahalanya? Besar. Dan infak satu dirham untuk fakir dan miskin. Infak satu dirham untuk anak-anak yatim. Dibanding infak satu dirham yang kamu berikan kepada anak dan istrimu, maka satu dirham untuk istri dan anakmu lebih besar pahalanya daripada infak kepada yang lain-lain. Berpahala menunjukkan itu apa? Ibadah, mencari rizki dalam bentuk mencari pekerjaan. Itu ibadah yang dipahalai, bahkan Ibnu Abbas menyatakan itu jihad ketika tidak ada perang. Jihadnya kaum laki-laki ketika tidak ada perang bisa berupa mencari ilmu, menyebarkan ilmu, dan juga mencari rizki untuk menafkahi anak dan istri. Untuk menyemangati boleh bilang, mah doakan abimu jihad fisabilillah, ya. Kata istrinya, iya, selamat berjuang jihad. Allahu Akbar. Pergi, silakan.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Halo Ustaz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Ya, barakallahu fiik. Sekarang banyak mushaf Al-Quran sudah rusak, sudah sobek-sobek, sudah nggak bisa dibaca. Sobek setengah halaman. Bisa dibaca sepotong, tapi nggak bisa lanjut, ngaclok-ngaclok. Itu di masjid-masjid banyak yang seperti. Maklum anak-anak ya, rajin baca, rajin juga di apa namanya, dihereikin. Bahkan dulu, saya ingat waktu kecil, kalau belajar itu kan perlu penunjuk nih. Gak ada penunjuk, apa yang terjadi? Halaman yang sudah terlewat disobek, digulung-gulung, dijadikan petunjuk. Ada yang begitu? Saya mengalami itu. Baheula, eno jangan diturutan. Tuh ustad ge baheula. Kini gak enak jadi ustad. Nah jangan, itu salah, keliru. Jadi banyak mushaf. Bagaimana dibaca gak bisa, karena sudah banyak yang sobek. Bahkan sudah ada yang baru. Ada sumbangan. Dibuang ke tempat sampah tidak boleh. Tidak boleh mushaf Al-Quran itu terhina. Apa yang harus kita lakukan? Dibakar. Dengan niat bukan membakar karena kebencian kepada mushaf Al-Quran. Bukan anti. Tapi dalam rangka menghindarkan mushaf Al-Quran itu dari dihinakan. Kalau enggak dibakar, dibuang ke tempat sampah, diinjak-injak. Itu lebih terhina. Dan itu yang terjadi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu. Jadi ketika Utsman menjadi khalifah, banyak orang karena di zaman Utsman itu Islam sudah semakin meluas sampai ke negara-negara lain. Ada sahabat berkunjung ke negara-negara lain. Saat itu satu negara di bawah kekuasaan Utsman bin Affan. Ternyata sahabat ini menemukan di tempat lain itu cara logat, lahjah, dialek membaca Al-Quran itu berbeda. Bahkan sampai pada perbedaan lafaz. Lapor ke khalifah, wah ini bahaya. Al-Quran cara pelafazannya bisa berubah sesuai dengan dialek atau lahjah atau logat atau cara melafazkan dari setiap kata di daerah tersebut yang berbeda dengan lahjah Quraisy, dialek Quraisy. Al-Quran turun dalam bahasa Arab Quraisy. Nah, akhirnya muncul inisiatif disatukan dalam satu jenis bacaan, ya. Lalu dibukukan menjadi satu mushaf Al-Quran. Maka yang lain-lainnya dibakar. Untuk menghindarkan adanya perbedaan cara membaca. Dibakar semua. Dan ini yang kemudian dijadikan sebagai patokan sampai sekarang. Makanya mushaf yang sekarang sampai ke kita disebut mushaf Utsmani. Karena ditetapkan di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Sehingga sedunia sama. Coba. Putar bacaan mushaf Al-Quran, kori-kori dari negara manapun itu akan sama. Dari negara Saudi, dari negara Oman, dari negara di Indonesia, itu akan sama semuanya. Karena apa? Karena upaya yang dilakukan Utsman tadi. Nah sisa-sisa yang lainnya dibakar. Dosa enggak? Enggak. Karena bukan membakar karena kebencian. Karena sikap anti. Bukan. Tapi untuk menghindarkan tulisan Al-Quran agar tidak terhinakan orang. Dan itu alternatif terbaik. Daripada kumpulkan, buang ke tempat sampah, wah diinjak-injak orang, terhinakan, maka tidak boleh. Ya. Jadi kalau kita menemukan mushaf yang sudah rusak, tidak mungkin dibaca, ya, dan akan berpotensi terhinakan, terbuang, maka bakarlah oleh kita sehingga hilang tulisan mushaf Al-Qur'annya, maka terhindarlah dia dari dihinakan oleh orang, dibuang ke tempat sampah yang membuat tulisan tersebut menjadi terhinakan. Kita hindarkan dengan cara dibakar seperti yang dilakukan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu wallahu a'lam.
1: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وقال
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada, barusan kita simak ke Murattal Al-Quran dari Qari Syekh Yahya Hawa dari Surat Ghafir. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan menyimak kajian Tabligh Akbar yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafidahullah Ta'ala, dari mengambil tema amalan-amalan untuk bekal akhirat yang diselenggarakan di yang insya Allah diselenggarakan di Masjid Al-Ahdar Green Park Residen Jati Melati Bekasi. Kami dari segenap kru yang bertugas di studio mengucapkan selamat menyimak dan selamat mendengarkan, dan kami akan bergabung dengan Tarbiyah Sunnah Channel. Untuk itu kami mengucapkan sekali lagi mengucapkan selamat mendengarkan.
3: Bacaannya, "U'idzuka bikalimatillahit tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah," yang artinya aku mintakan engkau perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap syaitan dan dari hewan-hewan yang mencelakai, dan juga dari setiap ain yang bisa membahayakan. Inilah doanya Nabi Muhammad SAW kepada Hasan dan Husain, ya. Ketika itu Rasulullah SAW biasa mendoakan Hasan Husain dengan doa ini. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'awwidzul Hasan wal Husain." Dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa untuk perlindungan Hasan dan Husain, dan beliau mengatakan, "Inna abakuma kana yu'awwidzu bihima Ismail wa Ishaq." Sesungguhnya bapak dari engkau berdua dahulu biasa memintakan perlindungan untuk Ismail dan Ishaq dengan doa tersebut. Doanya disebutkan, "A'udzu bikalimatillahit tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah." Ya. Doa ini bisa kita baca juga, ya. Kita sebagai orang yang dewasa, ya, kita juga rentan dengan bahaya ain ini. Banyak orang yang mungkin kagum dengan kita, maka kita perlu untuk banyak berdoa dengan doa ini. "A'udzu bikalimatillahit tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah."
1: Tarbiyah Sunnah Channel Lillah Nyunnah Merenah.
4: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
5: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
6: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
7: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
0: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama. Bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
4: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
5: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
6: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
7: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
0: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama. Bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
4: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
5: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
6: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
7: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
0: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama. Bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
4: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
5: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
6: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
7: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
0: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama. Bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
4: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 0811-225-1476.
5: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
6: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
7: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
0: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama. Bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
4: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
5: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
6: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
7: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
0: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama. Bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
4: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
5: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
6: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
7: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
0: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama. Bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
4: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
5: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
6: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
7: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
0: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
4: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
5: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
6: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
7: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis.

Bekasi, Jawa Barat, berarti masih Sunda Ken. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pemirsa, para netizen di mana saja Anda berada, kembali kita berjumpa. Melanjutkan tema yang bulan atau beberapa bulan lalu kita bahas, yaitu mempersiapkan bekal menuju negeri akhirat. Bekalnya tentu saja bukan uang, bukan makanan. Uang, makanan, atau apapun dari dunia ini, nggak ada manfaatnya di akhirat. Bahkan jadi beban. Uang, dunia akan dihisab, memberatkan kita. Yang halalnya dihisab, yang haramnya diazab. Bekal yang kita butuhkan nanti di sana itu hanya satu, yaitu pahala. Karena itu modal untuk berbahagia di sana. Hilang pahala, bangkrut. Disebut muflis. Atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa yang muflis, yang bangkrut? Para sahabat menganggap ini pertanyaan urusan dunia, karena muflis atau bangkrut itu istilah yang dikenal di dunia usaha. Makanya berani menjawab al-muslifu al-musli al-muflisu indana man la mala lahu wa la mata. Orang yang muflis, yang bangkrut di kalangan kita adalah nggak punya harta, nggak punya uang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan. Tapi al-muflisu min ummati man ata bisolatihi wa saumihi. Orang yang muflis adalah orang yang nanti pada hari kiamat datang membawa pahala sholatnya, saumnya, pahala semua kebaikannya. Waqad syatama hadha wa qadhafa hadha wa zolama hadha wa akhadha mala hadha. Tapi dulu waktu di dunia dia pernah menyakiti orang, menuduh, berbuat zalim, mengambil harta orang dan seterusnya. Akibatnya semua korban kezolimannya menuntut bayaran, balasan. Balasannya adalah diambil pahala dari orang itu. Sampai habis. Kalau kezolimannya masih ada yang tersisa belum terbayar, diambil dosa dari orang yang dizolimi, ditimpakan kepadanya. Habis pahala. Yang tersisa setumpuk dosa. Bangkrut dia. Bangkrut, tidak memiliki modal untuk bahagia di akhirat. Modalnya ternyata pahala. Jadi menyiapkan bekal di akhirat berarti menyiapkan sebanyak mungkin pahala. Karena pahala ini fungsinya pertama menghapus dosa. Setiap kita selain berpahala karena ibadah, karena amal soleh, pasti juga berdosa. Setiap kita pasti berdosa. Kadang kita mengamalkan amalan yang dijanjikan surga. Seperti sholat, seperti ngaji kayak begini, seperti menjaga 10 atau 12 rakaat sholat rawatib dijanjikan istana di surga, dan banyak lagi amalan-amalan yang dijanjikan surga. Tapi kita pun banyak mengamalkan amalan buruk yang diancam neraka. Kita ghibah, terutama emak-emak. Kita dusta, kita mencela, menyakiti, diancam neraka. Jadi kita ke surga atau ke neraka, nah ditimbang. Mana yang lebih berat, pahala atau dosa? Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah.
Adapun orang yang berat pahalanya, timbangan amal baiknya lebih berat daripada dosa. Dosanya ada, tapi lebih berat ke pahala. Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Dia akan berada dalam hidupan yang bahagia. Dosanya terhapus, dibayar oleh sebagian pahalanya. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Karena itu kalau kita sudah berdosa, cepat hapus dengan cara lakukan perbuatan baik. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, fa'at bisayyat al-hasanah tamhuha. Ikuti keburukan dengan kebaikan. Kebaikan itu bisa menghapus dosa keburukan tadi. Jadi kalau kita sudah bergibah, astagfirullah, kita dosa, cepat lakukan kebaikan. Lihat ada kenceling nggak? Kalau ada, ambil dompet, masukkan dengan dompet ke kenceling tadi. Atau nggak ada apa-apa, cepat berwudu, cepat sholat. Sholat apa? Sholat syukur wudu minimalnya dua rakaat. Ambil mushaf, baca Al-Quran. Infak, sodako, itu semua menghapus dosa keburukan tadi. Jadi itu yang pertama, fungsi dari pahala menghapus dosa. Kedua, menentukan derajat di surga. Setelah saldo yang ada pahala, semua dosa terhapus. Karena pahalanya lebih banyak daripada dosanya. Dosanya terhapus, habis ada saldo pahala. Saldo pahala yang tersisa menentukan level di surga. Makin banyak pahalanya, makin tinggi level surganya. Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, ketika menafsirkan ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Al-Mujadilah ayat 11. Karena ayat ini dinukil oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya bab fadlul ilmi. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu. Maksudnya di surga. Kata beliau, raf'atu darajat likasrati thawab. Ketinggian derajat itu karena banyaknya pahala. Makin banyak pahala, makin tinggi derajat. Ini fungsi yang kedua. Jadi menyiapkan bekal akhirat maknanya menumpuk-numpuk pahala, memperkecil, meminimalisir jumlah dosa. Supaya pahala kita jauh lebih berat, lebih banyak daripada dosanya, dan saldo dosa kita tinggi, banyak, dan meraih level surga yang tinggi. Inilah bekal yang harus kita persiapkan sekarang menuju akhirat, memperbanyak pahala dan mempersedikit dosa. Lalu amal-amal apa saja yang bisa menghasilkan pahala yang sangat banyak? Kita akan mulai dari amal-amal yang melahirkan pahala jariah. Jariah itu ngalir terus. Walaupun kitanya sudah mati atau masih hidup dan lagi tidur. Lagi diem, lagi gak beribadah, lagi tidak beramal soleh. Mungkin diem karena bukan waktunya sholat, bukan waktunya ngaji, diem. Atau malah tidur. Atau bahkan mati. Tapi pahalanya ngalir terus. Itu yang disebut dengan pahala jariah. Dan pahala jariah itu banyak. Ada satu hadis menjelaskan tiga, tapi bukan hasr. Seperti idza mata ibnu adama inqata amaluhu illa min thalathin. Kalau anak Adam mati, putus semua amal. Maksudnya putus semua pahala kecuali tiga. Sedekah jariah, ilmu yang manfaat, dan anak
soleh yang mendoakan orang tua. Itu bukan hasr. Hasr itu bukan pembatas hanya tiga-tiganya selain ketiga ini. Enggak. Enggak. Sebab di hadis lain ada. Salah satu contohnya hadis yang diterima dari Anas radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, sab'un yajri lil amdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi. Ada 7 amalan. Pahalanya mengalir terus bagi seorang hamba di alam kuburnya setelah kematiannya. Apa 7 tersebut? Kita akan sebutkan dulu semuanya, 7-7-nya. Sebelum nanti dirinci satu demi satu. Pertama, man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Kedua, man ajron nahara, orang yang mengalirkan sungai. Sungai untuk kepentingan umum. Bikin irigasi atau membikin sungai dari sungai besar, lalu kita membikin sungai-sungai kecil, selokan-selokan, kemudian teralirkan ke kebun, ke sawah, dan seterusnya. Ketiga, awhafara bi'ron, atau orang yang menggali sumur. Ini rinciannya, Masya Allah. Pikabitaeun, kata orang Bekasi yang bisa bahasa Sunda. Pikabitaeun itu bikin apa? Ya, bikin ngiler, bikin kepingin. Menggali sumur untuk kepentingan umum. MCK termasuk semua kepentingan manusia. Bahkan kenapa menggali sumur ini lebih utama juga sebagai alat ibadah. Wudhu, mandi, junub, dan seterusnya kan dari sana. Itu yang ketiga. Keempat, au gharasan nakhlan, menanam pohon kurma. Kelimanya, au bana masjidan, membangun masjid. Keenamnya, au warratha suhufan, atau mewariskan mushaf, au warasa mushafan. Kita berbagi mushaf, simpan aja mushaf di masjid. Orang yang masuk masjid nunggu sholat, ba'da sholat dia baca Quran. Kita dapat pahalanya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, autaraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi, dia meninggalkan anak, lalu si anak itu memintakan ampunan bagi orang tuanya setelah kematiannya. Itu 7 yang pahalanya mengalir ke alam kubur setelah kematiannya. Nah, seingat yang 7 ini apa? Pertama, mengajarkan ilmu. Kedua, mengalirkan sungai. Ketiga, menggali sumur. Bikin sumur, kitanya gak bisa menggali. Tapi kita keluarkan biaya, membayar orang kuli untuk menggali sumur. Keempatnya, menanam pohon. Kelimanya, membangun masjid. Keenamnya, membagi mushaf. Terakhir, ketujuh, anak soleh. 7 hal yang pahalanya mengalir terus, memberi tambahan bekal untuk kebahagiaan di akhirat nanti. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan hadis ini derajatnya hasan. Dan banyak jalur periwayatan yang senada dengan hadis ini yang menyebabkan hadis ini sebagai hadis yang masyhur dan makbul di kalangan para ulama. Sekarang kita rinci satu-satu. Pertama, mengajarkan apa? Ilmu. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menyatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai' in sahhat niyatuhu.
Ilmu itu sesuatu yang tidak ada bandingannya dalam hal keutamaan kebaikan. Tapi dengan syarat in shahhat niyatuh. Kalau niatnya benar. Niat ketika belajar. Ditanya oleh murid-muridnya, kaifa dzalik? Bagaimana niat yang benar ketika belajar ilmu? Beliau menjawab, yanwi raf'al jahli an nafsi wa an ghairihi. Dia harus meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari diri orang lain. Dia sudah meniatkan. Mencari ilmu itu enggak boleh sok-sokan, diniatkan begitu. Mencari ilmu itu tidak boleh diniatkan untuk dunia. Kalau saya pintar, saya gampang cari duit. Saya gampang mencari jabatan, mencari popularitas. Oh, itu bahaya banget itu. Tidak ikhlas itu. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah. Siapa orang yang mencari satu ilmu yang harus dipelajari untuk meraih wajah Allah seperti ilmu syar'i. Harus ikhlas. Tapi tidaklah dia mempelajari ilmu itu kecuali untuk meraih keuntungan dunia, tidak ikhlas untuk dunia. Untuk uang, untuk jabatan, untuk popularitas, pujian, sanjungan, pengakuan orang. Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Dia enggak bisa mencium baunya surga pada hari kiamat nanti. Ancamannya berat. Pernah kan dengar hadis Abu Hurairah yang sebelum beliau meriwayatkan pingsan 3 kali itu. Setelah 3 kali kemudian baru mengatakan, inna awwalan nas yuqdha yawmal qiyamah 3. Sesungguhnya manusia yang paling awal dihisab pada hari kiamat 3. 3 manusia hebat dengan 3 amalan hebat. Pertama orang yang mati syahid. Kenapa dia mati syahid? Jihad. Kedua ulama yang kerjanya belajar, mengajar, baca Quran. Belajar, mengajar, baca Quran. Ketiganya apa? Hartawan yang dermawan. Hartanya banyak. Kata orang Sunda mah bro di juru, bro di pantau, ngalayah di tengah imah, lubak libuk, nepikeun ka teu kalebok. Saking banyaknya. Dan baik. Berehan. Generus apa? Berehan tuh. Dermawan. Tukang tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah. Tukang meremaweh kapa pada manusia. Itu dermawan. Habis uangnya. 3-3 manusia hebat dengan 3 amalan hebat. 3-3 bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Tapi 3-3 ke neraka. Karena apa? Niatnya ingin diapain? Dipuji. Salah satunya ulama tadi. Jadi dia belajar pertama untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya, bukan untuk dunia. Kedua, menghilangkan kebodohan dari orang lain dengan cara diajarkan, dengan cara didakwahkan. Mengajarkan ilmu itu dakwah. Dan dakwah luar biasa. Pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan orang yang mengkhususkan diri mempelajari ilmu untuk didakwahkan itu manusia-manusia teradil pada zamannya masing-masing. Allah yang memilih mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis ini dhaif sanadnya. Tapi dhaifnya tidak jiddan, tidak bingit gitu. Ringan, enteng, dan ada hadis lain yang menopang sehingga terangkat hadis ini menjadi hadis hasan li ghairihi. Dan ini termasuk hadis yang makbul di kalangan para ulama. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna
Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ilmu ini, maksudnya agama ini, akan dibawa di setiap generasi oleh orang-orang yang paling adil di zaman tersebut. Allah yang memilihnya tuh. Dan untuk kemudian diajarkan kepada orang lain. Kemudian disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, yanfuna anhu tahrifal ghalin wa ta'wilal jahilin wa intihalul mubtilin. Orang ini meluruskan penyimpangan orang-orang yang sesat. Terus disebutkan membantah takwil orang-orang jahil dan mengoreksi pemalsuan yang dilakukan oleh orang-orang yang batil. Ini fungsi orang-orang yang berilmu setiap zaman Allah pilih. Manusia teradil pada zamannya. Karena itu melibatkan diri dalam aktivitas mengajar, belajar, mengajar dan dakwah, apapun peran kita, itu akan termasuk kelompok ini. Dakwah sekarang itu tidak bisa hanya dilakukan oleh seorang alim, oleh seorang ustadz, oleh seorang ulama, kiai saja, enggak. Tapi di luar mereka dibutuhkan untuk pengembangan dakwah dan ilmu. Seperti sekarang, kita umpamanya seorang ustadz hanya sendirian di kamar, di ruang, di ruangan. Bahas kita, bahas akidah, tapi ada kameramen, ada ahli IT-nya, ada yang menyiarkannya, ngomong sendirian tapi tersebar ke seluruh dunia lewat media sosial, lewat media elektronik, lewat internet, macam-macam. Menyebarkan. Itu tunjangan atau bantuan dari bukan ustaz. Ada kameramennya, ada yang menyiarkannya, merekamnya, dan seterusnya. Ada panitianya, seperti kajian sekarang ini. Ini yang apa namanya, berperan banyak. Ada panitianya, ada yang men-share BC-nya untuk dibaca oleh orang-orang. Ada kameramennya, ada yang menjemput. Semuanya punya peran dan semuanya akan kebagian pahala sesuai dengan perannya masing-masing. Yang memilih orang-orang pendukung dakwah, Allah Azza wa Jalla digiring nih orang ini, orang ini, orang ini. Itu anugerah. Dari aktivitas ini, aktivitas dakwah ini lahir banyak kebaikan untuk orang-orang yang terlibat di dalamnya. Selain ustadznya yang mengajarkan ilmunya. Pertama, dakwah ini adalah jalan hidup para nabi, para rasul. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Yusuf 108. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan oleh Muhammad, inilah jalan hidupku. Aku mengajak manusia kepada Allah. Jalan hidup Nabi itu berdakwah. Ana wa manittaba'ani, yang aku lakukan dan dilakukan oleh para pengikutku. Jalan hidup para Nabi, jalan hidup terbaik. Ini keuntungan yang pertama dari dakwah. Dan dakwah sekali lagi bukan hanya ustadz yang mengajarkannya. Tapi personal yang mendukung tersebarnya dakwah itu memiliki andil dan kebagian pahala sesuai dengan kadar dan bentuk andilnya masing-masing. Sekarang kajian ini saya ngomong di sini tersebar ke seluruh dunia. Kenapa? Ada panitianya. Kalau nggak ada panitia, saya nggak akan kesini. Ada kameranya. Kalau nggak ada kamera, nggak akan tersebar. Coba bayang nih, yang nyumbang kamera,
berapa ratus atau ribu kali ini berperan menyebarkan dakwah. Yang nyumbang kameranya itu nanti mati pasti. Saya gak mendoakan sekarang, nanti. Pasti mati suatu saat kita semua. Tapi setelah kematiannya, dakwah yang direkam oleh kamera ini tetap menyebar ke seluruh dunia. Di alam kuburnya tetap dia kebagian pahalanya. Makanya kalau kamera ini rusak, cepat-cepat berebut biar saya yang kasih kamera lagi. Gitu tuh. Tapi gak akan dirusakin, enggak. Ini kalau dirusak, kalau rusaknya nggak sengaja jatuh ke atau karena ada kerusakan apa kayak gitu ya, butuh kamera. Wah langsung berapa? Biar saya yang menghandle. Berapa biaya? 10 juta. Beli yang 20. Gitu kalau bisa. Biar lebih bagus kualitas. Biar saya yang menghandle. Ngalir terus tuh pahalanya ke alam kubur. Ada alat-alat perekam, ada ini nih, yang apa namanya, yang mewakafkan membeli mic speaker ini nih, mikrofon ini. Tanpa mikrofon, gak masuk ke rekaman. Gak akan terdengar ke ahwat ke atas. Sudah biasanya ahwat tuh lagi ngaji ngobrol gitu kan, terus suaranya gak pakai speaker. Ustaz gak bisa teriak-teriak. Terus bisa serak. Sekali ngaji, libur sebulan karena serak. Kalau gak ada speaker ini. Dengan adanya speaker ini, relax, santai, berbisik kayak gini pun kedengaran kan? Sepel. Ini yang wakaf ini, Masya Allah. Pahalanya ngalir terus tuh. Maka setiap ini rusak, segera biar saya. Tapi jangan sengaja rusakin. Saya patahin, biar nanti beri yang baru saya yang handle. Jangan kalau begitu. Jadi andil apapun yang kita mainkan dalam sebuah dakwah, kita kebagian pahalanya. Kita sama-sama sedang menempuh jalan hidup para nabi dan para rasul, manusia-manusia terbaik di setiap zaman. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyan qusum min ajrihim syai'a." Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kebaikan dalam Islam, mengajarkan sunnah kebaikan, orang-orang yang melakukan perbuatan bidah dengan berhujah dengan hadis ini, tuh orang yang menunjukkan jalan kebaikan dapat pahala. Ya kalau kebidahan mah bukan baik atau tapi buruk ya enggak? Kenanya dengan hadis man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan, tuh gitu. Sebab ini dua kalimat yang dijelaskan dalam satu hadis yang sama. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kebaikan dalam Islam, berdakwah, mengajarkan kebaikan, mengajarkan tauhid, mengajarkan salat, tata cara wudu, akhlak yang mulia dan seterusnya, maka dia akan memperoleh pahala ditambah pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala para pengikutnya sedikit pun. Terus orang ini mati, kebaikannya masih tersebar di kalangan orang-orang yang hidup, masih diamalkan. Pahalanya ngalir terus ke alam kubur. Itu yang dimaksud dengan apabila anak Adam mati, putus pahala dari semua amalnya kecuali tiga. Salah satunya al-ilmu yuntafa'ubih, ilmu yang bermanfaat. Ngalir terus tuh. Dakwah itu, belajar mengajar itu merupakan amalan yang pahala yang ngalir terus setelah kematian kita ke alam kuburnya. Libatkan diri kita dalam dakwah. Apapun peran yang kita mainkan, jangan menempati satu posisi yang kita bukan ahlinya di sana. Itu merusak. Bukan ahlinya, umpamanya enggak punya ilmu, dakwah dalam arti ngajar, keliru nanti. Gak bisa mengoperasikan kamera, kotak-katik, rusak aja. Jadi malah menghambat dakwah.
Ada apa amplifiernya, ada apa sound system, itu harus ahlinya. Kalau bukan ahlinya, nanti nggak guik gitu kan, nggak resek gitu kan. Harus ahlinya. Tempatkan diri kita di tempat yang memang kita mampu di dalamnya. Kalau tidak mampu, belajar dulu. Libatkan aja diri kita. Kalau nggak bisa apa-apa, minimal jadi panitia, nyiapkan. Ini pasti semua bisa ya. Pasti bisa semuanya. Sasapu, beberes gitu, ngepel, dan seterusnya. Itu pasti bisa. Jadi melibatkan diri dalam dunia dakwah berarti menempuh jalan hidup para nabi, para rasul sesuai dengan peran yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan kedua dari dakwah adalah dakwah itu, mengajar itu berarti menyampaikan sebaik-baik ucapan. Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha wa qala innani minal muslimin." Siapa yang lebih baik ucapannya dibanding orang yang mengajak manusia kepada Allah? Kita menyebar BC aja, nih ada kajian, itu mengajak manusia kepada Allah, itu ucapan terbaik. Huruf man di dalam ayat, wa man ahsanu qawlan, bukan man istifham. Istifham itu bukan kata tanya. Tapi man di sini maknanya nafi. Nafi itu tidak. Wa man ahsanu qawlan mimman da'ilah. Siapa yang lebih baik ucapannya daripada orang yang berdakwah kepada Allah? Artinya tidak ada lagi orang yang ucapannya lebih baik. Sebaik-baik ucapan dakwah. Kenapa? Karena dakwah itu menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran itu kalamullah. Sebaik-baik ucapan. Sebenar-benar ucapan. Wa man asdaqu minallahi haditha. Wa man ahsanu minallahi qila. Siapa yang lebih baik, siapa yang lebih benar ucapan daripada Allah? Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sebaik-baik atau sebenar-benar ucapanlah kitab Allah. Ini yang kita sampaikan, menyampaikan kalamullah berarti menyampaikan sebaik-baik dan sebenar-benar ucapan. Maka dakwah adalah ucapan terbaik. Yang kedua, yang ketiga tadi disinggung di awal, keutamaan dari dakwah. Melibatkan diri dalam dakwah berarti memasuki zona manusia terbaik setiap zaman. Karena orang-orang terbaik di setiap zaman hanyalah orang-orang yang belajar ilmu dan mengajarkannya. Yang dimaksud ilmu itu semuanya Quran Sunnah. Melibatkan diri dalam proses belajar dan mengajar, termasuk dakwah bagian dari mengajar. Mengajar bagian dari dakwah. Berarti kita melibatkan diri di dalam lingkungan manusia terbaik pilihan Allah. Hadis tadi itu, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhum. Ilmu ini, ilmu agama, akan dipikul di bawah. Dipikul di bawah maksudnya dipelajari, difahami, lalu diajarkan, disebarkan. Min kulli khalafin, di setiap generasi kehidupan manusia, uduluhu, oleh orang-orang yang adil. Oleh orang-orang yang dipercaya oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi siapa yang akan menjadi orang yang terlibat dalam dakwah, apapun perannya, ada ustadznya, ada panitia penyelenggaranya, ada ahli IT-nya yang menyiarkannya, ada kameramennya, ada donaturnya. Saya mah gak bisa dakwah, saya gak bisa terlibat jadi panitia, saya gak bisa jadi kameramen, tapi saya ada uang nih. Apa dakwah perlu uang enggak? Oh ya perlu. Nih, terlibat itu. Ikut memikul dakwah ini, ilmu ini untuk disebarkan.
yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Ilmu ini akan dipikul, akan dibawa, akan dipanggul di setiap generasi oleh orang-orang teradil di zaman mereka. Libatkan diri kita. Melibatkan diri kita dalam dakwah berarti memasuki lingkungan, komunitas, pilihan Allah, orang-orang teradil di zamannya. Inilah keagungan yang keempat dari berdakwah. Yang kelimanya, dakwah itu menjadikan diri kita manusia terbaik dalam pandang Allah dan Rasul-Nya. Karena apa? Karena berdakwah berarti memberikan manfaat yang banyak ke orang. Setiap kali Allah dan Rasul-Nya menjelaskan kriteria manusia terbaik, pasti salah satu kriterianya itu adalah karena manfaat yang dia berikan ke banyak orang. Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari menyatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian umat terbaik yang dilahirkan ke tengah manusia. Kenapa kalian jadi umat terbaik? Dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Kalian mengajak kepada yang ma'ruf, melarang dari kemungkaran. Dakwah tuh. Itu yang menjadikan umat ini menjadi umat terbaik. Karena manfaat dalam bentuk dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang disampaikan kepada orang lain. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalianlah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Tuh, memberi manfaat dengan ilmu menjadikan seseorang itu manusia terbaik dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Jadi keuntungan yang kelima dari dakwah yaitu memberikan sebanyak mungkin manfaat, dan manfaat yang paling langgeng yang diberikan ke orang adalah memberi ilmu. Kalau memberi makanan, uang, saat itu dikasih, saat itu dimakan, saat itu habis, hari itu juga keluar lagi kan. Uang juga begitu, berapa? 100 ribu habis. Tapi yang kita berikan ilmu, manfaatnya terus sampai ke akhirat. Bukan hanya di dunia. Itu dakwah, itu mengajar, itu melibatkan diri di dalam aktivitas dakwah, mengakibatkan memberi manfaat ke banyak manusia, dan itu membuat dia menjadi manusia terbaik di mata Allah. Karena Rasul selesai menyatakan, khairukum anfa'ukum linnas, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang paling banyak memberi manfaat, dan manfaat yang paling langgeng adalah manfaat ilmu. Otomatis pula kalau dia paling banyak memberi manfaat, berarti paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Menjadi da'i atau melibatkan diri dalam aktivitas dakwah berarti ingin menjadi manusia yang dicintai oleh Allah. Lebih banyak manfaat yang kita berikan, makin dicintai oleh Allah. Hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat, juga dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir. Beliau meriwayatkan satu hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, inna min ahabbikum ilayya, atau inna min ya ahabbi ibadillahi ilallahi anfa'uhum. Sesungguhnya hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba Allah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain.
Makin banyak manfaat yang kita berikan, makin dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan wa ahabbul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Au takshifu anhu kurbatan. Au taqdi anhu dainan. Au tatradu anhu ju'an. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang paling bermanfaat bagi manusia yang berupa memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang lain, melepaskan orang lain dari kesulitan, atau membayarkan melunasi hutangnya, atau menghilangkan kelaparan dari dirinya. Dakwah ini mencakup semua orang yang mendakwahkan agama, ilmu, membahagiakan orang yang didakwahinya. Orang yang berdakwah melepaskan orang lain dari kesulitan. Terutama kesulitan dalam perkara agama. Dan itu amal yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itu, lihat betapa hebat dan dahsyatnya amalan yang berupa dakwah. Apapun peran yang kita mainkan dalam dakwah itu, baik langsung mengajarkan ilmunya atau memfasilitasi proses belajar, mengajar, dan dakwah apapun bentuknya. Menyediakan tempatnya, menjadi panitianya, menyediakan sound systemnya, menyediakan kameranya, mengumumkan ke banyak orang, dan seterusnya, dan seterusnya. Pokoknya dia punya peran dalam dakwah itu, dia akan kebagian. Setiap kali dakwah ini di-stel ulang, di-expose di media sosial, dan karena itu banyak orang yang dapat hidayah, semua orang yang terlibat dalam dakwah itu kebagian pahala sesuai dengan kadar dari perannya masing-masing. Makanya ikhwan akhwat, kalau bisa peran kita dakwah itu jangan hanya jadi mustami aja. Kalau jadi mustami perannya hanya untuk diri sendirinya. Libatkan dalam bentuk apa saja. Tanya ke panitia, saya bisa gak jadi ikut jadi panitia? Nanti ditanya, antum bisa apa? Oh, bisa segala macam. Nah, boleh tuh. Kalau umpah, saya gak tahu bisa apa ya. Antum bisa ngepel, bisa nyapu, bisa pel masjid biar orang-orang betah. Sapu masjidnya. Saya gak bisa nyapu, tapi saya bisa IT. Ah, silakan. Saya gak bisa semua, tapi saya bisa, saya punya uang. Ah, silakan uang. Dan seterusnya ya. Pokoknya peranan kita di dalam dakwah tidak boleh ketinggalan. Semakin gede peran kita dalam dakwah, semakin hebat dan semakin bagus, semakin banyak pahala. Dan ini yang menyebabkan pundi-pundi pahala kita bertambah terus. Kitanya mati, masuk ke alam kubur, pahala dari peranan kita dalam dakwah ngalir terus ke alam kubur kita. Terus sampai hari kiamat. Makin lama kita kan dosanya makin sudah berhenti, kalau sudah mati enggak dosa lagi kita. Hobi gibah berhenti tuh. Hobi mencela berhenti tuh. Hobi segala keburukan berhenti, dosanya berhenti. Walaupun nanti ada dosa jariah, ada. Dosa jariah tadi salah satu mengajarkan keburukan masih diamalkan ya. Yeah.

duniawi, ilmu dunia mengajarkan tata cara masak, mengajarkan tata cara menjahit. Ini ahwat pasti. Enggak pasti, ada ikhwan juga yang jago jahit dan jago masak ya. Mengajarkan umpamanya ilmu kedokteran, mengajarkan IT, apakah pahalanya bisa mengalir terus? Ini pernah ditanyakan ke Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau menjawab, semua ilmu yang memberikan manfaat bagi orang, termasuk ilmu yang mubah, tapi memberi manfaat ke orang, ya sama menghasilkan pahala jariah, walaupun tidak seagung pahala mengajarkan ilmu agama. Kalau mengajarkan ilmu agama kan sampai akhiratnya, tata cara wudu, tata cara sholat, tata cara baca Al-Quran, itu tidak bisa ditandingi dengan ilmu dunia. Tapi andai ada ilmu dunia yang manfaat bagi orang, ya sama. Tapi pahalanya tidak seagung pahala mengajarkan ilmu agama. Contoh, umpamanya mengajarkan ilmu kesehatan, ilmu kedokteran. Akhirnya orang yang kita ajari bisa mengobati, bisa menolong orang. Manfaat gak? Manfaat bagi orang. Atau mengajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris bisa dijadikan alat untuk berdakwah? Iyalah. Karena gak semua orang ngerti bahasa Indonesia, bahasa Sunda, enggak. Dulu ada seorang dai itu diundang ke negeri kafir untuk berdakwah. Yang mengundangnya sesama orang Indonesia. Akhirnya dia dakwah pakai bahasa Indonesia. Ternyata ada orang bule yang hadir. Dia penasaran, ingin banyak bertanya, sudah tertarik ke Islam. Akhirnya nanya ke ustaznya, ustaznya gak bisa bahasa Inggris. Terus ada dubesnya di sana, tertarik dengan dakwah ustaznya. Dia ingin mengundang dubes-dubes muslim di negara itu. Minta ustaznya bicara, tapi pakai bahasa Inggris pun tentu tiasa. Kan gitunya, terhambat dakwah tuh. Itu yang mendorong si ustaz, wah, saya harus belajar kalau begitu. Jadi kalau ketika ustadz itu belajar dan mampu berbahasa Inggris, kemudian ada komunitas mu'alaf, orang-orang bule gitu, ingin mengadakan kajian. Makanya kalau ada di antara antum yang bisa bahasa Inggris, tawarkan kepada ustadz. Ustadz mau enggak belajar bahasa Inggris? Free, gratis lah. Bila perlu saya bayar. Pasti banyak itu. Dan ini sangat perlu bagi ustadz-ustadz yang go internasional tuh. Minimal nanti di pesawatnya, di imigrasinya tidak bermasalah. Kalau ditanya ini mau apa ke sini, siapa yang ngundang, berapa lama dan sebagainya, enggak bisa ngomong, enggak bisa lolos begitu saja itu. Ya. Dicari orang yang bisa menerjemahkannya dan seterusnya. Tapi kalau bisa langsung lancar. Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabul ilmi juga ada disebutkan, beliau suatu saat ketika di bandara mau ke sebuah negara, di bandara, di musola, ada orang-orang yang mengenal beliau, diminta kajian. Tapi karena kebanyakan orang bukan orang Arab, beliau meminta seseorang untuk menerjemahkan ke bahasa Inggris. Ternyata si penerjemahnya khianat. Ada yang paham bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dia kemudian menjelaskan, ya Syekh, ini orang gak benar menerjemahkannya. Engkau berbicara tauhid, dia mengajak kepada syirik. Engkau mengajak kepada sunnah, dia mengajak kepada bid'ah. Dan seperti itu. Akhirnya Syekh Al-Utsaimin meminta kamu yang terjemahkan. Lalu beliau menyatakan, saya menyesal tidak belajar bahasa Inggris. Kalau saya belajar, saya akan langsung ngomong tanpa harus diterjemahkan.
Jadi kalau ada orang yang mampu berbahasa Inggris, kemudian mengajarkan ke ustadz, lalu ustadz dakwah dengan bahasa Inggris, kemudian menyebar, ya ini termasuk jariah. Pahalanya mengalir terus ke orang yang mengajarkannya. Jadi ilmu-ilmu dunia yang hukum asalnya mubah, tapi ketika diajarkan dan diamalkan ternyata memberi banyak manfaat ke banyak orang, ya sama memperoleh pahala jariah. Seperti nanti akan dijelaskan di poin-poin berikutnya. Poin-poin berikutnya itu semuanya duniawi. Mengalirkan sungai, menggali sumur, menanam pohon, itu kan duniawi. Tapi ada manfaat bagi orang, manfaatnya juga manfaat duniawi juga. Tetap mengalir pahalanya setiap kali orang menanam pohon. Orang lain, bahkan bukan hanya orang, binatang mengambil manfaat dari pohon itu. Minimal bisa berteduh. Terus bisa mengambil daunnya untuk dimakan oleh orang atau oleh binatang, buahnya. Atau si pohon itu menciptakan suasana yang lebih sejuk, menghambat adanya kejadian longsor, atau menyerap banyak air sehingga sumur-sumur di sekitar pohon ini menjadi ada airnya walaupun di musim kemarau. Karena pohon, lihat kan manfaatnya, tapi itu manfaat dunia, tetap memperoleh pahala. Orangnya tidur, pohon yang dia tanam masih bermanfaat bagi orang banyak, bahkan bagi binatang, mengalir sebagai sedekah bagi orang yang menanamnya. Orangnya mati, pohonnya masih bermanfaat, mengalir terus. Itu urusan dunia. Apalagi ilmu, walaupun ilmunya adalah ilmu dunia, maka itu akan tetap memberikan pahala yang mengalir terus. Inilah poin yang pertama, yang pahalanya mengalir terus, mengajarkan ilmu atau terlibat dalam proses belajar mengajarkan ilmu syar'i, termasuk terlibat dalam aktivitas dakwah. Ini poin pertama. Poin kedua, ini juga jangan dianggap enteng nih, ya. Poin kedua kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Sekarang udah habis waktunya, udah lewat. Gak bisa terus karena saya takut ketinggalan kereta. Kereta cepat, gak bisa disusul tuh. Gak bisa dikejar, ya. Cukup sampai di sini, kita punya waktu 20 menit untuk bertanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.

0: Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ana Reza Ustaz, saya mau bertanya mengenai amal jariah ini Ustaz. Kalau misalnya ini kan poin 2 sampai poin 6 itu kan hal yang mungkin bisa rusak ya Ustaz. Seperti apa? Sungai, kemudian mushaf, kemudian
1: masjid.
0: Masjid begitu ya. Dan tadi juga Ustadz menyebutkan bahwa ada alat elektronik juga ikut menjadi salah satu membantu amal jariah kita Ustadz. Pertanyaan saya, apakah amal jariah kita hanya sampai misalnya masjid itu berdiri, kalau misalnya nanti misalnya digusur gitu Ustadz, apakah selesai juga atau bagaimana Ustadz? Mohon penjelasan Ustadz. Barakallah.
1: Ya, wafika barakallah. Iya, pahala tetap mengalir selama apa yang dia lakukan itu masih bermanfaat. Kalau sudah berhenti manfaat, tidak ada lagi pahala yang mengalir. Umpamanya dia mengajarkan sholat ke 10 orang. Murid-murid yang 10 kemudian mati semua. Tidak ada lagi yang mengamalkan sholat yang dari dia. Orang lain banyak yang sholat, tapi bukan dari dia, tapi dari yang lain. Maka berhenti sudah. Kecuali kalau 10 muridnya ini mengajarkan lagi masing-masing. Ke muridnya masing-masing. Satu murid punya 10 murid lagi. 10 murid berarti punya 100. 10 murid kita mati, tapi cucu murid kita yang 100 masih mengamalkan. Murid kita yang 10 dapat pahala, kita juga dapat pahala. Terus begitu. Ya. Kalau umpamanya berupa benda diwakafkan, seperti motor atau mobil, diwakafkan untuk dakwah,

0: Hanya jadi pahala bagi orang yang mewakafkan kendaraan untuk dakwah. Seperti itu. Nah, sampai kalau orang itu, kalau kendaraannya rusak, kalau dulu kudanya mati, ya sudah. Tidak ada lagi manfaat yang dihasilkan dari kuda itu, berhenti. Demikian juga masjid. Kalau masjidnya itu selama itu masih berdiri, setiap ada yang sholat, setiap ada yang ngaji, setiap ada yang baca Quran, setiap ada yang ibadah di masjid itu dapat pahala. Lalu masjidnya digusur, atau rubuh, atau dialihfungsikan jadi mual. Maka tak ada lagi yang ibadah di sana, sudah berhenti. Nah, termasuk teknologi sekarang. Ada internet, ada media sosial. Selama internet, selama media sosial ini ada, selama dakwahnya masih menyebar, selama itu pahala ngalir. Lalu jeger, terjadi perang dunia ketiga. Semua teknologi musnah umpamanya. Orang kembali ke zaman batu. Orang kembali pakai senjata itu dengan pedang lagi, dengan tombak lagi. Gak ada lagi teknologi. Dakwah melalui teknologi musnah sudah. Maka berhenti pemanfaatan dari alat tersebut, berhenti juga pahalanya. Jadi ya, pahala mengalir selama apa yang dia amalkan, apa yang dia wakafkan masih melahirkan manfaat. Ketika manfaat terhenti karena alatnya rusak, karena media untuk menyebarkannya musnah, karena umpamanya benda yang diwakafkannya itu musnah, tidak lagi berfungsi, tidak ada lagi manfaat, maka berhentilah pahala mengalir. Ya, wallahu a'lam bissawab. Silakan, ada lagi? Ya.
1: Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Ada pertanyaan dari call center. Yang pertama, izin bertanya, Ustaz, jika anak sambung tapi solehah, apakah bisa menjadi salah satu sebab amal jariah? Dan yang kedua, jika membangun sumur di rumah, sumur pompa, untuk kebutuhan keluarga atau airnya disumbangkan kepada tetangga yang membutuhkan, apakah juga termasuk amal jariah? Syukran, jazakallahu khairan.
0: Iya, afwan wa jazakallahu khairan. Kalau umpamanya kita punya anak sambung, lalu anak sambung itu kita perlakukan seperti anak sendiri. Kita didik, kita bimbing, kita ajari, kita nafkahi, kita biayai, kita pondokkan ke pesantren, dan seterusnya. Sampai dia menjadi anak yang soleh dan solihah. Apakah kita sebagai bapak sambungnya kebagian dari amal yang dia lakukan, kebagian pahala? Tentu saja, karena kita memiliki andil dalam kesolehan anak itu. Walaupun bukan ayah kandung sendiri. Tidak hanya kita, semua orang yang punya peran terhadap kesolehan anak itu, seperti guru-gurunya, atau umpamanya sekarang ada yang namanya orang tua asuh ya. Dia membiayai anak orang lain. Ada anak orang lain kita gak kenal. Kadang-kadang namanya juga gak tahu. Tapi saya biayai dia pondok pesantren. Saya bayar SPP-nya, uang pangkal sampai lulus. Anak itu jadi hafidh Quran. Anak itu menjadi ustad nantinya. Orang tua asuh yang membiayai punya peran? Punya. Gede apa besar perannya? Gede dan besar. Saya tidak menyebut kecil. Karena apa? Itu besar. Maka setiap amal soleh, ibadah yang lahir dari diri orang itu, orang tua asuh itu kebagian pahalanya. Karena dia menjadi begitu, salah satunya disebabkan karena dibiayai. Kalau gak dibiayai, dia gak dikeluarkan. Gak bisa jadi hafidh, gak bisa jadi ustadz kelak. Ya, dapat pahala. ada gurunya.

0: yang membiayainya, ada musyrifnya di sana, dan seterusnya. Semua yang berperan terhadap kesolehan anak itu punya pahala sesuai dengan kadar andilnya masing-masing. Jadi ayah sambung kalau dia punya peran terhadap kesolehan anak sambungnya, ya dia dapat pahala jariah. Kecuali kalau bapak sambung itu cuek, gak membiayai, gak mendidik. Si anak itu solehnya itu sendiri aja, dia kreatif sendiri. Atau hanya dibiayai, ditunjang oleh ibunya. Bapak sambungnya gak peduli. Gak mau membiayai, gak mau mapatahan, menasihati, gak mau mendukung. Lalu dia jadi anak soleh, ya ayah sambungnya gak punya peran apa-apa, gak dapat. Jadi dapat atau tidaknya pahala jariah dari anak sambung tergantung peran ayah sambung itu terhadap si anak tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, kita punya sumur di rumah. Tapi khusus di musim kemarau, orang-orang kesulitan air, kita mah karena pakai apa jet pump gitu, 100 meter gitu. Walaupun kemarau kita masih ada. Lalu kita share, kita berbagi air ke orang yang kesulitan. Apakah pahala, dapat pahala? Ya iyalah dapat pahala ya. Jadi selama orang-orang butuh air, dan mereka gak punya, kita punya lalu kita bagi. Masya Allah, itu amal yang luar biasa. Dan harus diketahui, nanti secara rinci akan kita terangkan ketika menjelaskan tentang sumur air ini. Sedekah yang paling utama, yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah air. Nanti para ulama menjelaskan kenapa sedekah yang paling utama bukan dengan uang, tapi dengan air. Ada penjelasannya tuh dengan beragam keterangan dari hadis. Pernah dengar seorang pelacur kehausan, ada sumur, dia turun minum sampai puas, naik secara susah. Begitu sampai di atas, apa yang terjadi? Ada seekor anjing yang kehausan. Dia turun lagi. Dengan susah payah. Sampai air si anjing tersebut selamat dari kematian. Apa akibatnya? Wanita pelacur itu diampuni dosa-dosanya. Hanya gara-gara air. Jadi kebutuhan manusia terhadap air sangat-sangat vital. Di tempat tertentu air bisa lebih mahal daripada emas. Coba di tengah padang pasir orang kehausan, kita bawa sebotol air begini, bawa emas sekilo dikasih, ditawarkan orang kehausan. Mereka akan milih air apa lebih memilih emas? Dua-duanya diambil. Tapi kalau hanya satu pilihannya air, emas tidak akan menyelamatkan mereka dari kematian karena kehausan. Air bisa, ya. Pernah, bukan di sini, di ini. Harun Ar-Rasyid rahimahullah mengundang seorang ulama untuk beri nasihat. Ketika dia mau meminum air, kata ulama ini, mahlan ya amirul mu'minin. Sebentar akhir amirul mu'minin. Seandainya engkau sangat kehausan, tak ada air lain selain air yang ada di tangan. Kalau engkau tidak meminum, engkau akan mati. Berapa banyak uang yang siap kamu keluarkan demi seteguk air ini? Apa kata Hasan, kata Harun Ar-Rasyid? Setengah dari kerajaanku akan aku berikan asal bisa minum. Nah, sekarang silakan engkau minum dengan tenang, dengan enak, nikmat, gratis. Lak, minum. Setelah itu ditanya lagi. Wahai Amirul Mukminin, kalau air yang baru saja engkau minum, tidak bisa keluar lagi dari tubuhmu. Padahal kan pasti harus keluar ya. Makanan, minuman yang masuk wajib dikeluarkan lagi. Kalau enggak jadi racun. Bisa sakit itu. Gak bisa kencing, gak bisa BAB, gawat itu. Kalau air yang kau minum tidak bisa keluar lagi. Berapa banyak biaya yang siap kamu keluarkan agar air itu bisa keluar lagi? Dia bilang setengah lagi dari kerajaanku. Seteguk air satu kerajaan tuh harganya. Apa kata orang itu? Allah memberikan air beribu-ribu liter kepadamu tanpa kesulitan, tanpa harus mengeluarkan uang. Bayangkan nikmat Allah yang luar biasa hanya dari seteguk air tersebut, ya. Jadi nanti secara rinci kenapa air ini sedekah yang paling utama akan kita terangkan pada waktu, tidak sekarang, ya. Wallahu a'lam. Terakhir, ada lagi? Bacakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Kemampuan untuk berbagi ilmu ini, Ustaz, kan hanya dimiliki sedikit orang, ya Ustaz, ya. Apa? Karena kan butuh komunikasi, butuh pengetahuan yang baik untuk bisa berbagi ilmu ke orang lain. Untuk orang yang masih kurang ilmunya, gimana caranya supaya bisa lebih baik dalam berbagi ilmu ini, Ustaz?
0: Iya, barakallahu fik. Untuk berdakwah tidak cukup berbekal ilmu syar'i. Ketika para ulama menjelaskan ad'u ilallahi ala basiratin, aku mengajak manusia kepada Allah di atas landasan ilmu. Maksud ilmu itu ilmu tentang tiga hal. Pertama, bahan yang akan didakwahkan harus mencukupi. Kedua, ilmu tentang si mad'u, objek yang kita dakwahi. Apa yang dibutuhkan, Pak? Se-level intelektualitasnya, pengetahuan dia, jangan sampai dia menyampaikan sesuatu yang tidak difahami oleh mad'unya. Bahasanya, materinya. Kalau umpamanya orang itu masih berbau syirik, berbau kufur, jangan diajarkan dulu tentang jihad, tentang infak dan sedekah, tentang keutamaan tahajud. Tapi mulailah dari tauhid, dari iman terlebih dahulu. Sebab itu yang lebih mereka butuhkan. Jadi mengetahui kondisi mad'u menentukan metodologi dan materi yang diberikan. Termasuk kemampuan bahasa. Kalau orang awam yang tidak sekolah, jangan menggunakan istilah-istilah yang tidak mereka fahami. Audiens sekarang di momen yang krusial ini, saya ingin menyampaikan masalah yang up to date. Orang-orang bingung, audiens teh naon gitu nya, krusial teh naon, momen teh apa? Liur, bingung ini dai ustaz terlalu pinter, saking pinternya enggak ngerti. Enggak masuk kita. Jadi dakwah bukan show of force, bukan unjuk kemampuan. Dakwah itu membuat orang faham terhadap apa yang kita sampaikan. Maka yang ketiga, ilmu tentang metodologi dakwah. Jadi tiga ilmu ini harus dikuasai. Materinya, kondisi objek dakwahnya, dan metodologi dakwahnya. Nah, itu yang pertama. Kedua, ada orang pemula semuanya serba minim. Ilmu yang akan didakwahkan minim, metodologi dan seterusnya. Oke. Yang pertama, kalau ilmu memang wajib dipelajari. Knowledge itu, bukan skill. Hafalan, pemahaman semendalam mungkin. Itu pertama. Kedua, ilmu juga tentang objek, itu juga knowledge, itu juga pengetahuan, bukan skill. Yang ketiga, metodologi ini skill, perlu latihan. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, Al-Burguth fi ardina satastansyir. Burguth itu burung, burung kecil, anak burung. Anak-anak burung di negeri kita kelak akan berubah menjadi burung-burung besar. Maknanya, para tuailib al-ilm, tuailib itu artinya para penuntut ilmu kecil yang masih pemula. Kelak akan berubah menjadi ulama besar melalui proses. Orang tidak langsung lahir dalam keadaan alim, jago dakwah, tidak. Ada kalanya ilmunya banyak tapi tidak terlatih menyampaikan, jadi tidak sampai pesannya. Dakwah itu skill, butuh latihan. Karena itu, tidak mengapa bagi para pemula belajar dakwah menyampaikan sedikit ilmu yang dia miliki kepada segelintir orang terlebih dahulu, ke anak-anak dulu. Dan awal-awal dakwah maupun ilmu bahan ada, tapi tidak terlatih berbicara di hadapan anak-anak secara mental aja sudah gugup dia. Belum bisa menyusun kalimat. Belum bisa mendapatkan metodologi penyampaian yang pas. Awal-awal begitu. Karena itu perlu dilatih. Ini saya berbagi pengalaman sedikit ya. Ketika saya SMA, ada masjid, saya diminta DKM ngajar. Kenapa? Karena saya juara kedua MTQ. Waktu itu masjid baru berdiri dan lampu listrik ada, diadakan lomba MTQ. Saya wakil dari RW saya, pesertanya 3 orang. Saya juara kedua. Juara pertamanya juara kecamatan di kampungnya. Juara ketiganya ketika ngaji, jangankan tajwid makhrajnya, bacaannya aja salah. Saya pertengahan, juara kedua. Setelah beres, 3 peserta, 2 peserta, kalau yang peserta ketiga, juara ketiga ini gak masuk kriteria. Saya dan juara pertama diminta ngajar ngaji anak-anak. Yang pertama ini, juara pertama wanita, beger, tahu beger ya? Apa beger teh? Puber. Jadi dia, akhirnya saya sendirian tuh. Gak bisa, gimana ngajar ngaji? Dulu mah A, Bata, Sa, Alif, Jabar, A, Ba, Jabar, Bata, Jabar, Ta, Sa, Jabar, Ta, A, Bata, sebelum ada ikro. Tapi apa boleh buat? Dikereye apa dia? Ya dijalani sedikit-sedikit. Semua satu-satunya. Nah, lama-lama murid-murid saya yang masih SD, saya SMA waktu itu. Pada waktu Ramadan ditugasi gurunya nulis ceramah. Diminta ceramah, gimana? Akhirnya terdorong untuk baca bahan. Disampaikan, dibaca sambil gemeter. Tiap hari sebulan tuh begitu. Gemeter awalnya. Lama-lama terlatih mental. Lama-lama bisa menyusun kalimat untuk anak-anak saja. Terus begitu selama sebulan. Terus pada waktu tertentu mereka juga ditugaskan untuk menulis selama seminggu sekali. Mereka minta, akhirnya saya terdorong untuk membaca banyak buku, bahan disampaikan. Lama-lama mentalnya sudah berani natap orang. Kalimatnya sudah mulai tertata. Dan seterusnya begitu. Itu terlatih dengan kondisi, dengan situasi. Jadi tetap memiliki, harus ada latihan bagi para pemula. Sampaikan ke audiens yang terbatas, ke anak-anak dulu. Sehingga secara mental terlatih. Terus skill berbicara juga terlatih dengan sendiri. Begitulah seterusnya. Itu yang teralami oleh para ustadz. Kenapa para ustadz umpamanya lancar bisa menyusun kalimat, mentalnya sudah terbiasa. Karena puluhan tahun terlatih seperti itu. Jadi bagi orang-orang yang pemula, tetaplah maju sesuai dengan kemampuan masing-masing di audiens yang terbatas terlebih dahulu. Nanti Allah akan mengkondisikan, meningkatkan kualitas dan meningkatkan juga lingkungan komunitas, akhirnya insya Allah bisa berkembang lebih baik lagi ya. Cukup ya, sampai di sini waktunya sudah lebih dari yang semestinya. Insya Allah kita, semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah iwatul iman ajian ya Allah wa yakum para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah 1446 AM dimanapun Anda berada. Telah kita simak kajian dari amal-amalan untuk bekal akhirat bersama Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah taala. Semoga dengan kita menyimak kajian tadi bisa menjadikan bekal untuk kita. Dan kami ucapkan terima kasih jazakumullah khair kepada Anda semua atas atensi dan perhatiannya, dan kami dari studio mengucapkan undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman dimana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sudah 15 tahun Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
5: Kita dapati, manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal insana li rabbihi lakanud. Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabbnya. Kata Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, yaitu yadhkuru al-masaib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia, lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat, berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas baru ingat. Kalau mata kita sakit baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa ataakum min kulli ma sa'altum, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa ataakum min kullin ma sa'altum, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadama, sampai kedua kaki beliau bengkak. ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu 'abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, "Innahu Rabbi ahsana maswaya." Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Terkadang sebagian orang berpikir, kalau kematian itu menyelesaikan segala permasalahan, menyelesaikan utang kita, menyelesaikan hukuman-hukuman yang mungkin seharusnya kita terima di muka bumi, sehingga sebagian orang berpikir untuk bunuh diri agar dia terlepas dari semua problematika itu. Kalau memang kematian itu menyelesaikan segala sesuatu, ana rasa akan banyak orang yang terjun dari gedung-gedung tinggi. Akan banyak orang yang meneguk racun. Kenapa? Karena hidup ini masalah. Semua orang punya masalah. Kau pikir hanya kau yang punya masalah? Allah menciptakan kehidupan ini untuk menguji kita. Bersabarkah kita dalam menghadapi segala yang ada? Bersyukurkah kita menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sehingga ada seorang yang mengatakan, walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Andai kata kita ini ketika mati kita dibiarin, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada pengadilan nantinya, maka kematian itulah tempat istirahat semua yang hidup. Ahibbati fillah, kau ketika mati, engkau akan mendapatkan masalah yang lebih berat lagi. Tidak ada yang mendampingimu di situ. Keluargamu hanya sampai ke pintu kuburan lalu mereka pergi. Tidak ada lagi sohib-sohib yang akan mendukung dan menyupportmu. Tidak ada lagi. Kau sendirian sekarang dengan kau mati di sana. Dan ketika kau mati dengan cara bunuh diri, padahal Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kalian jangan bunuh diri kalian sendiri. Allah itu sayang sama kalian. Maka kau akan tersiksa dengan apa yang kau gunakan untuk membunuh dirimu. Man qatala nafsahu bihadida. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau, maka pisau itu akan dia bawa ke neraka jahanam. Dia akan tusuk-tusuk dirinya terus. Kau tidak punya hak atas tubuhmu itu. Itu Allah yang ngasih. Dan ada waktunya tubuh itu akan berpisah dari rohnya. Dan itu bukan tugasmu untuk memisahkannya. Kalau kau punya masalah, kau punya Tuhan, punya Rob yang menciptakan langit dan bumi. Allahu Akbar, dia maha besar. Dia tuh kalau mau menyelesaikan masalahmu, dia tinggal ngomong, kun, selesai. Tapi kita hanya gak mau kembali kepada Allah. Kita lebih bersandar kepada diri kita, pada kemampuan kita, kepada akal kita. Yang tatkala akal kita tidak mampu menerima, hati kita tidak mampu menguasai diri, atau menyelesaikan masalah itu, kemudian kita loncat untuk bunuh diri. Kau lupa kau diciptakan untuk satu tujuan. Mengabdi kepada Allah. Apapun masalahmu, hamparkan senjatamu. Kau katakan, Allahu Akbar. Selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun, laji'a ila salat. Beliau tuh kalau lagi dapat masalah, kemana beliau larikan? Curhat sana, curhat sini. Beliau larikan kepada sholat. Karena dia tahu yang bisa menyelesaikan masalahnya cuma Allah. Dan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Karena itu yang akan menjadi ukuran standar orang nanti di hari akhir.
Bukan awal kehidupan yang rajin sholat, awal kehidupan yang rajin bersedekah, tapi akhir kehidupan dia. Itu yang akan menjadi ukuran kelak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Alhamdulillah, salatu wassalam wa rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Ya, berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya. Mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga. Dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin. Tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini. Tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat, ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, inna fuqara'a ummati yadkhulunal jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang hendak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya. Apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana, ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih, ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP yang HP jadul, kata orang? Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya, daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi? Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share? Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisabnya panjang ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga ya sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisab dulu meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekh Islam Al-Taymi dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya, awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku. Telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil. Orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan. Di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang kata Nabi SAW adalah fuqara ul muhajirin. Orang-orang fuqara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihunal mutana'imat, wa la yuftahu lahum sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al-muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? Layak yang kehunal mutanaimat. Mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita ditolak, ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan. Ya. Kemudian wala yuftahu lahum asudat dan tidak dibukakan pintu-pintu. Mereka kalau mereka bertamu ya tidak dibukakan pintu. Kenapa orangnya tidak dihargai? Miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu sebagaimana penjelasan sebagian ulama kemudian masuk sebagai tamu tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak ya. Kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ditakdirkan ya dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita, ya. Kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, menggali khandak ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin ya. Maka ini hanyalah sementara, sebentar ya. Segera hilang ya. Makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab artinya dunu, artinya dekat. Ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru yang abadi yang tiada penghujungnya kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya bahkan terkadang supirnya lebih bahaya daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu min al-maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rezekinya, maka rezekinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rezekinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rezeki seperti burung. Pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh gundah, bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa in istabta ahadukum rizqahu fala yatrubannahu bima'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram." Akan datang suatu zaman, orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "La yastabti'anna ahadum minkum rizqahu." Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. "Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i." Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. "Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu." Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya, telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. "Fattaqullaha," maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ayuhannas, wahai manusia, wa ajmilu fitolab, perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inistabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin. Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau kran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat, karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat, karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qona'ah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rezeki yang bermanfaat, rezeki yang halalan thayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan salah satu dari calon penghuni neraka, yang mana orang tersebut ketika hidup di dunia adalah merupakan orang yang paling nikmat hidupnya. Segala apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan karena kekayaan yang dia miliki, karena jabatan yang dia punyai. Pendek kata, orang tersebut adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia. Kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang tersebut dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Ditempelkan ke neraka satu tempel. Kemudian setelah itu ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan kembali dari neraka. Setelah merasakan siksaan neraka sekejap, Allah bertanya, hal ra'aita na'iman qat, wahai fulan, apakah engkau masih ingat kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia, wanita yang kamu zinai ketika di dunia, harta yang melimpah yang kamu rasakan ketika di dunia, makanan yang paling enak yang pernah kamu rasakan ketika di dunia, apakah semuanya masih kamu ingat saat ini? Maka orang tersebut mengatakan, la wallahi ma ra'aitu na'iman qat, tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni neraka, sekarang Allah mendatangkan calon penghuni surga. Calon penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin karena miskinnya dia, mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata, dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat sengsara. Cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu orang itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicelupkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. Setelah masuk ke dalam surga sekejap, Allah mencabut dia kembali. Dia keluarkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hal ra'aita bu'san qat, wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Apa kata orang tersebut? La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat, wahai Rabbi, demi Allah, kesusahan yang dulu pernah saya rasakan semuanya telah terlupakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa orang yang ketika di dunianya susah tapi dia rajin beribadah, maka seluruh kesusahan itu akan terlupakan. Sebaliknya, orang yang ketika di dunianya hidupnya sangat nyaman tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya seluruh kenyamanan dan keenakan tadi akan hilang lenyap, tidak berbekas. Orang-orang yang lemah iman, kadang-kadang ketika melihat artis fulan, atau pemain bola fulan, atau daftar orang yang paling kaya dari kalangan orang kafir versi majalah Forbes misalnya, yang penghasilannya dalam satu hari sekian, yang punya pesawat pribadi, yang bisa makan seenak-enaknya, yang punya kondominium atau yang punya perumahan yang begitu megah, punya villa di mana dan di mana. Kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang lemah imannya melihat seperti itu. Dia merasa, ya Allah, enak banget ya orang hidup kayak seperti itu. Maka kita katakan, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki, andaikan dia tinggal di rumah yang gedek, makan tidak pernah kenyang, barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit di tubuhnya, maka sesungguhnya orang yang beriman tadi jauh lebih mending daripada orang kafir yang penuh dengan gelimang harta.

0: Mbak. Kita tidur paling tidak 8 jam dalam satu hari. Berarti sepertiga dari umur kita sudah berkurang untuk tidur. Berarti selama 60 tahun kita hidup, kita tidurnya itu adalah 20 tahun. Ini berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Belum dikurangi dengan umur sebelum kita balig. Sebelum kita balig paling tidak umur 10 tahun lah katakanlah. Berarti berkurang pula umur 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. Maka sangat sayang sekali seandainya dalam umur yang cuma 30 tahun itu kita tidak memanfaatkannya untuk berakidah yang benar, untuk memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk rajin beribadah, untuk menahan nafsu kita. Kemudian karena kita tidak mau melakukan itu semua dan kita mengedepankan keenakan yang cuma sekejap tadi, kemudian kita akan rugi merasakan siksaan yang begitu berat di dalam neraka yang satu hari di sana sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga bisa beramal dengan amal yang saleh dan kita bisa mendapatkan kenikmatan di surganya nanti. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, orang Jawa dahulu memiliki pepatah yang berbunyi Witing tersno jalaran soko kulino, yang kira-kira artinya bahwa perasaan cinta itu akan semakin besar dengan kulino. Apa kulino? Dengan kebiasaan atau semakin sering, semakin lama berinteraksi, maka perasaan cinta itu akan semakin besar. Jenengan berumah tangga dengan pasangan jenengan sudah lama apa belum? Hah? Ada yang sudah lama, ada yang baru, ada yang belum. Jenengan yang sudah lama berumah tangga ini, semakin lama semakin sayang apa tidak? Temenan ya. Orang ketoni iki karo bojone. Sayang atau tidak? Sayang. Tapi ada sebagian orang, semakin lama berumah tangga, bukan semakin sayang, tapi dia semakin bosan. Semakin apa? Bosan. Dia merasa jenuh. Ketemu kaimani, ketemu kaimani. Bosan banget. Loh, berarti enggak sesuai, enggak benar berarti pepatah Jawa tadi. Witing tersno jalaran soko kulino. Harusnya kan semakin kulino semakin tersno. Mungkin ada yang mengatakan, wah itu kan butuh penyegaran Ustaz. Butuh apa? Penyegaran. Apa maksudnya penyegaran? Golet maning. Biar seger. Saya tidak akan membahas tentang hukum poligami. Karena menurut saya hukum poligami itu pembahasannya sudah selesai. Sudah selesai dari lama. Alias poligami itu di dalam agama kita disyariatkan. Yang penting sesuai dengan aturan. Saya tidak akan bahas poligami. Tapi apakah kejenuhan berumah tangga itu solusinya dengan poligami? Kalau seandainya poligami sekedar untuk mengatasi kejenuhan, nanti kalau misalnya jenuh dengan istri yang kedua gimana?

0: cari yang ketiga. Kalau jenuh dengan istri yang ketiga, cari yang keempat. Kalau jenuh dengan istri yang keempat, ceraikan istri pertama. Berarti itu bukan solusi. Masalahnya bukan, solusinya bukan di dalam mencari pasangan yang baru. Tapi kita harus mencari akar masalahnya. Kenapa kita jadi jenuh? Salah satu yang menyebabkan kita jenuh dengan pasangan kita, kita bosan dengan pasangan kita, adalah karena kita suka membanding-bandingkan antara istri kita dengan wanita lain. Dan ini bahaya. Wanita itu adalah salah satu makhluk terindah di muka bumi. Dan Nabi SAW bersabda, "Al-mar'atu aurat." Aurah. Wanita itu aurat. Wanita itu apa? Aurat. "Fa'idha kharajat istashrafaha syaitan." Ketika wanita itu keluar dari mana? Dari rumah. Maka setan akan menghiasi wanita itu semakin terlihat indah. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Ibnu Hibban. Jenengan bisa bayangkan, sudah makhluk terindah dihiasi sama setan, ya tambah indah. Makanya dahsyatnya tipuan setan. Nenek-nenek yang sudah tua renta itu bisa kelihatan seperti bidadari. Umur 71 kayak umur 17. Itulah tipu dayanya siapa? Setan. Makanya kita jangan mau jadi bulan-bulanannya siapa? Setan. Ya. Kalau zaman dulu orang pengen melihat yang enggak baik, itu harus pergi ke bioskop. Ketika beli tiket harus 17 tahun ke atas. Sekarang tidak perlu jauh-jauh. Cukup di rumah ada TV, nonton sinetron, nonton film. Artisnya pasti cantik-cantik. Kemudian jeneng bojoku ora kaya kuwe ya. Kenapa istri jenengan enggak seperti itu? Karena artis kuwe saben dina kerjane dandan. Nek bojone ku lo kali jenengan ya masak, ya nyopu, ya ganti popok, ya. Jenengan pengen istrinya dandan terus. Bu masak, engkau lagi dandan. Bu ngumbai, engkau lagi dandan. Mau seperti itu? Ya. Terus solusinya bagaimana Ustadz kalau bukan poligami? Satu, mata. Apa mata? Jaga mata. Ada sebuah hadis yang dinilai dhaif oleh sebagian ulama yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam At-Tabarani. An-nadhratu sahmun min sihami iblis masmumah. Pandangan mata yang haram, pandangan mata yang haram. Apa maksudnya? Melihat sesuatu yang tidak halal. Wanita cantik bukan istrinya. Entah itu di sinetron, entah itu di HP, entah itu di internet, entah itu di jalan, entah itu di pasar, entah itu di mall, entah itu di sawah, entah itu di jalan. Pandangan mata haram adalah panah beracunnya iblis. apa? Pandangan mata yang haram itulah panah beracunnya iblis. Siapa yang jelalatan berarti dia telah terpanah dengan panahnya iblis yang beracun. Sebagian orang anu sing jenengane wong nonton kemudian atau ngelihat wanita cantik terus jadi kepikiran gue karena nontonnya sekilas. Jadi men ora penasaran dipantengi bae nganti apa? Nganti wareng terus dia ora ora pengin maning. Itu bohong. Kenapa? Karena pandangan yang pertama itu kan sudah beracun. Masa mau diobati dengan racun yang berikutnya? Pandangan yang kedua racun lagi, pandangan yang ketiga racun lagi, berarti Arab ngobati racun karo racunnya ora mungkin, enggak ada. Solusinya bukan mantengi terus, bukan. Tundukkan pandangan. Solusinya. Maka langkah yang paling pertama adalah menjaga apa? Pandangan. Kemudian jangan lupa berdoa kepada siapa? Allah. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Apa? Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Artinya, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sungguh aku mohon kepadamu perlindungan. Dari apa? Min syarri basari. Dari kejahatan mataku. Jadi mata ini punya apa? Kejahatan. Kejahatannya mata ya tadi itu. Ngelihat sesuatu yang tidak halal. Ketika sesuatu yang haram itu kita tinggalkan karena Allah, maka Allah akan beri kenikmatan untuk kita di dalam sesuatu yang halal. Apa? Kalau kita tinggalkan sesuatu yang haram, kita akan bisa menikmati yang halal. Yang halal gue siapa? Bojone dewek. Dulu ayah kami Ustaz Zaini Muhayyad Allah yarham pernah menasihati saya, "Geh, seapik-apike klambine wong liya, esih lewi apik klambine dewek. Sebagus-bagus baju orang lain, masih tetap bagus baju kita. Kenapa? Karena baju kita bisa kita pakai. Sedangkan bajunya orang lain tidak bisa kita pakai. Seayu-ayune bojone wong, lebih ayu bojone dewek. Soale bojone dewek bisa dienggo. Bojone wong liya ora bisa dienggo." Gitu maksudnya. Mudeng apa orang ki? Esih pada cilik. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Petikan faidah, memetik faidah pada kajian ilmiah.
3: Berkata para ulama kita, di antaranya Syekhul Islam rahimahullahu taala, ya, bahwa apabila setan mendatangi orang ketika hidup dalam setiap keadaan, ketika mau makan, ketika mau ke WC, ketika mau tidur, didatangi untuk digoda, apalagi saat ketika akan mati. Sebab itu saat yang krusial. Saat yang genting, ketika orang akan mati tergoda melakukan sebuah kesalahan, diakhiri oleh kematian, orang itu gak sempat memperbaiki. Gak ada kesempatan tobat. Lalu matinya dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzubillah. Adapun kalau sekarang dalam keadaan sehat, seseorang tergoda, terjerumus ke dalam maksiat, mungkin gak tobat? Mungkin. Tapi saat akan mati digoda, lalu setelah tergoda mati, udah tertawalah setan. Berdasarkan hal itulah, maka saat-saat seseorang akan mati adalah saat yang paling dinanti oleh setan untuk dijerumuskan di akhir hayatnya. Oleh karena itulah, maka sering-seringlah kita berdoa agar kita tidak disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhir hayat kita. Dengan memperbanyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sebuah kisah yang pernah teralami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Diceritakan oleh anaknya namanya Abdullah. Kata Abdullah, hadarat wafatu Abi Ahmad wa biyadaya khurqah li asyuda lihyaihi fakana yugriku thumma yufiq wa yaqulu biyadaihi la ba'd fa'ala hadha mirara. فقلت له يا أباتي أي شيء يبدو منك قال إن الشيطان قائم بحذائي عاد على أنامله يقول يا أحمد فتني وأنا أقول لا بعد حتى أموت. Kata Abdullah putra Imam Ahmad, ketika kematian mau mendatangi bapakku yaitu Ahmad, di tanganku ada secarik kain, sehelai, kalau secarik kertas ya, sehelai kain untuk aku usapkan kepada jenggotnya. Imam Ahmad berjenggot. Beliau pingsan kemudian sadar, pingsan sadar. Ketika beliau tidak sadar, beliau berkata, la ba'd, enggak mau. Ini dilakukan berkali-kali. Ketika beliau sadar, aku bertanya, wahai bapakku, apa yang kau alami sehingga engkau berkata demikian? Kata bapaknya, sesungguhnya syaitan berdiri di arah kedua kakiku. Dia menggigit ujung-ujung jariku sambil berkata, hai Ahmad, taatlah kepadaku. Aku menjawab, enggak mau sampai aku tidak ingat apa-apa lagi. Bayangkan, Imam Ahmad didatangi oleh setan di akhir hayatnya untuk diapakan? Untuk disesatkan, tapi Allah memberikan keistiqomahan kepada Imam Ahmad. Berkata Al-Qurtubi, aku mendengar guru kami Imam Abul Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi berkata bahwa ada seorang guru di antara guru-guru kami suatu saat mengalami sakaratul maut. Lalu ditalqin dengan mengatakan qul la ilaha illallah. Katakan olehmu la ilaha illallah. Tapi dia menolak, la, tidak mau. Ini orang soleh, ulama besar. Ketika mau matinya disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi dia menjawab tidak mau sampai dia pingsan. Setelah dia siuman, kami bertanya, kami menjelaskan kejadian tadi. Kami menuntunmu untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi engkau menjawab dengan jawaban tidak mau. Kenapa? Dia menjawab, atani syaitonan an yamini wa an shimali Yaqulu ahaduhuma mut yahudiyan fa innahu khairul adyan, wal akhar yaqul mut nasraniyan fa innahu khairul adyan, fa kuntu aqulu lahuma la la la. Kata orang itu, tadi datang dua setan, satu di kananku, satu di kiriku. Yang di kananku berkata, matilah kamu sebagai seorang Yahudi, karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Yang satu lagi menyatakan, matilah kamu sebagai seorang Nasrani, karena Nasrani itu sebaik-baik agama. Aku menjawab, tidak mau, tidak mau, tidak mau. Ternyata perkataan dia tidak mau itu bukan tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Mungkin talqin orang yang hidup yang ada di sekitarnya gak kedengeran sama dia. Yang lebih besar pengaruhnya, dominan pengaruhnya kepada dia, ajakan setan, yuk masuk Yahudi, dia sebaik-baik agama. Yuk masuk Nasrani, dia sebaik-baik agama. Itu yang terdengar lalu ditolak dengan mengatakan gak mau, gak mau, gak mau. Bukan gak mau mengatakan la ilaha illallah. Berkata Syekhul Islam ketika menanggapi riwayat-riwayat seperti itu, kata beliau, walakinna hadza laisa laziman likulli ahad. Ini tidak mesti teralami oleh setiap orang. Enggak. Bal minan nas man tu'radu 'alaihi al-adyan qabla mautihi wa minhum la man la tu'radu 'alaihi. Ada sebagian orang yang memang mengalami disodorkannya agama lain ketika di dalam diri orang ini ada syubhat tentang kebaikan agama lain. Dia ada kekaguman kepada ajaran agama lain, nanti di akhir hayatnya diajak loh. Kadang ini kadang, ketika mau mati seseorang bukan diajak untuk masuk ke agama lain, untuk murtad, tapi disodorkan pemahaman sesat dari sekte umat Islam yang keliru, yang menyimpang. Mungkin datang, ayo jadi Syiah saja. Itu sebaik-baik agama. Di sana ada mutlak, mut'ah loh, seneng gitu ya. Lalu orang yang sudah ada kecenderungan ke sana diajak ya mau nantinya. Waliyadzubillah ya. Ayo mending ikut ajaran ini, ajaran sesat juga. Ditawari dengan segala macam tawaran-tawaran ke arah yang sesat. Inilah yang disebut dengan fitnah kematian. Fitnah kematianlah fitnah yang tersodorkan kepada seorang menjelang kematian dia. Yang kita berlindung kepada Allah dari fitnah kematian dalam sholat-sholat kita. Kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam, min azabil qabr, min fitnatil mahya wa mamati, wa min fitnatil masihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari jahannam, berlindung dari azab kubur, berlindung juga dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan ya fitnah selama hidup, agar kita tetap istiqamah menghadapi fitnah itu. Fitnah kematianlah fitnah menjelang kita mati. Jangan sampai kita ini disesatkan oleh setan di akhir kehidupan kita.

0: Fatawa Mukhtara.
1: Pertanyaan: bagaimanakah hukum syariat mengenai berjabatan tangan setiap selesai sholat? Apakah ini bid'ah atau sunnah? Kami mohon penjelasannya beserta dalil-dalilnya.
2: Jawab: berjabat tangan setelah selesai sholat secara rutin, kami tidak mengetahui asalnya, bahkan itu perkara yang diada-adakan. Padahal telah diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka ia tertolak. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi juga bersabda dalam riwayat yang lain, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa fihi fahuwa raddun." Barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami yang tidak terdapat tuntunan padanya, maka ia tertolak. Fatwa Islamiyah Syekh bin Baz, halaman 179.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
4: Apakah setelah malaikat mati, mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. Maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah. Disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud terus, enggak penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit tuh enggak bisa bangun. Kaku ya enggak? Poek langsung. Kita ada malas? Ada. Malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles. Malaikat enggak? Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah. Malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Makanya dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini, ketika para sahabat, para ulama berbicara, mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Syekhul Islam ketika ditanya masalah ini, beliau menyatakan, dulu saya berpikir ini enggak perlu dibahas. Tapi ketika saya menelaah para sahabat membahas ini, berarti ini bagian dari agama. Para ulama menjawab merinci, kalau yang dimaksud malaikat dengan manusia ini adalah secara keseluruhan manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mah nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terkira. Yang kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh malaikat. Tapi kalau umpama dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh, mereka tetap ibadah dengan banyak halangan, kendala, godaan, dan kelemahan. Malaikat ibadah hebat terus-terusan, enggak ada kelemahan, enggak ada kendala. Manusia mah ya digoda oleh setan. Malaikat siapa yang berani menggoda? Banyak kelemahan, banyak godaan di luar godaan setan seperti fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, ini hebat. Akhirnya diberikan reward, pahala berupa surga yang abadi. Malaikat tidak. Malaikat ada yang di surga, ada. Itu petugas di surga. Ada yang di neraka, ada. Malaikat petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia. Yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat gak butuh uang, gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan gak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan. Itu yang Allah berikan di akhirat yang membuat kita bahagia. Jangankan itu, atau di dunia kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan, ya tapi jenisnya beda. Coba kambing dikasih mobil, dikasih emas, dikasih uang bergepok-gepok. Gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh. Ya. Kambing dikasih Miss Universe, cuek. Tapi begitu dikasih rumput, dikasih betinanya, baru tuh, ngebelehen. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita. Kebutuhannya beda. Ya. Kita ditumpukan jerami tidur, banyak rumput, ada kambing betina, wah menderita. Itu antara kita dengan kambing. Kebutuhannya beda, yang membahagiakan mereka juga berbeda. Kita dengan malaikat begitu. Malaikat kebutuhannya beda dengan kita. Kita butuh makan, minum, dan pasangan. Malaikat gak butuh makanan, gak butuh minuman, gak butuh pasangan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyuguhi malaikat dengan kambing guling yang dibakar, tidak disentuh. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qawmun kar. Faragha ila ahli faja' bi ijlin samin faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun. Jadi datang malaikat, salam, dibalas salamnya, Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, disangkanya orang biasa. Gitu. Disuguhi, padahal gak dikenal. Setelah tahu malaikat, tahu aja. Sampai ketika disuguhi tapi gak dimakan, takut malaikat ini orang. Datang dari jauh pasti lapar haus, disuguhi makanan terenak, disentuh pun tidak. Tadi toel-toel asan. Sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi. Ditoel pun, dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat. Ya. Jadi malaikat nanti setelah kiamat mati, nanti dibangkitkan dan dikembalikan ke tugas semula. Yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilal artinya yang tahan terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan, gak akan tega tuh. Jadi udah pukul sekali, udah berdua, aduh tega, gak tega, ya bisa begitu. Tuh, ya. Dicabut rasa belas kasihan dalam hati. Jadi si raja tega. Jadi mereka tidak menderita di neraka dan tidak bahagia di surga seperti kebahagiaan ahli surga.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777 1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
6: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan susahnya hidup dia. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan urusan kesehariannya sulit. Tapi dia tidak sadar. Ternyata dialah yang memicu kesulitan tersebut. Dia tidak sadar kalau setiap hari dia didoakan keburukan oleh orang lain. Atau bahasa Jawanya disupatani oleh orang lain. Kenapa orang lain mendoakan keburukan kepada dia? Karena perbuatan jelek dia. Karena perbuatan buruk dia. Yang sering menyakiti orang lain. Dan salah satu perbuatan yang mengganggu, menyakiti orang lain, dan itu sering dianggap remeh, adalah membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Kata sembarangan itu menunjukkan bahwa dia membuang sampah bukan pada tempatnya. Dia pikir ada tempat sampah yang panjang sekali. Apa itu? Sungai. Dia pikir itu tempat sampah. Sehingga dengan seenaknya sendiri, dia buang sampah apapun di sungai. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Mulai dari sampah yang menurut dia mudah terurai sampai sampah yang sulit terurai. Yang paling sering ditemukan di sungai adalah plastik isinya harta karun. Popok. Dan yang lebih dahsyat lagi, ada yang buang kasur. Kasur dibuang di mana? Dibuang di sungai. Saya enggak tahu ini orang sehat apa enggak. Dia pikir begitu dia buang selesai masalah. Tidak. Berapa banyak manusia yang dia zalimi dengan sampah tersebut. Mereka yang tinggalnya di pinggir sungai dizalimi sama dia. Mereka yang punya sawah irigasinya dari sungai itu dizalimi sama dia. Kalau enggak percaya, tanya sama para petani. Berapa popok setiap hari yang harus dia buang dari sampahnya? Dari selokan masuk ke sungai. Dari sungai masuk ke laut. Berapa banyak nelayan yang dia zalimi dengan sampahnya. Mancing kayaknya oleh gede banget. Jebule popok. Berapa banyak ikan yang dia zalimi. Ikan yang mati keracunan gara-gara makan plastik. Siapa yang buang plastik itu? Maka jangan pernah anggap remeh membuang sampah sembarangan. Belum lagi kalau misalnya sampah yang menumpuk itu menyebabkan banjir. Berapa ratus ribu orang yang tersiksa dan terganggu gara-gara sampah yang kita buang. Aku seplastik tok. Jenengan bicara kayak gitu, tetangganya juga sama, kur seplastik tok. Sedesa ngomongnya kur seplastik tok. Ini realita, kenyataan. Maka Nabi SAW berpesan dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW,
ittaqu la'inina atau ittaqu al-la'inain. Hati-hati kalian, jangan sampai menjadi manusia-manusia terlaknat. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa mereka? Alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw dhillihim. Manusia-manusia yang terlaknat adalah manusia-manusia yang buang hajat sembarangan. Di pinggir-pinggir jalan, motor mandek, dur. Ya. Ada orang kayak gitu? Ada? Ya, kalau gak percaya pergi sana ke terminal. Ke Priwe Ambune. Semerbak. Ya. Mereka adalah manusia-manusia yang terlaknat karena dia mengganggu setiap orang yang lewat. Bukan cuma buang sampah di sungai, buang sampah di pinggir jalan. Ya. Dan ada sebagian orang latah. Kok buang sampah nengkono kenapa? Lah gue mau pakai sampah nengkono. Wong sudah ada tulisannya di situ, hanya monyet yang membuang sampah di sini. Pernah lihat tulisan itu? Gue sip banget tulisan gue cara nenyong gue. Monyetnya nyengir banget. Kok ya anehnya masih ada yang buang di situ. Memang betul-betul manusia. Ya. Maka orang Islam itu harus jadi pionir kebersihan. Jangan sampai orang Islam itu menjadi orang yang paling jorok, yang paling kotor. Kalau yang bikin sampah kita, berarti yang tanggung jawab kita. Jangan kemudian sampah yang bikin kita, yang disuruh tanggung jawab orang lain yang ada di pinggir jalan. Coba berapa ribu manusia yang kita zalimi ketika kita buang sampah di pinggir jalan dan ketika hujan mengeluarkan bau yang ngeri-ngeri sedap. Ya. Berapa banyak orang yang kita zalimi coba? Nah, orang-orang itulah yang kemudian mendoakan keburukan. Siapa ya sih buang sampah? Moga-moga cilaka. Nah. Dan kita tahu orang yang dizalimi doanya apa? Mustajab. Ya. Berapa yang dizalimi? Petani, nelayan, orang yang kebanjiran, orang yang kebauan. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Orang-orang yang dizalimi nanti di akhirat akan menuntut haknya kepada orang yang berbuat zalim. Kalau enggak pahala kita yang dicabut, dosa mereka yang dipindahkan ketimbangan kita. Maka waspada mulai hari ini. Jangan apa? Buang sampah sembarangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Saya memiliki anak berkebutuhan khusus, yaitu Down Syndrome. Mohon nasihatnya untuk saya dan suami. Ujian yang Allah berikan kepada setiap orang beda-beda, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan anaknya itu cerdas, kasep, ganteng. Ujian enggak? Ujian. Ada juga yang berupa hal yang tidak menyenangkan. Buruk apa bentuk fisiknya, goreng patut gitu. Warna kulitnya umpamanya hitam. Atau termasuk yang berkebutuhan khusus, autis atau sindrom apapun. Itu juga ujian. Apa yang harus dilakukan? Pertama, sabar. Jangan mengeluh. Itu pemberian Allah. Bukan hasil ikhtiar kita, bukan kesalahan kita. Kedua, itu amanah. Jaga, urus, tanggung jawab, tunaikan hak-haknya, berikan perhatian lebih daripada yang normal. Jangan mengeluh dengan itu. Jangan apalagi menyalahkan Allah. Kenapa ya Allah? Saya rajin ibadah, tapi dikasih anak yang kayak begini. Yang lain yang enggak ibadah sehat-sehat tuh. Normal-normal. Jangan. Ada kesan menyalahkan Allah Azza wa Jalla, ada kesan Allah menzalimi. Allah itu laisa bidzallamil 'abid. Allah enggak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Tidaklah kita diberikan ujian berlebih dibanding orang lain, kecuali Allah memandang kita layak, pantas, dan mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ketiga, yakini di dalam menunaikan tanggung jawab mengurus secara spesial anak yang berkebutuhan khusus, pahalanya jauh lebih besar. Dan ampunan yang Allah turunkan itu setiap saat. Kenapa? Karena melahirkan penderitaan. Setiap kita lihat anak itu, kita bersedih, menangis. Penderitaan enggak? Penderitaan. Gugur dosa itu. Semua penderitaan yang Allah berikan kepada hamba menggugurkan dosa. Kesabaran di atas hal itu melahirkan pahala yang tidak dihitung. Saking banyaknya innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya memberikan pahala kepada orang sabar tanpa dihitung-hitung, digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar itu dapat salawat dari Allah, dapat rahmat, dapat juga hidayah, petunjuk. Banyak kesabaran melahirkan banyak keuntungan yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak diuji. Oleh karena itulah maka orang yang diberi anak dengan kebutuhan khusus, Allah menginginkan memberikan pahala yang sangat banyak atas kesabarannya. Allah menginginkan dosa-dosanya murudul, dihapus terus-terusan oleh penderitaan dan kesulitan mengurus anak ini. Dan Allah menginginkan derajat orang tua ini diangkat. Dunia akhirat. Saya nggak tahu yang dimaksud dengan Down syndrome itu termasuk yang tidak normal dalam hal berpikir gitu, bertindak kayak autis gitu, ya? Hah? Oh, iya berarti itu fungsi akalnya tidak sempurna berfungsi sebagaimana orang normal. Itu seumur hidup dia bagaikan anak kecil. Walaupun sudah dewasa, secara biologis dia sudah 20 tahun ke atas. Mati dalam keadaan demikian sama dengan mati ketika bayi. Makanya jangan sampai saya ingin anak saya lucu seumur hidup kayak gitu tuh. Walaupun sudah gede, lucu dan kasih sayangnya tetap kan? Berbeda dengan orang yang normal. Walaupun sudah 20 tahun, perhatiannya khusus. Kasih sayangnya juga khusus. Dan lucu terus, walaupun melakukan banyak kesalahan, dianggap lucu aja. Ketika mati, anak ini dianggap mati seperti bayi. Dia kelak akan menunggu orang tuanya di pintu surga dan menuntun orang tuanya masuk ke dalam surga. Mau enggak masuk surga dituntun anaknya? Ah, sabarlah ya, insya Allah. Boleh enggak kita berdoa agar dikasih anak yang begitu? Jangan.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, apa-apa ngadongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara melalui wahyu. Bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku, punten ya kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah, atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaih salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insyaallah, katakan olehmu insyaallah. Walam yakul insyaallah. Tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menceritakan hadis ini, wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insyaallah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan dan akan terbentuk pasukan kavaleri yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insyaallah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, sampai mereka enggak bisa keluar, tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat musabir, ulat terus menggali, menggali, menggali, ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada gak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj, ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insyaallah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan di diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya, lalu dia bantah. Karena ini pas ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru, karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang, ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa laqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azhim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, rabbi sakhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wazidna ilma. Allahumma inna na'udhu bika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawli 'afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udhu bika min jahdil bala wa darakil shaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Allahumma inna na'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al-qubr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma barik lana fi sya'ban wa balikna ramadhan. Allahumma sallimna ila ramadhan wa sallim lana ramadhan wa tasallahu minna mutakabbalan. Ikhwani wa akhawati fid din a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan ibu yang selalu dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini di bulan Sya'ban tanggal 28 Sya'ban 1445 Hijriah, kita bisa berjumpa di tempat yang mulia ini, fi baitin min buyutillah, di rumah Allah, di antara rumah-rumah Allah Jalla wa Ala yang ada di muka bumi ini, untuk tujuan ta'amuk dan tafakuh fid din, untuk tujuan memperdalam din Allah dan agama Allah Jalla wa Ala. Dan ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan. Tidak semua muslimin, tidak semua muslimat mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan pada sekarang ini atau pada malam hari ini. Doa kita kepada Allah Jalla wa Ala, semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal saleh kita dan terhitung sebagai mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allah Jalla wa Ala di padang mahsyar. Doa kita dan harapan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, duduk-duduknya kita pada malam hari ini untuk ta'amuk dan tafakuh fid din sebagai caranya Allah Jalla wa Ala untuk menjatuhkan ridha dan rahmatnya atas kita semua sehingga kita semua dimasukkan ke dalam jannah dan surganya tanpa ada hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kita tentang iman dan Islam sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan dan lezatnya keislaman. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu hadis Nabi SAW, hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau. Qala, berkata, jaa rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqal. Datang seorang sahabat laki-laki kepada Nabi kita Muhammad SAW dan bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas. Wahai Rasulullah, tolong tunjukkan kepadaku satu amalan, satu ibadah, jika sekiranya aku mengamalkan amalan tersebut, maka aku akan dicintai oleh Allah Jalla wa'ala sekaligus dicintai oleh manusia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah terhadap dunia ini, dipastikan Allah Jalla wa'ala mencintai engkau. Wazhad fima indan nas. Zuhudlah terhadap apa yang ada pada tangan manusia. Yuhibbakan nas. Niscaya manusia tersebut akan mencintai engkau. Rawahu Ibnu Majah wa sanaduhu hasan. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunan beliau pada nomor hadis 4102 dan hadis ini derajatnya hasan. Di dalam hadis ini menjelaskan tentang masalah zuhud. Zuhud itu ada dua. Yang pertama, zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia. Dengan zuhud terhadap dunia inilah yang mendatangkan kecintaan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Dalam artian yang lain, kita tidak berharap apa yang ada di tangannya. Kita tidak mau untuk meminta atau dibelas kasihani oleh orang tersebut. Maka dipastikan manusia tersebut akan mencintai kita. Apa sih yang disebut dengan zuhud tersebut? Subhanallah, Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'ah, itu memiliki kitab namanya Kitabul Jami'. Beliau di dalam bab yang ketiganya di dalam kitab Al-Jami' tersebut, beliau membahas tentang masalah zuhud dan wara. Kalau wara itu adalah meninggalkan sesuatu yang haram dan meninggalkan sesuatu yang subhat dan juga meninggalkan yang makruh. Itu namanya apa? Wara. Maka wara tersebut ada dua. Ada wara yang wajib, ada wara yang sunnah. Wara ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang wajib adalah meninggalkan yang haram. Sedangkan wara yang sunnah itu meninggalkan yang makruh atau meninggalkan yang subhat. Itu yang disebut dengan apa? Wara yang sunnah. Kita semua ini pastinya memiliki sifat wara. Kita tidak suka dengan barang yang haram. Kita meninggalkan yang haram. Bahkan di antara kita ini meninggalkan yang subhat lagi makruh. Ada kemungkinan besar setiap kita ini pasti memiliki sifat wara. Tapi kalau zuhud, belum tentu masing-masing kita ini punya sifat zuhud. Zuhud itu kata Syekh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah rahmatan wasi'ah adalah huwa tarku raqbah fi ma la yanfa'u fid daril akhirah wa huwa fudulul mubah allati la yusta'anu biha ala ta'atillah. Kata Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah, zuhud yang disyariatkan tersebut adalah meninggalkan ketertarikan pada perkara yang tidak bermanfaat buat dirinya, buat akhiratnya. Nah, ini poin penting. Yang disebut dengan zuhud tersebut secara umum meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat buat akhiratnya. Tidak ada kaitannya juga dengan ketaatan dia kepada Allah Jalla wa'ala. Ini barang mubah, ini barang halal, bukan haram, bukan sesuatu yang subhat juga. Sangat boleh kita untuk memilikinya, sangat boleh kita untuk menggapainya. Tetapi berhubung ini barang yang halal, tidak ada kaitannya dengan akhirat kita, kita tinggalkan ini barang. Berhubung ini barang, meskipun halal, meskipun mubah, meskipun boleh, tapi berhubung tidak ada kaitannya dengan ketaatan kita kepada Allah Jalla wa'ala, kita tinggalkan. Itu zuhud. Dalam bahasa yang mudahnya adalah meninggalkan sesuatu yang mubah, sesuatu yang halal, yang tidak ada kaitannya dengan akhirat kita, tidak ada kaitannya dengan ketaatan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Itu zuhud. Contoh, kita perlu handphone enggak? Perlu. Berapa biji? 2, 3, 5, 10. Handphone halal bukan? Mubah. Kalau ustaz, perlunya 2. Handphone buat pribadi, khusus buat teman-teman dekat atau keluarga. Itu handphone menyala on terus 24 jam. Ada handphone yang kedua. Itu umum. Jamaah bertanya kepada tuh ustaz di handphone yang kedua tersebut. Tapi mendekati maghrib, handphonenya off. Si ustaz itu perlunya 2 doang. Untuk keperluan dia. Bukan berarti tuh ustaz enggak bisa beli 10 handphone, bukan begitu? Nah, ini zuhud. Seperti misalnya kita beli handphone, cukup 1. Tapi subhanallah, sesuai dengan kemampuan kita yang 3 juta misalnya, gak mesti harus beli handphone yang buka begitu tuh berapa duit tuh? 25 juta ya. Subhanallah, start handphone start bagus. Ana paling WhatsApp, megang handphone juga jarang. Itu pun kalau telepon juga. Ana buat apa? Saat pitur-piturnya bagus. Mungkin sebagian antum perlu itu. It's okay, enggak ada masalah. Tapi kalau buat ana enggak. Ana enggak perlu, buat gaya-gayaan doang paling. Nah, ketika kita tinggalkan sesuatu yang kita enggak perlu tadi dan enggak ada kaitannya dengan akhirat kita, enggak ada kaitannya dengan ketaatan kita kepada Allah, berarti kita zuhud. Seperti misalnya beli mobil. Subhanallah, orang itu mampu untuk beli mobil, berapa mobil pun. Tapi ketika tanya, antum punya mobil berapa? Cuma 3. Cukup buat antum, cukup. Mobil pertama buat pribadi ana, untuk mengantarkan ana ke kantor ana atau ke masjid. Mobil yang kedua buat istri ana dan buat anak-anak, untuk mengantarkan dia ke sekolah atau menjemput dia dari sekolah. Mobil yang ketiga buat keperluan kantor sekaligus juga keperluan rumah tangga. Si pulan ini beli lebih daripada 3 sanggup. Tapi dipikir dia buat apa? Enggak ada keperluannya buat ketaatan dia kepada Allah. Enggak ada kepentingannya buat akhiratnya dia. Kalau misalnya untuk dia sanggup, sanggup banget. Duitnya kayak tisu, comot ada lagi, comot ada lagi. Tapi dia berpikir, dia memberinya tersebut membelinya tersebut atas dasar kemanfaatan buat pribadi, buat ketaatan dia kepada Allah. Kebanyakan orang tersebut beli barang itu cuma atas dasar hasrat dan keinginan, bukan begitu? Ingin memiliki, ingin ini, ingin itu dan seterusnya. Tapi untuk keperluannya yang mendesak, tidak. Nah, zuhud itu kita katakan meninggalkan sesuatu yang mubah, yang tidak ada kaitannya dengan akhiratnya. Meninggalkan sesuatu yang mubah, yang halal, yang tidak ada kaitannya dengan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Bukan berarti itu barang, kita katakan bukan berarti itu barang haram, halal. Tapi berhubung tidak ada kaitannya dengan akhiratnya dia, maka dia tinggalkan. Dan zuhud itu bukan berarti orang yang berpenampilan subhanallah, kucel, enggak ada dandanan sama sekali, bau, bau badan, bau ketek,

maka dipastikan orang yang zuhud itu pasti wara. Wara tadi apa? Waraun. Orang yang meninggalkan yang haram, yang subhat, yang makruh, itu wara. Setiap orang yang zuhud pasti dia wara. Pasti dia memiliki sifat wara. Tapi orang yang wara belum tentu dia tersebut apa? Zuhud. Jelas ya? Makanya tadi anak katakan, setiap kita ini pastinya wara. Tapi kalau zuhud, wallahu a'lam. Hanya Allah Jalla wa Ala yang mengetahui tentang hal itu. Nah, berkaitan tentang masalah zuhud di dunia yang mendatangkan cintanya Allah Jalla wa Ala untuk kita. Orang yang zuhud terhadap dunia akan dicintai oleh Allah Jalla wa Ala. Karena Allah Jalla wa Ala mencela dan menghinakan orang-orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia ketimbang kehidupan akhirat. Banyak sekali ayat-ayat, hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan akhirat ketimbang dunia ini. Tapi di antara kita ini lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Padahal orang yang zuhud itu, dia menjadikan dunia ini cuma sebagai sarana untuk menggapai akhirat, bukan menjadi tujuan hidup dia. Jika di antara kita menjadikan dunia ini sebagai tujuan hidup, berarti dia tidak ada sifat zuhud dalam dirinya. Tapi kalau kita ini menjadikan dunia sebagai sarana, bukan tujuan hidup, berarti kita zuhud. Allahu Jalla wa Ala di dalam surah Al-A'la, surah Sabbihis, ayat 16 sampai 17. Allahu Jalla wa Ala memperingatkan kita yang suka mengutamakan kehidupan dunia ketimbang akhirat. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi kalian ini manusia lebih mengutamakan kehidupan dunia ketimbang kehidupan akhirat. Padahal kehidupan akhirat lebih baik, lebih utama ketimbang kehidupan dunia ini. Dan pastinya kehidupan akhirat tersebut kenikmatannya kekal abadi. Subhanallah. Dunia ini nikmat, tapi sementara. Tidak kekal abadi. Antum hari ini beli mobil. Mobil yang betul-betul antum citakan dari sejak dulu. Tapi ketika mobil tersebut dimiliki, umurnya sudah 2 tahun atau 3 tahun, terasa bosan tidak? Ingin ganti mobil lagi enggak? Seperti itu. Kita punya pakaian, awal membeli pakaian, terasanya kita ini paling ganteng sedunia. Tapi ketika pakaian ini sudah lama, bahkan sudah lusuh, nikmatnya hilang. Subhanallah. Itulah kenikmatan dunia. Kalau toh ada nikmatnya, nikmatnya tidak abadi. Yang abadi itulah kenikmatan akhirat. Makanya Allah Jalla wa Ala mengatakan dalam surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 67, turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Kalian ini wahai manusia cuma sekedar menghendaki kekayaan dunia, pembendaharaan dunia. Padahal yang diinginkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk kalian adalah kehidupan akhirat. Dan ingat, di sisi Allah Jalla wa Ala dunia ini tidak ada nilainya sama sekali. Di sisi Allah apa? Dunia ini tidak ada nilainya sama sekali. Jika sekiranya dunia ini ada nilainya di sisi Allah Jalla wa Ala, tuh orang-orang kafir tidak bakalan dikasih makan oleh Allah. Tuh orang-orang kafir tidak bakalan dikasih minum oleh Allah Jalla wa Ala. Tuh orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah tidak bakalan diberikan oleh Allah Jalla wa Ala rizki dunia ini. Kata Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, "Lau kanati dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syurbata ma'in." Seandainya dunia ini ada nilainya di sisi Allah, meski

0: pun senilai seekor apa sesayap seekor nyamuk. Seperti sayap seekor nyamuk, nilainya itu cuma sekedar apa? Seperti sayap seekor nyamuk. Kalau sekiranya dunia ini ada nilainya di sisi Allah, meskipun nilainya itu seperti sayap seekor nyamuk, niscaya Allah Jalla wa'ala tidak akan memberikan minum kepada orang kafir. Tidak memberikan makan kepada orang kafir. Karena dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah Jalla wa'ala. Allah berikan dunia ini tidak hanya sekedar kepada kita yang beriman, tapi orang yang kafir, yang kufur, yang tidak beriman kepada Allah Jalla wa'ala, Allah berikan rizki tentang dunia ini. Seandainya dunia ini bernilai, maka Allah Jalla wa'ala tidak akan memberikan sama sekali kepada orang kafir. Tapi Allah Jalla wa'ala akan menghususkan hanya kepada yang beriman. Tapi berhubung dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah, maka dunia ini pun diberikan kepada apa? Kepada orang yang tidak beriman, kepada orang yang kafir. Akhirat di sisi Allah lebih utama. Subhanallah. Kita lihat dalam satu hadis yang sahih. Hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 725. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rak'ata al-fajri khairun minad dunya fiha." Dua rakaat qabliyah subuh itu lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Maksudnya apa? Ganjaran balasan yang Allah Jalla wa ala berikan, yang Allah siapkan berkaitan dengan kenikmatan akhirat bagi orang yang menjalankan sekedar qobliyah subuh yang jumlahnya dua rakaat, itu lebih besar ketimbang dunia dan seisinya sekalipun. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Seluruh kenikmatan dunia dan seisinya akan kalah hanya sekedar dengan apa? Dua rakaat qobliyah subuh. Gimana dengan salat subuhnya? Gimana dengan salat fardu yang lainnya? Gimana dengan ibadah-ibadah yang lainnya? Luar biasa. Maka sebab itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, kita ini perlu dunia. Bolehkah kita menjadi orang kaya? Sangat boleh. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, hadis dari Mu'ad bin Abdullah radhiyallahu an, "La ba'sa bil ghina liman ittaqa." Tidak mengapa menjadi orang kaya jika kita membangun kekayaan tersebut di atas ketakwaan. Khudhu ma halla wad'u ma haram. Ambil yang halal dan buang yang haram. Tapi ketika dunia tersebut bersama kita, Allah berikan kepada kita, kita menjadikan dunia tersebut sebagai cara kita untuk menggapai akhirat. Orang yang zuhud, sekali lagi, dia menjadikan dunia ini cuma sebagai sarana untuk menggapai akhirat, bukan sebagai tujuan. Karena kalau seandainya dunia ini sebagai tujuan dia, maka berarti dia tersebut bukan orang yang zuhud. Kekayaan boleh antum cari, kekayaan boleh antum gapai, kekayaan boleh antum miliki. Tapi ketika Allah mengamanahkan kekayaan tersebut, jadikanlah sebagai sarana untuk menggapai akhirat, bukan sebagai tujuan. Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah rahmatan wasi'ah, dunia ini tercela bukan karena zatnya, tapi tercelanya ya dunia ini dikarenakan sikap hamba yang melakukan apa yang dilakukan terhadap dunia ini. Karena kebanyakan perbuatan manusia tersebut terjadi tidak sesuai dengan yang seharusnya, akan tetapi terjadi dengan kondisi yang memberi celaka bagi mereka atau tidak bermanfaat bagi mereka. Maka oleh sebab itu Al-Quran, As-Sunnah ya, berkaitan tentang masalah dunia ini bukan dunianya yang tercela, tapi manusianya yang memperlakukan dunia ini sehingga membuat dunia ini menjadi apa? Tercela, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Dunia ini pada zatnya sendiri tidak tercela, karena dunia ini itu ibarat bermata dua. Bisa bermanfaat untuk akhirat kita kapan? Ketika kita menjadikan dunia ini sebagai sarana untuk menggapai akhirat. Tapi bisa jadi dunia ini akan mencelakakan kita ketika dunia ini menjadi tujuan hidup kita. Dan itu yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ketika dunia ini jadi sarana, kita bersedekah, kita berzakat, kita menjadikan kekayaan yang Allah amanahkan kepada kita, kita gunakan untuk membangun pesantren, ya, kemudian membangun tahfidz Quran, kemudian juga memberikan hadiah untuk menyambung tali kekerabatan atau untuk menyenangkan orang lain. Maka berarti dunia tersebut menjadi sesuatu yang terpuji, dikarenakan itu hamba menjadikan dunia tersebut sebagai sarana dia untuk mendapatkan akhirat. Tapi ketika dunia tersebut dia jadikan sebagai tujuan hidup dia, maka celaka dia. Itu yang bisa mengantarkan dia ke dalam siksa api neraka. Oleh karenanya dunia itu menjadi terpuji tatkala dijadikan sarana untuk menggapai akhirat, bukan menjadi tujuan utama. Ketika menjadi tujuan utama, menjadi tercela. Makanya Nabi kita Muhammad SAW di dalam doanya apa? Allahumma la taj'ali dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia ini sebagai tujuan utama kehidupan kami, dan jangan engkau jadikan dunia ini sebagai tujuan utama pengetahuan kami. Subhanallah. Kita ini kadang kalau berkaitan dengan dunia, paham, mengerti. Bang, gimana ini tanah yang di situ harganya berapa? Oh, sekian, sekian. Rumah di situ murah enggak? Oh, itu ini semua. Apapun cerita tentang dunia, dia ngerti, dia paham. Tapi ketika ditanya tentang akhirat, tentang din, tentang agama, wah, itu tugas ustaz deh. Tanya ustaz aja. Benar jawaban itu. Tapi kalanya itu ada kalanya kita ketika ditanya itu harus ngerti berkaitan dengan din dan agama, tentang sholat, tentang puasa dan lain sebagainya. Orang yang selalu menjawab seperti itu tadi, oh itu tugas ustadz bukan tugas ana, itu pastinya kebanyakannya itu orang menjadikan dunia sebagai tujuan hidup dia, sehingga membuat dia tersebut malas mengaji, tidak mau ta'amuk dan tafakuh fiddin, jauh daripada masjid dan seterusnya, jauh daripada majlis ta'lim. Subhanallah, seseorang yang menjadikan dunia sebagai puncak tujuan, pasti dia akan lelah. Pasti dia akan capek. Subhanallah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Antum lihat orang kaya di sekitar kita. Menurut antum, dia asyik? Kita katakan mungkin ada yang asyik. Tapi subhanallah, banyak di antara mereka tersebut yang keluh kesah, capek Ustaz, capek, mengatur ini, mengatur itu dan seterusnya. Jangan kita kira orang kaya tersebut tatkala mencapai harta yang begitu banyak, dia tidak lelah, tidak capek. Dia pusing bagaimana mencara menjaga kekayaan dia yang banyak tersebut. Dia lelah, dia capek meskipun dia seorang bos yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Dia akan lelah berpikir kalau ada kerugian, gimana perusahaan. Kalau ada musibah, dia akan pusing. Dia stres, dia depresi. Bahkan bisa jadi gila karena hartanya begitu mudah untuk hilang. Tapi kalau orang kaya tersebut menjadikan dunia cuma sebagai sarana untuk menggapai akhirat, dia akan bekerja dengan senang hati. Karena saat dia bekerja, dia tahu bahwa harta yang akan dia gunakan tersebut untuk berinfak di jalan Allah, untuk bersedekah, untuk memberikan nafkah kepada anak istri, kemudian untuk menggapai akhirat. Makanya ketika seseorang yang kaya bersedekah kepada orang yang fakir miskin, dia bahagia. Tidak ada rasa keterpaksaan. Ketika dia membangun masjid, dia senang. Dia tunjukkan kegembiraan dia. Ketika dia tersebut membantu orang untuk berangkat haji atau berangkat umrah, dia begitu senang dan bahagia. Kenapa? Karena memang dia menjadikan dunia tersebut sebagai sarana untuk menggapai akhirat. Bukan sebagai tujuan hidup. Tapi kalau seandainya di antara kita ini menjadikan dunia sebagai tujuan hidup, kita akan malas bersedekah. Kita akan malas berinfak. Kita akan bakhil untuk membantu orang lain. Kenapa? Karena tujuan kita adalah dunia, bukan akhirat. Allahu Akbar. Makanya kata Al-Imam Yunus bin Maisarah, beliau menjelaskan tentang zuhud terhadap dunia. Kata beliau, az-zuhdu fid dunya bisala sati asya. Zuhud terhadap dunia ini terbagi menjadi tiga perkara. Kulluha min a'malil qalbi. Ketiga perkara tadi, seluruhnya, semuanya itu berkaitan dengan amalan hati, amalan kalbu kita. La min a'malil jawarih. Bukan amalan fisik kita. Apa saja yang tiga tersebut? Kata beliau, yang pertama, kalau ingin dianggap kita ini zuhud terhadap dunia, dan itu yang bisa membuat kita menggapai cintanya Allah, amalkan tiga hal ini. Kalau kita sanggup mengamalkan tiga hal ini, berarti kita zuhud terhadap dunia, dipastikan dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Yang pertama, an yakuna al-abdu bima fi yadillahi awthaqa minhu bima fi yadi nafsihi. Seseorang lebih yakin dengan apa yang di sisi Allah daripada apa yang ada di tangannya. Dia yakin rizkinya tersebut apa yang ada di tangan Allah, bukan apa yang ada di tangannya. Meskipun kekayaan, uang, dana itu miliaran, dia seakan-akan menguasai uang yang miliaran tersebut. Ada di simpanannya, ada di tabungannya. Tapi dia merasa yakin. Dia itu yakin siyakin-yakinnya, rizkinya itu apa yang ada di tangan Allah, bukan apa yang dia kuasai. Jamaah, bapak dan ibu, antum boleh punya uang miliaran, tapi uang itu belum tentu rizkinya antum. Bukan begitu? Subhanallah. Apa yang antum kuasai sekarang ini berkaitan dengan harta tadi, baru menjadi rizki antum ketika antum gunakan untuk makan, untuk minum, beli pakaian, bersedekah, berinfak, membantu orang. Ah, rizkinya antum. Tapi kalau cuma simpan doang, belum rizkinya antum. Subhanallah. Setiap hari mampir ke ATM, cuma lihat, masih tetap nih. Ini rizki anak. Belum. Rizki kita itu, kalau tuh uang, kita bisa manfaatkan untuk diri kita. Untuk membantu orang, untuk memberikan nafkah kepada anak istri, atau kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Nah, ungkapan yang diungkapkan oleh Yunus bin Maisarah ini, kata beliau, seseorang itu harus yakin bahwa rizkinya itu berada di sisi Allah, bukan bergantung kepada dunia yang sekarang ini ada di tangannya, apalagi dengan harta yang ada di tangan orang lain. Yang di tangannya saja bukan rizkinya, apalagi di tangan orang lain. Bukan begitu? Subhanallah. Yang di tangannya sekarang, yang dia kuasai, yang sertifikatnya satu lemari, kemudian uangnya kayak tisu tadi, comot ada lagi, comot ada lagi, belum tentu jadi rizkinya dia. Ketika Allah menganugerahkan kekayaan begitu banyak kepada kita, kita tetap yakin rizki anak bukan harta yang anak kuasai sekarang ini. Tapi rizki anak apa yang ada di tangan Allah Jalla wa'ala. Ketika kita punya keyakinan seperti itu, itulah orang yang zuhud. Ketika kita punya keyakinan seperti itu, kita akan meyakini hal berikut ini. Jika kita punya keyakinan, rizki kita apa di tangan Allah, bukan apa yang kita kuasai, apalagi yang ada di tangan manusia, maka timbul di hati kita keyakinan berikut ini. Yang pertama, ia tidak akan mencari harta dengan cara yang haram. Bukan begitu? Duit apa nih? Udah bagi-bagi, biasa begini. Haram? Ya semua tahu. Ini sudah on the record, bukan off the record lagi. Sama-sama aja. Oh enggak. Anda yakin rizki Anda di tangan Allah. Dan Anda yakin berhubung itu di tangan Allah, dipastikan rizki Anda halal. Bukan yang haram seperti ini. Karena dia tahu bahwa rizkinya bukan dari harta yang haram. Ketika dia yakin rizkinya ada di tangan Allah Jalla wa'ala, bukan apa yang ada dia kuasai, timbul keyakinan di hati dia. Ia tidak bakalan bergantung kepada orang lain. Karena dia tahu bahwa rizkinya bukan kepada si fulan, bukan di tangan si ini, bukan di tangan si itu. Enggak. Rizkinya di tangan Allah Jalla wa'ala. Ketika dia punya keyakinan rizkinya itu di tangan Allah Jalla wa'ala, bukan harta yang dia kuasai, ia akan tetap yakin akan rizkinya. Allah akan memberikan rizki tersebut meskipun dia masih berada di rumahnya. Ketika dia tersebut yakin rizki itu apa yang ada di tangan Allah, bukan apa yang dia kuasai, maka di dalam kalbunya, di dalam hatinya timbul keyakinan ia tidak terperdaya dengan harta yang sedang ada di tangannya. Banyak di antara manusia ini yang terperdaya dengan apa yang di tangannya. Bukan begitu. Kita saksikan dalam kehidupan ini. Ketika dengan sombongnya dia mengatakan, "Ana sih sudah tenang. Harta ana banyak. Sertifikat 5 lemari. Uang tidak berseri. 7 keturunan enggak habis." Subhanallah. Ini orang enggak zuhud nih. Ini orang menganggap rizki dia tersebut apa yang dia kuasai. Kalau model orang seperti ini, tidak bakalan dia tersebut ya akan ada sifat zuhud. Bahkan dia terpedaya. Ujung-ujungnya apa? Allah tunjukkan. Dan itu kita saksikan dengan kedua mata kita. Belum 1 keturunan, dia sudah bangkrut, meninggal di kos-kosan. Allahu Akbar. Banyak orang yang seperti itu. Kenapa? Terpedaya dengan apa yang dia kuasai. Seakan-akan dia tidak bakalan miskin. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah seharusnya kita yang memiliki sifat zuhud, kita yakin dengan apa yang ada di tangan Allah, bukan apa yang kita kuasai. Nah itu yang pertama. Berat Ustaz? Berat. Berat. Tapi kita coba. Karena kita ingin menggapai sifat zuhud tersebut. Sehingga kalau kita zuhud terhadap dunia, kita akan menggapai cintanya Allah Jalla wa'ala. Dan kita yakin apa yang ada di tangan Allah itulah rizki kita. Bukan apa yang kita kuasai. Subhanallah. Ingat Bapak, Ibu sekali lagi. Apa yang ada pada kita tersebut pasti akan habis. Kita hidup di dunia masalahnya. Pasti akan hilang. Itu yang harus tertanam pada diri kita. Kita yakin apa yang kita miliki sekarang ini akan sirna, akan hilang, akan habis. Dan ada waktunya. Paling tidak dengan meninggalnya kita. Bukan begitu? Betapa banyaknya orang tersebut yang yakin dengan kondisi kekayaan dia sehingga membuat dia tersebut bakhil. Dia merasa bahwasannya dia tersebut memiliki segala-galanya. Padahal apa yang dia kuasai tersebut belum menjadi rizkinya dia. Saking dia tersebut ingin selalu mendapatkan kekayaan tersebut sehingga dia tidak mau bersedekah, berinfak dan seterusnya. Sehingga apa yang terjadi? Timbullah sifat bakhil dan kikir tadi itu. Kita sudah mengingatkan. selama harta tersebut masih disimpan, bahkan dikuasai, itu bukan rizkinya kita. Rizkinya kita itu ketika kita apa? Kita pakai. Subhanallah. Kita subhanallah, pagi keluar, malam baru kembali. Kadang jarang berjumpa dengan anak istri. Ujung-ujungnya sakit. Ujung-ujungnya meninggal dunia. Yang menikmati hartanya siapa? Anak dan istrinya. Istrinya jadi janda. Janda kaya. Dia punya teman, punya besti. Masa iddah habis, istrinya sudah habis. Dikawini oleh temannya tadi yang kemana-mana bersama dia. Berarti harta tersebut dimiliki oleh siapa? Sahibnya tadi. Alasannya minta modal ini, minta modal itu. Bukan begitu. Ya Allah. Kita enggak tahu dunia ini. Oh, enggak mungkin teman anak begitu. Nah, antum udah meninggal. Kalau antum masih hidup mungkin dia enggak enak. Antum misalnya, maaf, masih hidup saja, bisa jadi kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan bercerai, dia menikahi mantannya antum, bisa saja kan? Bukanlah sesuatu hal yang sifatnya mustahil, apalagi antum sudah meninggal dunia. Harta antum banyak tadi, salah satunya diwarisi oleh siapa? Oleh istri. Ya, namanya seseorang yang ingin menikah lagi, masa iddah habis 4 bulan 10 hari, datanglah sahibnya ini, menikahlah. Gak mungkin istri membiarkan suaminya hidup dalam kondisi belangsak, gembel. Gak mungkin. Nih bang, modal bang. Subhanallah. Kaya dia. Subhanallah. Ya. Maka oleh sebab itu, selama kita hidup di dunia ini, apa yang kita miliki sekarang ini pasti akan sirna. Pasti akan hilang. Pasti akan habis. Sesuai dengan waktunya. Sedangkan yang kekal abadi adalah yang apa di sisi Allahu Jalla wa'ala. Jika kondisi hati seseorang dengan seyakin-yakinnya bahwasannya dia yakin apa yang ada di tangan Allah, bukan apa di tangan dia, dia telah mendapatkan zuhud terhadap dunia ini dan pasti dia akan dicintai oleh Allahu Jalla wa'ala. Itu yang pertama. Cara zuhud terhadap dunia. Dia yakin apa yang di tangan Allah berkaitan dengan rizkinya, bukan apa yang dia kuasai. Yang kedua, kata Al-Imam Yunus bin Maisarah, kalau kita ingin zuhud terhadap dunia ini, an yakuna al-abdu idha usiba bi musibatin fi dunyahu min dhihabi malin aw waladin aw ghairu dhalika aghrabu fi sawabi dhalika mimma dahaba minhu fid dunya an yabqa lahu. Seseorang tatkala terkena musibah, apapun musibahnya, apapun ujiannya, seperti hilangnya harta atau orang yang sangat dia cintai, kehilangan suami, kehilangan anak, atau orang yang dia sangat cintai, ketika dia mendapatkan ujian dan musibah seperti itu, kehilangan harta misalnya, dia mengharapkan pahala dari Allahu Jalla wa'ala ketimbang apa yang hilang tersebut kembali kepadanya. Berat tidak jamaah? Antum diuji, ditipu oleh teman antum sendiri. 5M. Antum pusing, mutar-mutar alunan. Subhanallah. Pak, kenapa? Aduh, enggak tahu sudah. Nah, ketika antum sanggup mengucapkan kalimatul istirja ketika hilang 5M tadi itu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajuni fi musibati wa khlib li khairan minha. Cakep. Itu seharusnya yang diinginkan. Kita lebih berharap pahalanya ketimbang 5M tersebut kembali kepada kita. Berat, susah, pasti. Karena sama kayak antum. Berat, inti aja saat gak dicoba kata dia. Sama. Subhanallah. Ada jamaah haji. Subhanallah. Tahun 2012 sama-sama.
1: dia kehilangan pulus. Ya, 3.000 rial. Jamaah yang lain kesian kan? Akhirnya kita urunan. Kita kumpulkan sampai 3.000 rial juga. Kita sedekahkan, kita infakkan kepada teman yang kehilangan fulus 3.000 rial tadi itu. Ketika kita serahkan dan nerima, tambah kencang menangisnya. Kita nanya, kenapa antum menangis? Padahal sudah dikembalikan 3.000 ini. Stat, coba stat. Kalau 3.000 tadi gak hilang, kan duit anak 6.000. Manusia ya. Kita bilang, kalau pulus antum gak hilang yang 3.000 tadi, gak bakalan kita urunan 3.000. Subhanallah. Berat. Berat. Tapi kita berusaha. Ya kalau yang biasa-biasa aja mungkin gak ada masalah ya. Sandal hilang. Apalah yang hal-hal yang kecil. Tapi kalau yang besar-besar, yang MM-an tadi itu. Ya Allah Ustaz. Setiap hari pingin azan ana di masjid Ustaz. Belum waktunya azan Ustaz, ana Ustaz. Kenapa stres? Antum berharapnya pahalanya apa? Ingin kembali duitnya. Pinginnya sih dua-dua. Tapi kalau boleh memilih, ya pulusnya Ustaz. Pasti begitu kan antum ngomongnya? Subhanallah. Nah ini adalah sesuatu yang berat. Karena inilah zuhud yang hakiki. Jadi kembali kepada keyakinan bahwasannya akhirat apa? Lebih mulia. Seseorang tentu cinta kepada harta. Siapa yang gak cinta pulus? Anda mau tanya sama antum. Yo kita cinta fulus, tapi yang halal, bukan begitu? Siapa yang tidak cinta dengan anaknya, dengan istrinya, dengan suaminya, orang tuanya? Semua kita cinta. Ketika sesuatu tadi hilang dari kita, kita sedihlah. Tetapi kita tumbuhkan dalam hati kita bahwa pahala yang Allah akan berikan dan anugerahkan kepada kita pada saat meninggalnya anak, pada saat meninggalnya suami, pada saat meninggalnya istri, pada saat kehilangan harta tadi, jauh lebih besar daripada kenikmatan adanya harta tadi itu atau adanya benda tadi. Ini sangat berat, Allah sangat berat. Ya, siapapun akan berat seperti itu, tapi harus dicoba. Nah, semoga kita bisa untuk melakukan itu sampai disebutkan dalam satu hadis yang sahih. Ada seseorang yang anaknya meninggal dunia. Kemudian Allah Jalla wa Ala memanggil para malaikatnya. Kemudian berkata, "Qabattum walada 'abdi?" Kalian mencabut nyawa anaknya hambaku? Fayaqulun, malaikat menjawab, "Na'am, ya. Kita telah cabut nyawa anaknya." Fayaqul, "Qabattum samaratu fuadi?" Tahu enggak kalian telah mencabut buah hatinya? Benar kata para malaikat tersebut. Kemudian Allah bertanya, "Madza qala 'abdi?" Ketika buah hatinya tersebut dimangkatkan, diwafatkan, apa yang dia ucapkan? Fayaqulun, para malaikat itu berucap, "Hamidaka wastarja." Dia mengucapkan kalimatul istirja sekaligus memuji engkau ya Allah. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha." Sesungguhnya kita milik Allah dan pasti kita akan kembali kepada Allah Jalla wa Ala. Ya Allah, berikanlah pahala dikarenakan musibah yang menimpa aku ini dengan aku sabar dan menerima ketetapanmu ya Allah, dan ya Allah gantikan yang lebih baik. Kemudian Allah Jalla wa Ala berkata, "Ibnu li 'abdi baitan fil jannah wa sammu baital hamdi." Buatkan rumah untuk dia di surga kelak dan namakan rumah tersebut Baitul Hamdi. Allahu Akbar. Ada barang yang hilang, kita mengucapkan kalimatul istirja, bahkan memuji Allahu Jalla wa Ala, maka kita mendapatkan pahala yang besar. Ketika kita sanggup lebih berharap pahalanya ketimbang barang yang hilang itu kembali, berarti kita apa? Zuhud terhadap dunia ini. Dipastikan kita akan apa? Dicintai oleh Allahu Jalla wa Ala. Itu yang kedua. Yang ketiga,
0: Ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Ini lebih berat lagi ini. Tapi ini sebagai cara zuhud kita terhadap dunia. Mudah-mudahan kita sanggup. Apa yang ketiga? Kata Yunus bin Maisara, an yastawiya 'indal 'abdi hamiduhu wa dhamuhu fil haqq. Bagi dia, bagi si hamba tadi, sama saja apakah ada orang yang memuji dia ataukah mencela dia. Bagi dia sama saja apakah orang tersebut memuliakan dia ataukah menghinakan dia. Pujian manusia menurut dia nothing, enggak ada artinya. Hinaan pun juga begitu, sama saja. Dan ini juga apa, berat. Dan ini berkaitan dengan masalah hati. Ini adalah tanda bahwa dia zuhud terhadap dunia. Ketiga pujian ini kita katakan berkaitan dengan dunia. Kan pujian ini berkaitan dengan dunia semuanya. Sifatnya manusia itu senang dipuji, bukan begitu? Sifatnya manusia itu tidak suka dicela, tidak suka dihinakan. Itu pasti. Orang yang memuji atau mencela, menurut dia sama aja. Tidak ada masalah. Yang paling penting buat dia, Allah yang memuji dia. Yang paling penting buat dia, Allah Jalla wa'ala tidak mencela dia. Adapun penilaian manusia, ikhwan, akhwat, sekali lagi, adapun penilaian manusia, itu tidak ada habis-habisnya. Sampai kapan antum? Antum berbuat satu amalan, satu perbuatan, disenangi oleh si A, si B belum tentu senang. Antum bersikap seperti ini, ada yang suka, tapi ada juga yang tidak suka, bukan begitu? Makanya kata Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak, ya, ghidhun nas ghayatun la tudrak. Mencari ridhonya manusia ini tujuan yang tidak bakalan tergapai, tujuan yang tidak bakalan kita dapatkan. Jangankan kita, Nabi pastinya ada yang menyukai beliau. Tapi ada enggak yang menjadi musuh beliau? Ada enggak yang tidak suka dengan beliau? Ada. Apalagi kita ustaz. Subhanallah. Makanya kalau jadi ustaz itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, hati harus besar, telinga harus tebal, sampaikan kebenaran. Pasti ada yang suka, pasti juga yang tidak, ada yang tidak suka. Ada yang senang dengan kita, pasti ada yang benci dengan kita. Dunia semuanya. Kalau kita jadi ustadz baperan, jangan jadi ustadz. Sedikit masuk saat ini. Anak gak mau lagi ngisi. Kep, hata gak begitu. Enggak begitu kita. Kuat. Harus kuat. Itu tantangan buat kita. Antum juga begitu yang ngaji. Harus kuat. Baru digoda sedikit saja. Enggak deh. Kita dibilang ini, dibilang itu. Astagfirullahaladzim. Coba kita menjadi orang yang zuhud. Kita enggak peduli orang mau muji kita atau mencela kita. Tapi itulah manusia. Mantap. Dalam hati, ah yang benar. Dalam hati, begitu ana. Bukan begitu. Tapi kalau kita, apa? Iya kan? Pasti kita, subhanallah, merasa gak enak hati. Siapapun manusianya begitu. Tapi kita berusaha. Sudah ketika ada orang memuji kita, aduh udah deh. Udah jangan kebanyakan ngomongnya deh. Kan hilang itu. Enggak, serius. Enggak, udah cukup. Ketika ada yang menghina, gak apa-apa, biasa, dunia, ada yang suka, ada yang gak suka. Nah kalau antum seperti itu, wah bagus banget itu. Itulah zuhud terhadap dunia. Oleh karenanya, orang-orang yang benar-benar zuhud terhadap dunia, tidak peduli dengan komentar-komentar dunia. Yang dia pikirkan adalah bagaimana komentarnya Allah terhadap dirinya. Apakah dia sudah berbuat baik ataukah belum menurut Allah. Itu yang selalu menjadi bahan renungannya. Nah kita ini kan punya grup WhatsApp. Kan ada orang yang aktif banget. Kita posting apa? Didiamkan. Subhanallah. Setelah satu jam dia bilang, ini grup senyap banget, sepi banget. Oh
1: itu pengen dipuji tuh. Kita bilang, pakai jempol. Mantap. Ah, senang. Ya Allah, dunia dong kita ini berarti. Bukan begitu. Ingin ada komen dari orang-orang tersebut. Ketika kita kirim sesuatu tulisan misalnya. Ada kesalahan. Ada yang kritik. Bang, hapus deh bang. Kenapa dihapus? Ini tulisan bagus. Ada kesalahan. Kata siapa? Kata ustadz ini. Ah, ustadz Ana bilang gak begitu. Kita gak suka. Bukan begitu. Nah, berarti kita memang apa? Senang dipuji. Dan tidak suka kalau dicela dan seterusnya. Orang yang zuhud itu. Pujian manusia. Bukan menjadi tujuan dia. Celaan manusia ya biasa saja. Sama saja. Orang yang zuhud tersebut adalah orang-orang yang benar-benar tidak peduli dengan itu semua. Inilah zuhud yang luar biasa. Namun sulit untuk menggapainya. Kebanyakan orang kalau dicela maka akan marah. Subhanallah. Ustaz, anak kemarin datang ke swipe inti, Ustaz. Dia kan ada sesuatu tuh hilap. Anak nasihati. Hari ini dia gak negur anak, Ustaz. Tadi berpapasan di masjid. Salam. Dia jawab sambil menunjukkan muka yang gak senang. Emang kenapa? Ya anak ngasih tahu kesalahan dia. Antum mencela dia. Ya sedikit saat. Itu kan manusia. Tapi kalau orang yang. Oh Masya Allah. Barakallahu fika akhi. Zakallah khair. Anak memang salah itu. Anak minta. Ah, terima kasih. Zakallah khair. Ada gak yang begitu? Insya Allah ada. Tapi sedikit. Rata-rata apa? Ah. Subhanallah, baru belajar sudah mulai begini ya, bikin pusing kita. Nah itu kan gak sanggah enak itu ada. Nah, berarti kita menjadikan dunia ini apa? Tujuan hidup, pingin mengharap pujian manusia. Ya, Allahu Akbar. Orang yang zuhud itu sekali lagi, bagi dia, pujian manusia, celaan manusia sama aja. Karena semua itu dia tidak pedulikan. Dia gak peduli dengan komen-komennya. Manusia yang ada di dunia ini. Yang paling penting buat dia bagaimana komentarnya Allahu Jalla wa Ala. Apakah dia dianggap baik ataukah tidak? Apakah dicintai oleh Allah ataukah tidak? Apakah dia dipuji oleh Allah ataukah tidak? Itu yang paling penting buat dia. Wallahu alam bissawab. Nah, dengan tiga hal ini ikhwan wa akhawati fid din a'azani wa a'azakum Allah, pastinya kita zuhud terhadap dunia. Yang pertama tadi apa? Kita lebih yakin rizki kita, apa yang ada di tangan Allah, daripada apa yang kita kuasai, apa di tangan kita sekarang ini. Yang kedua, kita ketika mendapatkan ujian ataupun musibah, kita lebih berharap pahalanya ketimbang barang yang hilang tadi itu kembali kepada kita. Yang terakhir, yang ketiga adalah kita tidak peduli. Apakah manusia itu memuji kita ataukah mencela kita? Yang paling penting buat kita, Allah memuji kita dan tidak mencela kita. Itu berat tiga-tiganya, tapi kita coba. Dengan kita mencoba tiga hal tadi itu, maka pastinya kita akan menjadi manusia yang zuhud terhadap dunia dan dipastikan Allahu Jalla wa Ala akan mencintai kita. Wallahu a'lam bissawab. Taib, kita masuk kepada sabda Nabi yang selanjutnya. Wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia. Maka dipastikan manusia itu akan mencintai engkau. Ikhwan wa akhawati fi din a'azani wa a'azakum Allah. Banyak sekali hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kita untuk istifaf. Al-istighfaf itu adalah tidak berharap pada orang lain. Memiliki iffah. Kita enggak butuh dengan manusia. Itu namanya apa? Istighfaf. Dan yang kedua, istighna. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang istighna. Tidak butuh kepada orang lain. Ya. Kita bergaul dengan siapapun. Monggo silahkan. Mau dia orang kaya, mau dia sepadan dengan kita, atau kondisinya di bawah kita, kita gak peduli. Ketika kita bergaul, bermuamalah dengan orang kaya sekalipun, kita menunjukkan istighfafnya kita.
0: tidak berharap pada orang kaya tadi itu. Sekaligus apa? Istighna, tidak butuh kepada dia tersebut. Makanya kata Syekh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah rahmatan wasi'ah, ihtaj ila man syi'ta takun asirahu. Antum tunjukkan diri antum, antum butuh dengan sahabat antum itu, dengan teman antum itu, dengan bestie antum tersebut. Dipastikan antum akan menjadi tawanannya dia. Bukan begitu? Bang, belum bayar listrik nih bang. Bang, SPP belum bayar. Macam-macam. Itu kadang curhatan kepada ustadz tuh. Ustadz ini, ustadz itu, ustadz. Biasanya barisan depan tuh yang biasa curhat itu. Habis pengajian. Bukan antum, tempat lain. Iya kan? Kita tunjukkan diri kita butuh dengan dia. Ah, jadi tawanannya tuh. Ketika dia ada urusan dengan kita, si pulang telepon nih, gak enak hati. Ya, apa kabar? Sehat? Bisa gak datang ke tempat anak? Oh, siap, siap. Jadi tawanan gak? Jadi tawanan. Wastagni amman syi'ta takun nadhirahu. Tapi kita tidak pernah menunjukkan hajatnya kita, butuhnya dia kepada kita. Meskipun kondisi kita jauh berbeda dengan dia. Dia lebih kaya dengan kita. Tapi gak pernah kita minta pulus dong. Enggak. Ana lagi ada muskilah ini. Enggak. Maka kita sederajat dengan dia. Sepadan dengan dia. Tapi bagaimana caranya agar orang itu menjadi tawanan kita? Gampang. Bepapaya aja kita. Subhan, kita kasih pulus. Satu, mereka-mereka yang kita kasih sedekah, kita kasih infak, kita kasih bantuan. Ya. Subhanallah. Mereka tersebut apa? Akan menjadi tawanan kita. Allahu Akbar. Ya kawan, akhwat. Kita bergaul dengan manusia. Siapapun dia. Termasuk orang itu kondisi kekayaannya, rizkinya di atas kita. Jangan antum tunjukkan diri antum butuh dengan dia. Antum akan dihargai dia. Antum akan dihormati dia. Tapi kalau antum akan tunjukkan lemahnya diri antum, antum akan menjadi tawanannya. Dan bahkan akan dihinakan oleh dia. Akan dihinakan oleh dia. Ketika dilihat, bang, angkat telepon. Enggak. Kenapa? Telepon lagi. Bang, angkat. Ah, si pulang saat biasa saat pulus lagi nih model-modelnya. Allahu Akbar. Ketika ketemu di tempat kawinan, jangan lewat situ. Lewat mana? Kenapa emang kan di sini? Kita tinggal selamat sama pengantin yang laki-laki itu. Enggak ada si pulan. Si pulannya sudah dari jauh gini. Ah, pura-pura enggak lihat. Loh kenapa antum, teman antum tuh panggil? Biarin saat, biarin. Pas di luar, kenapa? Pasti dia ada sesuatu nanti sama anak. Ada aja curhatannya. Allahu Akbar. Terhina enggak? Terhina. Maka sebab itu banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah istighfar. Tidak berharap pada manusia. Dan juga istighna. Tidak merasa butuh dengan manusia ini. Salah satunya doa kalau kita ingin lunas utang. Gimana doanya? Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Semua kita ini punya potensi berhutang kan? Tapi kita berharap utang kita tersebut hilang. Lunas, putih. Apa doanya? Allah magfini bihalalika an haramika wa ghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan perkara-perkara yang halal. Sehingga aku tidak butuh dengan perkara yang haram. Ya Allah, berikanlah rizkimu yang halal sehingga aku tidak mencari yang haram. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, kayakanlah aku dari karuniamu ya Allah sehingga aku tidak butuh dengan orang lain. Ini menguatkan hati. Ini doa agar lunas utang sekaligus juga untuk menguatkan hati kita. Agar kita tergantung kepada Allah Jalla wa'ala. Dalam sujud kita, sebelum salam kita, sisipkan doa ini. Allah makfini bihalalika an haramika
1: wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah rizkimu yang halal sehingga aku tidak mencari rizki yang haram. Ya Allah, kayakanlah aku dari karuniamu ya Allah, sehingga aku tidak mencari rizki ini dari orang lain, dari selain engkau ya Allah. Allahu Akbar. Pada asalnya, seseorang berusaha untuk ya mengerjakan kegiatannya sendiri dan mencukupkan dirinya sendiri, tidak butuh dengan orang lain. Bukan begitu? Karena orang yang butuh atau minta bantuan ke orang lain, maka dia akan rendah di hadapan orang tersebut. Berbeda dengan Allah, kita tunjukkan butuhnya kita kepada Allah. Semakin kita menunjukkan butuhnya kepada Allah, Allahu Jalla wa'ala akan mencintai kita. Di dalam surah Fatir, surah yang ke-15, surah Fatir ayat yang ke-15, surah Fatir ayat 15, Allah mengatakan apa? Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, sesungguhnya kalianlah yang sangat membutuhkan Allah. Allahu Jalla wa'ala bukan makhluk. Allahu Jalla wa'ala bukan manusia. Allahu Jalla wa'ala bukan seperti kita. Kalau kita mendatangi orang, atau mungkin ada orang yang datang kepada kita untuk meminta agar menyelesaikan hajatnya, 1-2 kali kita bisa bantu. 3-4 kali kita mungkin menolong dia masih. Tapi ketika orang itu terlalu tergantung dengan kita, timbul rasa dongkol kita, rasa jengkel kita kepada dia, ingin menghindari dia. Subhanallah. Tapi tidak dengan Allah Jalla wa'ala. Ketika kita menunjukkan butuhnya kita hanya kepada Allah Jalla wa'ala, di situ Allah Jalla wa'ala mencintai kita. Salah satunya dengan apa? Doa. Berdoa tersebut kita katakan di setiap hari kita, dan tidak bosan-bosan kita untuk meminta kepada Allah Jalla wa'ala. Bahkan orang yang tidak meminta kepada Allah Jalla wa'ala, Allah murka kepadanya, Allah benci kepadanya. Kata Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al Imam At-Tirmidzi dan juga oleh Al Imam Ibnu Majah, man lam yas'alillah yaqdab alaihi. Orang yang tidak pernah meminta kepada Allah Jalla wa Ala, orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, Allah marah dan murka kepadanya. Tapi kalau manusia, kita, orang itu selalu minta kepada kita, gregetan enggak? Aduh, lu pulus lagi nih orang. Kan seperti itu, dongkolnya ada dan kita merendahkan dia. Sehingga kadang-kadang sedekah kita enggak ikhlas untuk dia. Allahu Akbar. Makanya benar kata Syekh Taimiyah rahimahullah. Kalau kita menunjukkan kita ini butuh dengan manusia, menunjukkan perlunya kita dengan dia, kita akan jadi tawanannya. Jadi tawanannya. Allahu Akbar. Tapi kalau misalnya kita tersebut menunjukkan kita enggak butuh dengan dia, sepadan kita. Dan dia akan apa? Memuliakan kita. Maka oleh sebab itu ikhwan wa akhawati fid din a'azani wa a'azakum Allah. Meskipun kita ini miskin, bergaul dengan orang kaya, jika kita yang miskin ini tidak menunjukkan butuhnya kita dan perlunya kita dengan orang yang kaya tersebut, maka orang yang kaya tersebut pastinya akan menghormati kita. Pastinya orang yang kaya tersebut akan memuliakan kita. Pastinya orang yang kaya tersebut tidak merendahkan kita. Artinya kita tidak menjadi tawanannya dia. Karena dia tidak, karena apa? Kita tidak pernah menunjukkan rasa butuh dan rasa perlu dengan dia tersebut. Subhanallah. Meskipun ya di antara dua orang tadi, ada yang kaya, ada yang miskin. Di mana si kaya adalah sahabat si miskin, dan si miskin tidak pernah menunjukkan butuhnya kepada dia tersebut, maka si kaya ini kedudukannya selevel, setara. Subhanallah. Kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah, wastaghni wa tawastaghin amman syi'ta takun nadhirahu. Cukupkanlah engkau untuk tidak butuh kepada siapapun yang engkau kehendaki, maka engkau akan menjadi setara dengan dia, sepadan dengan dia. Allahu Akbar. Nah, ketika kita menunjukkan
0: Rasa tidak butuhnya kita dengan manusia tidak menunjukkan rasa perlunya kita dengan manusia. Disitulah manusia apa? Akan mencintai kita. Allahu Akbar. Kita contoh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu sangat gampang kalau ingin menjadi kaya. Bukan begitu? Apalagi punya mertua kaya raya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab kaya raya. Punya mantu juga kaya. Utsman bin Affan, ya, Abu Al-As bin Rabi, orang kaya. Tapi apakah Rasulullah menunjukkan kepada mantunya atau mertuanya tersebut, ya, rasa butuh, rasa perlu? Tidak. Ditawarin oleh Abu Bakar, ditawarin oleh Umar, ya kan, ditawarin oleh Utsman, tapi tidak pernah Rasulullah menunjukkan, ya, bahwasanya Rasulullah itu memerlukan mereka di dalam masalah kehidupan dunia ini. Subhanallah. Nah, kita pun juga begitu. Kita ini jangan sampai menunjukkan butuhnya kita dengan seseorang yang kondisinya lebih daripada kita. Hatta itu mantu kita. Hei para mertua, jika antum ingin dihargai oleh mantu antum, jangan tunjukkan antum itu butuh dengan dia. Karena kalau antum tunjukkan ada rasa perlu, rasa hajat dan perlu atau butuh dengan dia, suatu saat nanti antum akan dihinakan oleh mantu tadi. Kita enggak ingin seperti itu. Jangankan kepada mantu, kepada anak sendiri kadang begitu. Beda dengan kita dengan anak kita. Tapi anak kita belum tentu sebaik kita kepadanya. Maka oleh sebab itu jangan tunjukkan ada rasa, ya Allah. Apalagi maaf ya, kondisi kita ustaz. Ya, kondisi kita apa ustaz? Ustaz, tunjukkan rasa butuh, rasa perlu. Allahu Akbar. Enak. Malu. Ujung-ujungnya apa? Nanti berubah fatwa. Hah? Seperti itu. Enak. Si fulan, si ini, si itu. Allahu Akbar. Ini kehidupan sudah. Akhirnya kesian ustaz itu. Dihinakan oleh muridnya sendiri. Na'udzubillah min zalik. Wallahu a'lam. Ini kira ya. Berkaitan tentang pembahasan kita, sangat gampang untuk kita dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dicintai oleh Allah dan manusia. Ya. Dicintai oleh Allah dengan kita melakukan zuhud terhadap dunia ini. Dicintai oleh manusia dengan kita zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Sudah jam 9. Ini langsung ditutup apa ada pertanyaan biasanya? Syekh. Ada pertanyaan? Ini curhat panjang banget. Hah? Oh, yang satunya ya, ini curhat. Ya Allah, curhat apa ini? So, diketik lagi. Loh. Udah nih khusus ustaz-ustaz yang ada di sini aja deh. La haula. Ustaz, apakah bersedekah kita akan bernilai pahala sementara kita masih mempunyai hutang? Begini ya, berkaitan dengan masalah utang piutang, itu adalah suatu kewajiban yang harus kita utamakan terlebih dahulu untuk kita lunasi utang kita. Dan itu adalah kewajiban. Sedangkan bersedekah hukumnya sebatas apa? Sunnah. Makanya yang wajib dulu yang kita laksanakan, baru yang sunnahnya. Tapi kalau sekiranya kita ada utang, tapi bersama dengan itu kita bersedekah sesuai dengan kemampuan kita, ada nilai pahalanya enggak? Ada pahalanya pastinya seperti itu. Wallahu a'lamu bissawab. Naam. Monggo. Cukup? Oh, cukup, alhamdulillah. Tayyib ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Semoga bapak dan ibu, ikhwan dan akhwat dalam lindungan Allah Jalla wa Ala, ya, dimudahkan dalam masalah rizki dan nikmat, selalu sehat wal afiat, dipanjangkan umur di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala, hingga bisa berjumpa dengan bulan Ramadhan di tahun ini 1445 Hijriah. Ya, terhindar dari berbagai macam musibah, berbagai macam malapetaka, dan dijauhkan dari berbagai macam kesusahan dan kesulitan. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan petunjuknya dan hidayahnya untuk kita semua, sehingga kita selalu bersemangat untuk beribadah, bersemangat untuk beramal soleh, bersemangat untuk menjalankan

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik Radio Tarbiyah.

0: yasuna.com.
1: Pada suatu hari, saya bersenggolan dengan seorang yang tidak saya kenal. Maka saya pun spontan bereaksi, "Oh, maafkan saya." Maka dia pun menjawab juga, "Maafkan saya." Orang itu dan saya berlaku sangat sopan. Maka kami pun berpisah dan saling mengucapkan salam. Subhanallah. Minta maaf, kemudian apa? Assalamualaikum. Akan tetapi ceritanya berbeda. Begitu saya sampai di rumah, pada hari itu juga ada salah satu kolega terbaik saya menelpon. Maka dengan bahasa yang sangat lembut dan santun, saya pun ngobrol dengan kolega saya. Ketika saya sedang asyik nelpon, tiba-tiba anak laki-laki saya berdiri diam-diam di belakang saya. Saat itu saya berbalik dan hampir saja saya membuat anak saya jatuh. "Minggir, main sana, ganggu saja," teriak saya dengan marah. Dia pun pergi dengan hati yang hancur dan merajuk. Malam itu saya berbaring di tempat tidur. Antara sadar dan tidak, saya mendengar sebuah suara yang berbisik, "Aku akan memberikan gambaran kepadamu bagaimana ketika nyawamu dicabut. Namun sebelumnya, aku akan izinkan engkau untuk melihat lorong waktu sesudah kematianmu. Sewaktu kamu berurusan dengan orang yang tidak engkau kenal, etika kesopanan engkau gunakan. Akan tetapi, dengan anak yang engkau kasihi, engkau perlakukan dengan sewenang-wenang. Akan ku beri lihat setelah kematianmu hari ini, bagaimana sikap atasanmu, kolegamu, sahabat dunia mayamu, dan juga engkau akan melihat bagaimana sikap anak dan istrimu ketika engkau tinggalkan." Aku pun melihat hari itu saat jenazahku masih diletakkan di ruang keluarga. Ternyata hanya satu orang, sahabat dunia mayaku yang datang. Selebihnya hanya mendoakan lewat grup. Bahkan ada yang sama sekali tidak komentar apapun atas kematianku. Lalu teman-temanku sekantor hampir semuanya datang. Mereka hanya sesaat melihat jenazahku, kemudian mereka asyik foto-foto dan mengobrol. Bahkan ada yang masih sempat asyik untuk membicarakan aibku sambil tersenyum-senyum. "Bos yang aku hormati hanya datang sebentar melihat jenazahku dalam hitungan menit, kemudian dia langsung pergi lagi. Dan kolegaku yang selama ini aku telepon dengan bahasa yang sangat sopan, tidak ada satupun yang aku lihat datang. Aku melihat anak-anakku menangis di pangkuan istriku. Yang paling kecil berusaha menggapai-gapai jenazahku, meminta aku bangun. Namun istriku menghalaunya. Istriku pingsan berkali-kali. Aku tidak pernah melihat dia sekacau itu. Kemudian aku teringat betapa sering aku acuhkan panggilan istriku yang mengajakku untuk mengobrol. Aku selalu sibuk dengan HP-ku, dengan kolega-kolegaku, dengan teman-teman dunia mayaku. Lalu aku lihat anak-anakku. Sering ku hardik dan ku bentak mereka saat aku sedang asyik dengan ponselku. Saat mereka ribut memintaku untuk aku temani. "Ya Allah, maafkan aku." Pada hari yang ketujuh sejak kematianku, ternyata teman-temanku sudah melupakanku semuanya. Sampai detik ini aku tidak pernah mendengar ada di antara mereka yang mendoakanku. Perusahaan tempat aku bekerja telah menggantiku dengan karyawan yang lainnya. Teman-teman dunia maya masih sibuk dengan lelucon-lelucon di grup, tanpa ada yang membahasku atau bersedih terhadap ketiadaanku di grup mereka. Namun aku melihat istriku masih pucat dan menangis. Air matanya selalu menetes saat anak-anakku bertanya, di mana bapak mereka? Aku melihat istriku begitu lunglai dan pucat. Kemana semangatmu istriku? Ya Allah, maafkan aku. Hari yang ke-40 sejak aku tiada. Teman-teman Facebookku lenyap secara drastis. Semua memutuskan pertemanan denganku, seolah tidak ingin lagi melihat kenanganku semasa hidup. Bosku, teman-teman kerjaku, tidak ada satupun yang mengunjungiku di kuburan atau sekedar mendoakan dari rumahnya. Lalu kulihat keluargaku. Istriku sudah bisa tersenyum. Akan tetapi tatapannya masih kosong. Anak-anak masih ribut menanyakan kapan bapaknya pulang. Dan yang paling kecil, yang paling kusayang, masih selalu menungguku di jendela menantikan aku datang. 15 tahun berlalu. Kulihat istriku sedang menyiapkan makanan untuk anak-anakku. Sudah mulai kelihatan guratan tua dan lelah di wajahnya. Dia tidak pernah melupakan anak-anak untuk ziarah makam bapaknya. Jangan lupa berdoa setiap sholat. Sampai bertahun-tahun, anak-anak dan istriku pun masih terus mendoakanku di dalam sholat-sholat mereka, agar aku selalu berbahagia di akhirat sana. Lalu seketika, aku terbangun dan terjatuh dari dipan. Ya Allah, alhamdulillah. Ternyata aku cuma bermimpi. Pelan-pelan, aku pergi ke kamar anakku dan berlutut di dekat tempat tidurnya. Masih aku lihat air mata di sudut matanya. Oh, kasihan sekali. Terlalu kencang aku membentak dia. Anakku, bapak menyesal karena telah berlaku kasar kepadamu. Maka si kecil pun bangun dan berkata, oh bapak, tidak apa-apa. Aku tetap mencintaimu. Anakku, aku mencintaimu juga. Aku benar-benar mencintaimu. Maafkan aku anakku. Dan ku peluk anakku. Ku ciumi pipi dan keningnya. Lalu kulihat istriku tertidur. Istriku yang sapaannya sering aku acuhkan. Ajakannya untuk berbicara sering aku sengaja berpura-pura tidak mendengarnya. Bahkan SMS-SMS darinya sering aku anggap tidak bermakna. Maafkan aku istriku. Apakah kita menyadari bahwa jika kita mati esok pagi, perusahaan di mana kita bekerja akan dengan mudah mencari pengganti kita dalam hitungan hari. Teman-teman akan melupakan kita sebagai cerita yang sudah berakhir. Bahkan beberapa masih menceritakan aib-aib yang tidak sengaja kita lakukan. Teman-teman dunia maya pun tidak akan pernah membahas lagi, seolah kita tidak pernah mengisi hari-hari mereka. Lalu aku rebahkan diriku di samping istriku. HP-ku masih terus bergetar. Berpuluh-puluh notifikasi masuk menyapa aku, menggelitik untuk aku buka. Akan tetapi tidak. Aku matikan HP-ku. Aku pejamkan mata. Maaf, bukan kalian yang akan membawaku ke surga. Bukan kalian yang akan menolongku dari api neraka. Akan tetapi ini dia keluargaku, yang saat kita tinggalkan akan merasakan kehilangan selama sisa hidup mereka.
0: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Ustaz, ibu dan bapak ana meninggal bulan lalu. Bareng gitu? Rahimahumallah. Dengan selisih beda 2 hari. Oh, enggak bareng. Dan alhamdulillah ana hari ini masih dapat uang lawatan. Uang lawatan teh ada yang datang gitu ya, ngasih uang. Yang pertanyaannya adalah, bolehkah uang lawatan yang ana dapatkan ini untuk disedekahkan? Karena jika diberikan ke kakak ana, pasti dipakai untuk perayaan 40 harian, bahkan sampai 100 harian. Boleh, boleh dimakan. oleh anggota keluarga boleh disedekahkan dan itu lebih baik ya.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
0: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
0: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti enggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak, hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata Rasul SAW, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah ayat ini enggak benar nih, pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur, bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasulullah SAW. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah, wa hiya al-jama'ah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka. Kecuali satu. Yaitu al-jamaah. Ditanya, wa mal jamaah. Apa jamaah itu? ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku, orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda. Ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk ke dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpama Al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak, hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyiat. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat. Bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya, ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, Wallahu a'lam bissawab.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Apakah anak yang belum balig meninggal langsung ditempatkan di surga atau tetap melewati fase seperti orang sudah balig? Enggak ada orang yang langsung ke surga sebelum kiamat, termasuk para nabi. Tapi masuk dulu ke alam kubur. Di alam kubur manusia terbagi kepada 5 golongan. Di 5 tempat yang berbeda. Pertama, golongan pertama adalah golongan para nabi, para rasul. Mereka ada di Ar-Rafiqul A'la. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam sebelum meninggal, beliau diberi pilihan, kamu mau hidup agak panjang lagi atau mati tapi ditempatkan di Ar-Rafiqul A'la. Beliau menjawab, Allahumma Ar-Rafiqul A'la. Beliau memilih di Ar-Rafiqul A'la. Ini pertama. Kedua, para syuhada. Ruh para syuhada menjelma sebagai burung hijau yang berterbangan di taman-taman surga. Berterbangan. Ketiga, ruh orang-orang mukmin yang soleh. Mereka akan menjelma menjadi burung yang bergelayutan di pohon-pohon surga. Enak mana? Enak terbang ke sana kemari, enak bergelayutan. Terbang ke sana kemari. Ketiga, orang-orang mukmin ahli maksiat, ahlul kabair, para pendosa besar. Mereka akan peroleh azab kubur sesuai dengan kadar dan jenis dosanya. Dan yang terakhir, yang kelima, orang-orang kafir. Mereka juga akan peroleh azab kubur yang kadar azabnya jauh lebih besar daripada azab bagi orang-orang muslim yang berdosa besar, ya. Nah, bagaimana dengan anak kecil? Anak kecil diasuh oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebagaimana hadis tentang mi'rajnya Nabi alaihi salatu wassalam. Di langit tertentu beliau, dalam hadis yang tadi itu, hadis tentang azab kubur. Setelah melewati beberapa orang yang mengerikan, lalu ada pohon. Di pohon itu ada seorang kakek. Orang tua mengasuh anak-anak kecil, rindang, enak, menyenangkan. Orang tua itulah Nabi Ibrahim dan anak-anak tersebut adalah auladul muslimin, anak-anak orang-orang muslim yang mati sebelum mereka balik, ya. Jadi tidak langsung ke surga.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati, siapa nantur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa, kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf. Kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia, gampang mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka sekedar berharap Allah memaafkan itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Siapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati, wah sulit, kesalahan dia terlalu besar, kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah gak bisa kita hitung.
6: Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000? 1 juta? Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100 ribu kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil. Cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai. Selesai. Ya tapi kan perasaan. Ya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu gak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah. Apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Kasih makan, dikasih biaya hidup karena Abu Bakar lah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. Dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah Mistah. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang sangat beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. Air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Mistah lagi setelah kejadian ini. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? Maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, "Ya Allah, aku ingin maafmu. Maka aku maafkan detik ini mistah. Karena engkau ya Allah." Gak pakai banyak protes. Gak pakai banyak ngeles. Gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunanmu ya Allah. Aku maafkan. Supaya aku dapat maafmu ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak. Gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Kerugian di mana? Di dunia dan di akhir. Kerugian di dunia apa Ustaz? Sempit hati. Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam, ya, akhirnya merembet kepada kena kanker, kena apa? Stroke. Ya. Sesuai, orang bisa mangan, orang bisa bekan, mati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Maafkan. Gak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi? Tadi sudah kita dengar. Apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, teman bisnis kita, rekan kita, yang semua punya kesalahan kepada kita. Maafkan. Karena Allah. Karena kita ingin dapat maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ma'asyiral muslimin dan muslimat. Allah maha mulia. Allah ma'adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
8: Bagaimana menyikapi dunia? Tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Tiap hari beliau baca itu, beliau minta rezeki. Doa orang-orang soleh mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya, itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum enggak boleh berambisi dunia. Orientasi antum enggak boleh dunia. Allah mengatakan surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya, ayat Ali Imran. Kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah, Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di surat Al-Isra. Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia ma nasha'u liman nurid. Apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90, tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Enggak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia ingin. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahannam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ. Dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan, jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya. Tapi dia cari akhirat. Terus kenapa, Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit, 40 ribu hektar. Ya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah. Rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia. Antum buat apa cari dunia sampai capek. Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak, 10 rumah walet ini buat Allah Jalla Jalla. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak-anak. Biar orang ngomong apa, cuma ana minta Ustaz doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi, bangun usaha, seakan-akan dia berburu dunia, dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan waman aradal akhirah, barang siapa yang ambisinya akhirat, wa sa'alaha sa'i, dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu dengan dunia dia mungkin, wa huwa mukmin, dan dia orang yang beriman, kana sa'yuhum masyfa, ulaika kana sa'yuhum masykura, maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. Kullan numiddu haula'i وَهَاُولَٰئِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْذُورًا. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz kenapa Ustaz? Orang ini gak pernah sholat Ustaz. Tapi kok fulusnya banyak Ustaz? Ana yang di soft pertama terus Ustaz. Allahu Akbar. Selalu gagal usaha Ustaz. Allah katakan كُلَّنْ نُمِدُّ هَاُولَٰئِ وَهَاُولَٰئِ مِنْ عَطَاءِ. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih, yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah Jalla Jalal. Jadi enggak bisa antum protes, kenapa ya ini orang Ustaz? Wallah orang enggak benar Ustaz. Tapi kok kaya Ustaz ya? Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya, selesai. dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah jamaah? Mungkin. Anda berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada di namanya. Mungkin. Orang beribadah cari dunia, mungkin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. "Ja'alallahu faqrahu baina ainihi." Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya seperti kacamata, antum pakai kacamata. Bangun tidur dipakai lagi. Mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai, kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran. Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata alaihi syamla. Urusannya dicerai-beraikan. Maka kadangkala jamaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di soft pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qutira lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kadang enggak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa tiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunianya. Wa man kanatil akhirah hamma. Barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.
4: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya azan untuk salat Asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir-zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alimal ghaibi wasyahada, فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya, dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan, akhiru salawatikum bilaili witron, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja. Daripada tahajud tanpa witir, lebih baik witir tanpa tahajud. Ya.
5: Apakah dosa besar dapat dihapus dengan kebaikan? Jumhur ulama menyatakan ayat yang menyatakan bahwa innal hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan bisa menghapus dosa, maksudnya dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar wajib dihapus dengan tobat. Kecuali berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, kebaikan yang berupa salat, saum Ramadan, Jumatan dan umrah. Itu bisa juga menghapus dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, bagaimana menurut pendapat kalian bila di hadapan rumah salah seorang di antara kalian ada sungai besar. Lalu dia mandi sehari berapa? 5 kali. Masih adakah kotoran yang menempel? Para sahabat menyatakan tidak. Bersih. Jangankan dari kotoran yang besar, bahkan juga yang kecil. Kata Nabi SAW, demikian juga sholat. Menghapus semua dosa-dosa. Kata Syekh Al-Albani, termasuk dosa-dosa besar. Nah, adapun yang lain-lainnya, kebaikan-kebaikan yang lain hanya menghapus dosa-dosa kecil dan dosa besarnya harus dihapus dengan tobat. Adapun sholat yang bisa menghapus dosa-dosa besar adalah sholat yang diterima oleh Allah. Ya dia ikhlas dalam sholatnya, ya dia khusyuk di dalam sholatnya, ya dia mutaba'ah terhadap sunnah ketika sholatnya. Tiga gabungan ini diaplikasikan dalam sholat, terhapuslah seluruh dosa, termasuk dosa-dosa besar. Tapi jumhur ulama menyatakan itu hanya menghapus dosa-dosa kecil saja.
6: Nah, harus banyak orang yang tahu doa. Bahkan di waktu tersembunyi itu, ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya, tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir, ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan hal min sa'ilin fa'u'tiyah, apakah ada yang mau minta sama aku, pasti aku kasih, pasti jemaah. Lalu apa yang kalian minta? Di surah Al-Baqarah ayat 186, di sela-sela Allah berbincang tentang Ramadan, Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Allah, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'wat ad-da'i idza da'an. Aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku. Kalau dia berdoa kepada aku. Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon. Tapi apa yang kita minta?
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid As-Sunnah Cirebon di kompleks Pondok Pesantren As-Sunnah, ya Allah muliakan para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain yang ikut gabung, beberapa pemirsa stasiun TV yang tergabung ke dalam grup kajian bersama, juga para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, atas izin Allah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang mulia ini. Tema yang kita angkat sekarang adalah bagaimana cara berislam yang benar. Emangnya ada gitu cara berislam yang salah? Ada. Kalau kita lihat realita kehidupan kaum muslimin dalam beragama, baik memahami agama apalagi mengamalkannya, kita melihat kaum muslimin memiliki pemahaman dan pengamalan yang berbeda tentang agama ini. Padahal kita berujukannya sama, yaitu Quran dan hadis. Kiblatnya sama, yaitu ke Mekah, Ka'bah. Nabinya sama, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa pemahaman dan pengamalan Islam mereka berbeda? Jawabnya tiada lain karena cara memahami Quran Sunnah yang berbeda. Ada orang yang cara memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan kacamata disiplin ilmu yang dikuasai masing-masing orang. Menguasai filsafat, memahami Islam dengan filsafat. Menguasai ilmu ekonomi atau sosial, mereka mencari ayat-ayat tentang sosial lalu difahami dengan ilmu sosiologi yang mereka kuasai. Orang yang menguasai ilmu psikologi, maka mencari ayat-ayat tentang jiwa, tentang psikis manusia, lalu difahami dengan ilmu psikologi yang mereka kuasai. Begitulah seterusnya. Para budayawan memahami Quran Sunnah dengan kacamata budaya, adat, kebiasaan. Dan ahli ro'yu, seperti umpamanya para aqlaniun, memahami Quran Sunnah dengan akal-akal mereka. Sudut pandang mereka dalam memahami Quran Sunnah berbeda, lahir kesimpulan yang berbeda, lahir pengamalan yang berbeda pula. Lalu mana yang benar itu? Yang benar memahami Quran Sunnah dengan alat
7: yang memang diperuntukkan untuk itu. Alatnya ini bukan ilmu filsafat. Alatnya ini bukan akal. Alatnya ini bukan ro'yu. Alatnya ini bukan budaya, kebiasaan, adat. Alatnya ini adalah ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu-ilmu syar'i yang dibutuhkan untuk bisa memahami Quran sunnah secara benar. Nah, itu alatnya. Kalau Islam atau ilmu apapun atau bidang apapun difahami dengan ilmu yang bukan diperuntukkan untuk memahaminya, kacau. Coba umpamanya kita punya tubuh agar sehat. Bagaimana cara memahami dan menerapkan pola hidup yang sehat? Maka terapkan ilmu kesehatan, ilmu kedokteran berdasarkan ahlinya, para dokter, para ahli kesehatan. Kalau ternyata untuk menerapkan pola hidup sehat, kita menerapkan teori umpamanya ahli mesin tentang mobil, tentang motor, tentang permesinan, enggak nyambung. Makanya keliru, salah. Fahami segala sesuatu dengan alatnya, dan alatnya itu adalah ilmu yang diperuntukkan untuk memahami masalah itu. Demikian juga Al-Quran dan As-Sunnah wajib difahami dengan ilmu alat untuk memahami Quran Sunnah. Rujuklah orang-orang yang ahli dalam hal ini. Yang ahli tentang tafsir, yang ahli tentang bahasa Arab, yang ahli tentang hadis, yang ahli tentang fikih, usul fikih dan seterusnya. Allah berfirman, "Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Siapa yang ahli Quran Sunnah? Pertama, tentu saja Nabi Muhammad SAW. Rujuklah kepada penjelasan beliau tentang semua ayat. Haris-harisnya banyak menjelaskan berbagai macam permasalahan dalam agama ini. Itu yang pertama. Kedua, yang paling ahli tentang Quran Sunnah setelah Nabi SAW adalah para sahabatnya. Kenapa para sahabat itu dianggap paling ahli setelah Nabi SAW? Sebab mereka adalah saksi hidup bagaimana wahyu ini diturunkan. Bagaimana wahyu Al-Quran ini dijelaskan oleh Nabi SAW. Dan bagaimana wahyu ini diaplikasikan, diamalkan bersama-sama. Langsung di bawah bimbingan Nabi SAW. Sehingga berkata Abdullah bin Mas'ud, "Ta'allamnal iman, ta'allamnal Qur'an, fazadna imanan." Kami mempelajari iman. Caranya kami mempelajari Al-Qur'an, bertambahlah keimanan kami. "Fa idza ta'allamna asyara ayat minal Qur'an, lam nujawizhunna hatta nafhama ma'aniyahunna wa na'mala biha jami'an." Kami bila mempelajari Quran, kami pelajari 10 ayat, 10 ayat. Kami tidak berpindah dulu kepada 10 ayat yang lain. Sebelum 10 ayat yang pertama ini kami fahami maknanya, lalu kami amalkan bersama-sama. Di bawah bimbingan Nabi Muhammad SAW. Pasti benarnya, karena dari sumbernya. Nabi SAW dibimbing oleh wahyu. Para sahabat dibimbing oleh Nabi Muhammad SAW, baik pemahamannya termasuk pengamalannya. 10 ayat selesai difahami, dihafalkan, amalkan bersama-sama. Lalu beralih ke 10 ayat yang begitu terusnya sampai seluruh Al-Quran. Difahami, diperlakukan seperti itu dari awal sampai akhir. Makanya berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Perkataan Ibnu Umar ini dikutip oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Muqaddimah fi Ilmi Tafsir. Kata Ibnu Umar, apabila ada salah seorang di antara kami hafal surah Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa, jalla fi ayunina, orang ini mulia agung dalam pandangan kami. Kalau hafal tiga surat terpanjang, itu sudah dianggap agungnya luar biasa. Kenapa? Karena hafalan mereka cermin dari pemahaman dan pengamalan. Apa yang dihafal pasti difahami dengan pemahaman yang benar dan pasti sudah diamalkan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi hafalan ilmu cermin dari benar dan mendalamnya pemahaman dan cermin dari amalannya. Sudah pasti itu mah zaman dahulu begitu. Maka pantas apabila para sahabat karena mereka hafal Quran, memahami Quran dengan sebaik-baiknya, mengamalkan Al-Quran sepenuhnya, mengajarkan, mendakwahkan kepada generasi berikutnya, tak heran kalau mereka menjadi sebaik-baik manusia. Ukuran baik buruknya manusia salah satunya diukur dari sikap mereka kepada Al-Quranul Karim. Kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Quran, man ta'allama al-Quran wa'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab wa yadh'u bihi akharin. Allah mengangkat derajat keutamaan satu kaum karena Al-Quran ini. Al-Quran diperlakukan secara benar, secara maksimal, maka kemuliaan mereka oleh Allah diangkat. Para sahabat sudah memperlakukan Al-Quran dengan 7 jenis perlakuan yang paling maksimal. Coba. Sikap kita kepada Al-Quran, jangan abaikan 7 jenis sikap ini. Pertama, tentu saya meyakini kebenaran Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu wahyu. Kalamullah, bukan ucapan orang, bukan karangan Nabi Muhammad SAW, bukan. Tapi ini wahyu, ini yang pertama. Kedua, baca secara musalsal dari mulai Al-Fatihah sampai terus Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, terus sampai An-Nas, balik lagi terus. Bila mungkin odoj, one day, one juz. Satu bulan tamat kembali ke awal, satu bulan tamat kembali ke awal. Ini yang kedua, baca. Ketiga, hafalkan. Semaksimal yang kita bisa. Syukur kalau bisa hafid semuanya. Keempatnya, amalkan, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kelimanya, ajarkan, dakwahkan ke banyak orang. Itu yang kelimanya. Yang keenamnya, ini yang tidak boleh juga diabaikan. Bela Al-Quran. Bila ada upaya dari pihak manapun yang akan merusaknya, menghinakannya dan yang sejenisnya. Dan yang ketujuhnya bersabar di atas semua tahapan itu. Sabar ketika membaca, sabar ketika menghafalkan, sabar ketika mengamalkan, mengajarkan, mendakwahkan, membela. Karena semuanya itu mengundang dan mengandung risiko. Tanpa kesabaran gak bisa. Seluruh sahabat sudah memperlakukan Al-Quran dengan 7 perlakuan yang tadi disebutkan. Tak heran apabila mereka menjadi sebaik-baik manusia. Semulia-mulia manusia. Karena sikap mereka dalam memuliakan Al-Quran, Allah akan muliakan pula mereka. Tak heran apabila Allah Azza wa Jalla menyatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi manusia. Yang dimaksud kalian di sini umat Islam di saat ayat ini turun. Siapa? Para sahabat. Berlaku enggak bagi kita? Tergantung bagaimana kita memperlakukan Al-Quran ini. Baik buruknya orang itu dilihat dari baik buruknya orang dalam memperlakukan Al-Quran. Terus tak heran pula mereka menjadi manusia yang paling dicintai. Kenapa? Karena mereka orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Manfaat ilmunya, manfaat amalnya, manfaat juga hartanya, seluruh yang mereka ucapkan dan lakukan bermanfaat bagi orang banyak. Dan baik buruknya seseorang selain dilihat dari perlakuan mereka kepada Al-Quran, juga dilihat dari seberapa besar manfaat yang mereka berikan kepada manusia lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Manfaat ilmunya, manfaat hartanya, manfaat tenaganya, manfaat semuanya. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbu ibadillahi ila Allahi anfa'uhum." Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba Allah yang paling bermanfaat kepada manusia lain. Terus amalnya yang paling dicintai oleh Allah juga amal-amal yang muta'addi. Amal muta'addi itu amal yang manfaatnya menyebar ke orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri. Kalau amal untuk diri sendiri disebut amal qasir. Sholat, saum, baca Quran itu amal qasir untuk diri sendiri. Tapi muta'addi untuk orang banyak. Ini lebih dicintai oleh Allah daripada amal qasir secara umum, begitu ya. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahabul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim au takshifu anhu kurbatan au taqdi anhu dainan au tatradu anhu ju'an." Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan kebahagiaan kepada hati sesama muslim, atau melepaskan satu kesulitan dari orang lain, atau melunasi hutang-hutang mereka, atau menghilangkan rasa lapar dari diri mereka. Lihat, amal yang paling Allah cintai, semuanya amal yang bermanfaat bagi orang lain. Amal sosial, kepedulian sosial. Sampai di akhir hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fawallahi li an amsya ma'a akhi fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha syahra." Demi Allah, kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan dunia mereka, lebih aku cintai daripada i'tikaf di masjidku ini selama satu bulan. I'tikaf di Masjid Nabawi loh, 1000 kali lipat daripada di Masjid As-Sunnah ini. Sebulan

mementingkan, mendahulukan kepentingan orang lain daripada dirinya. Sampai Allah menyatakan itu dalam surah Al-Hasyr, walladzina apa namanya? Tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang menetap di Madinah, ini maksudnya para sahabat, tabawa udar wal iman, yuhibbuna man hajara ilaihi, mereka sangat mencintai muhajirin, orang-orang Mekah yang pindah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurim hajatan mimma utu, mereka itu tidak merasa sedikit pun keberatan memberikan apa yang mereka miliki kepada orang lain, walaupun mereka butuh terhadap hal itu. Mereka enggak punya yang lain kecuali ini, makanan sedikit, datang muhajirin dikasih walaupun mereka kelaparan. Ithar wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Lebih mendahulukan orang lain. Jadi lihat bagaimana mereka memberikan kepedulian sosial kepada orang lain. Tak heran apabila mereka menjadi hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah, juga menjadi pelaku amal-amal yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Tak heran apabila mereka menjadi manusia terbaik dibanding manusia-manusia yang lainnya. Sampai-sampai Imam Malik rahimahullahu taala menyatakan, balaghana, telah sampai berita kepada kami bahwa ketika para sahabat datang ke negeri Syam, saat itu penduduk negeri itu Nasrani. Banyak di kalangan mereka masih kuat berpegang teguh di kalangan pendeta-pendeta mereka kepada ajaran Nasraninya. Sampai-sampai mereka mengatakan, fawallahi haulai khairum minal hawariyina fima balagona. Demi Allah, mereka ini para prajurit Islam yang datang ke negeri mereka jauh lebih baik dibanding hawariyin yang beritanya telah sampai kepada kami. Hawariyin ini sahabat-sahabat Nabi Isa. Manusia terbaik di kalangan penduduk mereka, di kalangan pengikut ahlul kitab zaman baheula. Yang terbaik adalah hawariyin. Tapi ketika para pendeta melihat pasukan kaum muslim yang datang ke negeri mereka, gogodeg atau cuk serak, berdecak kagum. Lalu mereka menyatakan, demi Allah, sampai sumpah. Mereka ini lebih baik daripada hawariin yang beritanya sampai kepada kita. Karena mereka itu apa? Sudah mengenal dalam kitab mereka ada nabi baru di akhir zaman nanti, dan sahabat nabi ini sudah diterangkan karakteristiknya yang hebat dalam kitab Taurat dan juga Injil. Lihat umpat surah Al-Fath ayat terakhir, ayat yang ke-24 tentang para sahabat, tarahum rukkan sujada yabtaguna fadla minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud, dhalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Engkau lihat para sahabat itu ruku, sujud, mencari karunia Allah dan keriduannya. Lihat, ini persaksian Allah yang tahu isi hati manusia. Para sahabat ahli ruku, ahli sujud. Allah memakai sighat mubalaghah ketika menerangkan ruku dan sujudnya para sahabat.
Allah tidak mengatakan tarahum rakiina sajidina.

0: Tidak. Tapi tarahum ruk'an sujada. Sigat mubalaghah namanya. Bentuk kata yang menunjukkan berlebih-lebihan. Rukuknya, sujudnya, kualitas dan kuantitasnya maksimal. Rukuknya sering, sujudnya sering, dan juga berkualitas dari aspek batinnya. Ikhlasnya, khusyuknya, sepenuh hatinya. Dan itu dilakukan sesering yang mereka mampu. Disebut ruk'an sujada. Terus Allah mengorek isi hati mereka. Ya bataguna fadlan minallahi wal mar'ah. Mereka melakukan itu hanya mencari karunia Allah dan keriduannya. Ikhlas. Terus Allah menyatakan. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda mereka nampak dari muka pada wajah mereka dari bekas sujud. Ini kemuliaan akhlak. Kesehariannya sangat peduli kepada sesama, perhatian kepada sesama, siap menolong, siap memprioritaskan kepentingan orang lain. Itu tuh Al-Quran yang menerangkan seperti tentang kehebatan para sahabat. Lalu Allah menyatakan, "Dzalika matsaluhum fit Taurat wa matsaluhum fil Injil." Itulah gambaran mereka yang telah Allah terangkan dalam kitab Taurat dan juga dalam kitab Injil. Sudah ada karakteristik para sahabat. Pemahaman mereka tentang Islam lahir dimiliki hasil pembinaan nabinya sallallahu alaihi wasallam yang beliau langsung dibimbing oleh wahyu. Enggak mungkin salah. Pemahaman Nabi tentang Islam pasti benar. Lalu pemahaman dan penjelasan Nabi yang pasti benar ini diserap, dimiliki, diturunkan, diwariskan kepada para sahabat. Ya pemahaman, ya amalan, maka pasti benar juga. Pemahaman para sahabat tentang Quran Sunnah dan pengamalannya pasti. Dan kepastian benarnya pemahaman dan pengamalan para sahabat Allah abadikan dalam Al-Quran. Menjadi dalil tentang wajibnya setiap orang mengikuti pemahaman dan pengamalan mereka. Dijamin Allah ridho, dijamin oleh Allah surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100. Kata Allah, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَعَدَ اللَّهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ.
1: Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor, maksudnya para sahabat. Istilah muhajirin dan ansor enggak ada makna lain kecuali para sahabat. Muhajirin orang Mekah yang pindah ke Madinah. Ansor itu penduduk Madinah yang menolong, membantu, menyambut kedatangan muhajirin di Madinah. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam di kalangan muhajirin dan ansor plus orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Mengikuti apanya? Mengikuti pemahaman dan pengamalan Islam. Tentu saja bukan mengikuti kebiasaan yang berkaitan dengan adat, dengan budaya. Bukan, tapi mengikuti agama, pemahaman dan pengamalan para sahabat.
0: Baik, Ikhwan Afan digeser masuk maju lagi. Maju agar ikhwan-ikhwan yang ada di luar bisa masuk geser-geser. Akhwat juga tolong yang sudah di dalam ada space kosong digeser lagi supaya bisa masuk yang masih di luar. Kasihan sudah di luar

telat ngobrol nih. Jadi kurang maksimal hasilnya nanti. Teh barakallahu. Syukran. Afan. Ya, silakan yang luar masuk. Kita kembali ke materi ya. At-Taubah ayat 100 memberi jaminan kepada dua pihak. Pihak pertama para sahabat. Pihak kedua setiap orang yang mengikuti para sahabat. Mengikuti apanya? Mengikuti pemahaman dan pengamalan tentang agamanya. Allah berikan dua jaminan. Jaminan pertama ridho Allah. Jaminan kedua surga. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka. Siapa? Termasuk kita bisa? Ya, bukan bisa, harus. Kalau kita ingin meraih dua hal ini, ikuti para sahabat dalam memahami Islam. Orang-orang yang mengikuti para sahabat, Allah ridhoi mereka. Mereka juga ridho kepada Allah. Allah siapkan surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Hanya ini yang memperoleh jaminan dari Allah, jaminan surga, jaminan keridhoan. Adanya keridhoan Allah dan jaminan surga bagi sahabat dan pengikut para sahabat menunjukkan benarnya pemahaman dan pengamalan para sahabat. Kalau enggak benar, mah Allah enggak ridho. Kalau enggak benar, mah enggak dijamin surga. Dan ini menjadi dalil tentang dua hal setidak-tidaknya. Hal pertama, benarnya pemahaman dan pengamalan para sahabat. Kedua, wajibnya kita mengikuti pemahaman para sahabat dan pengamalan mereka tentang Islam ini. Baru tuh dapat dua jaminan tersebut. Selama kita berpegang teguh kepada pemahaman para sahabat dalam memahami Islam, maka selama itu kita terjamin dari penyimpangan, dari kesalahan, dari kekeliruan. Selama ikuti para sahabat, pemahaman dan pengamalannya dijamin benar. Sebagaimana diisyaratkan dalam salah satu hadis. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada waktu beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membuat apa? Khandaq. Khandaq itu parit menjelang terjadinya perang Khandaq atau perang Ahzab. Berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menggambarkan tentang peran para sahabat dalam menjaga keislaman umat ini. Kata beliau, An-nujum amanatul lis-sama. Fa idza dhahabatin nujum ata 'alas-sama'i amruha. Wa ana amanatun li ashabi fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun. Wa ashabi amanatun li ummati fa idza dhahaba ashabi ata 'ala ummati ma yu'adun. Bintang-bintang adalah penjaga keamanan bagi langit. Bintang salah satu fungsinya alat pelempar setan. Walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami hiasi langit dengan bintang-bintang. Dan kami jadikan itu sebagai alat pelempar setan. Jadi setiap setan bangsa jin yang mau mencuri dengar berita dari langit, itu akan dilempari dengan bola api tersebut. Amanlah langit.
Makanya dikatakan bintang-bintang Allah penjamin, penjaga keamanan bagi langit. Bila bintang tidak ada, maka akan datanglah kepada langit urusan yang, ya perkara keburukan yang mungkin akan terjadi, berita gaib tentang apa yang akan terjadi besok dengan mudah dicuri dengar oleh setan-setan dari kalangan bangsa jin, dibisikan ke tukang sihir, ke dukun, ke tukang ramal, ah sebahaya itu. Lalu beliau melanjutkan, dan aku penjamin keamanan bagi para sahabatku. Nabi SAW penjamin keamanan bagi para sahabatnya. Aman dalam hal apa? Dalam hal agama. Selama Nabi ada, para sahabat tidak akan menyimpang pemahamannya dan pengamalannya. Para sahabat tidak akan berpecah belah lagi, bermusuhan lagi, berperang lagi antara sesama mereka. Aman. Ada enggak pertengkaran di kalangan para sahabat? Ada. Tawuran ada. Aus dan Khazraj sudah terprovokasi mau perang lagi oleh Nabi SAW. Dilerai dan didamaikan lagi. Aman lagi itu. Ada enggak di kalangan para sahabat yang mengatakan atau mengamalkan satu perkataan amalan yang menyimpang, lalu oleh Nabi dilihat dan ditegur? Ada banyak. Saya beri contoh perkataan para sahabat. Sebagian sahabat, Masya Allah wa syi'ta. Kan gitu. Terserah tergantung Allah dan tergantung engkau ya Rasulullah. Langsung oleh Nabi SAW ditegur. Jangan kamu katakan Masya Allah wa syi'ta. Tapi katakanlah Masya Allah wahdah. Hanya Masya Allah saja. Gak perlu wasyita. Dan seterusnya. Itu ada beberapa perilaku. Ucapan para sahabat yang menyimpang. Ditegur, diluruskan oleh Nabi SAW. Ketika Nabi dan para sahabat pulang dari Futuh Mekah. Kembali ke Madinah. Mereka di jalan melihat ada orang-orang yang menggantungkan senjata pedang mereka, tombak panah busur di sebuah malahum dzatu anwat wa hiya. Tolong buatkan bagi kami jimat tuh, seperti mereka juga punya jimat yang disebut dzatu anwat. Langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur, salah. Beliau berkata, kalian telah berkata kepadaku seperti perkataan umat Musa kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliyah. Buatkan bagi kami satu patung sesembahan. Sebagaimana mereka juga punya patung sesembahan. Jadi minta jimat, minta dzatu anwat disamakan dengan minta sesembahan patung. Itu syirik? Iya. Para sahabat sudah mengatakan itu. Menyimpang? Iya, menyimpang. Akidah lagi loh. Ditegur, diberi dijelaskan. Ngertilah mereka, aman. Sudah. Jadi lihat, selama Nabi SAW ada, selama itu para sahabat aman dari penyimpangan. Makanya Nabi SAW menyatakan, ana amanatun li ashabi, aku penjamin keamanan bagi para sahabat. Fa idza dhahabtu ata ala ashabi ma yu'adun. Kalau aku sudah tidak ada, akan datanglah kepada para sahabat apa yang dijanjikan kepada mereka. Baik berupa perpecahan, ikhtilaf, ataupun penyimpangan, bahkan murtad. Begitu Nabi wafat, banyak yang murtad. Begitu Nabi wafat, banyak yang tidak mau menyetorkan zakat kepada pemimpin yang selanjutnya, kepada Abu Bakar. Banyak itu. Kata Nabi SAW, ma ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira. Siapa orang yang hidup panjang sepeninggalku, maka dia akan melihat ikhtilaf yang banyak.
Dan itu terjadi. Jadi kalau

aku tidak ada keamanan umatnya, maka berguncang tuh, berkurang, mulai muncul penyimpangan. Ada yang murtad, ada yang enggak mustar zakat, ada perpecahan, permusuhan, dan seterusnya sampai terjadi peperangan. Lalu berkata Nabi SAW, ashabi amanatun li ummati. Sahabat-sahabatku penjamin keamanan bagi umatku. Aman dalam hal apa? Aman dari penyimpangan dalam memahami dan mengamalkan Islam ini. Selama generasi berikutnya mengikuti penjelasan, pemahaman dan pengamalan para sahabat, selama itu aman dari penyimpangan. Makanya di zaman sahabat terjadi banyak penyimpangan yang dilakukan oleh generasi berikutnya, ditegur oleh mereka. Suatu saat kan ada sekelompok orang tuh ngariung gitu, sambil masing-masing orang pegang kerikil dipimpin oleh seorang imam. Ayo zikir, baca tasbih sebanyak batu yang ada di tangan kita ini. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, gitu tuh. Karena saat itu enggak semua sahabat bisa menghitung angka dengan batu itu. Subhanallah, subhanallah. Sekarang mungkin tasbih dan yang sejenisnya ya. Setelah beres, ayo zikir yang lain terus. Ini enggak pernah dilakukan oleh Nabi ataupun para sahabat, dilakukan oleh generasi berikutnya. Terlihat oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ditegur. Kata beliau, lihat para sahabat Nabi mutawaffirun, masih banyak. Pakaiannya belum lusuh, pakaian Nabi SAW belum. Peralatannya, peralatan makan dan seterusnya belum pecah, belum rusak, masih utuh. Tapi kalian sudah mengamalkan amalan yang tidak beliau kerjakan, tidak beliau anjurkan. Apa kalian merasa lebih berada di atas petunjuk? Ditegur tuh, apa jawabannya? Ngeles. Apa kata mereka? Mereka bilang, ma aradna bihi illa khaira. Niat kami dengan melakukan ini baik. Kami tidak menginginkan apa-apa dengan amalan ini kecuali hanya kebaikan. Niatnya bagus. Caranya yang tidak bagus. Karena caranya dalam masalah agama melakukan apa yang tidak dilakukan, tidak dianjurkan oleh Nabi dan para sahabat. Tapi merasa benar. Nabi tidak melakukan, sahabat tidak melakukan, tapi merasa benar. Nah, apa kata Ibnu Mas'ud? Kam mim muridil khair la yusibahu. Betapa banyaknya orang yang menginginkan kebaikan, tapi dia tidak memperoleh kebaikan yang mereka inginkan. Karena apa? Caranya salah. Caranya ngarang-ngarang, nambah-nambah ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Makanya kaget kalau ada orang kiai zaman Kiwari menyatakan, Nabi menyuruh kita mengadakan sebanyak mungkin kebid'an. Didalili oleh beberapa dalil. Dalilnya benar. Tapi istidlalnya yang salah. Penerapan dalil itu yang keliru. Kan ada tuh sahabat ketika sholat bersama Nabi SAW, ketika sami Allahu liman hamidah, harusnya Rabbana walakal hamdu mil as samawati wa mil al ardi wa mil amasyita min syimba dan seterusnya. Itu sahabat ini beda doanya. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kan gitu kan. Begitu selesai salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa yang berdoa itu tadi? Fasakatal kaum, orang-orang diam sampai tiga kali, barulah orang itu mengatakan, saya ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW, aku melihat sekian ribu malaikat mencatatkan apa yang kamu ucapkan. Lalu
ada orang mengatakan ini bukti bagus dan bolehnya kita menambah-nambah doa. Tuh sahabat juga. Dalil hadis ini benar apa tidak? Benar. Hadis itu betul ada, sahih. Terus salahnya di mana? Kesimpulan akhir dari sini disimpulkan kita juga boleh ngarang-ngarang doa semau kita seperti para sahabat. Ingat, sahabat itu sudah dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Kedua, ada itsbat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pengakuan dari Nabi. Itu benar, silakan amalkan. Itu bagus, silakan baca. Boleh, ada dukungan. Kalau sekarang kita nambah-nambah, siapa yang menjamin tambahan kita itu benar, baik dan dikukuhkan oleh syariat? Siapa yang menjamin? Enggak ada. Jangankan kita, sahabat juga dahulu ada yang nambah-nambah atau ngarang-ngarang ucapan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur karena itu salah. Seperti perkataan Masya Allah wa syi'ta, seperti perkataan wa may yuti'ihim wa may yuti'uhuma, ya, man ata'a Allah wa rasulah, siapa orang yang taat kepada Allah dan rasulnya. Terus setelah itu wa may ya'sihima, siapa yang maksiat kepada keduanya, maksudnya kedua itu kepada Allah dan rasul, ditegur oleh rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya ada banyak ucapan sahabat yang oleh Nabi ditegur, dikoreksi, disalahkan. Itu sahabat. Apalagi kita gak boleh ngarang-ngarang. Kecuali kalau ucapan, amalan, zikir tersebut pernah dilakukan oleh sahabat, boleh kita ikuti. Karena apa? Karena ayat menyatakan orang yang mengikuti sahabat diridhoi oleh Allah dan dijamin surga. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ashabi amanatun li ummati, sahabat-sahabatku penjamin keamanan bagi umatku, fa idza dhahaba ashabi ata ala ummati ma yu'adun, kalau sahabat-sahabatku tidak ada, akan datanglah kepada umatku apa-apa yang dijanjikan bagi mereka. Maknanya kesesatan, penyimpangan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini terbukti benar. Maka dari sinilah kita menyimpulkan cara memahami Al-Quran As-Sunnah secara benar, ikuti pemahaman penjelasan Nabi dan para sahabat. Terlebih ketika umat dilanda badai masalah, ikhtilaf, tafarruq dan berbagai macam fitnah. Nabi SAW mewasiatkan pegang teguh sunnahku dan sunnah para sahabatku. Lanjutan hadis tadi itu dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, may ya'is minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bis sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdina min ba'di. Siapa di antara kalian yang hidup panjang setelah aku tiada, dia akan melihat ikhtilaf yang banyak. Maka berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin yang memperoleh petunjuk setelah aku. Makna khulafa'ur rasyidin itu simbol dari kalangan para sahabat. Ikuti itu sunnahku, sunnah para khulafa'ur rasyidin. Di sini Nabi menyebut dua macam sunnah. Sunnah pertama sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua sunnah khulafaur rasyidin, sunnah para sahabat. Timbul pertanyaan, apakah dua sunnah ini berbeda? Dijawab, tidak berbeda. Sunnah Nabi itu ya sunnah para sahabat. Karena para sahabat hanya akan mengikuti sunnah Nabi, tidak akan mengada-adakan ajaran baru yang tidak ada di zaman Nabi.
Kalau sunnah Nabi dengan sunnah para sahabat beda atau bukan sunnah lagi tapi bid'ah. Jadi sunnah para sahabat adalah pasti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau begitu, kenapa disebut dua jenis sunnah? Apa yang menjadi dalil bahwa sunnah Nabi dengan sunnah para sahabat itu sama? Lihat kalimat berikutnya. Setelah Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdina min ba'di. Terus beliau menyatakan tamassaku biha, bukan bihima. Waddu 'alaiha bin nawajid, bukan wa'addu 'alaihima. Tadi disebut dua sunnah, tapi dhamir setelahnya dhamir untuk mufrad, tamassaku biha. Menunjukkan sunnah Nabi dengan sunnah sahabat sama, satu. Wa'addu 'alaiha, bukan 'alaihima. Menunjukkan sunnah Nabi dengan sunnah sahabat itu sama, satu, itu juga. Kalau memang satu, sama, tidak beda, kenapa harus disebut sunnah Nabi dan sunnah sahabat? Kenapa enggak disebut ikuti sunnahku saja, sudah. Ini ada isyarat, kata para ulama. Di antara Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala menerangkan isyarat bahwa untuk bisa memahami sunnah Nabi secara benar harus melalui penjelasan pemahaman dan sunnah para sahabat. Baru benar. Kenapa? Karena hanya para sahabat yang paling tahu tentang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka saksi hidup dari pengamalan sunnah. Mereka juga dibimbing langsung dan ikut mengamalkannya secara bersama-sama dengan Nabi SAW. Penjelasan mereka memberikan gambaran yang lebih jelas, gamblang tentang bagaimana sunnah Nabi yang sebenarnya. Ini yang pertama. Kedua, memang ada amalan sahabat yang tidak ada di zaman Nabi SAW, tapi ijtihad para sahabat mengharuskan amalan ini dilakukan demi kemaslahatan. Maka itu jadi ijtihad manusia yang paling layak ijtihad, yaitu siapa? Para sahabat. Contohnya apa? Contohnya kodifikasi Al-Quran. Pembukuan Al-Quran di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dibukukan. Di zaman Abu Bakar dibukukan. Dengan pertimbangan apa? Khawatir Al-Quran ini hilang musnah karena para sahabat yang hafal Al-Quran banyak berguguran di medan perang. Para sahabat kan pasti matinya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam aja mati, apalagi para sahabat. Kalau para sahabat yang hafal Quran semuanya mati, Quran bisa hilang. Maka muncul inisiatif sebagai ijtihad dari para sahabat. Semua sahabat sepakat, enggak ada yang ingkar. Lahirlah pembukuan Al-Quran di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Terus bertahan. Zaman Umar, mushafnya ini diberikan ke anaknya, ya, dipegang oleh Umar. Terus sampai di zaman Uthman bin Affan, maka para sahabat menemukan ada cara baca Al-Quran yang berbeda-beda di beberapa negeri yang baru ditaklukkan oleh kaum muslimin. Lapor ke Khalifah Utsman, lalu kumpul ijtihad, bikin satu mushaf Al-Quran sebagai pegangan pokok dari semuanya, bakar yang lainnya. Itu tidak dilakukan oleh Nabi SAW, tapi dilakukan oleh para sahabat sebagai ijtihad manusia yang paling layak berijtihad demi kemaslahatan. Ini sunnah para khulafaur rasyidin. Dan oleh Nabi dilegitimasi. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdina min ba'di. Termasuk di zaman Utsman dilakukan azan dua kali di hari Jumat.
Di zaman Nabi tidak, Abu Bakar tidak, Umar tidak. Oleh Utsman diadakan, para sahabat diam, sepakat, sudah boleh ijtihad. Apa alasannya? Alasannya saat itu kekuasaan kaum muslimin sudah menyebar banyak. Masjid masih jarang, tidak sebanyak di Cirebon. Setiap RW ada yang dua masjidnya. Azan di mana-mana. Zaman sekarang mah jam semua orang punya. Zaman harita tidak ada. Khawatir di hari Jumat orang kebablasan bertani, kebablasan berdagang, kebablasan bekerja. Nanti Jumatan kelewat. Enggak semua orang punya jam, enggak semua orang punya tahu waktu, enggak. Maka untuk mengingatkan bahwa ini hari Jumat, azan di jalan-jalan, di pasar-pasar. Mengingatkan ini hari Jumat, hentikan semua kegiatan. Nah setelah itu mereka pun menghentikan semua kegiatan persiapan untuk sholat Jumat. Ijtihad itu iya. Sunnah khulafa'ir rasyidin iya. Bagaimana sekarang? Ada enggak orang yang adzannya dua kali ketika Jumatan? Banyak. Bid'ah apa tidak? Tidak, karena itu sunnah khulafa'ir rasyidin. Di Mekah Madinah juga dua kali. Maksudnya di Mekah di mana? Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kalau masjid-masjid lain di Mekah Madinah satu kali. Tapi Masjidil Haram, Masjid Nabawi dua kali. Dulu mah 5 menit sebelum azan Jumat, azan awal. Setelah itu barulah azan Jumat. Sekarang dipundurkan 1/2 jam sebelumnya. Mungkin nanti dipundurkan lagi 1 jam. Mungkin ya, mengikuti di zaman Utsman bin Affan sedikit-sedikit saja ya. Jadi itu bukanlah kebid'ahan, tapi sunnah khulafa'ur rasyidin. Syekh Al-Albani menyatakan, adapun zaman sekarang, di mana setiap orang punya jam, tahu waktu, masjid ada di mana-mana, maka tidak lagi dibutuhkan pemberitahuan bahwa itu hari Jumat dengan cara azan awal, kata beliau, tidak. Karena tidak dibutuhkan lagi. Karena kondisi sudah berubah. Sehingga beliau menyatakan seandainya Utsman hidup pada zaman sekarang dan menjadi khalifah, niscaya dia akan menghapuskan azan pertama di hari Jumat. Karena uzur atau alasan untuk itu sudah tidak ada lagi, maka al-hukmu yaduru ma'a illati wujudan wa adaman. Hukum itu beredar bersama ilat, sebabnya. Ada sebab, ada hukum. Tidak ada sebab, udah tidak ada hukum. Adanya sebab yang membutuhkan adzan dua kali, adakan. Kalau sebabnya sudah tidak ada, hapuskan lagi. Berdasarkan hal itu, jangan menuduh bid'ah kepada yang adzan dua kali. Karena itulah sunnah khulafa'ur rasyidin. Itu ijtihadiyah. Dan ini ijtihad para sahabat di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an ya. Jadi kita lihat bahwa para sahabat menjadi jaminan keamanan bagi umatnya di dalam memahami dan mengamalkan Islam. Selama kita berpegang teguh kepada penjelasan para sahabat di dalam memahami Islam, selama itu kita aman. Aman dari penyimpangan, aman dari kesalahan, aman dari kebid'ahan, dan memperoleh jaminan yang Allah terangkan dalam At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu pihak kedua yang paling faham tentang Quran Sunnah. Pihak pertama Nabi SAW. Pihak keduanya para sahabat. Ikuti pemahaman mereka, penjelasan mereka, dan jadikan mereka sebagai rujukan dalam memahami Islam. Dijamin benar. Dijamin diridhoi. Dijamin dapat surga. Karena itu ayat Allah seperti yang tercantum di dalam Surah At-Taubah ayat yang ke-100 tadi. Itulah yang kedua.
Yang ketiganya, orang yang paling faham tentang Al-Quran dan As-Sunnah adalah generasi setelah para sahabat. Siapa mereka? Generasi tabi'in. Kenapa? Karena generasi tabi'in memperoleh Islam langsung dari para sahabat. Tidak hanya memperoleh penjelasan, tapi juga melihat langsung pengamalan para sahabat tentang Islam. Dan metode yang dipakai, diterapkan oleh para sahabat kepada murid-muridnya, kepada anak-anaknya, sama dengan metode yang mereka terima dari Nabi alaihissalatu wassalam. Mereka tidak hanya mengajarkan ilmu berupa pemahaman, berupa hafalan, tapi mereka juga menekankan wajibnya pengamalan terhadap hal ini. Maka di zaman tabi'in, ilmu seseorang cermin dari amalnya. Siapa yang berilmu tinggi berarti amalnya selaras dengan ilmunya. Itu yang membuat para ulama zaman baheula dihormati. Sangat dimuliakan, bukan sekedar ilmu semata-mata tapi juga amal. Apa yang mereka ajarkan itu sudah menjadi amaliah pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Enggak ada ulama zaman baheula hafal ayat atau hadis dicantumkan dalam kitab, diajarkan ke orang, tapi dirinya belum mengamalkan apa ilmunya itu, enggak ada. Semua yang diajarkan itu sudah jadi amalan. Karena itulah maka para tabi'in, generasi yang menjadi murid para sahabat pun sama dijadikan rujukan, dijadikan jaminan tentang benarnya pemahaman mereka. Dan itu diisyaratkan oleh Nabi SAW. Pertama, dalam hadis yang tadi berkata Rasul SAW, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang segenerasi dengan aku, yaitu para sahabat. Kemudian generasi berikutnya, yaitu generasi tabi'in. Kemudian generasi setelahnya, tabi'ut tabi'in. Tiga generasi yang Nabi sebut. Sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Itu hadis yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW menggambarkan kehidupan manusia setelah beliau tiada. Dan beliau menjelaskan salah satu penyebab turunnya pertolongan Allah kepada kaum muslimin ketika perang. Itu karena lurus atau tidaknya pemahaman Islam mereka. Kalau pemahamannya lurus, ngikut para sahabat, ngikut para tabi'in, Allah turunkan kemenangan dan pertolongannya. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis, kata Nabi SAW, ya'ti 'alan nasi zamanun yub'athu minhumul ba'ath fayaqulun unzuru hal tajiduna fikum ahadan min ashabin Nabi SAW, fayujadur rajulu fayuftahu lahum bihi thumma yub'athul ba'ath athani fayaqulun hal fihim man ra'a ashaban Nabi SAW fayuftahu lahum bihi thumma yub'athul ba'ath athalith fayuqal unduru hal tarawna fihim man ra'a ashaban Nabi SAW thumma yakunul ba'athul rabi fayuqal unduru hal tarawna fihim ahadan ro'a man ro'a ahadan ro'a ashaban Nabi SAW fayujadur rajulu fayuftahu lahum bihi. Kata Nabi SAW,
akan datang kepada manusia satu zaman. Di zaman itu ada satu pasukan yang dikirim untuk berperang. Mereka berperang. Lalu dikatakan, coba perhatikan, apakah kalian menemukan seorang saja dalam pasukan ini yang termasuk salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Satu saja. Mungkin ini di zaman tabi'in ya, atau zaman tabi'un tabi'in mengirim pasukan perang. Ada satu sahabat Nabi yang ikut. Maka dimenangkanlah peperangan itu bagi mereka karena seorang sahabat Nabi ini. Allah menurunkan pertolongan. Karena satu orang. Siapa orang ini? Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikirimlah pasukan kedua di perang lain. Lalu dikatakan, coba perhatikan, adakah di pasukan ini orang yang pernah melihat salah seorang saja sahabat Nabi? Ada enggak seorang tabi'in, seorang saja di pasukan ini? Sahabat Nabi sudah tidak ada, sudah meninggal semua. Ada enggak tabi'in yang pernah melihat seorang sahabat Nabi? Kalau ternyata ada, maka dimenangkanlah mereka dalam perang itu karena seorang tabi'in. Lalu diutuslah pasukan yang ketiga. Dikatakan, ada enggak di pasukan ini seorang saja yang pernah melihat orang yang pernah melihat seorang sahabat Nabi? Ada enggak di kalangan orang ini orang yang pernah melihat seorang tabi'in? Hanya melihat saja loh. Ternyata ada tabi'ut tabi'in. Dimenangkan perangnya mereka oleh Allah Azza wa Jalla karena orang ini. Diutuslah pasukan yang keempat. Di perang yang lain lagi, beda generasi lagi. Lalu dikatakan, perhatikan, ada enggak seorang saja di kalangan pasukan ini orang yang pernah melihat, orang yang pernah melihat, orang yang pernah melihat seorang sahabat Nabi. Pernah enggak, ada enggak di pasukan ini orang yang pernah melihat seorang tabi'un tabi'in? Dikatakan ada seorang, dimenangkan lagi perang tersebut. Bayangkan, salah satu penyebab turunnya pertolongan Allah kepada pasukan kaum muslimin, salah satunya karena seseorang yang super istimewa di kalangan mereka. Kenapa istimewa? Karena pemahaman mereka, pengamalan mereka tentang Islam yang dijamin benar oleh Allah dan Rasulnya. Dan mereka hanyalah tiga generasi di awal. Generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'ut tabi'in. Karena hebatnya generasi para sahabat, aduh sudah habis waktunya. Sudah sampai di sini aja, sudah lewat. Saya diberi waktu 10.15, sekarang 10.17. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Insya Allah saya kesini lagi, 5 tahun lagi. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Afan Ustaz mau nanya, kenapa azan di zaman Utsman di hari Jumat 2 kali? Kan tadi sudah diterangkan. Tidak menyimak atau mungkin dia menulis pertanyaan ini sebelum diterangkan ya. Makanya jangan dulu tulis pertanyaan sebelum selesai. Afan Ustaz, saya agak bingung antara melakukan atau tidak. Yaitu kunut subuh. Apa hukumnya kunut di waktu subuh? Apa selalu ada? Kunut subuh diikhtilafkan oleh para ulama. Ada yang menyatakan sunnah. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ketika ada 70 orang sahabat Nabi yang dibantai. Nabi SAW murka. Lalu melaknat mereka yang membunuhnya.
Dan laknatnya itu dilakukan dalam sholat. Beliau melakukan kunut di setiap sholat. Tidak hanya subuh, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Di setiap sholat. Sampai sebulan. Setelah sebulan ada teguran dari Allah. Akhirnya berhenti. Tidak lagi kunut. Illa fi sholatil fajar. Kana yaqnutu hatta faraqad dunya. Beliau berhenti kunut nazilah. Kecuali kunut waktu subuh. Beliau terus kunut sampai wafat. Adanya hadis ini oleh Imam Syafi'i rahimahullah dijadikan dalil untuk menetapkan sunnahnya kunut subuh. Ulama lain menyatakan enggak. Kenapa? Pertama, hadis yang dipegang oleh Imam Syafi'i dhaif sanadnya. Dan hadis dhaif tidak bisa dijadikan dalil. Kedua, bertolak belakang dengan adanya hadis sahih. Hadis sahih ini juga terdapat dalam kitab Bulughul Maram susunan Imam Ibnu Hajar yang bermadhab Syafi'i. Seorang tabi'in punya bapak, bapaknya ini sahabat. Di kalangan generasi tabi'in sudah banyak orang yang kunut subuh. Dia bingung seperti penanya. Lalu dia bertanya kepada bapak, "Ya abati, qad sallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Afakanu yaqnutuna fi salatil fajr?" Wahai bapak, engkau sudah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Apa mereka kunut enggak pada waktu salat subuh? Ini lebih dari 30 tahun bapaknya. Ketika Nabi masih ada, beliau sholat di belakang Nabi. Nabi wafat, Abu Bakar menjadi imam. 2 tahun. Orang ini sholat di belakang Abu Bakar termasuk subuh. Abu Bakar meninggal diganti oleh Umar. Orang ini sholat di belakang Umar. Umar meninggal, Uthman, Ali. Lebih dari 30 tahun. Kekuasaan Khulafaur Rasyidin 30 tahun. Ditambah dengan di zaman Nabi. Lebih dari 30 tahun bapaknya ini sholat di belakang 5 manusia terbaik. Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Afakanu yaknutuna fi sholatil fajr? Apa mereka itu kunut enggak waktu sholat subuh? Apa kata bapaknya? Ya bunayya hiya muhdathatun fa inna kulla muhdathatin bin'ah. Hai anakku, kunut subuh itu amalan muhdatsah yang diada-adakan. Setiap amal yang diada-adakan itu bid'ah. Yang mengatakan kunut bid'ah itu, kunut itu bid'ah adalah sahabat. Dalam hadis yang sahih. Berdasarkan hal inilah mayoritas ulama menyatakan tidak. Tidak kunut subuh. Karena apa? Karena adanya hadis ini. Kenapa Imam Syafi'i tidak berpegang kepada hadis ini? Dianalisa oleh para ulama, dianalisa oleh Syekh Waliullah Ad-Dahlawi rahimahullah, hadis ini tidak sampai kepada Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i kan hidupnya tahun abad ke-2 Hijriah, lahir tahun 50 Hijriah, meninggal tahun 200 atau 201. Saat itu belum ada kitab-kitab hadis kecuali Al-Muwatta Imam Malik. Belum ada Bukhari, Muslim, sunan-sunan gitu belum ada. Generasinya belum muncul. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud itu munculnya abad ketiga. Ini belum ada. Jadi hadis itu masih ada di hafalan orang-orang, para ulama. Ada hadis yang sampai ke satu imam, tidak sampai ke imam yang lain. Diyakini hadis tentang bid'ahnya kunut subuh enggak sampai ke Imam Syafi'i. Kalau sampai pasti beliau akan berpegang teguh kepada hadis ini dan pasti akan dicantumkan dalam kitabnya. Kitab fikih atau hadis seperti kitab Al-Um, Ar-Risalah pasti dicantumkan. Enggak mungkin ada hadis yang dihafal Imam Syafi'i lalu tidak diajarkan, enggak mungkin. Kalau ada yang tidak diajarkan, tidak dicantumkan berarti tidak sampai. Dan itu dimaklumi di zaman itu.
Oleh karena itulah maka Imam Syafi'i lebih cenderung mensunnahkan karena ada hadis tadi. Kata beliau, hadis dhaif lebih aku sukai daripada ro'yu sendiri, ijtihad sendiri. Maka beliau mensunnahkan. Makanya sebagian ulama Syafi'iyah menyatakan tidak kunut subuh itu termasuk madhab Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Syafi'i pernah mengatakan in shahal hadis fahuwa madhabi. Kalau ada hadis yang sahih, itu madhabku. Dan hadis ini sahih. Tapi tidak sampai kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Apakah Imam Syafi'i melakukan amal bid'ah dan terancam dengan neraka? Tidak, beliau mujtahid. Mau salah, mau benar hasil ijtihad seorang mujtahid, tidak dosa. Tapi berpahala satu, idza ijtahadal hakimu fa'asab, falahu ajran, wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau seorang hakim, seorang ulama ijtihad, kalau benar dapat dua pahala, kalau salah dapat satu pahala, kesalahannya diampuni. Gak boleh menuduh Imam Syafi'i melakukan kebidahan, apalagi ahli bidah, gak boleh. Lancang, terlalu kasarnya ya, terlalu kurang ajar orang itu. Beliau ulama ahlus sunnah, rujukan semua kaum muslimin di seluruh dunia di setiap zaman. Tapi sebagai manusia biasa mungkin ada kesalahan, mungkin. Imam Malik ketika ada satu kitab atau sesuatu dari kitabnya yang salah, beliau menyatakan segala puji bagi Allah yang tidak menjamin kebenaran bagi kitab siapapun kecuali kitabnya, yaitu Al-Quran. Kalau Al-Quran enggak ada kesalahan. Selain Al-Quran pasti ada kesalahan. Tapi kesalahannya itu tidak boleh dijadikan sebagai alasan mencela ulama tersebut. Enggak boleh. Ya. Demikian. Nah sekarang bagaimana kita? Kita pelajari dalil kedua-duanya. Yang mensunahkan apa, yang membinahkan apa dalilnya. Ambil pendapat yang menurut kita lebih kuat dan toleranlah kepada pendapat yang tidak kita ambil. Terus kalau kita berjamaah gimana? Umpah kita tidak kunut. Menurut kita kunut itu bid'ah umpah yang lebih kuat. Kita berjamaah dengan imam yang kunut bagaimana? Jangan ijtihad sendiri. Ini ada hadis la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada khaliq. Lalu kita berpandangan kunut itu maksiat karena bid'ah. Maka walau tidak taat. Itu ijtihad orang itu, enggak boleh. Kita bukan mujtahid. Ikutilah fatwa para ulama. Mereka mujtahid. Bagaimana ulama berfatwa kalau ada imam yang kunut subuh kita jadi makmum bagaimana? Umumnya ulama menyatakan kita ikut. Lihat umpamanya Syekh Al-Bassam rahimahullah dalam kitab Tawdihul Ahkam. Syarah Bulughul Maram dalam bab jamaah dan imamah. Ketika menerangkan hadis innama ju'ilal imamu liutamma bih. Imam hanyalah dijadikan untuk diikuti. Berdasarkan hadis ini, apapun yang dilakukan oleh imam ikuti walaupun kita berbeda pendapat dengannya. Dan lalu beliau mengutip di antara penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimah. Orang yang dianggap, ulama yang dianggap paling keras terhadap kebid'ahan. Jadi kalau ada perbedaan pendapat antara imam dengan makmum dalam hal tata cara sholat, si makmum harus mengikuti gerakan imam berdasarkan hadis innama ju'ilal

menuju berdiri, ada ikhtilaf, ada yang duduk istirahat, ada yang tidak. Kalau kita berpendapat ada duduk istirahat, tapi imam tidak, ikuti imam. Jangan duduk istirahat. Dan seterusnya begitu. Walaupun menurut kita itu bid'ah, tapi imam melakukannya dengan keyakinan itu sunnah, ikuti. Imam tidak maksiat karena mengikuti apa? Keyakinannya. Makanya tak heran kalau Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sifat Salat Nabi menyatakan sami Allahu liman hamidah terus sedekap itu bid'ah dolalah. Tapi ketika beliau salat di Riyadh bermakmum kepada Syekh bin Baz. Syekh bin Baz menyatakan sami Allahu liman hamidah itu sedekap dan itu sunnah kata beliau. Syekh Al-Albani ikut sedekap. Padahal beliau berpendapat apa? Itu bid'ah. Ditanya kenapa? Jawabnya innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Saya enggak tahu cerita ini benar apa tidak. Tapi ini mutawatir. Saya pernah nanya ke Syekh Ali Hasan Al-Athari rahimahullah ketika itu beliau masih ada. Saya dengar Syekh Al-Albani itu ketika bermakmum ke Syekh bin Baz sedekap, padahal beliau berpendapat itu bid'ah. Apa benar begitu? Kata Syekh Ali, saya tidak tahu karena saya tidak menyaksikan. Tapi saya dengar berita ini. Tapi apa yang saya tahu tentang guru saya itu Syekh Al-Albani, kalau ini terjadi pasti beliau akan melakukan demikian. Kalau benar-benar beliau bermakmum kepada Syekh bin Baz, benar-benar beliau akan melakukan seperti yang diberitakan, yaitu ikut sedekap bersama imam. Itu Syekh Ali Hasan mengatakan demikian. Ya. Nah, kita lihat kalau imamnya melakukan sesuatu yang berbeda pendapat dengan kita, ikut saja. A'immatukum yusalluna 'alaikum fa idza asabu falakum wa lahum wa idza akhtau falakum wa 'alaihim. Imam itu memimpin salat kalian. Kalau mereka benar, pahala bagi mereka, pahala bagi kalian. Kalau mereka salah, pahala bagi kalian, dosa atas imam. Jadi makmum itu enak. Mau salah, mau benar, dapat pahala karena ketaatannya kepada imam. Imam mau salah, kalau salah dosa, kalau benar pahala. Ya, makanya jangan ambisius jadi imam. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana jika di sekitar kita masih banyak orang yang Islamnya menyimpang? Iya, kumaha deui, dakwahi dengan cara yang baik. Dengan cara yang ma'ruf, yang ilmiah, ya, dengan hikmah. Semaksimal mungkin. Kalau mereka tetap gagah, ya sudah biarkan. Hidayah di tangan Allah. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Ini di setiap tempat selalu ada. Apa kita dapat pahala apabila kita berinfak atau sedekah jariah atas nama ibu kita yang sudah meninggal dunia? Berpahala, boleh. Infak sedekah atas nama orang tua kita yang sudah meninggal, ya kita dapat pahala dan pahala juga insya Allah akan sampai ke orang tua kita. Sedang ramai perkara dak jokes ngahereikeun agama Islam. Tidak terbatas dilakukan oleh orang awam, bahkan pelajar di sekolah universitas Islam, seperti memplesetkan istilah dalam agama di tengah obrolan mereka. Bagaimana hukumnya? Gak boleh istihza. Istihza itu mengolok-olok agama dengan menjadikan agama sebagai bahan candaan. Gak boleh. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi tastahzi'un. Qad kafartum ba'da imanikum. Apakah tentang Allah, ya, tentang kitabnya, tentang rasulnya, kalian perolok-olok? Kalian kufur setelah kalian beriman. Ayat ini turun berkata berkaitan dengan orang-orang munafik yang mencela Nabi dan para sahabatnya.
Disampaikan celaan mereka kepada Nabi.

0: alaihissalam. Nabi marah. Orang munafik ini sampai menyesal, meminta maaf, sampai bergelantungan di tali kekang kuda yang sedang dikendari oleh Nabi SAW. Mereka berkata, innama nakhudhu wa nal'ab. Kami hanya hereu, bercanda, enggak serius. Turun ayat, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah tentang Allah, ayat-ayatnya, tentang Rasul, kalian perolok-olokan? Dosanya besar, ya. Sampai turun ayat. Dan itu salah satu perbuatan orang munafik di zaman baheula. Sampai dipolitisir gitu kan. Apa namanya, ritual ibadah demi kepentingan politik diganti. Karena ada satu ketetapan syariat yang dipakai sebagai simbol pihak tertentu di dalam masalah politik. Sampai diganti. Ya enggak? Ada enggak? Umpamanya tahiyat. Jangan satu tapi dua. Yang nyoblos nomor tiga, tahiyatnya tiga. Waladzolin, jangan amin, qabul. Itu merubah syariat demi kepentingan politik. Jadi itu dosanya bukan kecil, besar. Demi kepentingan politik, agama dikorbankan. Super ngaco tuh orang ya. Harus diberi efek jera, biar gak ada orang seperti itu lagi ya. Kumaha wae carana hukum-hukum sekaliannya. Kalau gak gitu gak jera-jera, nanti orang mengikuti. Apakah ketika non-muslim dengan sengaja mengucapkan syahadat dengan ucapan, tapi dalam hatinya tidak terdorong ingin meluk Islam, apakah dia sudah dikatakan Islam? Tidak. Kalau dia terang-terangan, saya mah tadi enggak sepenuh hati. Seperti umpamanya sekedar acting dalam sebuah sinetron. Dia kafir. Tapi dalam adegan sinetron itu, dia mengucapkan syahadat atas tuntutan skenario. Lalu mengucapkan. Tapi hatinya tidak. Tidak dengan niat. Maka tidak Islam. Kita sudah menjelaskan 7 syarat la ilaha illallah. Salah satunya adalah as-sidqu. Benar ya. Bukan dusta, bukan pura-pura, bukan acting. Jadi kalau hatinya tidak niat masuk Islam, syahadat yang dia ucapkan tidak menjadikan dia sebagai seorang muslim. Bagaimana dengan orang yang bermusuhan lebih dari 3 hari? Tergantung. Kalau alasannya alasan agama, boleh. 3 sahabat yang absen dari perang Tabuk dimusuhi oleh Nabi dan para sahabat sampai 50 hari. Dan itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, diterangkan dalam banyak hadis. Walaupun sudah tobat tetap dihajar. Hajar itu dimusuhi. Salamnya pun tidak dijawab, ya. Sampai istrinya pun setelah 40 hari istrinya suruh pulang ke rumahnya dengan tidak niat menceraikan. Setelah 50 hari tobatnya diterima, turun ayat baru diterima kembali. Ini lebih dari 3 hari. Kalau alasannya alasan agama, hajar boleh lebih dari 3 hari. Kata Syekh Al-Utsaimin, hajar ini obat. Kalau menyembuhkan, berikan. Kalau tambah parah, jangan. Cari obat lain. Umpamanya ada orang melakukan kebidahan. Kita hajar. Orang ini enggak nyaman dihajar lalu meninggalkan kebidahannya atau kemaksiatannya. Dia mabok, dia judi, ah udah kita hajar, biarkan. Akhirnya dia taubat, lakukan hajar itu. Tapi kalau hajar dilakukan tambah menjadi-jadi, berarti ibarat orang sakit dikasih obat tambah parah. Jangan dikasih terus, mati dia. cari obat lain, ya. Kalau alasannya agama, boleh lebih dari 3 hari sampai dia bertobat. Tapi kalau alasannya dunia, enggak boleh lebih dari 3 hari. 2 ikhwan bermusuhan karena mengincar akhwat yang sama. Walaupun 2-duanya gagal, akhwat ini memilih ikhwan yang ketiga. Lalu bermusuhan, enggak boleh lebih dari 3 hari. Kalau urusannya alasannya dunia, ya. Nabi SAW menyatakan la yahillu. Disebutkan la yahillu lil muslim ayyahjur akha fauqa 3 layalin. Tidaklah halal bagi seorang muslim menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Dalam safar ada yang bertayamum saja ketika mau sholat dan ada yang harus wudu dengan air. Ini berbeda pendapat yang tadi. Titik saja. Ini laporan. Ya, laporannya diterima. Enggak ada pertanyaan. Saya punya cincin warisan dari ibu saya rahimahullah. Cincin tersebut dipinjam kakak saya lalu digadaikan. Sudah lebih dari 1 tahun belum bisa ditebus. Keadaan ekonomi kakak sangat rumit alias banyak hutang. Saya tidak bisa nuntut, hanya bisa bantu doa. Apakah gadai itu riba? Apakah saya kena dosa riba juga? Saya harus gimana, Ustadz? Hukum asal menggadai atau meminjam boleh. Kecuali kalau ada penyimpangan. Seperti adanya bunga, adanya riba menjadi haram. Nabi SAW meninggal dalam keadaan baju besinya digadaikan kepada orang Yahudi. Boleh, tapi tidak ada bunga, tidak ada riba. Nah ini cincin digadaikan. Ada riba enggak? Kalau enggak ada riba enggak apa-apa. Nanti ditebus lagi sesuai dengan jumlah pinjaman. Cincinnya 10 gram seharga 10 juta. Pinjam umpamanya 5 juta. Nanti bayar 5 juta lagi. Dan cincinnya selama digadaikan enggak boleh dimanfaatkan oleh orang yang ngasih pinjaman. Maka boleh? Boleh. Enggak apa-apa. Dosa? Tidak, tidak dosa. Karena Islam membolehkan pinjam meminjam, gadai menggadai asal tanpa bunga. Kalau ternyata ada bunga jadi haram. Tidak boleh ya kalau ada bunga. Umpamanya nih cincin disimpan pinjam 5 juta, nanti ditebusnya jadi 6 juta, itu haram. Karena ada tambahan. Maka tidak boleh. Dosa tidak. Super besar dosanya. Dosa riba, sekecil-kecil dosa riba sama dengan dosa bila seseorang berzinah dengan ibunya. Dosa terbesar dari berzinah adalah itu. Kalau orang berzinah dengan orang lain yang tidak dikenal, dosanya bukan kecil, besar, tapi itu dosa terkecil. Dibanding dosa zinah dengan tetangga, dengan saudara, apalagi dengan ibunya. Dosa zina terbesar. Ternyata itu sebanding dengan dosa terkecil dari riba. Jadi orang yang melakukan riba melakukan dosa yang sangat besar sama dengan ngajak perang kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi gadai boleh, meminjam boleh, tapi tidak boleh dengan bunga. Kalau ada bunga menjadi haram. Apakah saya kena dosa riba? Tergantung. Kalau tahu ini digadaikan dengan riba, ya ta'awun alal itsmi wal udwan. Daripada digadaikan sudah jual saja, lalu uangnya diberikan. Baik dipinjamkan tanpa bunga ataupun diberikan secara cuma-cuma. Ya. Kalau riba terkandung dalam gadai itu dan dia tahu, maka sama-sama dosanya. Karena ta'awun alal ismi wal udwan. Ya. Terakhir ya, sudah jangan ada lagi yang nanya. Ya, pertanyaan terakhir di cancel, cukup sampai di sini saja. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama. Bersama Tarbiyah Sunnah, info kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
4: Waris itu yang baginya Allah, ya. Maka ketika seseorang menganggap bahwa bagi rata itu ada lebih adil, berarti secara langsung atau tidak langsung, disadar atau tidak, dia telah menuduh Allah bahwa pembagian dari Allah itu tidak adil. Ketika dia mengatakan bagi waris sama rata itu adil, Allah menyebutkan dalam Quran bagi waris itu adalah tidak sama rata, laki dua perempuan satu. Maka ketika kita mengatakan bagi rata adalah lebih adil, berarti sadari atau tidak, dia telah menuduh Allah bahwa Allah tidak adil. Maka tidak sepatan seorang mukmin memiliki keyakinan demikian. Karena membagi dua satu itu bukan buatan Departemen Agama, bukan buatan guru-guru agama. Itu Al-Quran yang berbicara tentang masalah itu. Bukan surah An-Nisa. Bukan surah An-Nisa. Ya, lidza kari misl unsayain gitu ya. Bahwa bagi laki-laki itu ya, dia dua bagian daripada wanita. Itu Allah yang membaginya. Ya. Itu dulu harus kita pahami bahwasanya pembagian dari Allah itu jelas ya, lebih barokah, lebih adil, lebih sempurna dan melahirkan banyak kebaikan. Itu yang pertama kita dudukkan persoalan. Yang kedua, ya, apakah boleh kita bagi rata? Jawabannya boleh setelah ya, semua setuju dulu dibagi sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sang laki-laki meridhoi bahwa ya sudahlah, bagian saya yang mestinya sedapat satu itu saya berikan kepada yang namanya bukan lagi harta waris, tapi sudah hibah yang dia berikan kepada saudara perempuannya. Namanya apa? Harta hibah. Adapun ketika harta itu dari meninggal itu diberikan kepada yang masih hidup, anak-anaknya, maka nama harta waris dan itu dibagi 2:1 untuk laki dan perempuan. Kalau ingin dibagi rata, berdasarkan persetujuan, mana itu nama pembagian harta hibah dari laki ke perempuan. Tidak lagi bicara tentang waris di situ. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Ya. Hibah itu boleh, bahkan koplo seluruh harta warisnya berikan semua kepada perempuan, enggak masalah. Enggak harus rata, koplo berikan semua. Karena mungkin dia merasa sudah cukup. Dia ingin warisnya berikan saja kepada yang perempuan karena mungkin masa lebih butuh, dia ingin membantu saudara perempuannya, enggak masalah. Ya, tapi lihat itu hukumnya sudah masuk hukum hibah. Allah a'lam bishawab.
5: Hafalkan doa ini.
6: Ud'uni astajib lakum.
4: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada ya, kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepada-Mu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu. Ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Bagaimana hukumnya orang yang menutup aurat atau berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dalam surat An-Nur 31 Al-Ahzab 59? Apakah termasuk dengan tidak patuh atau ingkar dengan perintah Allah? Menutup hijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah. Maksudnya tidak sesuai cara menutup auratnya gitu, mencetak atau transparan, atau hijabnya sempurna tapi kelakuan di luar atau kelakuannya nyebelin gitu. Yang mana yang dimaksud? Ulangi. Bagaimana dengan orang yang menutup aurat dan berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasul? Tidak sesuai dengan perintah Allah dalam An-Nur 31 dan Al-Ahzab 59. Berarti cara berpakaiannya mungkin ya. Berarti dia kalau umpama menutup aurat tapi masih transparan atau mencetak bentuk tubuh, berarti belum menutup aurat. Sebab kriteria menutup aurat, pertama tertutup seluruh auratnya. Yang kedua, tidak mencetak bentuk tubuh alias longgar. Yang ketiga, tidak transparan, tidak tembus pandang. Umpa tertutup, lebar, tapi ngalangkang. Terlihat warna kulit. Maka tetap tidak boleh. Yang keempatnya, tidak dihias. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah para wanita menampakkan perhiasan kecuali yang memang biasa nampak, tidak bisa disembunyikan. Seperti pakaian itu sendiri kan perhiasan, itu pasti nampak. Nah, sekarang akhwat agar terlihat lebih bagus pakai beberapa aksesoris di kerudungnya, di jilbabnya, pakai, saya suka salah menyebut, bordir apa bordil? Pakai bordil ya, R apa L? R. Kalau rumah bordil, itu mah buruknya. Bordir, pakai hiasan, pakai aksesoris. Yang paling parah aksesorisnya Snoopy, Scooby-Doo, binatang najis. Ya binatang, ya najis, ya hiasan. Itu yang terlarang. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Aksesoris hiasan itu bisa disembunyikan? Bisa, sembunyikan. Atau model cara berkerudung sehingga tampak lebih cantik. Kebanyakan akhwat yang tadinya menutup aurat lalu hijrah jadi menutup aurat bukan memperdalam agama atau tata cara menutup auratnya, tapi memperdalam model cara berkerudung yang lebih menarik dalam pandangan laki, kan gitu kebanyakan? Nggak boleh. Oleh karena itu orang tadi, akhwat tadi, kalau memang tidak memenuhi kriteria tadi, belum mengamalkan An-Nur 31 atau Al-Ahzab 59. Ya, masih dianggap belum menutup aurat, walaupun seluruhnya tertutup tapi mencetak bentuk tubuh.
4: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan, dan bila tidak kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut."
8: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik, atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita, merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya, karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita sepatutnya memuja kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga setelahnya menghaturkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya tentu kami dari panitia bersyukur kepada Allah dan juga berterima kasih kepada panitia dan juga khususnya kepada DKM Pusdai ini yang telah memberikan izin untuk mengadakan tabligh akbar ini. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, para jemaah sekalian, baik yang menyimak secara langsung di Masjid Pusdai ini dan juga yang menyimak secara langsung melalui akun-akun media sosial Tarbiyah Sunnah, baik di YouTube ataupun di Facebook dan juga IG. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan momen thalabul ilmi kita ini merupakan momen yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semoga dengan itu kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu dan jemaah-jemaah sekalian, ikhwan dan akhwat azanillahu wa iyyakum, selanjutnya izinkan kami dari panitia ada sedikit pengumuman bahwa bagi para akhwat, ibu-ibu yang membawa anak, itu kami panitia sudah mempersiapkan area

0: bahwa pertanyaan-pertanyaan hanya bisa disampaikan melalui aplikasi Tarbiyah Sunnah yang bisa Bapak Ibu download secara cuma-cuma, secara gratis, baik itu Android maupun App Store, di App Store iPhone. Oleh karena itu, bagi yang belum mendownload, silakan untuk mendownload dari sekarang, dan untuk pertanyaan nanti hanya bisa disampaikan melalui aplikasi tersebut. Marilah kita sekarang bersama-sama kita menyimak, luruskan niat dan siapkan alat tulisnya masing-masing untuk menyimak tabligh akbar yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Sofyan Baswedan hafizahullah ta'ala dengan tema Belum Tentu Ada Kesempatan Kedua. Dan selanjutnya juga ada tema yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi hafizahullah ta'ala dengan tema yang berbeda, yaitu Siapkan Akhiratmu Dengan Hartamu. Baik, mohon izin Ustadz dulu atau?
1: Tadi udah beliau.
0: Baik, yang pertama insyaallah Al-Ustadz Sufyan Baswedan hafizahullah ta'ala akan menyampaikan terlebih dahulu tema tabligh akbar Belum Tentu Ada Kesempatan Kedua. Fal waqtu lakum fal yatafaddal mashkura ustadzana al fadil. Jazakallahu khairan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu rabbul ardi was samawati. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير البريات صلى الله عليه وعلى صحبه والآل والزوجات أما بعد أيها الإخوة بارك الله فيكم. Pertama saya ucapkan alhamdulillah atas nikmat Allah yang memudahkan kita untuk bertemu bermajlis di salah satu rumah Allah. Kemudian saya ucapkan juga jazakumullahu khairan kepada panitia maupun DKM dari Masjid Pusdai Kota Bandung atas kesempatan yang diberikan, dan juga kepada antum yang hadir di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kehadiran kita di sini sebagai salah satu sebab yang memudahkan kita untuk menggapai jannahnya. Allahumma amin. Ayuhal ikhwah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Az-Zumar ayat 55 dan 56. Qala ta'ala wattabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian. Min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Segera kalian mengikuti apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran yang berisi hidayah, berisi kehidupan, yang menghidupkan hati kita. Dan jangan kita tunda-tunda kesempatan untuk mengikuti ajakan Allah ini, karena Allah mengingatkan min qabli ayyatiyakumul adzabu baghtah, sebelum azab Allah itu datang menimpa kalian secara mendadak. Wa antum la tashurun, kalian tidak menyadarinya. Karena ketika azab itu telah datang, antakula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah, orang hanya akan bisa menyesal ketika itu sambil mengatakan, duhai alangkah ruginya aku akan apa yang selama ini aku sia-siakan. Kesempatan dan nikmat Allah yang datang tidak segera aku manfaatkan, sehingga akhirnya nikmat itu hilang. Wa in kuntu laminas sakhirin, alangkah menyesalnya karena aku dahulu hanya menertawakan orang-orang yang setia mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku olok-olok mereka, aku beri mereka julukan-julukan, namun ternyata mereka lah yang berada di atas kebenaran. Hakikat ini ayuhal ikhwah tidak akan ada manfaatnya

0: Kalau baru disadari setelah kita mati. Karena semua kebenaran itu akan diketahui. Dan kesempatan kita untuk mengikuti kebenaran ya di sini, sekarang ini. Selama Allah masih beri kita nafas. Makanya di ayat yang lain di surah Al-Anfal ayat ke-24 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah." Wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillah. Bersegeralah kalian menyambut ajakan Allah walil rasul dan ajakan rasul. "Idza da'akum lima yuhyikum." Bila mana Allah dan Rasulnya mengajak kalian kepada yang akan menghidupkan kalian. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan kata-kata "idza da'akum lima yuhyikum" itu adalah wasfun lazim, sifat yang senantiasa melekat pada ajakan Allah dan Rasulnya. Semua ajakan Allah dan Rasulnya adalah ajakan untuk menghidupkan kita, untuk memberikan kehidupan yang sebenarnya, menghidupkan hati, bukan hanya jasmani. Semua ajakan Rasul adalah ajakan untuk kehidupan yang sejahtera dunia dan juga di akhirat. Kemudian Allah memperingatkan, wa'alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Dan ketahuilah wahai manusia, jika kalian tidak segera menyambut ajakan Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya Allah akan menghalangi antara seseorang dengan keinginannya. Boleh jadi setelah itu kalian ingin, namun sudah tidak bisa. Ketika kalian mendapatkan kesempatan, tidak kalian ambil, boleh jadi saat kalian ingin mengambil, kesempatannya tidak ada. Wa'alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsyarun. Dan ingat bahwasanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan, akan digiring. Ketika menyebutkan ayat ini, Nabi Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya sebuah hadis Nabi yang sangat erat kaitannya, yaitu hadis yang berbunyi, "Innal qulub baina isba'aini min asabi'ir rahmani yaqlibuha kayfa yasha." Hati manusia itu berada di antara dua jemarinya Allah yang Allah senantiasa bolak-balikkan sesuai yang Allah kehendaki. Makanya di antara doa yang paling sering dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa bersolawat, sallallahu alaihi wasallam, adalah "Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik." Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas dinmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang terkuat imannya, paling baik dalam istiqamah di atas dinullah. Pun demikian beliau selalu memanjatkan doa ini. Yang ini menunjukkan bahwa ketika ada kesempatan untuk istiqamah, segera manfaatkan, ambil kesempatan itu ya. Karena itu adalah bagian dari mensyukuri nikmat Allah. Jangan sampai kita hanya berangan-angan seperti yang disebutkan di surat Az-Zumar, antakula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Alangkah ruginya karena selama ini aku menyia-nyiakan ya, kesempatan yang datang dari Allah, nikmat Allah, hidayah Allah. Wa in kuntu laminas sakhirin, dan aku hanya menjadi orang yang mengolok-olok. Au taqula law anna li karratan. Jangan pula engkau mengatakan kalau ada kesempatan lain, la akunanna minas salihin. Aku akan jadi orang soleh. Percuma kalau hanya berandai-andai ya. Maka Allah sudah menjelaskan dalam ayat ini bahwa kesempatan itu mungkin tidak datang lagi dua kali, terutama ketika seseorang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, selama kita masih diberi kesempatan di dunia, kalaulah ada kebaikan-kebaikan yang kita lewatkan dahulu, maka tidak berarti semua pintu kebaikan telah tertutup. Selama kita masih bernafas, maka masih banyak pintu kebaikan yang terbuka. Mungkin salah satunya tertutup, tapi yang lain masih terbuka. Oleh karena itu, manfaatkan sebaik-baiknya apa yang tersisa dari umur kita. Sebagaimana sabda Nabi, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Raihlah lima hal sebelum datangnya lima hal. Kemudian beliau menyebutkan, "Syababaka qabla haramik." Masa mudamu sebelum masa tuamu. "Waghinaka qabla faqrik." Masamu saat berkecukupan, kaya, sebelum engkau jatuh miskin. "Wafaraghaka qabla syughlik." Waktu luangmu sebelum engkau tersibukkan. "Wahayataka qabla mautik." Saat engkau hidup sebelum engkau mati. "Wasihataka qabla maradik au qabla saqamik." Dan ketika engkau sehat sebelum engkau jatuh sakit. Ini adalah nikmat-nikmat terbesar. Nikmat waktu luang, kesehatan, kehidupan, kecukupan harta. Ini adalah nikmat-nikmat yang dapat berubah setiap saat. Oleh karena itu, salah satu cara terbaik untuk mempertahankan nikmat ini adalah dengan memanfaatkannya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kira-kira itulah mukaddimah yang bisa kita sampaikan di sesi pertama pada acara Tabligh Akbar malam hari ini. Dan insya Allah jika ada kesempatan-kesempatan atau sisa waktu, maka akan lebih baik jika itu kita gunakan untuk tanya jawab atau diskusi. Barakallahu fikum. Nah.
1: Jazakumullah khairan kathiran Ustazan Al-Fadhil, Ustaz Sufyan Basbedan hafizahumullah ta'ala, yang telah menyampaikan mukaddimah tentang tema "Belum tentu ada kesempatan kedua". Baik, agar tidak berlama-lama, mari kita simak bersama pemateri selanjutnya, Ustaz Al-Fadhil Dr. Irwandi Tarmizi hafizahullah ta'ala, yang akan menyampaikan kajian mengenai "Siapkan akhiratmu dengan hartamu". Fal waktu lakum ustadzana al fadil fal fadl mashkura.
2: Allahu barik jazakumullah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, waqfah dan ta'ammul yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Sufyan tadi sangat terhubung dengan apa yang akan kita bahas. Andai kesempatan itu datang setelah seseorang meninggal, amalan apa yang akan dia lakukan? Allah mengatakan, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib فأصدق وأكم من الصالحين." Allah memerintahkan kita untuk membelanjakan harta kita dari sebagian yang Allah rezekikan. Kita belanjakan di jalan Allah sebelum kalian didatangi oleh kematian. sebelum kematian itu datang, belanjakanlah harta kalian. Bila kalian telah wafat, kalian akan mengatakan, "Ya Rab, andai aku diakhirkan sebentar ajalku, pasti saya akan bersedekah, dan niscaya aku akan menjadi orang yang soleh." Banyak para ulama mengatakan, kenapa sedekah yang dipilih oleh orang-orang yang sudah meninggal, andai dia hidup sebentar saja, dia akan lakukan sedekah, karena itu amal yang instan. Anda sholat, kalau cuma diberikan hidup sehari, sholat berapa rakaat paling sehari Anda bisa, ada waktu terlarang. Anda berpuasa, diberikan hidup sebentar sehari, cuma sekali puasa. Tapi kalau Anda bersedekah sehari, berapa triliun uang Anda selesai sehari diberikan, sehingga Anda mendapatkan kebajikan yang banyak. Dan itu telah dilakukan oleh para pencari surga, para pemburu surga. Sahabiyun jalil Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, dalam perang Tabuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa mengiming-imingi jabatan, harta. Dia hanya menjanjikan surga dengan ucapan, "Man jahaza jaisal usrah falahul jannah." Siapa yang memberikan harta untuk persiapan peperangan perang Tabuk, untuknya surga. Dia bawa harta jumlah yang besar, 300 ekor unta. Kalau Anda rupiahkan sekarang, sekitar 15 miliar rupiah. 1000 dinar, 4 kilo seperempat emas. Kalau Anda rupiahkan sekarang, senilai itu juga 15 miliar. 70 ekor unta, maaf, 70 ekor kuda perang. Satu kuda perang Arab itu bisa harganya seharga 100 ribu dolar US. Antum kalikanlah itu. Yang 1000 dinar itu khusus beliau serahkan dan beliau tuangkan ke pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma dharra Utsman ma fa'ala ba'da al-yawm." Kalau Utsman bikin apapun setelah ini, tidak ada masalah, sudah dijamin surga. Sedengan harta yang begitu banyak, maka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang diberikan rezeki dan harta yang banyak oleh Allah azza wa jal, mereka tidak sia-siakan kesempatan itu, melainkan mereka beli surga Allah. Mereka beli surga Allah. Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, dia disandra oleh orang-orang Khawarij sehingga tidak bisa keluar dari rumahnya, tidak bisa minum air dari Bi'ru Ma'unah yang beliau beli dan beliau wakafkan untuk kaum muslimin. Beliau mengatakan kepada orang-orang yang mensandranya, saya sudah beli dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surga dua kali. Pertama ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan surga bagi orang yang membeli Bi'ru Ma'unah. Kondisi Madinah dipenuhi orang-orang muhajirin dari berbagai daerah dan sudut dunia datang menemui Rasulullah dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Otomatis biaya hidup membengkak, harga kebutuhan pokok tinggi, dan kita tahu air tidak segampang seperti di Indonesia. Yahudi memanfaatkan itu, dia memiliki sungai, memiliki sumur Ma'unah, per tetes pun dia jual dengan dirham. Sedangkan tidak semua kaum muslimin dalam kondisi ekonomi baik, mereka hijrah meninggalkan harta bendanya di kampungnya masing-masing. Maka Rasulullah menyampaikan, siapa yang membeli sumur Ma'unah untuk dia ingin beli, Yahudi tidak mau jual semuanya, dia tidak mau kehilangan pendapatan yang besar. Akhirnya karena dia tahu Utsman seorang pedagang sukses, dia tawarkan, saya jual 50% saja. Sehari hari saya 50% dijualnya itu 60 ribu dirham, 6 ribu dinar harganya sumurnya. Di hari Yahudi, orang tidak ada lagi belanja air, karena di hari Utsman beliau gratiskan kepada kaum muslimin ambil air. Si Yahudi mengutus budaknya untuk mengetahui apa yang terjadi, kenapa enggak ada lagi yang belanja air. Dia menyampaikan ke tuannya bahwa Utsman menggratiskan di hari gilirannya. Lalu Yahudi menawarkan kepada Utsman 50% lagi, udah beli aja semuanya. 60 ribu dirham lagi, 6 ribu dinar. 1 dinar 4,25 gram emas, kaliin aja dah. Lalu Utsman wakafkan untuk kaum muslimin. Dan sumur ini di masa khilafah Turki Utsmani mereka kembangkan. Sebagian hasilnya dijual, dikembangkan untuk pertanian kurma, diairi dengan air sumur itu. Sehingga sekarang Anda lihat ada hotel wakaf Sayyidina Utsman bin Affan di lingkaran ring satunya Masjid Nabawi. Karena itu ini dibuatkan rekening wakaf, sehingga orang mengatakan Sayyidina Utsman punya rekening di bank di Arab Saudi. Hasil itu yang dikembangkan, sehingga bukan hanya air saja, perkebunan korma dan seterusnya. Itu kali kedua. Kali pertama beliau beli surga dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yakin akan transaksi dengan Allah. Bukankah Allah telah mengatakan,

0: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. Sesungguhnya Allah telah beli dari orang-orang beriman itu jiwa mereka, harta mereka, dan imbalannya surga. Penjualnya Allah, pencipta langit dan bumi, pemilik surga. Pembelinya hamba-hamba yang pembayarannya dengan jiwa dan dengan harta. Maka inilah perdagangan sesungguhnya yang menguntungkan. Tidak selamanya, tidak mengecilkan arti orang-orang yang ingin beli surga dengan uang yang dia miliki sedikit. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, hindarilah neraka walau satu biji kurma dipotek dua, setengah dari buah kurma. Ini hadis ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha didatangi seorang ibu dengan dua anak kecil dalam kondisi lapar. Kemudian Ummul Mukminin memberikan tiga biji kurma, satu-satu diberikan ke ibunya, satu biji, anaknya satu biji, satu biji. Ya, namanya anak-anak lapar, belum langsung lewat. Si ibunya baru masukin, dua anaknya merengek minta. Lalu si ibunya potek dua dan diberikan kedua anaknya. Lalu Ummul Mukminin menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya satu biji kurma tadi telah menyelamatkan ibu itu dari api neraka. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Karena ini nyawanya dalam keadaan lapar, memang satu biji. Maka Allah Azza wa Jal Al-Karimul Mannan tidak pernah merendahkan setiap ibadah kita. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an memberikan hartanya yang banyak karena Allah memberikan rezeki yang banyak kepada dia. Bagi kita yang diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Azza wa Jal, berikan rezeki yang merupakan pokok kehidupan kita untuk membeli surga Allah Jalla fi'ula dan menyelamatkan kita dari nerakanya. Wabillahi taufiq.
1: Jazakumullah khairan kathiran Ustadzana al-Fadhil ala al-tawjih wal-bayan. Sekarang alhamdulillah untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian dan ikhwan akhwat rahiman rahimakumullah, kita masuk kepada sesi tanya jawab yang alhamdulillah sudah sampai kepada kami puluhan pertanyaan juga. Tentu pertama kita pertanyaan ditujukan kepada Al-Ustaz Dr. Sufyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala. Di sini penanya menanyakan, assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana agar seorang suami bisa menjadi suami yang dewasa, bijak, tidak baperan dan tidak mudah marah? Mohon nasihatnya, syukron.
2: Masya Allah, ini jawabannya kajian sendiri nih. Taib. Berapa lama waktunya ini?
3: Sampai jam 8.
2: Sampai jam 8. Taib. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana agar seorang suami menjadi suami yang dewasa, bijak dan tidak cepat marah? Ada banyak mungkin ya apa yang bisa diupayakan baik dari pihak suaminya ataupun dari pihak istrinya. Di antara yang bisa diupayakan adalah mendoakan suami agar mendapat hidayah, terbuka hatinya untuk menjadi lebih baik, untuk mau belajar bagaimana seharusnya menjadi seorang suami. Istri juga bisa mengupayakan mengajak suaminya dengan lemah lembut, sekali lagi dengan lemah lembut, agar mau menghadiri majelis-majelis ilmu, khususnya ketika membahas tentang fiqhul usrah, fikih rumah tangga, parenting, ya, membahas tentang hak dan kewajiban suami maupun istri. Dan mengajak itu pahalanya tidak kalah dengan yang menyampaikan materi. Man dalla ala al-khair falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang mengajak seseorang kepada kebaikan, dia akan mendapat pahala seperti pelaku kebaikan itu. Ad-dalu ala al-khair mithlu ajri fa'ilihi. Kemudian dari pihak suami tentunya juga perlu ada upaya, karena hidayah Allah itu mahal. Qala ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka-mereka yang berjuang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan beri mereka hidayah. Jadi hidayah itu tidak murah, ayuhal ikhwah, sangat mahal. Hidayah, maksudnya hidayah itu taufiq, digerakkan hatinya untuk berbuat baik, untuk menerima nasihat, menerima kebenaran, kemudian melakukannya dan memperjuangkannya, itu mahal sekali, mahal sekali. Ya. Oleh karena itu suami juga perlu mengupayakan dirinya agar menjadi dewasa, agar bijak, karena dia berumah tangga bukan dengan laki-laki tapi dengan perempuan. Dan perempuan punya karakter yang harus dimaklumi. Sebagaimana nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa'i khaira. Hadis yang muttafaq alaih riwayat Abu Hurairah. Terimalah wasiatku agar kalian ini berbuat baik kepada kaum wanita. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila'. Karena perempuan, maksudnya nenek moyangnya kaum wanita, yaitu Hawa, tercipta dari tulang rusuknya Adam. Wa inna a'waja syai'i fi dhila'i a'lah. Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah yang paling atas. Ada sebagian ulama yang memaknainya, yang paling bengkok dari wanita itu yang paling atas, lisannya dan pola pikirnya. In dhahabta tuqimah kasartah, wa in taraktah lam yazal a'waj. Kalau engkau paksa tulang rusuk itu untuk lurus, patahlah dia. Maksudnya engkau akan bercerai, enggak bisa membangun rumah tangga kalau mengharapkan istrimu itu lurus terus. Dan kalau engkau biarkan, dia akan bengkok terus. Oleh karena itu perlu kebijakan, perlu kedewasaan, dan sebaik-baik teladan kita di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian terhadap istriku. Antum bayangkan haji wada itu yang membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 100,000 orang lebih. Semuanya sudah tawaf ifadah. sudah selesai rangkaian rukun-rukun haji, sudah tawaf wada pula. Mereka bersiap-siap mau balik ke Madinah Rasulullah SAW dengan 100,000 orang yang mengikutinya ini. Tiba-tiba salah seorang istri beliau, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, merengek, "Ya Rasulullah, istri-istrimu yang lain kembali dengan membawa haji dan umrah sendiri-sendiri, aku cuman haji saja." Ya, karena istri-istri beliau yang lain melaksanakan haji tamattu, sedangkan beliau terhalang untuk haji tamattu. Sebelum mulai tawaf, beliau sudah haid duluan. Aisyah mengalami haid, nangis. "Kenapa kamu nangis? Anufisti, kamu haid ya?" "Iya," katanya. "Inna hadha amrun qad katabahu Allahu ala banati Adam, if'ali ma yaf'alul hajj, ghaira alla tatufi bil baiti hatta tathuri." Ya sudah, ini takdir Allah. Azan. Ah, tayyib. Azan dulu. Oh, dilanjutkan setelah salat Isya. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Pertanyaan yang pertama tadi sempat terputus dan falu yatafadhal masykuro kepada al-ustaz.
2: Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Jadi tadi ana ingin sampaikan tentang bagaimana sikap bijaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika beliau dengan 100 ribu sahabatnya sudah bersiap untuk beranjak meninggalkan tanah suci Makkah dalam haji wada, kemudian ibunda Aisyah radhiyallahu anha merengek kepada beliau agar diizinkan untuk umrah terlebih dahulu, karena beliau hajinya adalah haji qiran, jadi umrahnya masuk ke dalam haji, tidak terpisah. Sedangkan istri-istri Nabi yang lain melaksanakan haji tamattu, yaitu umrah terpisah kemudian baru melaksanakan haji. Di sini Nabi SAW menunjukkan kepada segenap sahabatnya dan memerintahkan mereka untuk menunggu ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang berangkat ke Miqat, ke Tan'im, ya, kemudian ditemani di sana oleh Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq. Kemudian dari Tan'im kembali lagi ke Masjidil Haram, tawaf. Setelah tawaf kemudian sa'i, baru setelah itu tahallul dan bergabung dengan kafilah untuk kembali ke Madinah. Jadi itu adalah sesuatu yang mulia, bukan bentuk sikap kalah, bukan. Ketika seorang suami memiliki sifat bijak dan memahami istrinya, kemudian sesekali mengikuti keinginan istri dalam hal-hal yang mubah, maka itulah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah.
1: Jazakumullah khairan katsira kepada Ustaz Sufyan hafizahullah yang telah menjawab pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada Ustaz Erwandi hafizahullahu taala. Penanya mengatakan, ana pengusaha dan alhamdulillah sudah cukup dalam bab harta untuk memenuhi kebutuhan harian. Namun masih punya potensi untuk mengembangkan usaha ini. Pertanyaannya, mana yang lebih utama? Apakah ana kembangkan usaha ini, hasilnya sekian persen ana infakkan ke jalan dakwah, namun dengan konsekuensi kesempatan untuk datang kajian hanya bisa di weekend saja? Atau ana cukupkan seperti sekarang, namun bisa kajian lebih sering? Jazakallah khairan.
3: Masya Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'du. Allah Azza wa Jal telah membagi ilmu seperti Allah membagi rezeki. Tidak semua manusia seperti Abu Bakar, kaya, ilmuwan, sawam, kuwam, puasa banyak, kiamulail banyak. Setiap ada kegiatan sosial, ada yang wafat, beliau ikut menyolatkan, ikut memakamkan. Tidak semua manusia seperti beliau. Keumumnya manusia Allah berikan kepada mereka masing-masing amalan yang dengan amalan itu dia bisa menjadi pilar puncak dalam amalan itu. Ketika ada yang seorang abid, orang yang banyak ibadahnya, seolah-olah mengecilkan amalan Imam Malik, di mana Imam Malik tidak seperti dia beribadah puasanya dan ibadah qiyamul lailnya. Lalu Imam Malik mengatakan, Inna Allah qassamal al-amala kama qassamal arzaq. Sesungguhnya Allah membagi amalan-amalan kita itu masing-masing seperti Allah memberikan rezeki. Apa yang engkau ada padanya dalam amalanmu tidak lebih rendah dari amalanku. Yang dimaksudkan oleh Imam Malik bahwasanya beliau dibukakan oleh Allah pintu ilmu dan di situ beliau maksimalkan ibadah dan di situ orang itu memaksimalkan. Namun tidak ada yang boleh merendahkan satu dan lainnya. Ya. Ketika Anda tidak bukanlah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an, mana yang Anda bisa maksimal di situ manfaatkan. Anda menuntut ilmu rajin, semangat. Tapi Allah berikan daya tangkap pas-pasan. Berarti bukan ini pintu Anda. Bila dipaksakan mental. Ya. Buang-buang waktu Anda sekedar memahami hal yang fardu dan wajib tidak perlu hadir di majlis ilmu setiap hari. Cukup bila ada kasus masalah bisnis, masalah zakat, datang dan tanyakan kepada alim di bidangnya. Ada masalah ibadah, datang kepada alim, tanyakan kasus ibadah Anda. Ada masalah keluarga, mendidik anak, tanyakan kepada yang alim di bidangnya tak kasus Anda. Tidak mesti Anda harus pelajari setiap ilmu itu dengan seluruh seluk-beluknya yang sangat rumit. Ini bagi setiap segala sesuatunya Allah ciptakan orang-orang tertentu. Dan tidak ada yang bisa merendahkan satu dengan lainnya. Bila Allah bukakan pintu niaga, tijarah, dagang kepada Anda lebih maksimal di situ daripada maksimal dengan ilmu, ambil itu. Tapi bila Allah berikan kepada Anda IQ di atas rata-rata manusia dan Allah berikan kepada Anda jalad was-sabr, kesabaran dan ketekunan yang kuat, pelajari ilmu syar'i. Ya. Wabillahi taufiq.
1: Jazakumullah khairan katsiran Ustazan Al-Fadil. Untuk pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada Ustaz Sufyan hafizahullah taala. Penanya mengatakan, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah menjaga antum, keluarga dan kaum muslimin dimanapun berada. Apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim yang sudah bertaubat tapi kembali terjerumus ke dalam dosa lagi? Bahkan senantiasa berulang dalam bertaubat tetapi terjerumus lagi dan lagi. Terkadang sudah bisa istiqomah beberapa waktu, bahkan tahu.

0: tapi ada saja saat ketika terjatuh lagi. Syukron.
1: Iya, barakallahu fiik. Selama dia masih bertaubat setelah dia berbuat dosa dengan memenuhi syarat-syarat taubatnya. Apa syarat-syarat taubat? Pertama, an-nadam, menyesal. Kemudian al-iqla', meninggalkan dosa itu. Saat dia bertaubat, dia sudah harus dalam keadaan meninggalkan dosa. Apakah dosanya itu sifatnya meninggalkan kewajiban? Berarti taubatnya adalah dengan menjalankan kewajiban. Kalau dosanya itu melanggar yang haram, maka taubatnya adalah dengan menghentikan dan menjauhi yang haram. Al-iqla', an-nadam, al-iqla', kemudian al-azm ala alla ya'ud, adanya tekad kuat untuk tidak mengulangi. Ini syarat untuk diterima taubatnya. Jadi yang dipersyaratkan itu adanya tekad kuat untuk tidak mengulangi lagi nanti. Kalau suatu saat dia terjerumus lagi, sedangkan dia sudah berniat untuk tidak mengulangi, maka taubatnya yang pertama sah. Namun untuk dosa yang kedua, dia diperintahkan untuk taubat lagi. Kalau dia taubat lagi dengan syarat-syarat yang tadi, taubatnya yang kedua sah. Kalau terjerumus lagi, ya dia wajib taubat lagi. Demikian seterusnya. Ya. Bahkan dalam hadis disebutkan, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamb wa ya'khudhu bidzamb. Hambaku tahu, setelah dia minta ampun pasca berbuat dosa, Allah menjawab, alima abdi, hambaku tahu bahwa dia punya Rabb yang akan mengampuni dosa, tapi dia juga bisa mengazab orang yang berbuat dosa. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti untuk taubat. Setiap mengulang dosa, segerakan taubat. Nah, masalahnya kok sampai terulang lagi, kenapa? Pasti ada sebab. Dan kemungkinan besar lingkungan. Lingkungannya tidak kondusif, tidak mendukung dia untuk jadi orang baik. Terlalu banyak orang-orang buruk di sekitar dia yang menggoda dia. Terlalu banyak syaitan-syaitan berupa manusia yang membisikkan dia agar kembali ke dunia kelamnya. Sehingga kalau ingin benar-benar berhenti dan meninggalkan maksiat, tinggalkan mereka. Ya, tinggalkan mereka. Cari tempat lain yang di sana isinya orang-orang baik dan habiskan sisa hidup Anda bersama mereka. Biiznillah itu akan menjadikan Anda istiqomah. Wallahu a'lam.
0: Jazakumullah khairan katsiran Ustadzana al-Fadil. Adapun pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada Ustaz Erwandi hafizahullahu taala. Penanya mengatakan, apakah boleh berzakat kepada orang tua kita yang fakir atau miskin? Dan pertanyaan selanjutnya, untuk memaksimalkan pahala, apakah kita lebih baik banyak sedekah dulu tapi harta sulit terkumpul untuk mencapai nisab zakat mal, atau kumpulkan harta nisab, atau kumpulkan harta sampai nisab agar bisa berzakat baru sedekah? Syukuran.
2: Miskin, anak berzakat berarti dia kaya. Anak kaya, orang tua miskin, masuk akal. Tapi itu yang terjadi. Padahal Nabi mengatakan, anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu milik ayahmu. Berarti kalau anak kaya, orang tua kaya apa tidak? Kaya. Tapi subhanallah, orang-orang tua kita tidak tahu hadis ini, atau enggak enakan untuk mengambil harta anaknya, padahal boleh dia. Sep apa ya, ATM mana ATM ya, passwordnya berapa, sekian.

0: Terus mobile banking kamu ada ya sini. Berapa passwordnya? Oh, ini 300 juta untuk ayah 200 ya. Siap ayah. Transfer ke rekening dia. Halal. Ya. Rugi anak dengan diambil oleh 200 juta tidak akan pernah rugi. Itu hartanya beliau. Kita adalah hartanya beliau. Kalau uang sudah habis, kita masih bisa laku di pasar. Sini, Sep. Ayo ke pasar, dijualnya kita. Dapat 1 miliar, alhamdulillah. Anta wa maluka li abika. Maka tidak mungkin ucapan tadi terjadi. Anak berzakat, orang tua fakir miskin berhak menerimanya. Ya. Ketika itu Nabi mengharamkan zakat kepada orang tua dan anak. Ke atas tidak boleh, ayah, ibu, kakek, nenek tidak boleh menerima zakat anda. Kenapa? Karena harta anda boleh mereka ambil. Kalau zakat diberikan berarti enggak keluar harta anda kemana-mana. Begitu juga ke bawah, anak, cucu tidak boleh menerima zakat anda. Karena enggak kemana-mana harta anda sudah. Yang kedua apa Ustaz?
1: Yang kedua mengenai apakah kita lebih baik banyak sedekah dulu tapi harta sulit terkumpul untuk zakat mal, ataukah sedekah, ataukah mengumpulkan harta sampai nisab agar bisa berzakat baru kemudian sedekah.
0: Ya, apa yang disampaikan oleh Dr. Sufyan tadi, siapa yang menjamin sampai haulnya nyawa masih ada? Ya, maka sekarang belum ada harta anda nisab dan belum haul. Ada kesempatan bersedekah sunnah, lakukan. Berharap sampai haul, sampai nisab enggak tercapai-capai, anda enggak pernah beramal apa-apa. Datang kemudian ajal selesai, hanya angan-angan mau berzakat. Zakat tidak wajib anda mengusahakan mencari harta agar harta anda sampai nisab. Tidak wajib. Tapi bila sudah sampai waktunya, lakukan. Begitu beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Apa yang bisa dilakukan sekarang, lakukan. Saya mau jadi Utsman, mau beli surga Allah. Kalau sudah 15 miliar harta saya, baru saya bersedekah. Semoga Allah kabulkan besok hari. Tapi realnya kan jauh panggang dari api. Ada uang 10 juta mau bersedekah, tunggu dulu 15 miliar. Sampai uang 100 juta mau sedekah, tunggu dulu uang 15 miliar. Nanti 15 miliarnya saya keluarkan sekaligus. Semoga mengikuti jalannya Utsman membeli surga dari Allah. Kapan? Ya. Maka apa yang ada sedekahkan. Sehingga tadi seorang ibu tadi setengah satu biji kurma saja Rasulullah menjamin surga untuknya. Inna Allah qad awjaba laha bihal jannah. Allah telah melazimkan dia dapat surga dengan satu biji korma tadi. Karena dia enggak nunggu dulu seperti Utsman bin Affan.

0: wabillahi taufiq.
1: Syukran jazakumullah khairan kepada Ustaz Ainul Fadil. Untuk pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada Ustaz Sufyan hafizahullah ta'ala. Penanya mengatakan, Ustaz, bagaimana cara mengetahui keberkahan harta kita, dan apakah harta kita sudah menjadi pembuka jalan menuju surga ataukah malah menjadi penjerumus ke neraka?
2: Iya, wallahu a'lam. Mungkin salah satu indikasi harta kita itu diberkahi adalah ketika harta ini, jika tergolong harta yang terkena zakat dan mencapai nisab serta sudah berlalu haulnya, maka dia harus dikeluarkan zakatnya. Karena Allah SWT mengatakan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah wahai Rasulullah SAW sadaqah, maksudnya zakat, dari harta mereka. Maksudnya harta yang memang terkena kewajiban zakat dengan syarat-syaratnya. Yang dengan engkau ambil zakatnya, zakat ini akan menjadikan harta yang tersisa itu bersih. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, dan menjadikannya berkembang. Karena makna zakah minaz zakah, az-zakah bimakna at-tathhur wan nama, bersih dan berkembang. Ya. Maka dalam ayat yang lain, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah seperti orang menanam satu butir benih, tumbuh jadi 7 tangkai, di masing-masing tangkainya ada 100 butir, dan Allah masih melipat gandakan lagi lebih dari itu bagi yang Allah kehendaki. Jadi salah satu indikasinya, jika dia harta yang terkena kewajiban zakat dan sudah memenuhi syarat sahnya zakat maupun syarat wajibnya zakat, dikeluarkan zakatnya, itu indikasi hartanya diberkahi oleh Allah. Yang kedua, manakala harta ini terasa banyak manfaatnya walaupun sedikit nominalnya, ya, karena makna dari al-barakah adalah kathratul khairi wa ziyadatuhu wa dawamuh, banyaknya kebaikan, bertambahnya kebaikan, langgengnya kebaikan, itu makna berkah. Sehingga harta yang diberkahi adalah harta yang banyak manfaatnya walaupun nominalnya sedikit, ya, walaupun nominalnya sedikit. Indikasi lainnya adalah ketika dia dicari dengan cara yang halal, ya, dicari dengan cara yang halal. Karena kalau dicari dengan cara yang haram, maka tidak akan diberkahi oleh Allah walaupun jumlahnya besar secara nominal. Ya, contohnya dengan cara menipu, manipulasi, korupsi, dan semisalnya. Banyak-banyak bersumpah. Nabi mengatakan, al-halif manfaqatun au munafiqatun lis-sil'ah mamhaqatun lil-barakah. Banyak bersumpah ketika jualan sesuatu untuk meyakinkan calon pembeli, demi Allah ini saya belinya sekian, susah dapatnya, bla bla bla, biar pembelinya yakin gitu. Emang bisa membuat barangnya laris, tapi akan menghapus berkahnya. Jadi cari dengan cara yang halal. Perbanyak sedekah, karena sedekah itu juga akan menambah harta. Ma naqasat sadaqatun min mal. Ya, selain zakat ya. Kalau zakat belum kena wajib zakat, kan bisa sedekah. Ya, ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah tidak mengurangi harta. Wallahu a'lam.
1: Jazakumullah khairan Ustaz Ainul Fadil. Untuk pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada Ustaz Irwani hafizahullah ta'ala. Penanya mengatakan, semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan memberkahi ilmu Ustaz. Ana ingin bertanya, jika ada seseorang yang menyesali kesalahan masa lalunya karena pernah mencuri lalu sudah bertaubat, namun saat ini belum memiliki kemampuan untuk mengganti hak tersebut, apa yang sebaiknya ia lakukan agar taubatnya benar di sisi Allah? Dan bagaimana kedudukan dosanya jika ia benar-benar menyesal serta ingin memperbaiki diri namun belum mampu mengembalikan hak tersebut. Mohon arahannya, jazakumullah khairan.
0: Ya, saya kira sedikit di antara kita yang tidak melakukan pencurian waktu SD, SMP, SMA, makan gorengan di kantin 5 bayar berapa? 1 masih bagus, biasanya enggak bayar ya. Kawan-kawan Bu, ya, yang belakang Bu. Itu udah paling soleh itu, beli 5 bayar 1. Buktinya antum ketawa kan, berarti kita pelaku lama. Selesai ini pertobatan, cukup dengan bertobat karena dia berkaitan dengan hak manusia, tidak akan pernah selesai sampai kita minta dihalalkan. Kalau mau diganti memang kewajiban diganti, tapi dalam kondisi tidak punya kemampuan mengganti apalagi jumlahnya besar ya, karena 4/5 satu hari. Sekarang gorengan berapa? 3.000, 5.000, 2.000, berarti 8.000 per hari. Antum sekolah berapa hari? Semenjak kelas berapa SD itu? Kelas 5 SD kan ya? 2 tahun, SMP 3 tahun, 5 tahun, SMA 3 tahun, 8 tahun. Kali 8.000. Mungkin 8 miliar. Mungkin, wallahu a'lam. Cobalah itu. Ya. Maka ini enggak bakal selesai. Cari ibu itu. Cari bapak yang jaga kantin itu. Bila Anda sudah mencari berita, mencari kabar tempat sekolah lama, sekolahnya pun dah enggak ada umpamanya dan seterusnya, Anda hitung, Anda sedekahkan uang kepada fakir miskin, niatkan atas nama mereka sebagaimana yang dilakukan dan diperintahkan oleh Abdullah bin Mas'ud dalam hal seperti ini. Enggak ada, ketika ada bayar, ketika ada bayar. Setelah dapat angkanya tadi, angkanya ini mungkin Anda di tahun 80, di tahun 90 konversikan ke emas. Benar. Ya. Hitung, mungkin udah 1 kilo, 2 kilo emas utang Anda itu. Makanya Anda anak-anak muda yang masih SD, SMP, SMA, jangan lakukan ini. Ini dosa masa lalu orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Anak-anak, ingatkan anak-anak kita, jangan pernah melakukan itu, karena terkadang mereka melakukan itu hanya sekedar kepuasan sebagai laki-laki. Betulnya dikasih sama orang tua jajan, atau dia mungkin enggak lapar juga karena ada makan gratis. Tapi ini kepuasan aja. Teman-temannya gertak, kau enggak berani kan? Cemen. Ya. Maka kita di rumah, ayah dan ibu ketika duduk bersama-sama tanyakan, korek-korek dengan cara yang baik. Berikan peringatan kepada dia, ada harinya nanti kamu mencari orang itu di jumlah miliaran manusia. Kemana mau kau cari nak? Maka jangan pernah lakukan hal tersebut. Ya.
1: Ya, syukur.
0: Wabillahi taufiq.
1: Syukran jazakumullah khairan katiran Ustaz. Kemudian ada pertanyaan, satu lagi pertanyaan kepada Ustaz Sufyan Baswedan hafizahullah. Kemudian ada kesempatan satu lagi nanti kepada Ustaz Erwandi. Adapun kepada Ustaz Sufyan hafizahullah taala, pertanyaannya adalah, assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Ana akhwat baru 18 tahun. Ana ada pemikiran untuk menikah cepat, tetapi ana ada kekhawatiran tersendiri untuk meninggalkan ibu. Jadi apa yang harus ana lakukan Ustaz, menikah saja atau mengurus dulu orang tua? Syukron.
2: Ya, apakah dia enggak punya saudari, kakak, adik atau yang bisa ngurus ibunya, enggak dijelaskan ya?
1: Tidak ada keterangan Ustaz.
2: Ya mungkin bisa minta izin baik-baik ke orang tuanya, seandainya mendapatkan restu dari ibunya untuk segera menikah, karena mungkin dia ada banyak godaan jika tidak segera menikah. Karena pertanyaannya kan sederhana banget ya, banyak hal yang akan merubah jawaban jika kita mendapatkan informasi tentang itu. Namun karena sangat terbatas, ya ditimbang-timbang mana yang paling besar maslahatnya untuk dirinya maupun untuk sang ibu, apakah menunda terlebih dahulu menikah hingga mungkin ibunya bisa mandiri atau ada orang lain yang mengurusi, ataukah menyegerakan menikah tapi mempersyaratkan misalnya dengan suaminya untuk tetap boleh ngurus ibunya. Artinya dia perlu istikharah dalam hal ini. Ana enggak bisa berikan jawaban yang sifatnya pasti dan baku ya, wallahu alam.
1: Barangkali ini penanya yang kemarin Ustaz ada di Tabligh Akbar, memang ahwatnya juga belum dapat ikhwannya ya. Jadi menunggu ikhwannya juga. Barangkali ada tambahan jawaban.
2: Ya kalau masih menunggu juga ya lanjut aja lah, kan berbakti kepada orang tua selama Anda belum menikah sebagai istri ya, maka orang tua yang paling berhak. Maka yang sifatnya fardhu ain yaitu birrul walidain harus dikerjakan, kecuali jika sudah ada yang melamar dan memang memenuhi kriteria calon suami yang baik, ya itu nanti baru dipikirkan lagi, istikharah lagi, dirundingkan lagi begitu. Nah.
1: Syukran jazakumullah khair Ustaz Danil Fadil. Pertanyaan terakhir ditujukan kepada Ustaz Erwandi hafizahullah taala. Penanya mengatakan, assalamualaikum Ustaz barakallahu fiikum, harga kurban domba betina itu paling murah 1,2 juta. Sudah memenuhi syariat kurban. Tetapi seseorang ini malu ketika dikumpulkan di lapangan dilihat dengan domba kurban lainnya yang umumnya besar-besar. Sementara kemampuannya memang paling maksimal 1,2 juta. Apakah mengurungkan niat untuk kurban karena malu seperti ini termasuk riya? Orang ini enggak mau jadi bahan omongan orang lain. Apa yang sebaiknya dilakukan? Jazakumullah khairan.
0: Ya. Masya Allah. Dalam hidup, bila standar kita adalah pandangan orang, kita tidak bisa merdeka. Ya, ketika Rasulullah di dalam Jaisul Usrah, sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa harta yang banyak, orang munafik bilang riya, ini orang riya ini. Ketika sahabat membawa harta yang sedikit, kurma dan makanan gandum 1-2 mud, dia mengatakan Allah enggak butuh sedekahmu yang dikit itu. Artinya apa? Anda tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Banyak dibilang riya. Dikit dibilang Allah tidak butuh. Maka jangan dengarkan. Allah Azza wa Jal menerima setiap apa yang kita berikan. Dan Allah, yurabbi lakum kama turabbi yurabbi ahadukum fuluwahu, Allah akan kembangkan sedekah kalian itu seperti kalian mengembangkan kuda yang mahal yang kalian miliki, sehingga nanti yang sedikit itu kita dapatkan di sisi Allah dalam bentuk gunung yang banyak dan besar. Tadi seorang wanita hanya satu biji korma, Allah berikan untuknya surga. Ya, jangan pernah dengaran omongan orang, tidak akan bisa kita beramal ibadah asal penuhi rukun dan syarat. Kalau khawatir kita kena mental, ya, janganlah berumah di tepi pantai. Bawa kambing kita ke pasar, ke tempat penyembelihan, sembelih sendiri, minta pegawai di situ, orang-orang di pasar hewan, ngulitin, potongin cepat, paling bayar berapa, 50 ribu, selesai semuanya seperempat jam, masukin ke kantong, bawa pulang, beli plastik, berikan ke orang-orang yang kita inginkan. Enggak kena mental kita udah. Karena perlu itu jaga, mental kena itu perlu dijaga akhir. Tapi jangan menyebabkan menghalangi kita beramal kebajikan. Ya. Wabillahi taufiq.
1: Ya, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Al-Fadhil Ustaz Irwan di Tarmizi yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Demikian juga jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Sufyan Baswedan yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan. Tentu masih banyak pertanyaan yang belum sempat dibacakan. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur panjang untuk semoga kedepannya kita dapat berjumpa kembali kepada guru-guru kita ini. Kepada para asatidz sekalian, barangkali ada ikhtitam, kalimat penutup kepada Ustaz Sufyan atau Ustaz Erwandi, kami persilahkan.
0: Fadal Ustaz. Fadal Ustaz. Kabir, kabir Ustaz.
3: Baik, bismillah. Sebagai penutup, tentunya selama kajian tadi antum banyak mendengar kutipan-kutipan dari ayat Al-Qur'an, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan para ulama, athar para sahabat, dan semua itu akan lebih bermanfaat lagi manakala bisa melahirkan amal. Antum tidak akan hanya mengingat, namun antum juga maksudnya ketika ilmu itu diamalkan, maka selain ilmunya akan memberikan manfaat yang besar, melahirkan amal soleh, maka antum juga akan selalu ingat ilmu itu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, hatafal ilmu bil amal fa in ajaba wa illa irtahal. Ilmu itu seakan-akan membisikkan kepada orang yang mencarinya agar dia diamalkan. Apabila ajakan ini diikuti, ilmu akan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan bersama-sama, baik dalam kajian ini maupun dalam kajian-kajian yang lain. Hadza wabillahi taufiq.
1: Jazakumullah khairan kathiran kepada Ustaz Sufyan Baswedan yang telah berkenan untuk memberikan kalimat penutup. Dan karena waktu telah menunjukkan jam 8 lebih 4 menit di jam kami, mohon maaf kajian Tabligh Akbar ini kami tutup, dan segala informasi insyaallah akan disampaikan setelah ditutupnya kajian ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini,

0: dan telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah. Bahagia berkurban, bahagiakan sesama bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
1: Tilawatun murattalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: لله نح مرنا
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, terutama akhwat, karena ini adalah kajian khusus akhwat dengan judul Benteng Wanita Muslimah, dan tema yang kita angkat sekarang adalah agungnya perdamaian. Juga para ikhwan tidak terlarang untuk hadir, bagus-bagus saja. Juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen, alhamdulillah kita kembali berjumpa. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa benteng bagi wanita muslimah, dan poin terakhir adalah akhlak. Dan salah satu akhlak yang harus dimiliki untuk menjaga iman kita, agama kita, adalah ukhuwah, saling cinta, mencintai, sayang, menyayangi, bersaudara, bersahabat, dan bersatu padu, bekerja sama di atas kebaikan dan takwa, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan.

Bekerjasamalah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan bekerjasama dalam dosa dan permusuhan. Ketika Islam sudah tertanam kuat di Jazirah Arab, tak ada lagi perbuatan syirik dan kufur. Setan itu sudah putus asa menggoda orang-orang agar tidak menyembah Allah, agar kembali menyembah berhala. Sudah putus asa mereka. Maka target godaan mereka diturunkan. Tidak lagi menetapkan target agar orang-orang kembali musyrik, kembali kafir, tidak. Karena itu sudah tidak mungkin. Nah, target berikutnya adalah berupaya agar orang-orang berselisih, bermusuhan, renggang, berpecah belah. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, "Inna syaitana qad aisa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab walakin fi tahrish bainahum." Sesungguhnya syaitan sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang di Jazirah Arab. Akan tapi mereka menggoda dengan cara tahrish. Tahrish itu ngadu domba. Kita sudah jelaskan bahaya namimah. Tahrish itu ngadu domba. Sehingga orang berselisih, orang bertengkar, orang menjadi saling membenci dan saling memusuhi. Dari tahrish ini lahirlah kebencian, permusuhan. Lahir pula berbagai macam perbuatan kezoliman, lahir gibah, lahir celaan, lahir memfitnah, lahir suudon, lahir tajassus, mengorek-ngorek kesalahan orang lain, dan beberapa bentuk perbuatan dosa yang semakin mempertajam perselisihan dan permusuhan ini. Oleh karena itulah, maka wajib bagi setiap muslim untuk pertama menghindari, jangan sampai terlibat. Kedua, berupaya mendamaikan. Dan ini perintah Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di dalam beberapa ayat, pertama surah Al-Anfal ayat yang pertama. Kata Allah, "Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum." Bertakwalah kalian kepada Allah dan damaikan di antara dua kawan kalian yang saling berselisih. Juga dalam surah Al-Hujurat ayat 9, ayat 10 Allah menyatakan, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu faslihu bainahuma." Kalau ada dua kelompok mukmin yang saling bersih, yang bersaling berselisih, berperang, saling bunuh-bunuhan, minimal saling benci, saling memusuhi, faslihu bainahuma, maka islahkan antara mereka berdua. Bagaimanapun cara mengislahkannya, asal jadi islah maka boleh. Walaupun harus dengan cara yang hukum asalnya haram, tidak boleh. Seperti umpamanya berbohong, berdusta, hukum asalnya boleh. Tapi ketika mengislahkan, hukum asal berbohong itu tidak boleh, haram, hukum asal.
Tapi ketika mengislahkan, kemudian berbohong, maka menjadi boleh. Bohong itu diharamkan kecuali dalam tiga hal. Berbohongnya istri ke suami, suami ke istri. Dalam rangka lebih mengeratkan hubungan cinta, kasih sayang, romantisme mereka, boleh. Kamu adalah wanita tercantik di dunia yang pernah saya lihat. Itu pasti bohong itu. Tapi dalam rangka untuk menyenangkan istrinya, boleh. Ini masakan, Masya Allah, di restoran manapun enggak ada ini. Dalam rangka memuji, padahal bohong omongan itu. Ya. Nah, boleh. Termasuk mendamaikan antara dua orang yang sedang berselisih, boleh. Sebagaimana? Illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Ini masih tentang berbohong, berdusta untuk mendamaikan tadi. Kata Rasulullah SAW, berbohong tidak boleh kecuali dalam tiga. Salah satunya mendamaikan. Umpamanya A, B berselisih. Saling benci, saling bermusuhan. Kita ngobrol ke si A. Kita bilang, saya kemarin bertemu si B. Dia kirim salam atau dia menyebut-nyebut kebaikanmu, senang sebenarnya bersahabat dengan si A, nyesel ada perselisihan, padahal bohong enggak begitu. Si A akhirnya merasa apa? Merasa senang. Saya juga sebenarnya suka ke si B, ya hawa nafsu lah, saya juga ingin damai lagi. Disampaikan lagi ke si B. Ucapan pertama ke si A itu dusta, bohong. Maka dibolehkan berdusta dalam rangka mendamaikan seperti itu. Termasuk berbisik-bisik di antara, di hadapan beberapa orang manusia kita berbisik. Dengan berdua saja, itu tidak boleh. Bertiga. Lalu kita berbisik kepada seseorang yang ketiga ini tidak dilibatkan dalam bisikan kita. Ini tidak boleh. Itu salah satu jebakan setan, laknatullahi alaihi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladhina amanu. Bisik-bisik itu dari setan. Agar orang-orang beriman merasa sedih dengan bisik-bisik itu. Dan Nabi SAW melarang bisik berbisik berdua, sementara orang ketiga, orang keempat tidak dilibatkan dalam bisik-bisik tersebut. Haram, tidak boleh. Karena bisa menimbulkan kesedihan loh. Itu orang berdua kenapa berbisik di hadapan saya, ada apa? Seolah-olah saya ini bukan kawannya. Seolah-olah saya ada sesuatu yang dirahasiakan dari saya. Sedih dia. Maka muncul suudzon, jangan-jangan konspirasi. Jangan-jangan menjelek-jelekan saya. Kan begitu ya. Jadi itulah perbuatan setan. Innama najwa minasyaitan. Liyahzunal ladhina amanu. Bisik-bisik itu dari setan. Agar orang-orang beriman merasa sedih dengan hal itu. Terlarang berbisik di hadapan banyak orang. Nah, hukum asalnya terlarang, tapi berbisik dalam rangka mendamaikan dua orang, maka ini boleh. Tadi itu An-Nisa ayat 114, La khaira fi kathiri min najwahum. Tidak ada kebaikan dalam kebanyakan bisik-bisik di antara mereka. Illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Kecuali dalam hal tiga. Pertama, dalam rangka untuk memerintahkan sedekah.

Umpah kita bertiga, kita berbisik, kasih dia, kasihan, lagi ada masalah keuangan. Berbisik, boleh itu mah. Atau menyuruh berbuat baik. Ya. Nanti habis kajian, traktir ya kita-kita, umpamanya. Mentraktir perbuatan baik? Iya, perbuatan baik. Ini contoh ya, ikhwan akhwat tuh kadang husnudzonnya ke saya tinggi. Apa yang saya ucapkan seolah-olah keinginan saya. Darwis lah ini ada yang menraktir saya di luar. Enggak, hari ini siapa yang menraktir saya tolak, jangan. Ini contoh aja. Saya dalam kajian sering mencontohkan si Montong. Besoknya langsung ada yang ngirim si Montong. Itu mah contoh. Bukan keinginan, bukan anjuran. Ya, tapi alhamdulillah. Tapi ketika saya ngomong kita butuh mobil Alphard, enggak ada yang ngirim tuh. Jadi bisik-bisik boleh dalam tiga hal. Memerintahkan sedekah, memerintahkan atau berbisik untuk melakukan kebaikan, dan mengislahkan di antara orang. Dibolehkan dalam hal itu. Nah, maka Rasul Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa 128 menyatakan wasulhu khairun. Berdamai, berislah, akur itu sesuatu yang jauh lebih baik, yang harus menjadi ciri khas bagi kehidupan sesama muslim di dunia sampai di akhirat nanti. Di dunia kita bersaudara, persaudaraan ini terus dibawa sampai ke akhirat. Asal yang mendasari persaudaraan kita ini adalah ketakwaan. Syariat ini lillahi ta'ala, bukan karena bersaudara karena dia. Nah, ketika kawan, saudara, sahabat kita ada kesalahan, kekeliruan, ditegur secara baik-baik, diingatkan, jangan begitu. Tapi kalau persaudaranya didasarkan pada kepentingan dunia, ini yang berbahaya. Kelak akan berubah menjadi permusuhan. Mungkin di dunia juga, di akhirat mah pasti itu. Kalau orang bersahabat di dunia bukan karena ketakwaan, sampai mati mereka tetap bersahabat, di akhirat pasti akan menjadi bermusuhan. Kok bisa? Iya. Ketika umpamanya salah seorang di antaranya melakukan dosa dan kesalahan. Yang satunya lagi enggan untuk menegur, enggak mau merusak perdamaian. Kan gitu. Dosa enggak? Dosa. Pelaku dosanya dosa, yang kawan yang tidak menegur juga dosa. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisani. Fa'ilam yastati fabiqalbih. Wadhalika a'maful iman. Amar ma'ruf nahi munkar itu wajib. Saling menasihati itu wajib. Membiarkan sesama saudaranya bergulat di dalam dosa, ta'awun alal ithmi wal udwan. Membiarkan mereka itu bekerja sama dalam dosa dan permusuhan. Nanti di akhirat ini akan bertengkar. Orang itu karena dosanya diazab oleh Allah. Orang itu kemudian menegur sahabatnya. Dulu saya berdosa, kenapa kamu tidak menegur saya, tidak mengingatkan saya? Dijawab, karena kalau diingatkan kamu suka ngambek, kamu suka belikan, kamu suka pundungan, makanya saya diam aja. Nah, akhirnya dua-duanya terkena azab. Akhirnya saling menyalahkan. Kita kan waktu di Pusdai setiap Selasa ketiga pernah membahas pertengkaran di akhirat. Seseorang bertengkar dengan banyak pihak. Bertengkar dengan

suami dengan istri, ayah dengan anak, seseorang dengan adiknya, dengan kakaknya, seseorang dengan sahabatnya, bahkan bertengkar antara seseorang dengan tubuhnya sendiri, dengan tangannya, kakinya, bahkan ruh dan jasadnya bertengkar. Dalil dari Quran, dari sunnah sudah kita jelaskan. Adapun kalau yang mendasari persaudaraan ini ketakwaan, dia enggak akan membiarkan saudaranya berbuat salah, ditegur. Makanya kalau kita memiliki ikhwan, akhwat, sahabat, besti zaman sekarang banyak disebut nanti. Kemudian menegur kita ketika kita salah, pertahankan dia sebagai sahabat, sebagai kawan. Dia yang nyata-nyata sayang kepada kita, tidak ingin kita memperoleh azab dan murka dari Allah. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Semua persahabatan, persaudaraan di dunia, masing-masing mereka akan menjadi musuh bagi yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa mah persaudaraannya, persahabatannya terus sampai ke akhirat, sampai ke surga dan saling menolong. Kita pernah membahas masalah syafaat kan. Setiap orang akan dapat syafaat dari para malaikat, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayah ke anak, anak ke ayah, guru ke murid, murid ke guru. Salah satunya adalah syafaat dari sesama mukmin, dari sahabat. Nah, jadi ternyata apa yang Allah azza wa jalla jelaskan bahwa as-sulhu khairun, perdamaian itu jauh lebih baik, itu merupakan tali pengikat persatuan dan kesatuan ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan. Karena itulah maka Allah perintahkan, damaikan di antara saudaramu yang berselisih, faslihu baina akhawaikum. Allah memerintahkan islah itu setelah Allah menjelaskan masalah persaudaraan, innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah mukmin dengan mukmin itu bersaudara. Faslihu bainahuma. Maka damaikan di antara kalian dua orang yang sedang berselisih. Untuk memelihara persaudaraan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hal itu, maka tak heran kalau pahala yang Allah janjikan kepada orang yang mendamaikan itu bukan kecil-kecil, bukan rendah, bukan ala kadarnya. Tapi itu besar, lebih besar loh. Daripada apa? Daripada saum, daripada sholat, daripada sodakoh. Kita mengetahui bagaimana pahala sholat, bagaimana pahala saum, bagaimana pahala sodakoh. Sholat ini selain pahalanya besar, juga menggugurkan dosa. Di beberapa Kamis yang lalu, kita ada kajian bagaimana cara meraih maghfirah Allah. Salah satunya sholat dan semua yang berkaitan dengan sholat itu menggugurkan dosa. Sejak mulai berwudu menggugurkan dosa. Melangkahkan kaki ke masjid menggugurkan dosa. Sholat tahiyatul masjidnya menggugurkan dosa. Apalagi sholatnya. Terus wirid seusai sholat itu semua menggugurkan dosa. Pahala besar melimpah, dosa-dosa gugur, derajat meningkat, dan kemuliaan akan bertambah. Dunia akhirat dalam para manusia, dalam para Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga saum, demikian juga sodakoh. Ternyata

Pahala mendamaikan dua orang yang berselisih lebih utama daripada pahala salat, pahala saum, pahala sedekah. Mau enggak aku beritahukan kepada kalian satu amalan yang lebih utama daripada derajat saum, derajat salat, derajat sedekah. Derajat yang dimaksud di sini adalah pahala. Derajat itu maksudnya level di surga kelak. Dan level tingkatan surga kelak itu ditetapkan, ditentukan oleh banyaknya saldo pahala yang tersisa setelah dikalkulasikan dengan dosa. Berkata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, ketika menafsirkan ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, kata beliau, raf'atul darajat likathrati thawab, ketinggian derajat itu karena banyaknya pahala. Makanya kadang-kadang pahala dalam ayat tadi, dalam hadis juga diungkapkan dengan kata-kata darajat. Salah satu contohnya pernah kita bahas ketika membahas keutamaan akhlak, innal muslimal musaddad yudriku bihusni khuluqihi darajatas sawamil qawwam. Punya seorang muslim yang musaddad. Musaddad itu yang simple, yang tidak terlalu istimewa. Dia hanya melakukan yang wajib, yang sunahnya sering ditinggalkan. Dia hanya meninggalkan yang haram, yang makruh kadang dilaksanakan. Musaddad. Tapi bihusni khuluqihi, dengan kemuliaan akhlaknya, yudriku, dia akan mampu mencapai darajat sawamil qawam, derajat ahli saum dan ahli tahajud. Derajat maksudnya pahala. Pahala tahajud, pahala saum itu Allah berikan juga kepada orang mukmin yang tidak saum dan tidak tahajud, saum sunat maksudnya. Tidak saum sunat, tidak tahajud. Mulianya akhlak mengakibatkan dia memperoleh pahala yang sebanding dengan tahajud dan saum sunnah. Nah, termasuk dalam hadis ini, ala ukhbirukum bi afdhal min darajatis siyam was-shalah was-shadaqah, mau enggak aku beritahukan kepada kalian sebuah amalan yang lebih utama daripada derajat saum, derajat salat, derajat sedekah, maksudnya lebih banyak pahalanya daripada pahala salat, saum dan sedekah, maksudnya salat sunat, saum sunat dan sedekah yang sunat. Kalau yang wajib mah itu jauh lebih besar pahalanya. Tapi jangan heran, walaupun salat sunat, segede apa sih pahalanya? Jangan sampai geningan lebih banyak daripada salat sunat. Lalu dibayang salat sunat mah atuh da pahala naoge enggak seberapa. Jangan ada anggapan begitu loh. Seberapa? Banyaknya orang yang mengabaikan salat sunat. Yang penting wajib salat sunat mah enggak dosa, ditinggal juga, dilaksanakan juga enggak seberapanya. Akhirnya banyak kan yang meninggalkan salat sunat. Pahala salat sunat seberapa? Bukan enggak seberapa. Seberapa? Artinya gede. Asal ada asalnya tuh. Ikhlas, khusyuk. Kalau tidak ikhlas, tidak khusyuk, jangankan sholat sunat, sholat fardu aja ditolak. Fawailul lil musallin, ini sholat fardu. Celaka orang yang sholat fardu. Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yuraun. Yang tidak khusyuk, yang riya. Tuh, ya'adhan. Adapun sholat sunat, walaupun sunat, sunatnya ghair mu'akkadah, tidak ditekankan. Tapi ikhlas, khusyuk,

surga jaminannya. Terus seluruh dosa-dosa diampuni, yang kecil termasuk yang besar. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam bab keutamaan wudu dan salat syukur wudu. Ma min muslimin yatawaddau fa asbagha wudu'ahu thumma qama yusalli. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun muslim yang berwudu lalu dia membaguskan wudunya, lalu dia salat 2 rakaat. Salat apa? Salat syukur wudu. Sunnah apa wajib? Sunnah. Muakkad atau ghair muakkadah? Ghair muakkadah, tidak terlalu ditekankan. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa aqbala biqalbihi wa huwa wajhi ila Allah. Dia fokus dengan hati dan wajahnya kepada Allah, illa wajabat lahul jannah, kecuali wajib surga baginya. Dalam riwayat lain, tahatas dunubuha adunubuhu, maka berguguranlah dosa-dosa orang itu, kayyaumin waladat su'umu, seperti pada hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Ternyata salat sunat yang ghair mu'akkadah asal ikhlas dan khusyuk mengakibatkan semua dosanya diampuni seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ini yang kata Syekh Al-Albani menyatakan salat itu menggugurkan termasuk dosa besar. Karena perkataan seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibu. Bayi jangankan dosa besar, dosa kecil juga enggak ada. Dosa kecil, dosa besar gugur karena salat sunnah ghair muakkadah yang 2 rakaat. Tapi khusyuk dan ikhlas. Di hadis lain dosa-dosanya gugur, di hadis lain surga wajib bagi dia. Nih pahala dari apa? Dari salat sunnah. Jangan dianggap enteng, gede banget loh. Apalagi saum, termasuk saum sunnah. Ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah. Tidaklah seorang hamba saum sehari aja di jalan Allah, termasuk ini saum sunnat. Kecuali Allah akan jauhkan dia dari api neraka, sejadikan dia saumnya itu sebagai tameng dari api neraka. As-siyamu junnatun yastajinnu bihil abdu minan nar. Saum itu perisai, seorang hamba membentengi dirinya dengan perisai itu dari api neraka. Kata seorang sahabat, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang menyebabkan aku masuk surga dengan amalan itu. Kata beliau, fa'alaika bisyam la mithlalah. Kalau gitu kamu harus saum. Saum ini tidak ada bandingannya. Jadi saum sunnah menghapus dosa, membentengi dari neraka, menyebabkan masuk surga. Salat juga begitu. Apalagi sedekah. Kita sering menjelaskan keutamaan sedekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau enggak aku kabarkan kepada kalian satu amalan yang lebih utama daripada salat, daripada saum, daripada sedekah. Qalu bala ya Rasulullah. Mereka berkata, "Ya, mau wahai Rasulullah." Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Salahu dzatil bain." Fa inna fasada dzatil bain hiyal haliqah. Amal tersebut, amal yang lebih utama daripada salat, daripada saum, daripada sedekah adalah mengislahkan, mendamaikan 2 orang yang saling berselisih. Karena merusak hubungan 2 orang itu tukang cukur, haliqah. Haliqah itu tukang cukur sampai botak loh, dikurud, bukan cukur pendek. Kalau cukur pendek namanya qasr, kalau botak namanya halqah.

Dan ketika tahallul umroh atau haji, boleh halak, boleh qasar, tapi halak lebih utama, botak lebih utama. Muhalliqina ru'usakum aw muqassirina la takhafun. Kalian membotaki kepala-kepala kalian atau memendekkannya dalam keadaan kalian tidak merasa takut, disebut membotakkan kepala lebih dahulu karena itu lebih utama. Rahimallahul muhalliqin. Semoga Allah merahmati orang yang botak. Maksudnya botak ketika tahallul, bukan sekarang. Lalu ada sahabat yang tidak botak, hanya memeteng pondok, memotong pendek. Namanya muqassirin. Wa muqassirina ya Rasulullah. Apakah yang memotong pendek juga ya Rasulullah dapat rahmat? Beliau berkata lagi, rahimallahul muhalliqin. Semoga Allah merahmati yang botak. Tiga kali. Wal muqassirina ya Rasul, tiga kali. Baru yang keempat, wal muqassirin. Jadi ini menunjukkan halak botak lebih utama daripada memotong pendek. Dalam hal tahallul. Kalau di luar tahallul sekarang mau cukur botak, mau pendek sama saja ya. Tidak ada yang lebih utama. Nah, merusak hubungan dua orang yang tadi bersahabat disebut haliqah. Tukang cukur sampai botak. Lalu Nabi SAW menyatakan, la aqulu tahluqus sya'r. Para ulama menjelaskan pertama, pahala dari pengamalan agama. Kita sholat, kita saum, kita infak sedekah, kita melakukan banyak ibadah amal soleh, ada pahalanya, dipangkas, dipotong, dibuang. Tukang cukur kan mengotong rambut, rambutnya diapakan? Dibuang. Habis. Begitulah pahala dari agama seseorang. Hasil pengamalan agamanya habis karena apa? Merusak hubungan antara dua orang yang tadinya bersaudara kemudian dirusak, diadu domba tadi. Maka permusuhan antara seseorang dengan orang lain merusak agamanya. Imannya jelas terusak karena iman ini diaplikasikan dalam bentuk persaudaraan. Dalam bentuk berbuat baik kepada sesama manusia. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut falyukrim jarahu falyukrim dhaifah. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, jaga nih mulut. Jangan sampai menyakiti orang. Berkata yang baik atau diam. Jangan mencela, jangan menghina, jangan menggibahi dan seterusnya. Jaga nih mulut. Itu iman tuh. Muliakan tetangga, muliakan tamu. Ketika orang mengganggu tetangga, imannya hilang. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Tiga kali. Man ya Rasulullah siapa? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqo. Orang yang suka mengganggu tetangga. Akhlak ini aplikasi dari iman. Nah, permusuhan, kebencian mengikis iman dan melahirkan kezoliman kepada orang yang dibenci, orang yang dimusuhinya. Lahir ghibah, lahir menghina, lahir mencela, lahir suudzon, lahir tajassus, lahir berbagai macam kezoliman lain. Maka sudah sering saya katakan, kalau orang berbuat zalim, kita berbuat zalim ke orang lain sama dengan sini dosamu saya tanggung, nih pahala saya berikan kepada kamu. Itu hakikat dari kezaliman. Apapun bentuk kezaliman. Habis agama kita tuh. Iman kita tergerus. Pahala dari pelaksanaan agama kita habis. Itu yang dimaksud bahwa merusak hubungan baik itu sama dengan tukang cukur.

maknanya tukang cukur agama. Berdasarkan hal itulah, maka ketika Nabi SAW mendengar ada perselisihan di Quba. Quba itu masih kota Madinah. Di sana ada masjid namanya Masjid Quba. Masjid yang pertama kali dibangun. Lalu Nabi SAW tinggalnya di dekat Masjid Nabawi. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an menyatakan anna ahla Quba iqtatalu hatta tarawu bil hijarah. Kata Sahal bahwa ahli Quba, penduduk Quba terlibat tawuran sampai saling melempar dengan batu. Bayangkan, berperang dua komunitas, dua-duanya muslim. Fa akhbara Rasul sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi kabar, diberi berita bahwa ada yang sedang tawuran. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idhabu bina nuslihu bainahum. Yuk kita pergi ke sana. Kita harus damaikan di antara sesama mereka. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Maka wajib bagi kita untuk apa? Untuk mendamaikan, dan wajib ada keinginan di dalam diri kita betul ingin islah, ingin damai. Jangan sampai ada misi-misi pribadi ketika mendamaikan. Misi pribadinya asal menguntungkan diri, baik harta atau popularitas atau pujian atau yang lainnya. Pada intinya biarlah berselisih. Berselisih itu untung bagi saya. Tapi aksi saya mencoba mendamaikan keuntungan lain. Walaupun saya berharap tidak ingin kedua orang ini islah. Kan gitu, ada yang seperti islah walaupun diislahkan. Siapa yang ada keinginan untuk islah, Allah akan beri taufik untuk disatukan. Yang menyatukan hati kita dengan orang lain, Allah. Yang memisahkan hati kita dengan orang lain juga Allah, karena sebab tertentu yang Allah pasti tahu. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Allah yang menyatukan hati-hati mereka. Seandainya kamu menginfakkan semua hartamu yang ada di dunia untuk dana persatuan, kamu tidak akan bisa menyatukan hati-hati mereka, tapi Allah yang menyatukan hati-hati mereka. Dan Allah melihat mereka ingin enggak bersatu, ingin enggak islah. Kalau kelihatan enggak ingin, enggak akan Allah satukan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 35, "Iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma." Kalau kedua-duanya betul ingin islah, pasti Allah akan satukan hati-hati mereka. Asal dua-duanya, satu aja yang enggak mau, enggak akan bisa islah itu. Makanya ada kisah, kata Imam Hasan Al-Basri, itu pernah didatangi oleh orang-orang yang berselisih, bermusuhan di Thaqif. Lalu berkata Imam Hasan Al-Basri kepada mereka, kalian kan satu kelompok dan masih ada hubungan kekerabatan. Kenapa berselisih? Kenapa bermusuhan? Mereka menjawab, wahai Abu Sa'ad, kami ingin damai. Malah berantem di hadapan Imam Hasan Al-Basri. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Demi Allah kalian dusta. Bukan perdamaian, bukan islah yang kalian inginkan. Tapi pertikaian. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma." Kalau kedua pihak yang berselisih itu ingin berdamai, Allah akan

Satukan hati-hati mereka. Tapi ternyata mereka berdua tidak bisa dipersatukan, menunjukkan tidak ada keinginan untuk berdamai dalam diri mereka. Jadi ketika mau didamaikan, mereka bilang kami ingin damai, kami ingin damai dua-duanya. Sudah ada titik temu kan, sok atau efeknya saling menyalahkan. Berarti bohong, bukan perdamaian yang diinginkan, tapi ingin menyudutkan pihak lain. Ingin puas hati gitu, ingin semua pihak itu menyalahkan lawannya dan membela dirinya. Akhirnya lawannya terpojok, itu yang diinginkan, bukan Islam. Makanya Imam Hasan Al-Basri menyatakan, dusta kalian. Yang kalian inginkan bukan kedamaian, tapi kemenangan. Tapi kekalahan bagi pihak lain. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Iyurida islaha yuwafiqillahu bainahuma." Kalau kedua belah pihak itu betul-betul ingin damai, Allah akan satukan pasti. Itu janji Allah dan Allah tidak pernah ingkar akan janjinya. Nah, berdasarkan hal itulah maka Allah benci kepada pihak yang tidak mau berdamai, tidak mau islah. Dan Allah sebut mereka dengan sebutan zalim. Sebagaimana firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 40, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, innallaha la yuhibbul zalimin." Siapa orang yang memaafkan kesalahan pihak lain dan ingin islah, ingin damai, pahalanya tanggungan Allah. Dan siapa yang tidak ingin memaafkan, tidak ingin damai, Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim seperti itu. Zalim itu orang. Jadi pertikaian antara dua orang itu pasti karena ada kesalahan. Mungkin salah satu pihak, mungkin dua-duanya salah. Kesalahan dibalas dengan kesalahan lagi. Untuk damai pertama wajib untuk memiliki sifat pemaaf. Ingat, memberi maaf keutamaannya besar. Memberi maaf itu ciri khas orang yang bertakwa. Wal afina anin nas. Adanya ketakwaan dalam dirinya ya. Kedua, memberi maaf itu akan mengangkat kemuliaan orang itu. Wa mazada amdun bi'afihi illa izzan. Tidaklah bertambah seorang hamba dengan pemberian maaf yang dia berikan kecuali hanya tambah mulia saja. Tambah mulia itu orang, pemaaf itu. Yang ketiga, maaf itu sedekah. Kan pernah ada seorang sahabat ketika jihad dia enggak punya bekal, enggak punya senjata. Yang dia lakukan apa? Membawakan barang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membawa barang apapun ke medan perang kecuali pedangnya. Enggak bawa bekal karena enggak punya pedangnya. Masa pedangnya juga dibawain? Atau engke kunaon Nabi perang? Orang itu sedih. Gak bisa berjihad dengan harta dan jiwanya, dengan tenaganya. Akhirnya ketika masih di perjalanan menuju perang, ba'da sholat subuh, Nabi SAW berkata, siapa di antara kalian yang tadi malam sedekah? Satu kali, gak ada. Dua kali, siapa di antara kalian yang tadi malam sedekah? Enggak ada yang nyaut. Sampai ketiga kali, siapa yang tadi malam di antara kalian sedekah, berbahagialah. Akhirnya orang tadi ngacung, saya ya Rasul. Apa yang kamu sedekahkan dan ke siapa kamu sedekah? Itu di tengah padang pasir, enggak ada orang, enggak ada fakir miskin yang lewat. Dan kamu enggak punya harta apapun. Dia cerita, ya Rasulullah, hari ini atau perang ini saya kecewa karena saya tidak bisa membawakan barang, engkau tidak membawa barang. Akhirnya saya berdoa kepada Allah, ya Allah, siapa saja orang yang pernah bersalah, berbuat zalim kepada saya maafkan. Dan maaf saya itu sebagai sedekah saya di jalanmu, ya Allah. Itu sedekah dengan memberi maaf. Apa kata dia? Apa kata Nabi SAW?
Abshir fa innallaha qad taqabbala shadaqataka. Berbahagialah engkau karena Allah telah menerima sedekahmu. Jadi sedekah itu tidak hanya dengan harta, dengan memberi maaf juga ya sedekah. Tapi hadis ini jangan dijadikan dalil untuk pelit. Harta banyak melimpah, kamu sedekah. Oh, saya tiap hari sedekah. Ya itu apa? Memberi maaf, itu mah pelit. Ini mah sedekah dengan maaf mah kalau orang tidak punya harta, enggak punya apa-apa. Kalau punya harta ya dengan harta lah. Ya harta ya sedekah dengan maaf juga ya bagus. Sedekah dengan tenaga, dengan pikiran, dengan nasihat, dengan ilmu, dengan termasuk memberi maaf. Dan memberi maaf yang mengakibatkan dosa-dosa kita diampuni. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Mau enggak? Apakah kamu tidak mau kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu karena kamu mengampuni dosa orang lain? Surah An-Nur itu memberi maaf, mengampuni dosa orang tersebut banyak. Maka maafkan kesalahan orang, dia minta atau tidak. Itu sedekah kita. Memberi maaf itu luar biasa keutamaan. Nah, kesalahan orang yang membuat orang berselisih dengan yang lain, selama tidak ada sifat pemaaf, selama itu perselisihan tidak akan selesai. Tadi dijelaskan. Maka untuk bisa islah dan damai, pertama maaf.

tiada maaf bagimu. Sampai mati akan saya tuntut kamu di akhirat. Zalim tu orang. Allah menyatakan, siapa yang tidak demikian? Fa innallaha la yuhibbul zalimin. Allah enggak suka kepada orang-orang yang zalim seperti itu. Dari sinilah kita mengetahui bahwa di dalam islah terkandung banyak kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah memberi maaf. Islahnya itu sendiri merupakan amalan yang pahalanya lebih besar daripada sholat sunat, shaum sunat ataupun sedekah. Dan islah itu juga sedekah. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis sahih riwayat Imam Muslim, setiap hari seluruh tubuh kita ini terkena wajib sedekah. Lalu disebutkan bilang berzikir subhanallah adalah sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar sedekah. Terus wa anta dzila baina dzatil bain. Dan mendamaikan orang yang sedang berselisih juga itu adalah sedekah. Berdasarkan hal itulah, maka mendamaikan dua orang yang berselisih merupakan amalan yang sangat agung dan bisa menjadi benteng pertahanan yang kokoh, yang kuat untuk agama kita. Karena kedamaian, karena keislahnya kita, agama kita terjaga, iman kita utuh, ya, pahala-pahala kita tidak hilang begitu saja. Dan begitu ada fitnah apapun yang melanda, maka ukhuwah Islamiyah yang terjalin di antara sama kaum muslimin akan bisa membentengi dan bisa menepis semua fitnah yang ada tersebut, ya. Inilah kajian kita di pagi hari ini tentang agungnya perdamaian dan mendamaikan dua orang yang berselisih. Cukup sampai di sini saja dan kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bismillah. Tadi membahas salah satunya tentang perselisihan. Bagaimana jika kita yang berselisih? Lebih mudah. Damai saja. Ya. Karena teman ana membuat ana kecewa, apa yang harus ana lakukan? Ya udah tadi maafkan. Nasihati, kenapa kita kecewa? Pasti dia berbuat salah kan? Nasihati, ingatkan, maafkan. Sudah, insya Allah islah lagi. Walaupun tergantung apa membuat kecewa, apakah gara-gara minta ditraktir enggak dibayarin, kecewa, ya kita yang salah kalau begitu. Jangan menjadi orang yang berharap ditraktir. Jadilah orang yang mentraktir. Mi khairun, amalan Islam apa yang paling baik? Kata Nabi SAW, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Amalan Islam terbaik adalah memberi makan orang lain, traktir. Ingat, ini bukan isyarat, bukan. Setelah ini jangan ada yang nawari saya traktir. Atau memberi salam kepada orang yang kamu kenal ataupun yang tidak kamu kenal. Jadi kalau itu yang menjadi masalah, kita yang salah. Tapi katakanlah kawan kita punya salah, kita kecewa. Apa yang harus kita lakukan? Jangan dimusuhi, jangan dibenci, jangan menjauh. Tetaplah bersaudara bersahabat. Ingatkan dengan sebaik-baik cara, nasihati. Ya, itu lebih baik daripada kita menjauhinya. Maaf pakai pulpen merah Ustaz, kirain marah. Ibu saya kondisinya sakit, sehari-hari hanya tiduran di kasur, tidak kuat berdiri, sudah lama tidak pernah sholat. Uluh. Bagaimana cara memberitahu beliau agar mau sholat lagi tanpa menyinggung, karena beliau sangat sensitif dan jika diingatkan, berakhir dengan pertengkaran dengan anak-anaknya. Aduh, kumaha tuh.

Berupailah untuk mendorong, menasihati, beritahu supaya sholat dengan sebaik-baik cara. Mah tuh sudah adzan, sholat dulu ya gitu. Sholat gimana gak punya wudhu? Kalau gak mampu gak apa-apa. Saya wudhu kan gak bisa. Karena masih banyak najis, umpamanya BAB, BAK di sana dibersihin. Gak masalah. Yang gugur itu bukan kewajiban sholat, tapi kewajiban memenuhi syarat suci. Syaratnya, syarat sahnya sholat banyak. Salah satunya wajib suci dari hadas atau dari najis. Kalau ini tidak bisa dilakukan, gugur kewajiban memenuhi syarat itu. Sholatlah walaupun tidak wudhu. Tidak bisa wudhu, tidak bisa tayamum. Seperti orang di rumah sakit, dipasang alat-alat. Wudhu kena air enggak boleh, kena debu apalagi itu harus steril. Datang waktu sholat. BAB, BAK di sana dibersihkan, tapi mungkin masih ada najis. Sholatlah dalam keadaan demikian. Yang gugur adalah kewajiban memenuhi syarat suci. Tanpa menggugurkan kewajiban sholatnya. Sama dengan syarat sahnya sholat menghadap kiblat. Siapa yang tidak menghadap kiblat tapi padahal dia mampu, enggak sah. Kalau enggak mampu, umpamanya di kendaraan atau di tempat yang kita enggak tahu mana arah kiblat, menghadaplah ke mana saja. Jadi gugur kewajiban menghadap kiblat tanpa menggugurkan kewajiban sholat. Wajib suci dari hadas atau najis, tapi enggak mampu, gugurlah kewajiban suci tanpa menggugurkan kewajiban sholat. Sholat walaupun ada najis, walaupun tidak bisa berwudu. Jadi beritahukan saya dengan sebaik-baik cara ya. Kalau sudah diberitahukan tetap malah ngambek, ngusir kita, nendang ke kita, ya kumaha deui atuh. Itu di luar kekuasaan kita. Ustaz, mohon doanya untuk suami ana agar diberikan kesuksesan apa? Agar diberikan gitulah, dan kesabaran karena beliau sedang difitnah dan dizalimi, agar diberikan kecukupan dan kesabaran karena beliau sedang difitnah dan dizalimi oleh rekan-rekan kerjanya, karena beliau dianggap berbeda dalam ibadah dan beliau dianggap teroris. Oh gitu. Iya. Ini salah satu di antara sunnatullah, hukum Allah, ketetapan Allah yang pasti berlaku. Bagi orang-orang yang istiqamah di atas kebenaran, berpegang teguh kepada Quran Sunnah. Beliau menyatakan, Nabi SAW bersabda, ya'ti ala nasi zamanun al-mumsikuna fihi bisunnati kalqabidi alal jamr. Akan datang kepada manusia suatu zaman. Orang yang berpegang teguh kepada sunnahku di zaman itu seperti orang yang memegang bara api. Kalau enggak mampu, enggak tahan, bisa dilempar bara api itu. Bara api itu sunnah. Kalau dilempar, dilepas sunnah, maka bebas dari yang tadi teralami. Disebut teroris, disebut kebanjiran, disebut kambing karena berjenggot, isinya disebut ninja, macam-macam. Yaitu sesuatu yang lumrah wajar, dianggap aneh, dianggap asing. Kata Nabi SAW, innal islama bada'a ghariban fasayu'udu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu awalnya dianggap aneh, dianggap asing, dan kelak di akhir zaman akan kembali dianggap aneh, dianggap asing seperti semula. Tapi berbahagialah orang dianggap asing, dianggap aneh. Siapa? Alladzina
yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang yang menghidupkan kembali sunnahku yang sudah dimatikan oleh orang-orang. Ya, siapapun ini akan mengalami. Saya mengalami, ya iyalah. Sampai mau diusir segala macam ya. Sampai mau dibunuh, golok itu sudah nempel di apa nih? Di leher gitu. Awal-awal seperti itu semua orang. Nah sekarang sunnah sudah merebak. Walaupun tentu saja masih minoritas. Tapi sudah banyak yang seperti itu. Ya. Jadi sabar. Ini ujian, ini cobaan. Dengan ujian ini pahala kita ngalir terus. Dosa kita berguguran terus. Kemuliaan kita akan diangkat terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun termasuk suami dari akhwat yang bertanya ini atau ikhwan akhwat dimanapun yang sedang mengalami seperti ini, semoga Allah tabahkan, semoga Allah sabarkan, semoga Allah istiqamahkan, dan semoga Allah tolong, Allah bantu ya, insya Allah. Ustaz, saya ingin bertobat. Sok wae tobat. Tapi kenapa ya saya sulit konsisten dalam menjalankan perintah Allah? Kenapa tuh? Itu pertanyaan saya. Dan apa hukuman bagi orang yang tidak melaksanakan sholat wajib? Ya, dosanya besar ya. Taib. Kenapa kita sulit bertobat? Kalau sudah bertobat, kok mudah lagi tergoda? Ceritanya hijrah, tapi kok kembali ke masa lalu? Itu ada beberapa hal. Pertama ini, cek lingkungan pergaulan kita. Kita tobat, tapi lingkungannya masih buruk, terpengaruh lagi. Wajib hijrah. Tidak harus pindah rumah, enggak. Rumah tetap di sana, tapi kawan-kawan bergaul kita, coba, yang memberi pengaruh buruk, mulai tinggalkan. Tidak dimusuhi, tidak dibenci, tinggalkan. Jangan bergaul lagi, pilih, cari kawan bergaul soleh-solihah, yang bisa mempengaruhi kita kepada kebaikan. Itu yang pertama. Ya. Kedua, cek ilmu kita. Karena kebodohan, keawaman, sehingga kita itu tidak tercas gitu, tidak tersupport iman kita. Karena ilmu kurang, coba ngaji terus, hadir terus ke pengajian, hadir terus ke pengajian. Di rumah, ketika di rumah, setel kajian-kajian dari YouTube, dari radio, dari TV, dan seterusnya ya, itu. Ilmu adalah hidayah. Hidayah irsyad dan hidayah taufik ya. Maka pelajari ilmu. Itu yang kedua. Ketiga, cek rutinitas kita. Barangkali ada rutinitas yang dosa. Kebiasaan-kebiasaan yang maksiat dan itu yang membuat hati kita keras dan berkarat. Kalla bal rana ala qulubihim. Bimakanu yaksibun. Kata Allah enggak, itu adalah ron itu karat, ron itu noda, karena dosa-dosa yang dilakukan. Dosa membuat hati keras, berkarat, sehingga susah menerima ilmu, menerima nasihat, dinasihati malah tersinggung. Imam Syafi'i menyatakan, orang takwa diberi nasihat, dia merenung. Orang fasik diberi nasihat, dia tersinggung. Mendengar pedaran ilmu, orang bertakwa merenung. Orang fasik tersinggung, akhirnya bereaksi. Nah seperti itu. Jadi dosa itu yang menghalangi. Coba di introspeksi, muhasabah ya. Apa rutinitas kita sehari, ini dosa, ini salah, ini tinggalkan. Apa sih sehari-hari kita main game? Ini. Apalagi main YouTube, main TikTok. TikToknya saya juga suka ada di TikTok.
Tapi bukan saya yang bikin, saya enggak tahu, saya gaptek dalam hal itu. Tapi isi TikTok saya ceramah pendek, 30 detik, itu semenit gitu kan. Kebanyakan orang main TikTok itu apa? Kalau enggak nyanyi, joget gitu ya. Dosa enggak? Iya iyalah. Dosanya itu jariah. Orang yang melihat tuh seneng, di-share ke dia, ya. Kita yang sudah mati ini masih menyebar, ngalir tuh dosanya terus. Itu yang membuat hati kita berkarat. Jadi pertama, cari lingkungan yang baik, tinggalkan lingkungan yang buruk, ya. Yang kedua, tadi itu, cari ilmu terus. Yang ketiga, introspeksi. Semua amal-amalan yang buruk, yang jelek, yang dosa, maksiat, tinggalkan. Isi dengan amalan-amalan soleh yang bermanfaat. Baca Quran, baca buku-buku agama, gitu ya. Isi dengan itu. Yang keempatnya, jangan lupa berdoa kepada Allah. Minta hidayah. Minta dijauhkan dari dosa. Dosa apa? Doa apa? Banyak. Umpamanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku minta kepadamu hidayah untuk melakukan banyak kebaikan, meninggalkan banyak kemungkaran. Itu doa-doa agar Allah memberikan hidayah kepada kita, ya. Untuk penentuan awal bulan Hijriah, apakah harus selalu ikut pemerintah saja? Sama seperti penentuan satu Ramadan, satu Syawal, 9 Zulhijjah yang pemerintah lakukan di sidang isbat, tapi di luar bulan Ramadan, Syawal, Zulhijjah tidak terlihat sidang isbat, khususnya tanggal 1 Muharram. Khususnya tanggal 1 Muharram ini ada yang kemarin, tapi ada juga yang hari ini. Nah, nanti bagaimana penetapan saum tanggal 9-10 Muharramnya? Iya gitu, satu Muharram tadi. Idul Fitri, Idul Adha. Yang berwenang menetapkan waktu itu adalah Ulil Amri. Yang dimaksud Ulil Amri adalah orang yang bertanggung jawab mengurus urusan dunia kita dan urusan agama yang menjadi wewenang Ulil Amri. Di antara wewenang ulil amri kepada warganya adalah mengatur haji, mengumandangkan perang atau damai dengan pihak lain. Termasuk itu, menetapkan waktu setiap bulan, tanggal 1 setiap bulan dan waktu-waktu sholat. Ini wewenang ulil amri. Disebut ulil amri karena dia adalah pemegang urusan kemaslahatan warga yang dipimpinnya. Selain ulil amri, tidak ada yang punya wewenang, baik tokoh pribadi sehebat apapun tokoh itu ataupun organisasi, baik organisasi Islam atau umum LSM atau ormas atau partai. Mereka warga biasa, enggak berwenang. Maka tidak boleh ketetapan pribadi warga sehebat apapun ilmu ulama besar menetapkan menurut saya satu Syawal begini, tapi berbeda dengan pemerintah. Jangan ikuti. Ikutilah ketetapan pemerintah. Sefasik apapun, sezalim apapun pemerintah, itu wewenang dia. Selama mekanisme, cara penetapan awal bulan atau waktu tersebut benar. Dan pemerintah kita sekarang kan melakukan ru'yah di beberapa titik, lebih dari 100 titik di Indonesia, dan ditunjuk ahlinya dalam masalah itu. Benar prosedurnya wewenang, ikuti. Kalau salah dan pemerintah kesalahan itu tidak sengaja, mereka dapat pahala dari usahanya dan kita dapat pahala dari ketaatannya kepada pemerintah. Itu.
Tapi kalau orang lain selain pemerintah yang diikuti, pertama itu sudah salah. Kedua, menimbulkan perpecahan, perbedaan, clash. Alhamdulillah selama ini clash itu bisa dieliminir ya, bisa diantisipasi tidak menimbulkan masalah.

0: Termasuk kalau umpamanya apa yang dilakukan pemerintah itu sebuah kebid'ahan dan tidak ada alternatif, itu pernah terjadi di zaman sahabat. Sahabat masih hidup, Nabi sudah wafat. Marwan, yang kemudian disebut dengan sebutan bid'ah Marwan, ya, seorang penguasa saat itu mengadakan sholat id seperti sholat Jumat. Jumat itu kan khutbah dulu baru sholat, ya enggak? Kalau sholat id, sholat dulu baru khutbah. Terbalik. Marwan mengadakan sholat id seperti sholat Jumat. Khutbah dulu baru sholat. Ini bid'ah. Disebut dengan sebutan bid'ah Marwannya. Dan para sahabat saat itu masih ada mengingkari. Tapi kekeh. Mereka melaksanakan itu. Apa yang terjadi? Semua sahabat ikut sholat bersama-sama imam. Sholat id. Dengan terbalik posisinya. Khutbah dulu lalu sholat. Seperti sholat Jumat. Inilah yang dimaksud dengan hadis innama ju'ilal imamu liyutammima. Imam dijadikan untuk diikuti. A'immatukum yusalluna, dan dosa atas imam. Ini kaidah. Kalau kaidah yang diterapkan oleh semua pihak, beres sudah. Ya, jadi ikuti ketetapan pemerintah. Kalau sekarang kita tidak mendengar ada ru'yah dari sudah, ya. Wallahu a'lam. Sebelas, 12 tahun yang lalu istri ada pinjam uang lebih kurang 1 juta kepada bank. Bank apa? Bank lah. Maaf, saat itu belum mengenal sunnah. Enggak perlu minta apa, bukan ke saya salahnya. Tobat saja. Lebih kurang pernah bayar 300 ribuan. Setelah itu orang yang meminjamkan tidak pernah ketemu lagi sampai sekarang. Bank kepada bank atau berbunga meren. Pinjam uang 1 juta kepada bank emok. Apa itu? Bang Emok. Oh, rentenir. Bang Emok. Baru tahu. Ya. Pertama terus cari ke kawan-kawan ke tempat dia mangkal dulu. Ya. Kemudian lunasi. Kalau tidak, sudah berusaha ke sana kemari, tidak ketemu, sedekahkan, infakkan atas nama orang tersebut. Pahalanya sampai ke dia, kita juga dapat pahala insyaallah dari melunasi hutang, ya. Nah, kalau ternyata suatu saat ketemu, bilang, hutang saya sudah saya infakkan, sedekahkan. Kalau dia bilang alhamdulillah, terima kasih, beres. Kalau enggak, bayar. Ya bayar sudah. Terus sedekahnya jadi sedekah kita. Pulang bawa oleh-oleh nih untuk ayah. Insyaallah kabeli hatena teh. Apa kabeli teh? Hatinya terbeli. Ada istilah itu. Luluh hatinya insyaallah, ya. Pokoknya jangan sampai ada konflik sama orang tua. Durhaka kita. Siapapun yang bersalah, kalau tuh orang tua bersalah, maafkan. Kesalahan kita sejak kecil jauh lebih besar daripada kesalahan orang tua kepada kita, ya. Jasa orang tua itu tidak bisa tergantikan oleh apapun, sekalipun seluruh harta yang kita miliki kita berikan, enggak akan bisa membayar. Kita yang harus mengalah, kita yang harus mendekat, kita yang harus berupaya menjalin hubungan itu dengan orang tua, ya. Begitu saja. Cukup sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat nanti, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan salah satu dari calon penghuni neraka, yang mana orang tersebut ketika hidup di dunia adalah merupakan orang yang paling nikmat hidupnya. Segala apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan karena kekayaan yang dia miliki, karena jabatan yang dia punyai. Pendek kata, orang tersebut adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia. Kemudian oleh, apakah engkau masih ingat kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Wanita yang kamu zinai ketika di dunia, harta yang melimpah yang kamu rasakan ketika di dunia, makanan yang paling enak yang pernah kamu rasakan ketika di dunia, apakah semuanya masih kamu ingat saat ini? Maka orang tersebut mengatakan, la wallahi, tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni neraka, sekarang Allah mendatangkan calon penghuni surga. Calon penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin karena miskinnya dia, mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata, dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat sengsara. Cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu orang itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicelupkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. Setelah masuk ke dalam surga sekejap, Allah mencabut dia kembali. Dia keluarkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hal ra'aita bu'san qat, wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Apa kata orang tersebut? La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat, wahai Rabbi, demi Allah, kesusahan yang dulu pernah saya rasakan semuanya telah terlupakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa orang yang ketika di dunianya susah tapi dia rajin beribadah, maka seluruh kesusahan itu akan terlupakan. Sebaliknya, orang yang ketika di dunianya hidupnya sangat nyaman tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya seluruh kenyamanan dan keenakan tadi akan hilang lenyap, tidak berbekas. Orang-orang yang lemah iman, kadang-kadang ketika melihat artis fulan, atau pemain bola fulan, atau daftar orang yang paling kaya dari kalangan orang kafir versi majalah Forbes misalnya, yang penghasilannya dalam satu hari sekian, yang punya pesawat pribadi, yang bisa makan seenak-enaknya, yang punya kondominium atau yang punya perumahan yang begitu megah, punya villa di mana dan di mana. Kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang lemah imannya melihat seperti itu. Dia merasa, ya Allah, enak banget ya orang hidup kayak seperti itu. Maka kita katakan, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki, andaikan dia tinggal di rumah yang gedek,

tidak pernah kenyang. Barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit di tubuhnya. Maka sesungguhnya orang yang beriman tadi jauh lebih mending daripada orang kafir yang penuh dengan gelimang harta. Ini memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam beramal. Karena sesungguhnya kita diminta untuk beramal oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah lama. Andaikan umur kita 60 tahun. Sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal oleh Allah Subhanahu wa taala sejatinya hanya 30 tahun saja. Kok bisa Ustaz? Setengah umur, iya, hanya setengah umur saja. Dari 60 tahun kita cuma diminta beramal 30 tahun. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena dalam satu hari yang 24 jam tadi, kita tidur berapa coba? Kita tidur paling tidak 8 jam dalam satu hari. Berarti sepertiga dari umur kita sudah berkurang untuk tidur. Berarti selama 60 tahun kita hidup, kita tidurnya itu adalah 20 tahun. Ini berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Belum dikurangi dengan umur sebelum kita balig. Sebelum kita balig paling tidak umur 10 tahun lah katakanlah. Berarti berkurang pula umur 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. Maka sangat sayang sekali. Seandainya dalam umur yang cuma 30 tahun itu, kita tidak memanfaatkannya untuk berakidah yang benar. Untuk memegang sunnah Nabi SAW. Untuk rajin beribadah. Untuk menahan nafsu kita. Kemudian, karena kita tidak mau melakukan itu semua, dan kita mengedepankan keenakan yang cuma sekejap tadi, kemudian kita akan rugi merasakan siksaan yang begitu berat di dalam neraka, yang satu hari di sana sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga bisa beramal dengan amal yang saleh dan kita bisa mendapatkan kenikmatan di surganya nanti. Allahumma amin. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: إنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومواله. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mulai dari sholat malam, zikir, tilawah Al-Quran, dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amalan Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam, dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka, mereka itu adalah

0: orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, wahum laha sabiqun, dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina yashrabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Allah menyatakan tidak, bukan seperti itu, tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu sholat, entah itu saum, entah itu sedekah, entah itu tilawah Al-Quran, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikutnya disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya, yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi ya orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan ya sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya ya muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan insyaallah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka. Dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan dia ridha kepada kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليم. Jawa Barat. Yang Allah muliakan para asatidzah al-kiram, para jamaah, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah.

Anda berada dan pendengar beberapa radio lain yang ikut gabung, beberapa stasiun TV yang ikut ke dalam grup kajian bersama-sama, serta para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian tentang beberapa kesalahan yang wajib dijauhi oleh setiap penuntut ilmu. Yang sudah kita bahas yang pertama adalah hasad, dan yang keduanya adalah berfatwa tanpa ilmu. Kita lanjut yang ketiga, al-kibr, yaitu takabur. Bahasa kitanya sombong. Takabur istilah syar'i yang oleh Allah dijelaskan dalam Al-Quran, diterangkan dalam hadis-hadis yang sahih beserta definisinya, dan dibeberkan oleh para ulama, maka wajib kita memahami takabur dengan pemahaman syar'i, dengan penjelasan Rasul alaihissalatu wassalam, bukan dengan bahasa kita. Bahasa kitanya takabur itu sombong atau gumede. Takabur atau gumede, orang kecil tapi merasa diri gede, jadilah gumede. Orang bodoh tapi merasa pinter, apa namanya? Guminter. Orang yang jelek goreng patut tapi masep, apa namanya? Gumasep. Kalau merasa gelis, gumelis. Nah, itu pelajaran bahasa Sunda itu. Gumede, orang kecil tapi merasa diri gede, besar. Itulah takabur, bahasa kita sombong. Tapi sombong menurut bahasa kita itu bisa jauh berbeda dengan sombong menurut syariat. Seringkali kita melihat orang pamer dengan kekayaan. Memakai baju yang bagus, sendal yang bagus, handphone bagus, lalu kita katakan sombong. Padahal bukan. Atau kalau kita umpamanya ketemu teman di jalan, kita tanya, dari mana, mau kemana, lagi apa, cuek, noleh pun tidak. Kita sebut dia apa? Sombong. Padahal yang gitu bukan sombong, tapi tuli. Makanya dipanggil enggak noleh. Nah, bukan itu sombong yang kita maksud. Tapi sombong menurut definisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sombong walaupun sekecil debu. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbahu husnan wa na'lahu husnan. Wahai Rasulullah, ada orang tuh yang suka pakai baju sendal yang bagus-bagus. Apa itu sombong? Kata beliau, la. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, maha indah dan menyukai keindahan. Pakai baju bagus, sendal bagus untuk memperindah penampilan itu bagus, tidak sombong. Bahkan disukai oleh Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu ayyura atharu ni'amihi ala 'abdi. Allah itu sangat menyukai kalau dampak dari nikmat yang Allah berikan kepadanya terlihat pada dirinya.
pada diri si hamba yang memperoleh nikmat itu. Hamba itu umpamanya diberikan kekayaan yang melimpah. Lalu dia belikan barang-barang bagus. Lalu dia pakai memperindah dirinya, menampakkan bahwa dirinya punya banyak uang. Allah suka. Karena terlihat betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut. Itu bukan sombong. Kenapa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Lalu beliau menyatakan, Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Takabur itu dua kriterianya. Pertama, dia menolak kebenaran. Yang kedua, menghinakan, merendahkan manusia lain. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Ketika menjelaskan hadis ini berkata para ulama, di antara Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam Kitabul Ilmi, wa batarul haqq huwa raddul haqq. Wa ghamtun nas yakni ihtiqaruhum. Wa minal kibriya daruka ala muallimika. Wa tatawul alaihi wa su'il adab ma'ahu. Yang dimaksud batarul haqq yaitu menolak kebenaran. Yang dimaksud ghamtun nas merendahkan, menghinakan manusia. Maka termasuk di antara takabur adalah engkau membantah gurumu. Dan termasuk melakukan su'ul adab. Su'ul adab itu artinya buruk tata kramanya, sopan santunnya, kata orang segala herang mah belegug. Itu su'ul adab atau tidak memiliki tata krama sopan santun kepada memberi pengajaran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqirru man tata'allamuna minhu, waqirru muliakan orang yang kamu pernah belajar ilmu kepada dia. Dimulai malah berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi azza wa jalla, atau disebutkan inna min ta'zimillahi azza wa jalla ijlalu hamilil Qur'an, wa disebut Dzasyaibatil Muslim wa As-Sultanil Muqsit. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Jamul Awsat. Kata Rasul SAW, di antara bagian dari mengagungkan Allah adalah memuliakan orang-orang berilmu yang telah memberikan pengajaran kepada kamu, memuliakan orang yang beruban di atas keislaman, orang yang sampai tua, sampai aki-aki, ini dia di atas Islam, dan memuliakan penguasa yang adil. Memuliakan tiga orang ini termasuk bagian dari mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika seseorang murid su'ul adab ke gurunya, sama dengan menolak kebenaran dan itu termasuk takabur. Maka berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, dan ini dikutip oleh salah diantaranya Ali Hasan Al-Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, لا يتعلم العلم مستكبر ومستحي. Tidak akan belajar ilmu dua orang. Pertama, orang yang takabur. Yang kedua, orang yang pemalu. Kedua-duanya takabur dan rasa malunya menghalangi orang itu dari belajar. Wajib-wajib untuk dijauhi.
Karena itulah maka kita lihat banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menjelaskan bahaya takabur dengan beberapa jenis ungkapan. Ungkapan yang pertama adalah takabur itu tak karakter iblis laknatullahi alaih. Dia menganggap Adam hina rendah, dirinya lebih baik, maka gak mau patuh kepada Allah hanya karena disuruh menghormat Adam dalam bentuk sujud. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingat ketika kami berkata kepada para malaikat, sujud kalian ke Adam. Semua malaikat sujud. Kecuali iblis. Satu iblis ada di sana. Iblis bukan golongan malaikat. Iblis itu bangsa apa? Bangsa jin. Maka dalam surah Al-Kahfi, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Iblis itu bangsa jin. Dan jin dibuat dari apa? Dari api. Fafasaqa an amri rabbi, dia durhaka kepada perintah Allah. Makanya dia durhaka, tidak taat kepada perintah Allah untuk menghormati Adam dalam bentuk sujud. Saat itu menghormat dalam bentuk sujud dibolehkan. Saat itu. Dan di zaman nabi-nabi setelahnya juga boleh. Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya sujud kepada bapaknya, yaitu Ayub. Siapa? Yakub. Nah, terus Yusuf duduk di singgasana, saudara-saudaranya sujud yang 11 orang kepada Yusuf. Apa sujud itu maksudnya? Hormat. Boleh saat itu. Bukan dalam rangka ibadah. Tidak musyrik, tapi itu adab syar'i di saat itu. Tapi ketika Nabi SAW, Nabi kita diutus, syariat berubah dibanding syariat terdahulu. Hadan liyasjuda li'ad la'amartul mar'ata liyasjuda li'zawjiha li'admi haqqihi alaiha. Seandainya aku dibolehkan menyuruh orang untuk sujud ke orang lain, niscaya aku perintahkan wanita istri-istri untuk sujud kepada suaminya. Saking besarnya agungnya hak suami atas istrinya. Seandainya boleh, beliau perintahkan. Tapi enggak boleh orang sujud kepada sama manusia. Walaupun istri ke suami, walaupun anak ke orang tua, walaupun murid ke guru, enggak boleh. Walaupun dalam rangka menghormat, bukan dalam rangka ibadah. Maka siapa orang yang sujud kepada sesama makhluk dalam rangka ibadah, musyrik dia. Tapi siapa orang yang sujud kepada orang lain bukan dalam rangka ibadah, tapi dalam rangka menghormat, dia tidak musyrik tapi maksiat. Karena melanggar larangan Rasul SAW. Adapun kalau orang sujud ke orang lain bukan dalam rangka ibadah, bukan dalam rangka menghormat, tapi karena ada keperluan, maka boleh. Tidak dosa, tidak musyrik, tidak maksiat. Contoh umpamanya, seorang anak duduk di atas kursi. Ibunya lewat sambil bawa koin, pektif koinnya murah, jatuh gorolong ke kolong kursi. Oleh si ibu diambil, anaknya duduk di atas kursi, ibunya sampai sujud-sujud, depong-depong begitu ya. Sujud itu dalam rangka apa? Ibadah bukan? Bukan. Menghormat bukan? Bukan. Kenapa? Dalam rangka ada keperluan ngambil koin. Maka enggak apa-apa itu, Maya. Umpamanya, bapak baru datang, duduk. Istrinya menghampiri mau melepas.
kipas, sepatu atau kaos kaki suaminya. Karena suaminya memakainya di kaki, maka si istri sampai tapak deku. Apa tapak deku tanya? Berlutut. Maka boleh, boleh. Karena ada keperluan. Anak umpamanya. Merosot celananya. Anak kecil nih, SD atau TK. Oleh ibunya disamperin, diangsrodken. Diangsrodken itu di apa? Diangsrodkan. Ditarik ke atas lagi. Untuk itu si ibu harus bungkuk kepada anaknya. Melebihi ruku.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dikiranya Nabi akan membuka untuk membasuh kakinya ketika berwudu, membungkuk. Bungkuknya Mughirah bukan dalam rangka ibadah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dalam rangka menghormat, tapi karena ada keperluan, mau membukakan sepatu. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Da'au fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Biarkan, jangan dibuka. Karena aku memakai kedua sepatuku ini dalam keadaan suci. Wudu dulu, lalu pakai sepatu, lalu batal lagi. Nah, nanti pas mau wudu lagi, sepatunya nggak perlu dibuka. Bagian atas dari sepatunya, cukup. Nabi melarang kepada Mughirah supaya nggak perlu dibuka, bukan menegur bungkuknya. Bungkuknya boleh dalam rangka ada keperluan, nggak apa-apa ya. Bungkuk ruku, bungkuk sujud, ada tiga jenis. Kalau ruku dan sujudnya dalam rangka ibadah, maka musyrik kepada sesama makhluk. Kalau bungkuk atau ruku dan sujudnya kepada sesama makhluk dalam rangka menghormat, maka itu maksiat. Kalau ruku dan sujudnya dalam rangka ada keperluan, maka itu dibolehkan tidak apa-apa. Ya. Nah, kembali kepada takabur. Iblis disuruh sujud kepada Adam. Gak mau. Aba, dia menolak. Wastakbaro, dan takabur. Tuh, takabur. Penolakan dia karena takabur. Padahal sujud adalah kebenaran yang Allah perintahkan. Ibadah. Tapi ditolak. Maka menolak perintah Allah Azza wa Jalla adalah ketakaburan. Ketika ditanya, ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk, apa yang menghalangimu untuk sujud ketika aku perintahkan untuk sujud? Apa jawabannya? Lihat ketakaburannya. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena aku lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dari tanah. Maka Adam dihinakan, direndahkan, dia ditinggikan. Ada dua kriteria takabur dalam diri iblis. Pertama, menolak perintah Allah, menarik kebenaran. Yang kedua, menghinakan Adam. Sempurnalah ketakaburan ini dalam diri iblis, maka dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dikutuk sampai kiamat dan dipastikan penghuni neraka jahannam secara abadi di dalamnya. Makanya Allah menyatakan alaisa jahannam mathwa lil mutakabbirin. Bukankah jahanam itu tempat yang layak untuk makhluk-makhluk yang takabur? Nah, pernah neraka dan surga dialog saling membangga-banggakan dirinya. Apa kata neraka? Neraka menyatakan khuliqtu lil mutakabbirin wal jabbarin. Aku diciptakan untuk orang-orang yang takabur dan orang-orang yang jabbarin. Jabbarin itu yang diktator, kejam, menggunakan kekuasaannya untuk menekan rakyatnya. Kata neraka, aku diciptakan untuk mengazab orang-orang yang takabur. Dan orang-orang yang diktator, yang menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang. Dan ini menunjukkan ancaman yang sangat-sangat-sangat dahsyat bagi orang-orang yang takabur. Karena itulah maka takabur ini sifat yang tidak boleh dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Ketakaburannya menyebabkan dia terhalang dari ilmu. Gak mau belajar.

belajar. Maka sebait syair menyatakan al-ilmu harbun lil fata'il muta'ali kasayli harbun lil makanil 'ali. Ilmu itu akan lari, akan menghindar dari orang, dari pemuda yang merasa dirinya tinggi. Seperti aliran air yang selalu menghindar tempat-tempat yang tinggi. Mungkin kalian pernah belajar ilmu apa, biologi apa, fisikanya. Bagaimana sifat air? Air selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Gak pernah ada air naik ke luhur, ke gunung, gak pernah. Pasti air mah jalannya apa? Menurun. Kalau ada air, aliran air pasti dari atas ke bawah. Air tidak pernah memburu tempat yang tinggi, pasti yang bawah. Air selalu menghindar tempat-tempat tinggi. Makanya di syair tadi menyatakan al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasayli harbun lil makanil 'ali. Ilmu akan selalu lari menghindar tempat-tempat yang tinggi sebagaimana aliran air selalu menghindari tempat. Ilmu selalu menghindar dari pemuda yang merasa dirinya tinggi, sombong, sebagaimana air selalu menghindari tempat-tempat yang tinggi. Ya, karena takabur ini penyakit yang berbahaya, penghalang dari hidayah, menghalangi orang untuk belajar ilmu, maka seorang penuntut ilmu wajib menjauhi sifat takabur atau sombong. Ini yang pertama. Karena apa? Karena pertama, takabur itu karakter iblis laknatullahi alaih. Yang kedua, orang-orang yang takabur itu adalah tempatnya yang pantas di neraka jahannam. Alaysa jahannama mathwal lil mutakabbirin. Ya. Yang ketiganya, takabur itu karakter yang tidak layak dimiliki oleh ahli surga. Ketika iblis takabur lalu oleh Allah diusir dari surga, maka apa kata Allah? Keluar kamu, turun dari surga. Tidaklah layak bagi kamu untuk antatakabbaru fiha, untuk bertakabur di surga. Di dalam surga enggak ada karakter buruk. Siapa yang memiliki karakter buruk seperti takabur, Allah usir dari surga. Dan itulah yang terjadi pada diri iblis laknatullahi alaih. Ya, itu yang pertama, hindari takabur. Kedua, sekali lagi, kembalikan makna takabur menurut definisi syar'i. Definisi syar'i tadi adalah menolak kebenaran pertama. Kedua adalah menghinakan, merendahkan manusia. Hindari juga perilaku yang oleh syariat disebut takabur, walaupun buat orang tidak takabur, tidak sombong. Apa contohnya? Contohnya ketika berpakaian, ada cara berpakaian yang menurut syariat takabur. Itu apa? Bagi laki-laki, isbal. Isbal itu mengenakan pakaian dari atas, apapun bentuk pakaiannya, gamis, celana panjang, atau sarung, dari atas ke bawah. Lalu sampai menutupi dua mata kaki, itu isbal. Adapun dari bawah ke atas, walaupun menutupi dua mata kaki, gak apa-apa. Seperti pakai kaos kaki, pakai sepatu,
sepatunya agak tinggi sampai menutupi dua mata kaki, itu enggak masalah. Isbal itu bukan larangan menutupi dua mata kaki, tapi larangan mengenakan pakaian dari atas melewati mata kaki. Terancam neraka. Kata Nabi SAW, ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Apa saja yang menutupi dua mata kaki berupa sarung izar atau pakaian apapun dari atas, maka itu di dalam neraka. Kenapa? Karena itu salah satu bentuk kesombongan. Walaupun tidak ada rasa sombong dalam hati. Seperti tadi, jangan dibantah ya. Saya mau menolak kebenaran bukan berarti sombong. Gak ada niat saya untuk sombong. Keburukan tidak dilihat dari niat. Enggak, walaupun niatnya bagus, bentuk perbuatannya buruk, tetap saja buruk. Yang dinilai bentuk perbuatannya, bukan niatnya. Itu kalau keburukan. Contoh umpamanya maling, nyopet, ngerampok, niatnya untuk bangun masjid. Niatnya mau haji, mau umroh. Niatnya mau menolong orang. Niatnya bagus apa buruk? Bagus. Tapi perbuatannya buruk. Apakah perbuatan buruk tersebut berubah menjadi ibadah karena niat yang bagus? Enggak. Tetap saja buruk. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Tujuan yang baik, caranya harus baik. Niatnya bagus, pelaksanaannya harus bagus. Niat bagus, cara melaksanakannya buruk, dosa tetap. Seperti contoh apa? Seperti contohnya mencuri, merampok, itu perbuatan buruk, tetaplah dosa walaupun diniatkan untuk kebaikan. Niatnya untuk haji, niatnya untuk umroh, niatnya untuk menyantuni fakir miskin. Niatnya untuk membangun masjid. Semua copet, semua rampok, semua maling, niatnya bagus untuk menafkahi anak istri, kan gitunya. Menafkahi anak istri bagus apa jelek? Bagus, wajib. Tapi caranya maling, maka tetap saja dia dosa. Jadi perbuatan buruk tetaplah buruk walaupun niat yang bagus, apalagi hanya tidak niat buruk. Saya maaf, isbal tidak niat sombong. Mau niat sombong, mau tidak, itu perbuatan isbal sombong, kata sunnah. Berkata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, iyyakum wal isbala fa innal isbala minal makhilah. Hindari oleh kalian isbal, jauhi oleh kalian isbal, karena isbal itu salah satu bentuk kesombongan. Sombong menurut syariat ya begitu, sudah. Jangan dibantah oleh kita, dah saya mah tidak sombong. Menurut saya tidak sombong, menurut syariat sombong, mana yang benar? Ya pastilah menurut syariat ya. Kadang ada orang ya, omongannya membuat orang lain sakit hati, tersinggung karena menghina, karena merendahkan. Orang sampai emosi marah. Lalu orang itu membantah, saya tidak bermaksud menghina. Tidak ada niat saya untuk menghina. Kan sering kali ngelesnya gitunya. Menghina, asal perbuatan memang menghina, udah itu kejahatan. Walaupun tidak dengan niat menghina. Apalagi niatnya, walaupun niatnya bagus, saya ngomong begini, niatnya agar kamu sadar. Ini nasihat bagimu. Niatnya menasihati, tapi bentuk perbuatannya menghina. Tetap saja itu menghinaan, bukan nasihat. Karena itulah, sekali lagi, perbuatan buruk tidak berubah menjadi boleh, menjadi benar, menjadi baik, walaupun tidak diniatkan keburukan, walaupun diniatkan kebaikan. Jadi kembalikan makna kesombongan kepada makna yang diinginkan oleh syariat,
bukan menurut kita. Kalau Isbal ini menurut syariat sombong, ya sudah itu sombong. Jangan dibantah, dan menurut saya mah tidak sombong. Ya menurut ente, menurut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sombong, ya pasti Nabi yang benar. Nabi menyatakan, fa innal isbala minal makhilah. Isbal itu termasuk salah satu bentuk kesombongan. Maka ada ancaman. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau menyatakan, man jarra thawbahu khuyala'a lam yandurillahu ilaihi yawmal qiyamah wa la yuzakkihim lam yandurillahu ilaihi yawmal qiyamah wa la yukallimuhum wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Siapa orang yang mengulurkan pakaiannya khuyala'a. Khuyala'a ini secara nahu bisa berkedudukan dua. Bisa maf'ul min ajli, karena sombong. Bisa hal, hal itu keadaan. Sehingga man jarra thawbahu khuyala, bisa bermakna siapa orang yang mengulurkan pakaiannya baik karena sombong atau memang itulah keadaannya sedang sombong dia menurut syariat. Lam yandurillahu ilaihi yaumil qiyamah. Allah tidak akan memandang dia pada hari kiamat, alias akan dihinakan. Wala yukallimuhum, tidak akan ngajak bicara. Wala yuzakihim, tidak akan membersihkan dosa-dosa, tidak akan mengampuni. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Ini ancamannya. Khuyala'a bisa bermakna maf'un min ajrih, atau bisa bermakna hal. Dia ketika menjulurkan pakaiannya menutupi mata kaki, dia keadaannya dalam keadaan sedang sombong. Maka diniatkan sombong atau tidak, menurut syariat itulah kesombongan. Maka wajib dihindari. Inilah penyakit ketiga yang wajib dihindari oleh setiap talibul ilm, yaitu kesombongan, karena kesombongan menghalangi dia dari ilmu. Tadi dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, la yata'allamul ilma mustakbir wala mustahin. Tidak akan belajar ilmu orang yang takabur dan orang pemalu, ya. Juga tadi disebutkan dalam sebait syair bahwa al-ilmu harabun lil fatal muta'ali. Ilmu itu akan selalu terhindar dari seorang pemuda yang merasa dirinya tinggi. Maka wajib untuk dijauhi. Ini alasan yang pertama. Kedua, andai orang yang sombong tadi bisa belajar dan sukses. Ketika belajar ilmu dia faham, menjadi orang yang berilmu. Tapi kesombongannya ada. Maka seorang yang alim tapi dibarengi dengan sifat sombong akan jauh lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Akan lebih menimbulkan madarat daripada maslahat ketika dakwahnya, ketika ngajarnya. Karena ada kesombongan, ada ketakaburan, ada arogansi, ada dirinya merasa mulia, merasa agung. Akhirnya dia menuntut penghormatan dari orang lain, penghargaan dari orang lain, pemuliaan dari orang lain. Ketika dia merasa tak dihargai menurut versi dia, ngamuk-ngamuk tuh, marah-marah tuh, emosi tuh, akhirnya kasar, ngomongnya kasar, sikapnya, dan ini merusak citra dari dakwah itu sendiri, citra dari seorang dai yang harusnya tawadhu. Lihat, ketika Allah Azza wa Jalla
menjelaskan karakter para nabi atau posisi keadaan nabi yang sedang melakukan ibadah yang agung dalam posisi yang agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyebut nabi tersebut dengan sebutan seorang hamba. Contoh umpamanya, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Itu ayat kursi atau Al-Baqarah? Surah apa? Masa enggak ada yang hafal? Surah apa itu? Al-Kahfi. Dibaca setiap hari Jumat. Disunahkannya membaca surah Al-Kahfi malam Jumat atau hari Jumat. Hadisnya menurut penilaian para ulama ahli hadis hasan atau sahih. Yang menyatakan itu Syekh Al-Albani dalam kitab Tamamul Minnah. Juga Syekh bin Baz. Makanya hasil ijtihad para ulama terdahulu, Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ibn Al-Qayyim, termasuk ulama zaman kibari, Syekh bin Baz, Syekh Al-Uthaymin, Syekh Al-Albani, semua mensunahkan membaca surah Al-Kahfi malam Jumat, hari Jumat. Itu jadikan sandaran. Kalau muncul fatwa dari para ustaz yang menyatakan hadisnya dhaif, tidak disyariatkan, biarlah itu ijtihad para ustaz. Kita berpegang kepada ijtihad para ulama mujtahidin. Silakan baca surah Al-Kahfi malam Jumat atau hari Jumat, dan itu sunnah. Ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi, bukan ala rasulihi, bukan ala nabihi, bukan ala Muhammadin. Al-kitaba, kitab. Posisi nabi ketika menerima wahyu, menerima kitab, posisi yang sangat mulia, sangat agung. Saat itulah Allah menyebut dengan sebutan hamba. Tidak disebut nabi atau rasul, hamba ala abdihi. Lihat ketika nabi diisrokan, Isra Mi'raj. Itu hanya satu-satunya makhluk yang mengalami Isra Mi'raj. Nabi yang lain tidak ada. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, enggak ada. Yang Isra Mi'raj hanya siapa? Nabi Muhammad SAW. Dalilnya jelas ada. Orang mengingkari, bohong. Nih, kalau orang Muslim ada dalilnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladhi barakna haula. Maha suci Allah yang telah mengisrakan siapa? Hambanya. Allah tidak menyebut subhanalladhi asra bi nabihi atau bi rasulihi atau bi Muhammadin, tidak, tapi bi abdihi. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya. Para Isra Mi'raj itu posisi yang super agung. Ini Isra. Kalau Mi'rajnya dalam surah An-Najm. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma taghal. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Itu Mi'rajnya. Dan ketika Isra, Allah menyebut beliau dengan sebutan hamba. Padahal dalam posisi terpuji. Tidak ada makhluk lain selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi katanya ada orang yang sudah Mi'raj kepada Allah 70 ribu kali. Itu mahalu. Kan ada orang. Guru saya Mi'raj kepada Allah sampai berapa? 60 ribu kali apa 70 ribu kali? Itu mah halusinasi, ya. Nggak ada selain Nabi SAW yang berdialog dengan Allah. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau ada orang lain yang ngaku-ngaku, wah guru saya mah ribuan kali dialog dengan Allah. Bohong, jangan dipercaya.
Kok Nabi dipercaya? Ada ayatnya yang menjelaskan itu. Itu perkara gaib. Perkara gaib harus bersumber dari wahyu, dari Quran Sunnah. Nabi mah ada ayatnya, hadisnya banyak. Nah orang tadi mana buktinya? Ya, halusinasi, ingin dipercaya, ingin diagungkan oleh orang sampai nggak bohong nanti tidak tanggung-tanggung yang kayak gitu, mah ya. Nggak mikir bahwa orang mikir, masa sih kan gitu. Lihat Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, dzurriyyata man hamalna ma'anu innahu kana 'abdan syakura. Seluruh manusia ini adalah anak-anak turunan dari orang-orang yang kami bawa dalam perahu Nabi Nuh. Innahu kana 'abdan syakur. Sungguhnya Nabi Nuh itu seorang hamba yang pandai bersyukur. Bersyukur ini momen yang luar biasa agung. Satu, Allah menyebut hamba. Lihat, ketika seorang nabi berada dalam puncak kemuliaan, Allah menyebut nabi tersebut dengan sebutan hamba. Apa maknanya? Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, ketika di mukaddimahnya, ini dijelaskan oleh para ulama pensyarah kitab ini, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, makna nabi sebagai hamba itu lalu dijelaskan. Kenapa hamba? Karena semakin seseorang menghambakan dirinya kepada Allah, semakin Allah angkat kemuliaannya. Makin tawadhu seseorang, makin tinggi derajat orang itu di mata Allah Azza wa Jalla. Makanya momen terbagus, terbaik, terdekat seseorang dengan Allah di dalam sholatnya adalah ketika kapan? Ketika sujud. Inna aqraba ma yakunu bainal amdi wa baina rabbihi wa huwa sajid. Jarak terdekat ada seorang hamba dengan Allah ketika sujud. Padahal sujud itu kenapa? Paling dekat berarti paling mulia. Posisi orang ketika sholat yang paling mulia adalah ketika sujud. Karena apa? Karena dia paling merendahkan diri saat itu. Merendah dengan hati, dengan ucapan, dengan perbuatan. Kepala yang paling diagungkan disimpan di tempat yang terendah. Lalu mulutnya mendukung itu. Subhana rabbiyal a'la. Subhana maha suci. Siapa? Rabbku. Yaitu Allah. Suci dari apa? Dari kerendahan seperti yang sedang aku lakukan. Aku merendah. Karena memang aku rendah. Nah karena aku merendah, Allah suci dari kerendahan, kita sebut nama Allah Al-A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Kita merendah, kita sebut nama Allah yang paling tinggi. Maha suci Allah Rabbku yang paling tinggi. Pas. Ucapan dengan perbuatan pas. Ucapannya kita menyebut nama Allah yang paling tinggi dan Allah suci dari kerendahan, perbuatannya merendah dengan serendah-rendahnya. Ketika seseorang merendah dengan serendah-rendahnya, saat itulah posisi orang itu diagungkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya rukun yang paling inti dalam sholat adalah sujud. Kadang-kadang Allah menyebut sholat cukup hanya dengan menyebut sujud saja. Fasjudu ma'as-sajidin, kata Allah. Sujudlah kalian bersama orang-orang yang sujud. Maknanya sholat. Sholat kalian berjamaah. Dan Allah ungkapkan sholat dengan lafaz sujud. Karena sujud adalah rukun yang paling inti dari sholat. Ada orang tuh selalu membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyediakan semua kebutuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi merasa orang ini luar biasa khidmatnya. Lalu beliau menyatakan, "Sal
minta kamu. Dia enggak mau minta, dipaksa minta kamu. Pokoknya dia tidak mau meminta, dia tulus membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba minta, didesak. Ketika orang ini tidak ada cara untuk menghindari, akhirnya dia meminta. Apa mintanya? Mintanya apa? Kata dia, uridu murafaqataka fil jannah. Saya minta agar saya pun bisa mendampingi engkau di surga. Mintanya tetap dia minta akhirat, bukan minta upah di dunia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa'inni ala dzalika bikathratis sujud. Bantu aku untuk memenuhi keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Hadis ini oleh para ulama, di antara Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram. Ini kita membahas fikih, salah satunya fikih salat. Oleh para ulama dicantumkan dalam bab Fadlun Nawafil atau Salatun Nawafil. Keutamaan sholat-sholat sunat. Yang dimaksud bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud, maksudnya memperbanyak sholat. Dan sholat yang bisa diperbanyak hanya sholat sunat. Sholat fardu mah tidak boleh diperbanyak. Tetap segitu, 17 rakaat itu pun untuk yang mukim. Kalau yang musafir kan dikosor. Yang mukim maksimal. Bukan maksimal. Harus pas. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. 17 rakaat. Kurang dosa, lebih komo. Gitunya. Sama-sama dosanya. Pas. Yang bisa diperbanyak sholat apa? Sholat sunnah. Maka yang dimaksud bikathrotis sujud, yakni kasratis sholatin nawafil. Memperbanyak sholat-sholat sunat. Sholat di sana oleh Nabi diungkapkan sujud. Karena sujud adalah bagian yang paling inti dari sholat. Nah, sujud kenapa paling inti, paling mulia? Karena satu, orang paling merendah di hadapan Allah. Makin merendah seseorang di mata Allah, makin tinggi kemuliaannya. Makin seseorang merasa besar, merasa tinggi, besar ini takabur, merasa tinggi ini muta'ali, maka makin rendah, makin hina dia di hadapan pandangan Allah Azza wa Jalla. Terbalik ya, siapa yang merasa rendah, merasa hina, dia akan sama sangat tinggi di hadapan Allah. Siapa yang merasa diri besar dan merasa tinggi, maka dia kecil dan hina di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi bahaya seorang thalibul ilmi memiliki sifat sombong kalau setelah dia berhasil menguasai ilmunya, arogansinya bakal menonjol. Kesombongannya, ketakaburannya bakal menonjol. Akhirnya dia menganggap para da'i lain, para ustaz lain sebagai saingan. Akhirnya dijatuhkan, akhirnya dihina, akhirnya dibuli, akhirnya direndahkan. Rusak dakwah, rusak citra seorang ustaz. Betapa banyak orang yang mengklaim atau dianggap dirinya ulama, tapi rusak karena karakteristiknya yang buruk. Salah satu penyebab keburukannya adalah ketakaburan, kesombongan. Maka wajib dijauhi sikap takabur ini. Inilah penyakit ketiga yang wajib dijauhi oleh penuntut ilmu, yaitu apa? Takabur. Pertama hasad. Kedua berfatwa tanpa ilmu. Yang ketiga takabur. Terus keempat adalah atas ta'assub lil madzahibi wal ara. Ta'assub itu fanatik buta. Fanatik kepada apa? Kepada madhabnya dan pendapat dari gurunya saja.
Ini termasuk penyakit yang berbahaya. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan poin ini. At-ta'ifiyah wal-hizbiyah bihaithu yaqidul wala' wal-bara' ala ta'ifatin mu'ayyanah au ala hizbin mu'ayyan fahadha la syakka khilafa manhajis salaf. Fassalafus salih laysu ahzaban balhum hizbun wahid. Adanya pengelompokan, adanya penggolongan-golongan yang sikap wala dan baro dia hanya kepada golongannya, kepada kelompoknya. Mana wala dan baro itu loyalitas, siapa yang kita cintai, siapa yang kita dukung, siapa yang kita benarkan hanya dari kelompoknya. Baro itu selain dari kelompoknya kita berlepas diri. Sehingga ada istilah itu mah bukan ikhwan kita, itu mah ikhwan orang lain. Kan gitunya. Ini ikhwan kita, ahwat kita, itu ikhwan lain, ahwatin. Atau selain ikhwan kita tidak disebut ikhwan, tidak disebut ahwat, itu laki-laki dan perempuan. Itu mah bukan ahwat atau perempuan. Nah, ada istilah begitu, pemisahan. Kenapa ini lahir? Karena ta'assub, karena fanatisme buta. Tak diragukan lagi ini menyimpang dari manhaj salafus soleh, karena salafus soleh tidak berkelompok-kelompok, tidak bergolongan-golongan, mereka satu kelompok, satu golongan, mereka masuk ke dalam apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 78, huwassammakumul muslimina min qabl. Allah telah menamai kalian dengan sebutan muslimin sejak dahulu. Fala hizbiyata wala ta'adduda walal muwala walal mu'ada illa ala hasbi ma ja'a fil kitabi was sunnah. Maka tidak boleh ada hizbiyah. Tidak ada boleh ada golongan, beberapa golongan. Tidak boleh ada loyalitas dan memusuhi kecuali sebatas yang dijelaskan oleh Alkitab dan As-Sunnah, oleh Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Hatta seorang yang zalim, tapi kezalimannya itu tidak mengeluarkan dia dari keislamannya. Dia tetap Muslim, tapi Muslim yang berdosa besar. Pelaku besar pun itu saudara kita. Pelaku dosa besar. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolong tuh saudaramu baik yang zalim ataupun yang dizalimi, tolong saudaramu itu yang zalim saudara, apalagi yang dizalimi. Lalu para sahabat bertanya, hadza zalim. Bagaimana hadal mazlum? Kalau menolong orang yang didolimi, kita faham maknanya. Bagaimana menolong orang yang zalim? Jangan salah paham. Kata Nabi, yang zalim juga harus ditolong, harus dibantu. Pas ada orang zalim, ayo kita bantu. Mana? Kita hajar orang lain. Bukan begitu, kata Nabi SAW. Cegah dia, tahan dia dari kezolimannya. Itu cara menolong orang yang zolim. Ditolong dari apa? Ditolong dari dosa, dari murka Allah. Jangan sampai dia terus-terusan kena murka, kena azab, karena kezolimannya. Cegah dia, itu cara menolongnya. Jangan sampai dia berbuat zolim lagi. Ya. Berdasarkan hal itu, maka walaupun itu orang zalim, Nabi SAW masih menyebut sebagai saudara, ikhwan. Ini ikhwan kita. Walaupun dia zalim, tetap selama kezalimannya tidak memurtadkan dia, tidak menyebabkan dia keluar dari Islam, dia tetap
Muslim yang berdosa besar. Dia Muslim walaupun berdosa besar. Walaupun Muslim tapi dosanya besar. Jangan dilakukan. Tapi jangan dianggap sebagai orang kafir yang kemudian dianggap ini dia mah bukan saudara kita. Jahat sih. Enggak, tetap saudara kita. Bahkan ada dua kelompok saling bunuh. Tapi dua-duanya Muslim. Dua-duanya tidak mengeluarkan mereka dari keislamannya. Tetap Muslim, tapi siapa yang bersalah? Dia Muslim yang berdosa besar. Dari mana kita tahu bahwa dia masih Muslim? Allah menyebut dua kelompok Muslim yang berperang itu dengan sebutan iman, mukmin. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-9 Allah menyatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu faslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau ada dua kelompok mukmin berperang, ini benar perang beneran, bukan perang gobang begini. Tapi saling bunuh benar. Yang dibunuh bukan satu dua, sebanyak mungkin. Bisa ratusan, bisa ribuan. Dua kelompok mukmin, walaupun berperang oleh Allah masih disebut mukmin. Wa in ta'ifatul minal mu'minina qatatalu, saling berperang, faslihu bainahuma, damaikan di antara keduanya. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, kalau ada yang ngotot kekeh, buat memberontak, enggak mau damai, kekeh ingin perang, faqatilul lati tabghi, perangi yang kekeh ini, yang ngeyel ini, yang tetap ingin ribut, perangi. Hatta tafi'a ila amrillah, sampai dia kembali kepada urusan Allah, sampai dia tobat dari kesalahan. Lihat, walaupun berperang saling bunuh, dua-duanya tetap disebut orang mukmin oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itulah sebutan mukmin, sebutan ikhwan berlaku walaupun orang tersebut ahli maksiat, para pelaku dosa besar, maka tetap mukmin. Apalagi kalau orang tersebut hanya berbeda pendapat dengan kita, berbeda mazhab dengan kita, tidak boleh mengeluarkan dia dari sebutan ikhwan atau akhwat atau saudara, tetap saudara. Kecuali kalau murtad sudah beda itu, ya. Kalau sudah keluar dari Islam itu sudah lain lagi. Karena itulah maka dilarang ta'assub, fanatik kepada pendapat dan mazhab. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau kita menemukan ada perbedaan pendapat, bahkan tadad. Tadad itu kontradiktif. Seperti kata yang satu sunnah, kata yang lain bid'ah. Sunnah dan bid'ah ini musuh gerot. Musuh bebuyutan yang tidak mungkin dipertemukan. Ada gitu amalan kata yang sebagian muslim sunnah, kata yang sebagian lagi bid'ah, ada? Banyak. Contohnya apa? Kunut subuh. Ada yang mensunahkan? Ada. Siapa? Imam Syafi'i rahimahullah, sunnah dan ulama Syafi'i. Ada yang membid'ahkan? Selain Imam Syafi'i itu bid'ah. Contoh lain, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu, sedekap. Ada yang membid'ahkan? Ada. Syekh Al-Albani dalam kitab sifat salat Nabi membid'ah, bahkan disebut bid'ah dhalalah. Ada yang mensunahkan? Ada, banyak. Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin mensunahkan. Dalam kitabul ilmi ini, Syekh Al-Utsaimin juga mensunahkan sami Allahu liman hamidah ke sini. Ada yang toleran, kata Imam Ahmad, ini sejak dulu ada.
Man faman syaa falyaqbid wa man syaa falyursil. Siapa yang mau sedekap silakan, siapa yang mau ke bawah mangga, dua-duanya dibolehkan kata beliau. Tapi ada yang satu sunnah, yang satu bidah. Contoh lainnya apa? Itu. Membaca surah Al-Kahfi setiap hari Jumat, malam Jumat. Ulama-ulama mujtahid mensunahkan, ada sebagian bid'ah. Kenapa? Itu amalan khusus yang perlu dalil-dalilnya dhaif, maka melaksanakannya bid'ah. Ada yang seperti itu. Contohnya lain apa? Sholat apa namanya yang siapa yang mampu melakukan sepekan sekali, lakukan. Siapa yang tidak mampu sepekan sekali, sebulan sekali. Siapa yang tidak mampu sebulan sekali, setahun sekali. Siapa yang tidak mampu, hendaklah minimal setahun, seumur hidup sekali. Salat apa itu namanya? Salat? Apa? Tasbih. Salat tasbih. Ketika berdiri ruku sujud membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wallahu akbar dan seterusnya. Ada yang mensunahkan? Ada. Dan yang mensunahkan di kalangan ulama ahlus sunnah. Seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, sunnah tasalat tasbih. Yang lain menyatakan ini bid'ah. Di mana letak perbedaannya? Perbedaannya terhadap penilaian hadis ini. Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini hasan, makbul, ma'mul. Diterima dan boleh diamalkan. Yang lain menyatakan ini la aslahu, tidak ada asal. Banyak tuh perbedaan pendapat. Yang satu sunnah, yang satu binah. Tadad. Tadad itu apa? Patoja. Patoja iya. Sulaya tesaluyu. Bertolak belakang. Kontradiktif. Bagaimana menyikapinya supaya berbeda tetap bersaudara? Yang harus kita lakukan pertama, ini masalah yang mukhtalaf bainal ulama. Diikhtilafkan di kalangan para ulama, terima itu sebagai realita yang tidak bisa dipungkiri. Itu pertama. Kedua, pelajari dalil-dalil keduanya. Ini dalilnya apa, itu dalilnya apa? Ambil yang menurut kita terkuat dalilnya. Silakan amalkan. Yang tidak kita ambil, toleran, hormat. Kenapa? Karena setiap orang beramal berdasarkan ilmu yang sampai kepada dirinya. Yang sampai ke saya ya begini, yang sampai ke orang lain beda lagi. Dan masing-masing orang beramal berkeyakinan berdasarkan ilmunya masing-masing. Maka ada kesamaan dalam hal ini. Apa samanya? Sama-sama beramal berdasarkan ilmu. Itu beramal berdasarkan ilmu, kita beramal berdasarkan ilmu. Sama-sama mengamalkan ilmu. Bagus. Kalau ilmu yang sampai kepada kita begini, lalu kita beramal dengan amalan begitu, berarti kita beramal bukan berdasarkan ilmu, tapi ikut-ikutan. Orang lain juga begitu. Ilmu yang sampai kepada orang begitu dipaksa untuk mengamalkan seperti ilmu kita. Nggak boleh, nggak bisa. Berarti kita menuntut dia, memaksa dia untuk mengamalkan tanpa ilmu, tapi sekedar ikut-ikutan. Maka toleran, hormat, selama itu diikhtilafkan oleh para ulama. Maka dengan toleransi seperti itu, kita tetap bisa berbarengan, bisa bersaudara, sholat bareng-bareng. Di masjid yang sama, di waktu yang sama, dengan imam yang sama, sudah beres. Imam madhab yang empat, beda-beda. Masalah fikihnya, ada yang bertolak belakang, seperti yang satu sunnah, yang lain bidah. Pas datang mau berangkulan, pas ketemu saling memuji, saling menyanjung, saling mengunggulkan yang lain gitu. Tidak pernah, kamu membinasakan saya ya? Enggak pernah. Terus bermusuhan, enggak. Tetap bersahabat, bersatu, bersaudara, saling hormat. Inilah
yang dimaksud dengan ukhuwah di tengah ikhtilaf? Bisa, ya sangat bisa dan harus bisa ya. Nih beberapa contoh. Ketika para ulama membahas hadis tentang sholat, tentang al-imamah wa al-jamaah wal-imamah, sholat berjamaah dan keimaman. Ada satu hadis, innama ju'ilal imamu liutamma bi. Imam hanyalah dijadikan untuk diikuti. Lihat hadis ini, jangan difahami sendiri. Lihat syarahnya dari para ulama. Bagaimana para ulama menjelaskan diantaranya nih? Syekh Al-Basam rahimahullah dalam kitab Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram ketika menjelaskan hadis ini mengutip pendapat ulama terdahulu di antara Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Hadis ini berlaku untuk salat berjamaah. Imam dijadikan untuk diikuti. Ikuti gerakan imam walaupun pendapat kita berbeda dengan imam. Umpamanya imam waktu sujud dua tangan dulu. Kita berpendapat dua lutut dulu. Ketika berjamaah ikuti imam dua tangan dulu. Ketika bangkit dari sujud, imam berpendapat ada duduk istirahah. Kita tidak. Ikuti imam duduk istirahah. Ketika kita berpendapat sami'allahu liman hamidah sedekap, imam tidak. Ikuti imam. Karena apa? Karena begitulah hadis menjelaskan. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ketika mensyarah hadis ini. Dalam kitab namanya Fathu Dzil Jalalil wa Ikram Syarah Bulughul Maram. Beliau menerangkan dalil terkuat makmum harus ikut imam walaupun berbeda dengan imam adalah ketika makmum masbuk. Makmum masuk rakaat kedua. Karena terlambat, ya enggak? Setelah imam rakaat kedua, dia tahiyat awal, ya enggak? Makmum baru rakaat pertama, dia kan harusnya wajib berdiri ya. Wajib berdiri bagi dia wajib. Tapi karena kewajiban imam lebih kuat, dia harus duduk. Kewajiban mengikuti imam itu lebih kuat, dia harus duduk. Ikut imam tahiyat awal, padahal dia belum waktunya. Dia harus duduk. Terus imam ketika rakaat ketiga bangkit ke rakaat keempat berdiri. Kita sebagai makmum baru rakaat kedua harusnya duduk tahiyat awal. Ya enggak? Wajib kita tahiyat awal. Tapi karena kewajiban mengikuti imam lebih kuat, kita berdiri. Begitulah seterusnya. Ini dalil terkuat. Makmum harus ikut imam, walaupun berbeda dengan imam. Apalagi hanya perbedaan pendapat. Imam begitu, ikuti begitu. Dan ini ditunjukkan oleh para ulama. Ketika Imam Abu Hanifah sudah wafat, sudah meninggal. Imam Abu Hanifah berpendapat kunut subuh bid'ah. Nggak boleh. Wafat. Imam Syafi'i mau berkunjung ke madrasahnya Imam Abu Hanifah. Murid-murid Imam Abu Hanifah senang ada ulama besar. Tapi ada masalah nanti sholat subuh. Pasti Imam Syafi'i kita jadikan imam. Gak ada yang berani jadi makmum. Jadi imam di hadapan Imam Syafi'i gak mau. Pasti kunut subuh gimana? Diskusi mereka. Kesimpulan kita harus ikut imam kunut. Pas Imam Syafi'i datang, pas sholat subuh jadi imam. Makmum siap kunut, Imam Syafi'i langsung sujud, enggak kunut. Ditanya kenapa Anda enggak kunut, apa kata beliau? Saya menghargai Imam Abu Hanifah yang dikuburkan di dekat sini. Enggak kunut beliau. Padahal murid-muridnya siap kunut. Indah enggak hidup seperti ini? Indah. Syekh Al-Albani rahimahullah ketika sami'allahu liman hamidah ke sini, kata beliau, bid'ah dolalah finnar. Dalam sifat sholat Nabi. Lihat. Ketika beliau ke Riyadh. Sholat berjamaah. Imamnya Syekh bin Baz.
Beliau tahu Syekh Minar menyatakan sami Allahu liman hamidah sunnah ke sini. Ternyata beliau ikut sami Allahu liman hamidah sedekap. Ditanya, kenapa Anda sedekap? Bukankah itu adalah bid'ah? Beliau menyatakan innama ju'ilal imam liyutamma bih, dan imamnya Syekh bin Baz. Beliau ikut sedekap, bayangkan. Indahnya hidup di atas sunnah di tengah perbedaan. Tetap ihtiram, tetap toleran dan tidak ta'assub, fanatisme buta kepada pendapatnya, tetapi tetap berpegang teguh kepada pendapat yang dia yakini kebenarannya, tapi toleran hormat kepada yang tidak kita ambil, dan ketika sholat berjamaah mengikuti gerakan imam. Maka indahlah kehidupan beragama seperti ini. Ya, inilah penyakit yang keempat yang harus dijauhi, yaitu ta'assub. Apa ta'assub deh? Fanatisme buta. Ya. Jadi ada dua penyakit yang kita bahas di hari ini. Pertama takabur, yang kedua ta'assub. Cukup ya untuk siang ini sampai di sini. Sudah hampir 1,5 jam waktu yang kita habiskan. Dan kita masih tersisa waktu 2 menit untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wassalam. Ada yang mau ngacung atau tulisan? Sung yang mau ngacung bertanya boleh. Satu setengah menit lagi. Tolong jelaskan tentang sholat isyraq. Dan apakah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan sholat tersebut? Dan kalau dicontohkan, bolehkah kita melakukan sholat isyraq setiap hari? Ulama menyebut sholat isyraq dengan banyak istilah. Ada sholat syuruq, sholat isyraq. Ada juga yang menyebut dengan sholat qodat. Sholat qodat kadang-kadang maksudnya sholat subuh, kadang-kadang maksudnya sholat syuruq. Sholat syuruq dilakukan 2 rakaat dan dilakukan setelah syuruq. Syuruq itu terbit matahari, jangan pas terbit. Lihat umpamai jadwal, oh jadwalnya syuruq jam 6. Enggak boleh kita sholat syuruq pas jam 6. Lewati 15 menit, 6.15 baru kita sholat syuruq setelah terbit. Jangan pas terbit, karena pas terbit ada larangan sholat, ya. Dengan syarat dia sholat berjamaah dengan imam, tetap tinggal di tempat sholatnya dan berzikir sampai matahari syuruq, lalu sholat 2 rakaat. Jadi ada 3 syarat dan ini ditetapkan oleh Syekh Al-Utsaimin berdasarkan hadis ini. Jadi siapa man sholal fajr ma'al imam? Siapa orang yang sholat fajar bersama imam, kemudian dia duduk di tempat sholatnya dan berzikir, hatta tasruq asyams atau hatta tatlu asyams, sampai matahari terbit. Thumma sholla rakaatain, kemudian dia sholat 2 rakaat. Kana ka'ajil hajj wal umrah tamatan tamatan tamat. Maka itu sama pahalanya dengan haji dan umrah secara sempurna, sempurna, sempurna. 3 kali Nabi SAW menyatakan. Kemudian ini yang disebut dengan sholat syuruq atau sholat isyraq, atau sebagian lagi ada lagi yang menyebut sholat qodat. Ada 3 syaratnya. Pertama, dia sholat berjamaah dengan imam. Kedua, dia duduk di tempat sholatnya, di masjid tersebut. Ketiga, dia sholat 2 rakaat seusai sholat syuruq. Baru diperoleh 3 hal tadi. Nah, inilah yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Ini iming-iming, ini disebut dengan targhib. Iming-iming untuk mendorong orang mengamalkan ini. Dan ini sunnah.
karena besarnya pahala. Boleh tiap hari? Bagus, bukan boleh. Bagus, ya. Sebagian ulama ada yang memahami inilah sholat duha yang disegerakan. Karena waktunya pas, waktu sholat duha. Dan sholat duha itu paling afdol itu adalah sekitar jam 11 menjelang zuhur.

0: dia boleh mengawalkan, dan itulah yang disebut dengan sholat syuruq. Jadi sebagian ulama menyatakan itu sholat duha yang diawalkan. Yang berpendapat ini salah satu Syaikh Utsaimin, kemudian Syaikh Abdul Razak juga menjelaskan hal demikian. Walhasil ini masalah yang diikhtilafkan oleh para ulama tentang istilah. Sebagian menyebut sholat isyraq, sebagian menyebut sholat duha. Ya, tapi yang jelas dua-duanya bagus untuk diamalkan. Mau sholat duha, mau sholat syuruq, sama-sama itu disunnahkan dan pahalanya besar. Sudah ada bonus 3 menit, ini bonus tambahan terakhir. Apa yang dimaksud sholat tasbih dan bagaimana gerakan dan niat-niat sholat tasbih? Nah ini tadi, sholat tasbih kata Syaikh Utsaimin rahimahullah itu hadisnya la asla lahu. Pertama itu, yang kedua tata cara dan doanya berbeda dengan sholat-sholat pada umumnya. Makanya kata beliau, saya tidak menelaah tentang doanya dan cara-caranya karena tidak pernah mengamalkannya dan tidak akan pernah mengamalkannya. Tapi Syaikh Al-Albani rahimahullah menghasankan hadis itu dan menganjurkan minimal sekali seumur hidup, ya. Ah, bagaimana jumlah rakaatnya? 4 rakaat. Dan doanya adalah membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sekian kali, ya. Kalau enggak salah 15 kali, 15 kali. Kenapa saya bilang kalau enggak salah? Ya karena ragu. Kenapa ragu? Enggak pernah ya Ustaz melakukan. Iya betul, enggak pernah. Karena saya lebih cenderung kepada ulama-ulama yang menyatakan la aslala, termasuk Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan itu tidak ada dan itu melakukannya adalah kebid'ahan. Ini lebih selamat, ya. Maka caranya, doanya tidak saya hafalkan, ya. Tapi pembahasan tentang hadis ini pernah dan sering kita bahas. Di antaranya ketika dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ada salat tasbih. Syekh Ridwan Jami' Ridwan yang mentahqiq hadis ini itu menukil penjelasan Syekh Albani bahwa hadis ini hasan dan sangat dianjurkan dilakukan minimal seumur hidup sekali, minimalnya, ya. Dulu pernah kita bahas hadis ini puluhan tahun yang lalu, tapi saya lupa matan isi hadisnya karena tidak pernah diamalkan, tidak pernah dipelajari lagi. Pasnya berapa kalinya tasbihnya lupa. Kalau enggak salah 15 kali, ya. Tapi kita tidak menyatakan siapa yang melakukan itu terancam neraka bidah, enggak. Tergantung ilmu yang sampai kepada dia. Kalau ilmu yang sampai kepada dia ini hasan, lalu sunnah melaksanakannya, mangga teh teh, ya. Kita tidak akan menjarah orang seperti itu. Menjarah itu mencela orang seperti itu karena ikhtilafnya para ulama dalam
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh? Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6 ya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati. Salah satu unsur yang Allah tanam di dalam diri manusia adalah nafsu. Apa? Nafsu. Selama ini nafsu itu identik dengan sesuatu yang baik atau yang buruk? Sesuatu yang buruk. Identik dengan kejahatan, identik dengan keburukan, identik dengan hal-hal yang negatif. Kalau memang demikian, kenapa kok Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia punya nafsu? Padahal di dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratum bisu. Nafsu itu sering mengajak kepada keburukan. Nafsu itu sering mengajak kepada kejahatan. Jika memang nafsu itu seperti itu, kenapa kok manusia dikasih oleh Allah nafsu? Apakah manusia butuh nafsu? Butuh enggak? Hah? Butuh. Buat apa? Buat apa? Buat hidup. Supaya kita bisa hidup. Apa hubungannya nafsu sama hidup? Karena kalau misalnya kita enggak punya nafsu, gimana kita mau makan? Gimana kita mau minum? Kalau jenengan lagi enggak nafsu, mau makan? Enggak mau. Kapan makan itu enak? Ketika ada nafsu. Walaupun cuma nasi sama sambal, yang penting lagi ada nafsu. Walaupun lauknya enak, tapi kalau enggak ada nafsu, malas kita makan. Jadi manusia itu butuh nafsu. Hanya untuk hidup saja? Tidak. Tapi juga kita supaya bisa eksis. Apa eksis? Bukan nama kartu ya. Supaya kita bisa eksis, kita ini butuh nafsu. Eksis kehidupan manusia di muka bumi. Yaitu kita punya keturunan, kita punya anak, kita punya cucu. Kalau gak ada nafsu, gimana kita akan punya anak? Karena seorang manusia supaya bisa punya anak, dia harus melakukan hubungan biologis. Dan hubungan biologis tanpa nafsu, gak mungkin. Ya. Lah terus gimana kita menyikapi nafsu, Ustaz? Di satu sisi kita butuh nafsu, di sisi yang lain nafsu itu sering mengajak kepada keburukan. Disitulah letak ujiannya. Makanya ayat yang tadi saya baca, innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu sering mengajak kepada keburukan kecuali satu jenis nafsu. Yaitu nafsu yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Bagaimanakah nafsu yang dapat rahmat dari Allah? Nafsu yang mau diatur oleh ajaran agama. Yang salah itu ketika nafsu diumbar, alias manusia menjadi budaknya nafsu. Itu yang salah. Tapi nafsu itu kita perlukan. Supaya nafsu ini menghasilkan yang baik, bagaimana? Diatur. Makan, ada aturannya enggak? Ada. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga buat apa? Makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat udara. Kalau makan cuma pakai nafsu saja bagaimana? Sepertiga buat makanan, sepertiga buat makanan, sepertiga buat makanan. Ora bisa ambekan, mati. Kuwi jenengane makan pakai nafsu tok. Tapi kalau makan pakai nafsu yang diatur oleh agama, kita akan sehat. Kebanyakan penyakit itu karena kebanyakan apa? Makanan. Minum juga sama, syahwat juga sama. Ketika nafsu syahwat itu mau diatur oleh agama, ini halal, ini haram, maka akan sehat. Kalau enggak mau diatur agama, AIDS. Apa? AIDS. Gonta-ganti pasangan. Ya. Nah, terus bagaimana Ustaz? Apa kita dibantu oleh Allah untuk melatih nafsu? Iya. Sekarang ini kita lagi dilatih oleh Allah untuk bisa melatih nafsu. Di bulan Ramadan. Yang halal saja kita disuruh untuk menahan diri. Apalagi yang haram. Yang halal apa? Makan, minum, hubungan suami istri dan pasangan sah, itu kan halal. Tapi dilatih kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengatur nafsu kita. Dit. Azan subuh berhenti. Dit. Azan maghrib labuh maning. Yang halal loh. Yang apa? Yang halal. Nek rokok mlebu sing endi? Nah, ini juga termasuk nafsu. Termasuk apa? Nafsu. Ustaz sulit sekali Ustaz, saya meninggalkan rokok. Ya harus dilawan. Orang bijak mengatakan, wan nafsu katifli. Nafsu itu seperti bayi. Seperti apa? Bayi. Intatrukhu intuhmilhu syabba ala hubbir radha'i. Seandainya engkau biarkan nafsu itu tidak kamu lawan, maka seperti bayi yang dibiarkan untuk netek terus, alias enggak disapih. Sampai kapan? Sampai kapan? Nanti bujang. Nanti bujangnya siapa? Netek. Apa ya Ustaz, orang percaya jajal ngono. Jenengan punya bayi dibiarkan enggak disapih. Nanti bujang temenan. Temenan ku temenan kok. Ada kisah nyata, nanti kelas 6 SD siapa? Netek. Kalau dibiarkan nafsu itu seperti itu. Tapi wa in taftimhu yanfatim. Ketika bayi itu saatnya disapih, dia disapih, maka akan berhenti. Ya tapi kan rewel, ya harus dilawan. Coba lihat seorang ibu yang menyapih anaknya. Anaknya rewel enggak? Rewel. Ibu yang kuat, yang enggak gampang terbawa perasaan, maka dia akan berusaha bagaimana caranya supaya bayi ini manut. Macam-macam. Anak sing nganggo minyak kayu putih. Ya, apalagi Broto Wali. Anak sing di apa jenenge Tensoplas. Pokoknya bagaimana caranya supaya bayi ini manut. Itulah nafsu, harus gitu kan. Pahit Ustaz, mulutnya pahit. Orang ngerokok kan jenenge apa? Pahit. Nek nyong ngerokok malah pahit. Ya. Harus dilawan. Gak boleh kita kalah. Buktinya kita berhasil melawan nafsu itu berapa jam? 12 jam. Bisa enggak? Bisa. Mati apa orang? Urip, Mbok? Ya, jere sapa nyung nek orang ngerokok mati. Jere sapa lah, lombo. Ya. Orang bisa mikir, lho gue mau 12 jam orang mikir. Ini cuma masalah nafsu saja. Maka mumpung bulan Ramadan, mumpung bulan apa? Ramadan. Jadikan bulan Ramadan itu sebagai lembaran baru untuk membuka kehidupan kita yang baru. Saya yakin jenengan ini kalau tanya kepada istri-istri jenengan, jujur istri jenengan pasti akan mengatakan ora seneng kalau jenengan itu merokok. Yakin wala gokin. Orang nak ceritane, alhamdulillah bojoku ngerokok. Orang nana, ya. Yeah. Bukti ini, istri saya diem saja. Kue orang diem, kue seneb. Yeah. Arab ngomong orang wani. Yeah. Bukan karena dia itu rela, enggak, dia enggak suka dia. Baunya, anak-anak lagi, ya. Yeah. Kemudian lingkungan, polusi, duit sing mubah. Bayangkan 10 ribu tiap hari. Kalau 10 ribu gue nggo becer kan masya Allah. Apa mana gue infak memecit. Wah, jenengan itu sebulan wis duit tabungan biru gue 300.000 masya Allah. Ping 10 tahun bisa gue kaji gue. Coba bayangkan 300 ribu kali 12 kali 10 piran jajal. Akeh mo bisa gue mangkat kaji. Ya. Yeah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa membuka lembaran baru untuk bisa mengatur syahwat dan nafsu kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah masjid Babussalam yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para netizen, pemirsa beberapa TV, kembali kita berjumpa mengangkat tema misteri tentang kematian. Kita akan mulai dari pembahasan apa itu kematian. Mati dalam bahasa Arab adalah maut. Makna asal maut secara bahasa adalah as-sakan. As-sakan maknanya diam atau tenang. Sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Manzur di dalam Lisanul Arab, wa aslul mauti fil lughatil arab as-sukun wa kullu ma sakana faqad mat. Asal makna kematian secara bahasa adalah sukun. Sukun itu tenang. Segala sesuatu yang tenang disebut mati. Orang Arab menyatakan matatin naru mautan idza baruda rumaduha falam yabqa minal jamr syai'un. Kalau orang Arab menyatakan api itu telah mati apabila baraknya telah dingin dan tak ada satu bara pun yang masih menyala. Demikian juga matatir rih, telah mati angin. Idza rakadat wasakanat, kalau angin itu telah tenang, tidak ada lagi hembusan yang bertiup. Dan itu tidak dikenal dalam bahasa kita. Kalau api mati, padam, ya, api itu telah mati, lampu telah mati. Tapi dalam bahasa kita tidak pernah menyatakan angin telah mati. Tapi dalam bahasa Arab, angin bertiup, kemudian setelah itu tenang, tak lagi terasa hembusannya. Orang Arab menyatakan matatir rih, angin ini telah mati. Dengan demikian, kalau mati mana asalnya adalah tenang, maka lawannya yaitu al-hayat atau hidup, makna asalnya adalah haraka, bergerak. Maka segala sesuatu yang bergerak disebut hidup. Lawannya tenang, tidak bergerak adalah mati, dan itu makna mati secara bahasa. Adapun secara istilah diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tadhkirah. Kata beliau, al-mautu huwa inqita'u ta'alluqi ruh bil badan wa mufaraqatuhu wa tabaddulu halin wa intiqalu min darin ila dar. Mati secara istilah harus memenuhi 4 kriteria. Pertama, terpisahnya antara ruh dengan badan. Kedua, putus hubungan antara ruh dengan badan tersebut, tidak ada lagi keterkaitan, tidak ada lagi saling mempengaruhi. Ketiga, tabadulu hal, berubah keadaannya. Dan yang keempat, berpindah alam dari satu alam ke alam yang lain. Ini 4 kriteria kematian. Pertama, berpisah antara ruh dengan jasad. Kedua, putus hubungan. Kalau berpisah tapi masih ada hubungan, masih ada saling mempengaruhi, belum mati. Seperti yang terjadi pada waktu tidur. Ketika tidur, ruh ini keluar dari jasad, tapi masih ada hubungan. Apa yang dialami oleh ruh di alam mimpi, masih ada hubungan dengan badan dan pengaruh. Makanya bermimpi teriak, badannya benar teriak, ya enggak? Mimpi pada waktu anak kecil, mimpi kencing, apa yang terjadi? Ngompol benar-benar. Pada orang dewasa, mimpi melakukan hubungan suami istri, jasadnya gimana? Junub benar-benar, masih ada hubungan. Kadang-kadang di alam mimpinya dia nendang, benar. Fisiknya di tempat tidur, nendang. Terpisah, tapi masih ada hubungan. Yang ketiganya, berubah keadaan. Kalau sudah mati, dibiarkan berhari-hari. Jasadnya, apa yang terjadi? Membusuk. Kemudian bau, kemudian lama-lama hancur. Tapi kalau ruh dengan jasad ini masih bersatu, puluhan tahun seperti kita, seger buger, tidak membusuk. Ya. Dan kriteria yang keempat, berpindah alam, dua-duanya. Ruh kita berpindah ke alam barzah, kemudian jasad kita juga berpindah ke alam barzah, nanti di sana ketemu lagi, masuk lagi, hidup lagi. Jadi, kematian secara syar'i adalah tadi, pertama berpisahnya antara ruh dengan badan, kedua terputusnya hubungan antara ruh dengan badan, yang ketiga berubah keadaan, dan yang keempatnya berpindah dari satu alam ke alam lain, dari alam dunia berpindah ke alam barzah, dan itulah yang dimaksud dengan kematian. Kematian disebut juga dengan sebutan wafat. Ada dua jenis kematian atau dua jenis wafat. Pertama disebut al-wafatul kubra, kedua al-wafatul sughra. Kematian besar atau wafat besar dan wafat kecil. Wafat besar tadi memenuhi 4 kriteria. Adapun wafat kecil atau kematian kecil sering terjadi pada 3 kasus. Kasus pertama ketika tidur. Kasus kedua lebih mendalam lagi ketika pingsan. Dan kasus yang ketiga ketika apa istilahnya, koma ya. Belum titik tuh. Masih koma. Koma sudah mati apa belum? Belum. Mungkin hidup lagi, bukan hidup lagi karena belum mati. Mungkin nanti sehat lagi? Mungkin. Dan ada orang yang komanya berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Ya. Nah, itu semuanya disebut dengan sebutan al-wafatu sughra. Kenapa disebut wafat? Karena salah satu kriteria kematian ada pada al-wafatus sughra ini, yaitu berpisahnya antara ruh dengan badan. Ketika kita tidur, ruh kita itu lepas dari badan kita. Tapi masih ada hubungan. Pada waktu tidur, hubungan antara ruh dengan jasad ini masih kuat. Sehingga apa yang dialami oleh ruh di alam mimpi masih besar pengaruhnya kepada fisiknya, badannya di tempat tidur. Allah berfirman dalam Al-Quran di beberapa ayat, diantaranya Surah Al-An'am ayat 60, Allah menyatakan wa huwallazi yatawaffakum billail wa ya'lamu ma jarahtum binnahar thumma yab'atsukum fihi. Kata Allah, dialah Allah yang telah mewafatkan kalian pada waktu malam. Makna mewafatkan di sini adalah menidurkan. Tidur oleh Allah disebut wafat. Ini ayat yang pertama. Ketika menjelaskan ayat ini berkata Imam Al-Qurtubi, wa fin naumi tuqbadu arwahul ibad. Wa man syaa'a al-haqqu ayumsika ruhahu fi hali naumihi amsakaha wa man syaa'a biqa'a wa man syaa'a baqa'aha raddaha ila al-ajali alladhi haddadahu al-haqq. Ketika tidur, ruh-ruh dari hamba itu oleh Allah dicabut. Siapa yang Allah kehendaki ruhnya tetap ditahan, tidak dikembalikan alias mati dalam keadaan tidur, Allah akan tahan. Siapa Allah yang kehendaki orang itu tetap hidup, maka akan dikembalikan sampai pada waktu tertentu. Dikembalikan lagi ke jasadnya, lalu bangun lagi. Karena itulah doa yang kita baca menjelang tidur gimana? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Maksud amutu di sana tidur. Maksud ahya di sana bangun. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Pas bangun tidur doa kita apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali. Maksud menghidupkan? Membangunkan. Ba'dama amatana. Setelah dia mematikan kami, menidurkan kami. Ya. Lihat lagi dalam surah Az-Zumar ayat 42. Allah menyatakan, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Wallati lam tamut fi manamiha. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى. Dialah Allah yang telah mewafatkan satu jiwa ketika kematiannya. Dengan cara dicabut ruhnya dari jasadnya. Dan yang mewafatkan jiwa bagi orang yang belum mati di dalam tidurnya. Di dalam tidurnya, belum mati tapi sudah diwafatkan. Diwafatkan dalam arti dicabut ruhnya dari jasadnya. Fayumsikul lati qadha 'alaihal maut. Allah tahan itu ruh bagi orang yang sudah ditetapkan kematiannya. Enggak dikembalikan lagi. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan Allah lepaskan lagi ruh bagi orang yang belum ditetapkan kematiannya, masuk lagi ke dalam jasadnya, bangun lagi sampai pada waktu yang telah ditentukan. Dari sinilah kita mengetahui bahwa kenapa tidur disebut dengan mati atau wafat, karena dicabutnya ruh orang itu ketika tidurnya dari jasadnya. Tapi walaupun dicabut terpisah masih ada hubungan. Kita masih bernafas, jantung kita masih berdenyut, darah kita masih mengalir gitu, seluruh organ tubuh kita masih berfungsi, dan nanti ketika saatnya bangun dimasukkan lagi itu ruh ke dalam jasadnya, lalu bangun lagi dan hidup lagi. Inilah dua jenis al-wafat atau dua jenis kematian, kematian besar dan kematian kecil. Kematian besar, empat tadi kriterianya. Masih ingat apa? Terpisah antara ruh dengan badan, tidak ada hubungan, berubah keadaan, berpindah alam. Adapun kalau wafat kecil, hanya satu, yaitu terpisah antara ruh dengan jasad. Tapi tiga yang lainnya masih ada hubungan antara ruh dengan jasad, tidak berubah keadaannya, dan belum berpindah alam, masih di alam dunia ini juga ya. Inilah poin yang kedua. Poin yang pertama tadi, makna dari kematian. Apa makna kematian secara bahasa? Tenang atau diam. Secara istilah syar'i, terpisahnya ruh dengan badan, terputusnya hubungan ruh dengan badan, berubah keadaan dan berpindah alam. Poin kedua, jenis-jenis kematian ada dua, yaitu mati besar dan mati kecil. Mati besar yang tadi, empat kriteria. Mati kecil terjadi pada tidur, pingsan atau koma ya. Poin ketiga, kematian maksudnya mati besar dengan empat kriteria tadi adalah sesuatu yang pasti teralami oleh semua makhluk. Kecuali beberapa yang Allah kecualikan tidak mati. Adapun makhluk yang Allah tetapkan kematiannya mati. Baik itu para malaikat, atau manusia, jin, ataupun binatang. Sudah, makhluk itu ada empat makhluk hidup itu. Malaikat, jin, manusia, dan binatang. Adapun tumbuhan, ataupun benda-benda mati, kalau menurut ilmu syar'i itu tidak disebut sebagai benda hidup, walaupun secara menurut ilmu biologi itu termasuk makhluk hidup ya, si tumbuh-tumbuhan. Nah, semuanya itu mati. Termasuk malaikat. Iya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa nufikha fis-sur." Fasa'ika man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah. Ditiup sangkakala. Maka matilah semua yang ada di langit. Yang ada di langit siapa? Para malaikat. Selain malaikat enggak ada lagi yang ada di langit. Superman, Gatot Gaca masih di bumi. Kalau ada ya itu. Itu kan fiktif. Tapi yang ada di langit maksudnya adalah para malaikat yang ada di langit. Dan mati pula semua makhluk yang ada di bumi, para malaikat yang ada di bumi mati. Jin mati, manusia mati. Binatang-binatang juga mati semua. Illa man syaa Allah. Kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki itu tidak mati. Ketika sangkakala ditiup nanti. Siapa mereka? Para ulama ikhtilaf. Tapi yang disepakati adalah makhluk yang tidak hidup di langit dan di bumi. Itu tetap abadi, tidak mati dengan ditiupnya sangkakala. Siapa mereka? Mereka adalah para malaikat pemikul arsy. Karena itu di luar, di atas langit. Di dalam kitab Fathul Majid yang sering kita kaji. Itu ada satu riwayat, tapi riwayat ini dhaif. Tapi oleh pensyarah kitab Tauhid, penulis kitab Fathul Majid, dimasukkan. Bahwa jarak antara langit pertama dengan langit kedua dipisah oleh air. Di atas langit pertama, ketebalan langit pertama itu setebal sejarak langit dan bumi. Di atas langit pertama ada air. Kedalaman air ini sedalam sejarak langit dan bumi. Di atas air ada langit kedua. Ketebalan langit kedua sejauh antara langit dan bumi. Tebal banget tuh langit. Di atas langit kedua ada air lagi. Kedalaman air itu sejarak antara langit dan bumi. Terus sampai langit ketujuh. Di atas langit ketujuh ada air lagi, di atas air ada kursi Allah. Dan kursi Allah jauh lebih besar daripada seluruh langit dan bumi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursi Allah itu meliputi jauh lebih luas daripada langit dan bumi. Di atas kursi Allah ada air lagi. Di atas air ada arsy Allah. Arsyallah itu makhluk tertinggi dan terbesar. Di atas arsy tidak ada makhluk. Di atas arsy Allah istiwa.

mana salat Allah sanauhu alaihi indal malaika. Pujian sanjungan Allah ke hamba itu di hadapan para malaikat. Maksudnya malaikat yang ada di sekitar arsy. Itu di atas langit, itu tidak binasa ketika sangkakala ditiup. Termasuk para malaikat pemikul arsy. Termasuk arsy-nya itu sendiri ketika kiamat tidak hancur. Karena di atas langit. Makanya ketika terjadi kiamat, arsy Allah dipikul oleh berapa malaikat? 8 malaikat. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Dalam surah Al-Haqqah. Dan saat terjadinya kiamat, arsy Allah dipikul oleh 8 malaikat. Lalu ulama ahli tafsir ikhtilaf. Apakah maksudnya 8 personal malaikat atau 8 kelompok malaikat yang satu kelompoknya mungkin banyak? Ya, ulama ikhtilaf dalam masalah ini. Tapi 8 malaikat yang memikul arsy hanya terjadi pada waktu kiamat. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin. Ada kalimat yauma idzin. Pada hari itu, pada hari ketika kiamat terjadi, 8 malaikat. Adapun sekarang, sebelum terjadi kiamat, berapa malaikat yang memikul arsy? Tidak ada keterangan dari ayat atau hadis yang sahih. Cuma ada hadis, tapi hadisnya dhaif. Ada keterangan dari Umayyah bin Salat, itu malaikat yang memikul arsy Allah sekarang ada 4. Satu berupa orang yang kekar. Satu lagi berupa singa jantan yang besar. Satu lagi berupa burung yang besar, burung Raja Wali atau burung Garuda gitu. Satu lagi berupa sur yang besar. Sur itu sapi jantan. Nah, ini 4 malaikat yang memikul arsy sekarang sebelum kiamat. Cuma hadisnya dhaif. Ini diungkapkan dalam sebait syair oleh Abdullah bin Salat bahwa arsy Allah sekarang dipikul oleh 4 malaikat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sadaqa, benar dia. Tapi sayang hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan sandaran untuk perkara-perkara yang sifatnya gaib, ya. Jadi berapa malaikat yang memikul arsy sekarang? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu karena tidak ada keterangan tentang perkara gaib. Tapi nanti waktu kiamat 8 malaikat. Nah, itu adanya di apa? Di atas langit. Itu yang tidak binasa. Termasuk makhluk yang ada di surga dan di neraka. Surga neraka sudah ada sekarang. Sudah ada makhluknya, ada. Siapa makhluk di surga? Yang jelas bidadari surga, wildan-wildan, dan para malaikat yang ditugaskan di surga. Malaikat tuh setiap detik aktif di surga, membangun bangunan, istana. Siapa orang yang memelihara sholat 10 rakaat sehari semalam, sholat rawatib, ya Allah akan bangunkan bagi dia satu rumah di surga. Man bana lillahi masjidan. Siapa yang membangun masjid karena Allah di dunia, Allah akan bangunkan bagi dia satu rumah istana di surga. Langsung ada orang yang umpamanya bangun masjid, langsung Allah instruksikan malaikat untuk bikin istana bagi dia di surga. Begitu setiap saat, setiap waktu malaikat aktif. Ada malaikat yang hidup di surga. Ada bidadari surga. Ada wildan. Bidadari surga sudah ada? Sudah. Yang salah satu yang menjadi dalil adalah, bapak-bapak ini harus hafal hadis ini. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tu'zi imra'atun zaujaha fid dunya illa qalat zawzatuhu
fil akhirati minal huril ain la.

tu'dhihi qatalakillah. Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia. Ras terkuat di muka bumi sering menyakiti pasangannya. Dengan ucapan, dengan perbuatan, malah tidak berbuat pun bisa menyakiti dengan cemberutnya. Ngaku tuh, ketawanya paling keras itu yang ngerasa. Bikin sumpek suaminya, tersakiti, apalagi kalau sudah ngomong, susah diberhentiin, susah dilawan, susah di kita ngomongnya satu kata itu sudah 1000 kata. Kayaknya wajahnya wajah-wajah takut. Betul apa benar kan mamanya gak ngeliat. Sok aja berekspresi. Mamanya di atas. Tidaklah seorang wanita menyakiti suaminya di dunia. Kecuali berkatalah istri dari suami tersebut di akhirat berupa bidadari surga. La tu'dhihi qatalakillah. Jangan kau sakiti dia, wai. Semoga Allah membinasakanmu. Tuh, dibela kita. Oleh bidadari surga. Dia hanya sementara di sampingmu, sebentar lagi dia akan mendatangi aku. Kata bidadari surga. Ini penghibur bapak-bapak bagi kita. Ketika istri menyakiti kita dengan omelannya, dengan tingkahnya yang super nyebelin, dengan ekspresi wajahnya yang bikin sumpek dan sempit, serasa langit ini runtuh menimpa kita. Letusan gunung berapi enggak seberapa dibanding kecemburutan istri. Betul apa benar? Wajah-wajah takut. Bagaimana cara kita agar tidak stres? Bayangkan hadis ini. Kita dibela oleh bidadari surga. Yang kita bayangkan, jangan lihat ekspresi wajah istri. Bayangkan ekspresi wajah bidadari surga yang membela kita. Kita akan tersenyum mendengar omelan dan kecemburutan istri. Sentak porongos, sahau kadua begaplok bari molotot. Kita akan melihat dan menghadapinya dengan tersenyum. Pasti kaget istri. Diomelin malah senyum-senyum. Kenapa? Jawab aja. Ada perempuan cantik luar biasa sedang membela saya. Wah, langsung dicari. Mana-mana perempuan itu? Dibuka laci. Dibuka lemari, bisi ngumpet di sana. Pasea. Ya, dia sedang pasea sama istri kita. Bilang, ada siapa bidadari surga? Dari mana kamu tahu? Nih hadis. Sampaikan hadis. Makanya hafalkan bapak-bapak. Hafalkan. Kita lihat reaksinya gimana. Pasti beragam tuh. Ada yang tambah ngamuk. Mana bidadari surga sini? Berantem sama saya. Ya, ada yang nantang. Kalau emosinya tak terkendali. Ada yang malu. Oh, ya maafin sayang. Bisa begitu tuh. Saya gak akan gitu-gitu lagi. Gitu. Dan ini menjadi dalil bidadari surga sudah ada. Itu tidak binasa. Karena mereka diciptakan untuk abadi, tidak akan pernah binasa. Wildan, bidadari surga, malaikat-malaikat yang ditugaskan di surga, demikian juga malaikat yang ditugaskan di neraka, plus binatang-binatang penyiksa di neraka berupa ular-ular, kalajengking, binatang berbisa yang ada di neraka, itu tidak binasa. Selain itu binasa yang ada di langit dan di bumi, termasuk para malaikat, ya.
Dan binasanya para malaikat, matinya adalah sama, dicabutnya ruh mereka dari jasadnya. Malaikat berjasad, berjasad. Jasadnya diciptakan dari cahaya. Khuliqatil malaikatu min nur, wa khuliqal jan min mariji min nar, wa khuliqa adam mimma usifalakum. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, dan Adam diciptakan dari apa-apa yang telah diterangkan kepada kalian. Dari tanah bercampur air, jadilah manusia. Yang maksudnya diciptakan itu jasadnya, bukan ruhnya. Adapun ruh, maka tidak ada keterangan terbuat dari apa ruh kita. Apakah ruh kita dengan ruh malaikat, dengan ruh jin, dengan ruh binatang sama? Wallahu a'lam, tidak ada keterangan dari Quran atau Sunnah. Dan sempat orang-orang Yahudi datang bertanya tentang ruh, maka turun ayat wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Jawab olehmu, ruh itu urusan Rabbku. Dan kalian tidak diberikan ilmu tentang ruh ini kecuali hanya sedikit saja. Jadi selain makhluk yang di atas langit, yang di atas bumi, yang ada di langit dan di bumi, binasa, mati. Tak ada yang abadi. Adapun para malaikat, kematiannya nanti ketika sangkakala ditiup. Adapun manusia, jin dan binatang, kematiannya sudah Allah tentukan di waktu, tempat dan sebab yang berbeda, dan tak ada seorang pun yang mengetahui waktu kematian setiap orang, tapi pasti mati. Allah berfirman dalam beberapa ayat. Pertama dalam surah Al-Qasas 88. Allah menyatakan kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Kata Allah, segala sesuatu pasti binasa kecuali wajah Allah. Apa maknanya kecuali wajah Allah? Bagaimana selain wajah Allah, kan Allah selain punya wajah, punya tangan. Yadullahi fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Allah juga punya kaki. Yauma yukshafu ansaqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari kiamat nanti Allah menyingkapkan betisnya. Lalu orang-orang disuruh untuk sujud. Fala yastati'un, tapi mereka tidak bisa sujud. Siapa mereka? Orang-orang yang tak mau ibadah. Syekh Fadl Ilahi menyusun kitab namanya, judulnya Ahammiyatus Salatil Jamaah, tentang pentingnya salat berjamaah. Disebutkan di sana hukum salat berjamaah ikhtilaf. Ada yang menyatakan sunnah mu'akadah, ada yang menyatakan wajib. Dan beliau lebih cenderung kepada yang mewajibkan dengan fardu ain. Lalu disebutkan dalil, salah satunya dalil ini. Yauma yukshafu an saqin. Pada hari itu Allah menyingkapkan betisnya. Wa yud'auna ila sujud. Lalu mereka disuruh untuk sujud, fala yastati'un. Tapi mereka tidak mampu sujud. Ingin sujud, tapi enggak bisa. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah di masjid tanpa uzur. Ingin sujud, tapi tidak bisa. Sekarang di dunia bisa sujud, tapi tidak mau. Sebaliknya, di sini bisa sujud, tapi tidak mau. Di akhirat mau sujud, tapi tidak bisa. Si badannya tuh jager gue heras gitu. Tidak bisa bungkuk, tidak bisa sujud. Itu hukuman. Khasyiatan absaruhum tarhakuhum
dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Jadi wajah-wajah mereka tertunduk, khasyiatan absarum, pandangan mereka itu tertunduk, tarhaquhum dhillah, mereka diliputi oleh kehinaan. Wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun, karena dulu ketika di dunia mereka diperintahkan sujud dalam keadaan sehat, dalam keadaan mampu sujud, enggak mau sujud ketika di dunia. Di akhirat ingin sujud tapi enggak bisa, dibalas ya oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi ketika menjelaskan ini, salah satu faedahnya Allah punya betis, Allah punya kaki, Allah punya mata, Allah punya wajah. Lalu dalam ayat ini, kullu syai'in halikun illa wajah, segala sesuatu binasa kecuali wajah Allah. Apa maknanya? Bagaimana dengan kakinya? Bagaimana dengan tangannya? Maka ini yang disebut dengan zikrul khas wa urida bihi amah. Disebut sebagian, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Disebut wajah, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Dan Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, kitab tafsir, ketika menafsirkan ayat ini, kullu syai'in halikun illa wajhah, maknanya illa dhal wajhi. Segala sesuatu akan binasa kecuali sang pemilik wajah, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dia memiliki wajah, dia tidak akan binasa. Ini ayat pertama yang menunjukkan selain Allah binasa. Kedua, dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 26 sampai 27 Allah menyatakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di alam jagat ini akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan abadilah wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan. Tetap disebut yang memiliki wajah, sang pemilik wajah. Juga dalam Al-Quran surah Ali Imran 185 Allah menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'un ghurur. Segala sesuatu yang bernyawa pasti akan mati, dan hanyalah kalian akan diberikan ganjarannya pada hari kiamat. Siapa orang yang ingin dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh orang itu telah berbahagia. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Ini beberapa ayat yang menunjukkan semua kita ini pasti mati. Termasuk manusia terbaik, termulia sejagat, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan innaka mayitun wa innahum mayitun. Engkau akan mati, mereka pun akan mati. Diungkapkannya mati dengan masdarnya. Masdar itu susah terjemahan. Tapi isim yang dibentuk dari fi'il. Mata yamutu mautan. Wa mayyitan. Jadi mata fi'il madinya telah mati. Yamutu fi'il mudhari akan atau sedang mati. Innaka mayyitun, kamu mayyitun, dengan isim menunjukkan pasti mati. Ditekankan kepastiannya. Wa innahum mayyitun, mereka pun akan mati juga. Tak ada makhluk
di kalangan manusia yang hidup abadi. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Anbiya ayat 24, "Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa immitta fahumul khalidun." Allah tidaklah menjadikan satu pun manusia hidup abadi. Apakah kalau kamu mati mereka itu hidup abadi? Tidak, semuanya mati. Tak ada yang hidup. Dan ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang Nabi Khidir juga sudah mati. Tidak ada yang abadi. Kan ada mitos, hoax yang berkembang bahwa Nabi Khidir masih hidup tiap tahun haji itu. Dan ada cirinya katanya, jarinya 6. Makanya kalau orang yang percaya mitos ini, setiap bersalaman dilihat jarinya tuh. Kalau ada 6, Nabi Khidir. Lalu diklaim para wali Allah, orang-orang takwa sering ketemu dengan Nabi Khidir. Itu mitos, itu hoax, itu gosip. Tidak ada makhluk yang hidup abadi. Bukankah Nabi Isa sekarang masih hidup? Iya, tapi tidak abadi. Suatu saat akan mati pula setelah beliau turun membunuh Dajjal, hidup beberapa tahun, kemudian akan mati lagi setelah itu. Jadi kematian adalah sesuatu yang pasti, dialami oleh manusia, dialami oleh bangsa jin, sebagaimana dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW berdoa. Apa isi doa beliau? A'udzu bi'izzatika alladzi la ilaha illa anta alladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Aku berlindung kepada kemuliaan Engkau ya Allah, yang tidak ada sesembahan yang hak selain Engkau, yang tidak mati sedangkan jin dan manusia semuanya mati. Jadi kematian adalah sesuatu yang pasti. Makanya kematian tidak perlu untuk ditakuti dan tidak boleh ditakuti. Yang harus kita takuti adalah buruknya keadaan kita ketika mati. Su'ul khatimah. Ketika bermaksiat, mati. Ketika sedang berdosa, mati. Ketika sedang berbuat bid'ah, mati. Sehingga dulu ada kasus kemudian ditanyakan, apakah orang ini mati syahid apa tidak? Orang yang merayakan sebuah perayaan yang secara syar'i bid'ah, lalu dia baca Quran di sana, lagi baca Quran, mati. Ini husnul khatimah atau su'ul khatimah, kan gitunya. Saya kasih ilustrasi. Kalau ada seseorang sholat subuh 3 rakaat. Pas rakaat ketiga ketika sujud mati. Itu husnul khatimah atau su'ul khatimah? Kenapa su'ul? Karena sedang mengerjakan perbuatan dosa. Apa dosanya? Bukan sujud, tapi menambah rakaat salat subuh. Dosa itu lebih besar daripada dosa besar. Karena kejahatan dosa besar kepada sesama manusia, merampok, membunuh, itu merampas hak manusia, ya. Tapi kalau menambah-nambah ajaran, mengurangi, merubah, itu kejahatannya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan itu lebih besar. Jadi kalau ada orang sholat subuh 3 rakaat, lagi sujud di rakaat ketiga, kemudian mati dalam keadaan sujud, orang awam menyatakan husnul khotimah itu bagus, indah banget, bahagia dia. Lagi sujud mati, kan gitu ya? Padahal sujudnya maksiat. Karena menambah aturan Allah, rakaat sholat yang harusnya 2 rakaat, ditambah menjadi 3 rakaat, lagi durhaka kepada Allah, mati. Apa matinya? Su'ul khatimah. Jadi yang harus kita takuti bukan kematiannya, tapi buruknya kondisi kita ketika mati.
dan kehidupan setelah kematian itu yang harus kita khawatirkan ya. Inilah poin yang ketiga bahwa kematian sesuatu yang pasti teralami, terasakan oleh setiap makhluk. Poin yang keempat.

Yang wajib kita yakini adalah kematian setiap makhluk sudah ditentukan waktunya, tempatnya, juga penyebabnya. Juga keadaan dia ketika mati sudah Allah tetapkan sebagai takdir Allah bagi makhluk. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, lil mauti waqtun ya'ti fihi fala yastati'u ahadun an yatajawaza al-ajal alladhi darabahu Allah ta'ala wa qad qadara Allah ajal al-ibad wa jara bidzalika al-qalamu fi lahul mahfuz khatabatsul malaikatul kiram wal mar'u fi batni ummihi فلا يتأخر المرء عما كتب له ولا يتقدم وكل إنسان مات أو قتل أو غرق أو سقط من طائرة أو سيارة أو احترق أو غير ذلك من الأسباب فإنه قد مات بأجله الذي قدره الله وأمضاه. Kematian sudah ditetapkan waktu kedatangannya. Tak ada seorang pun yang bisa melewati waktu ajalnya atau lebih awal dari waktu yang telah Allah tetapkan. Allah telah takdirkan ajal setiap hamba dan akan terjadi ketetapan yang sudah ditulis oleh kolam di lauhul mahfud. Kolam pena, bukan kolam renang. Dan sudah dicatatkan oleh para malaikat yang mulia ketika setiap orang berada di dalam perut ibunya. Berapa usia kandungannya? 4 bulan. Tidak bisa melewati masa ajal yang telah ditentukan dan tidak bisa juga lebih awal dari waktu yang ditetapkan. Setiap orang yang mati, apapun penyebabnya, apakah dia terbunuh, atau dia tenggelam, atau dia jatuh dari tempat tinggi, kalau zaman sekarang jatuh dari pesawat, kecelakaan mobil, tertabak mobil, atau terbakar, atau sebab-sebab lain, berarti memang ajal orang itu telah tiba beserta penyebab-penyebabnya. Jadi yang Allah takdirkan bagi kematian seorang, pertama waktunya. Kedua tempatnya di mana? Sudah Allah takdirkan. Ketiga penyebabnya. Keempat kondisi ketika dia mati. Semuanya itu sudah Allah takdirkan dan ini ditetapkan dalam banyak ayat dan hadis. Di antara ayat tersebut adalah pertama Ali Imran 145, Allah menyatakan wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Dan tidaklah satu jiwa mati kecuali dengan izin Allah, dengan ketetapan yang sudah ditetapkan waktunya. An-Nisa ayat 77 menyatakan, Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi buruji musyayyada. Di mana saja kalian berada, kematian akan mendatangi kalian walaupun kalian berada di balik benteng yang sangat kuat. Tetap ketika ajal tiba, kematian itu akan mendatanginya. Lihat lagi Al-A'raf 34, Allah menyatakan walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kata Allah, setiap orang sudah ditetapkan ajalnya. Dan bila ajal mereka tiba, tidak bisa diundurkan walaupun sedetik dan tidak juga bisa dimajukan. Lihat surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-8. Qul, innal mautal ladhi tafirruna minhu fa'innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada. Katakan olehmu, sesungguhnya kematian yang selalu kalian hindari, selalu kalian lari darinya, kematian itu akan mendatangi kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara gaib dan yang nyata.

Lihat lagi surah Al-Waqiah ayat 60. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami yang telah mentakdirkan kematian di kalangan kalian. Jadi banyak ayat-ayat yang menjelaskan kematian ini sudah ditetapkan bagi diri manusia, ya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kata Ibnu Mas'ud, qalat Ummu Habibah zaujun Nabi alaihi salatu wasalam radhiyallahu anha, telah berkata Ummu Habibah, salah seorang di antara istri Nabi alaihi salatu wasalam, dia pernah berdoa, Allahumma amti'ni bi zauji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi abi wa bi Sufyan wa bi akhi Muawiyah. Kata Ummu Habibah, Ummu Habibah itu putri dari Abu Sufyan, dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bahagiakan aku dengan suamiku yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan ayahku yaitu Abu Sufyan, juga dengan saudaraku yaitu Muawiyah, Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi ini doa beliau agar hidup bahagia di surga kelak, dimatikan sebagai berstatus istri Nabi. Semoga dikumpulkan dirinya dengan Nabi, dengan ayahnya, dengan saudaranya. Dan ini menjadi dalil bahwa kematian seseorang itu sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang sudah ditetapkan? Empat. Waktunya, tempatnya, penyebabnya, dan juga keadaannya, kondisinya. Termasuk kita. Saya sudah Allah tetapkan kematiannya. Tapi gak tahu, mudah-mudahan masih lama. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sudah enggak sabar, silakan duluan. Saya sabar aja nanti terakhir. Itulah poin yang keempat, bahwa kematian setiap orang sudah ditentukan waktunya. Poin kelima. Walaupun kematian sudah ditetapkan dari empat aspek tadi, waktunya, tempatnya, penyebabnya, kondisinya, tapi ini masih menjadi misteri bagi semua kita. Tak ada seorang pun tahu kapan kematian kita, di mana, penyebabnya apa, kondisinya gimana, apakah dalam kondisi husnul khatimah atau su'ul khatimah, kita enggak tahu. Itu masih menjadi misteri. Berkata Imam Al-Qurtubi, la ilma lil ibad bil waqti alladhi yahduru fihi al maut wa yanzilu bihim fa inna ilma dhalika lillahi wahda wa huwa wahidun min mafatih al ghaib alladhi istasarahu Allah bi ilmiha. Tidak ada ilmu bagi setiap hamba tentang waktu datangnya kematian bagi dirinya. Karena ilmu tentang kapan waktu matinya setiap orang hanya ada di sisi Allah. Dan ini termasuk salah satu di antara kunci-kunci keagaiban yang hanya Allah yang tahu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah lah kunci-kunci kegaiban. Tak ada yang tahu tentang kunci kegaiban itu kecuali dia. Dalam surah Luqman ayat terakhir, ayat yang ke-34, Allah berfirman, Inna Allah indahu ilmu sa'ah, wa yunazzilul ghaitha, wa ya'lamu ma fil arham, wa ma tadri nafsum madha taksibu ghada, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin, tamut innallaha alimun khabir.
Sesungguhnya di sisi Allah ada ilmu tentang hari kiamat. Kapan kiamat terjadi hanya Allah yang tahu. Makhluk enggak ada yang tahu. Malaikat Jibril, apalagi malaikat yang lainnya. Nabi Muhammad SAW, apalagi orang lain, enggak ada yang tahu tentang kapan kiamat terjadi. Pernah Jibril bertanya, "Mata sa'ah? Afa akhbirni anis sa'ah?" Beritahukan kepadaku tentang kiamat, kapan itu terjadi? Maka Nabi menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'ah." Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Sama-sama enggak tahunya. Yang bertanya Jibril, yang menjawab Nabi SAW. Dua makhluk termulia sejagat enggak tahu kiamat. Karena hanya Allah yang tahu. Di sisi Allah lah ada ilmu tentang kiamat. Dia juga yang menurunkan hujan. Dia juga yang mengetahui apa yang ada di rahim. Dan satu jiwa manapun tidak akan tahu apa yang akan dia lakukan besok. Dan jiwa manapun tidak tahu di bumi mana dia akan mati. Kita bisa aja punya rencana, punya planning besok. Jadwal saya begini, begini, begini. Apakah esok harinya persis seperti rencana kita? Belum tentu ya. Walaupun ada agenda, ada rencana begini, sudah teratur jadwalnya. Besok halangan banyak. Pas mau berangkat kajian, ya ada kajian 3 hari ini. Di sini, saya akan hadiri. Pas mau berangkat, menwa. Mencret wae. Mules, gak jadi tuh. Akhirnya bolak-balik aja ke WC gitu kan. Jadi tidak tahu apa yang akan terjadi. Termasuk kita punya cita-cita matinya ingin di mana gitu. Nyaris semua kita termasuk saya ingin mati di Madinah. Kenapa? Pertama, asal-asal ya mati di Madinah itu nanti disolatkan di Masjid Nabawi. Jutaan orang yang menyolatkan. Lebih dari 40 ahli tauhid itu menjadi syafaat. Kedua, dikuburkannya di Baqi. Ada keutamaan? Ada. Terkena dengan doa Nabi SAW, Nabi mendoakan Allahumma gfir li ahlil baqi gharqad. Ya Allah ampuni para penghuni baqi gharqad. Gharqad tahu nama apa? Nama pohon Yahudi dulu di sana banyak pohon gharqad. Tapi setelah itu kemudian dibabat habis tapi tetap terkenal namanya dengan sebutan baqi gharqad. Nabi SAW mendoakan, "Ya Allah, ampuni para penghuni kuburan di Baqi Gharqad." Sebagian ulama menghususkan yang didoakan itu yang saat itu sudah mati. Tapi sebagian ulama seperti Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ini berlaku sampai hari kiamat. Siapapun yang dikuburkan di sana kena dengan doa Nabi SAW, "Ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka." Itu begitu tuh. Nah kita punya keinginan, punya planning, punya rencana, punya cita-cita ingin mati di sana. Tapi pasti enggak mati di sana, belum tentu. Apalagi kalau diikhtiarkan, mumpung di Madinah, minum racun. Konyol itu ya, bunuh diri namanya. Biar disolatkan di sini, biar dikuburkan di sana. Ternyata karena ketahuan matinya bunuh diri, deportasi itu. Diangkut, tidak disolatkan dulu, tidak di sana dikuburkannya, kan suwe kita, sial kita. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham." Kata Rasul SAW, mafatihul ghaib khamsun. Kunci-kunci kegaiban itu hanya 5. 5-nya hanya Allah yang tahu. Lalu membacakan surah Luqman ayat 34. Allah di sisinya ada ilmu tentang kiamat. Ada ilmu tentang hujan, kapan hujan. Malaikat pengatur hujan enggak tahu. Kecuali setelah Allah perintahkan.
di mana, jam berapa, selebat apa, debit air yang harus diturunkan segimana, malaikat enggak tahu sebelumnya. Hanya Allah yang tahu. Setelah diperintahkan, oh begini-begini, baru tahu setelah kejadian. Dan apa yang ada di rahim, laki apa perempuan, normal atau cacat, berapa kilo, berapa bulan dilahirkannya, berapa hari, kan ada yang 9 bulan juga beda hari, ya enggak? Ada yang belum 9 bulan? Ada. Lahirnya apa? Dini. Ah, prematur. Hidup enggak prematur? Hidup. Bisa. Hanya Allah yang tahu. Yang keempatnya, apa yang akan dilakukan oleh orang besok? Hanya Allah yang tahu. Yang kelimanya, di mana orang itu mati, kapan matinya, penyebabnya, keadaan bagaimana, hanya Allah yang tahu. Innallaha alimun khabir. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, juga Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, juga Imam Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih, bahwa sekelompok sahabat berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aradallahu qabdha 'abdin bi ardhin ja'ala lahu fiha hajah. Apabila Allah hendak mencabut nyawa seorang hamba di suatu tempat, Allah akan berikan kepada orang itu keperluan untuk datang ke tempat itu. Salah sampai di sana, jedud aja disabut nyawanya, mati. Walaupun orang itu belum pernah seumur hidup ke tempat itu. Ada orang dari kampung banget, gak pernah ke Jakarta, ke ibu kota. Tapi kalau Allah mentakdirkan dia wafat di Jakarta, akan Allah kasih keperluan. Dia belanja sabun ke warung untuk nyuci, pas dirobek ada kertas, uduh, selamat, Anda dapat hadiah 1 miliar. Diperlihatkan, tapi harus ambil ke Jakarta. Gak tahu jalan ke Jakarta. Ongkosnya berapa, gak punya. Tapi karena ada hadiah 1 miliar, pinjem. Minta diantar, nanti dibayar setelah dapat. Pakai wus. Sampai di Jakarta, bukan dapat 1 miliar, jedut, mati ternyata ya. Pokoknya Allah kasih keperluan kepada orang itu untuk datang ke tempat yang ditentukan. Sampai datang ke sana, lalu dicabutlah nyawanya ya. Inilah beberapa fenomena yang berkaitan dengan kematian, ditambah beberapa misteri yang berkaitan dengan kematian ya. Cukup sampai di sini saja. Nanti kisah atau cerita atau penjelasan kematian ini masih panjang. Kira-kira setahunan lah. Akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nanti proses terjadinya kematian kita akan bahas juga ya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kita masuki sesi tanya jawab. Bagaimana dengan terpidana mati yang sudah tahu waktu kematiannya? Apakah benar seperti itu? Bukankah kematian adalah rahasia Allah? Apakah pasti orang itu dieksekusi sesuai dengan keputusan hakim ketika di persidangan? Belum tentu. Siapa tahu sudah ketok palu hakim. Mati dieksekusi tanggal sekian, hari anu, bulan anu, tahun sekian, jam sekian. Esoknya ada grasi, tek, bebas. Bisa itu terjadi? Sangat mungkin ya. Sangat mungkin. Saya nenek-nenek usia 72 tahun. Mau ta'aruf atau apa nih? Minta disariin jodoh gitu. Apakah hukumnya atau sebaiknya kalau ingin sholat berjamaah di masjid, khususnya kalau sholat subuh, boleh atau tidak?
Boleh. Kalau mau sholat di masjid wanita, bilang ke suaminya atau ayahnya, enggak boleh dilarang. La tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kalian larang para wanita untuk sholat di masjid. Tapi Nabi menyatakan, wa buyutuhunna khairul lahunna. Tapi rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Mana lebih baik? Aktsaruha ajra, lebih gede pahalanya. Jadi kalau wanita sholat berjamaah di masjid, asal aman dari fitnah, dia dapat 27 derajat. Tapi kalau di rumahnya lebih gede lagi pahalanya. Jadi ahabbu ilaihim ilaihinna, itu lebih baik bagi mereka, maknanya aktsaruha ajra, lebih gede pahalanya, ya. Jadi silakan dipilih. Dibolehkan? Boleh. Tidak dosa? Tidak, tidak dosa. Bagaimana orang yang mati suri tapi hidup kembali? Apakah sama ucapan orang itu bisa dipercaya? Apakah dia menceritakan, apabila dia menceritakan hal-hal yang terjadi padanya ketika dia mati suri? Ada dokter, dokternya dokter spesialis. Waktu dia ada, konon sekarang sudah meninggal, dia menjadi tim kedokteran presiden di zaman lalu. Suka ngaji juga. Dulu waktu hidup, sekarang sudah tidak ada. Pernah telepon saya, Ustaz, apa yang dimaksud dengan mati suri? Saya bilang, Anda dokter, lebih tahu kok nanya ke saya. Apa dia bilang? Di dunia kedokteran tidak dikenal adanya mati suri. Oh gitu. Sekarang secara syar'i gimana? Nah, lalu itu kan tentang jenis-jenis kematian, wafat kecil, wafat besar. Seperti yang saya terangkan tadi. Diterangkan oleh para ulama, dari Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. At-Tadhkirah itu menyangkut tentang kematian, tentang ruh, tentang alam kubur sampai kiamat itu, ya. Mati suri tidak ada bedanya dengan koma atau pingsan, tapi dengan kadar yang lebih mendalam. Sama dengan tidur. Tidur adalah bentuk wafat sugro yang paling enteng. Karena masih ada hubungan, dan hubungan antara ruh dengan jasad masih kuat. Sehingga mudah bangun, mudah kembali ruhnya itu, dan apa yang teralami oleh ruh di alam mimpi gede sekali pengaruhnya kepada badannya. Badannya juga bergerak-gerak, badannya berteriak-teriak, kadang ngomong ngigo gitu ya. Ada yang lebih parah dari ngigo, yaitu apa? Ngelindur. Ada enggak orang yang dari lagi tidur kemudian dia bangun? Nah, kemudian balik lagi, tidur lagi, dan dia gak sadar itu. Ketika ditanya, kamu kemarin atau tadi malam ngelindur jalan ke sana? Enggak, saya mah tetap tidur. Banyak. Karena kuatnya hubungan antara ruh dengan jasad ketika tidur. Ketika pingsan, itu lebih lemah hubungan antara ruh dengan jasad. Apa yang dialami oleh ruh, itu sedikit pengaruhnya ke dalam jasad, bahkan kadang-kadang tidak ada. Badannya diem saja, tidak bergerak, tidak merespon apa yang teralami oleh ruhnya. Nah, pada kasus koma lebih mendalam lagi, dan mati suri termasuk salah satu di antara jenis itu, ya. Mungkin ruhnya mengalami kejadian-kejadian yang aneh, sangat mungkin. Tapi karena lemahnya hubungan antara ruh dengan jasad, tidak berefek kepada jasadnya di tempat tidurnya, ya. Mungkin mati suri termasuk salah satu di antara jenis koma atau pingsan yang terlalu mendalam. Wallahu a'lam. Apa boleh minta mati kepada Allah? Tergantung apa? Bukan wani piro, tapi ada larangan. Sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu,
tidak boleh minta mati kepada Allah karena musibah yang menimpanya. Saking enggak tahan terhadap penderitaan, terhadap sakit, lalu berdoa, ya Allah matikan saja saya daripada begini. Enggak boleh. Karena kita enggak tahu. Apa lebih baik mati sekarang atau lebih baik hidup panjang, kita enggak tahu. Kalau toh kekeh kita ingin mati, jangan langsung kita yang memutuskan, serahkan kepada Allah. Allahumma in kanatil hayat khairal li. Ya Allah, apabila kehidupan panjang lebih baik bagi saya, maka hidupkan saya. Tapi in kanatil wafatu khairal li fatawafani. Kalau kematian lebih baik bagi saya, maka wafatkan saya. Jadi serahkan kepada Allah. Karena kita tidak tahu bagi kita lebih baik hidup panjang atau lebih baik mati sekarang, kita enggak tahu. Karena masa depan adalah perkara gaib yang hanya Allah yang tahu, serahkan kepada Allah. Jadi kalau karena penderitaan, karena musibah, sehingga kita tidak kuat, dilarang keras berdoa minta mati. Tapi kalau penyebabnya bukan karena penderitaan, tapi sesuatu yang terpuji. Contoh umpamanya, kita menginginkan mati syahid dalam jihad, lalu berdoa, ya Allah matikan saya di medan jihad ini sebagai seorang syahid, jangan engkau biarkan saya pulang dengan selamat. Karena apa? Bukan karena aral putus asa dari kehidupan, tapi karena menginginkan mati dalam keadaan mulia. Ya boleh. Nabi SAW menyatakan, man sa'alallaha syahadatan bisidqin. Siapa orang yang meminta kepada Allah untuk dimatikan dalam keadaan syahid dengan sebenar-benarnya, Allah akan tempatkan dia selevel dengan para syuhada, walau mata ala firasi, walaupun matinya di tempat tidur. Dia sudah berdoa, ya Allah matikan saya sebagai seorang syahid. Pas ada jihad, nah ya Allah wafatkan saya sekarang. Jangan biarkan saya kembali dalam keadaan selamat. Itu bukan karena putus asa dari kehidupan. Kehidupannya senang-senang aja, baik-baik saja. Tapi ingin mati sebagai seorang syahid, lalu minta, boleh. Seperti itu ya. Tapi kalau karena penderitaan, karena permasalahan hidup, karena cekikan ekonomi, karena dikejar-kejar debt collector, maka tidak boleh ya. Karena terlibat pinjol, lalu dikejar-kejar, ya Allah matikan daripada ketemu debt collector. Ini tidak boleh. Tidak tanggung jawab. Hutangnya tetap tidak lunas. Dosa ribanya tidak terhapus dengan doa itu, ya, tidak boleh. Apakah benar pendapat yang mengatakan bahwa sebelum kita ditiupkan ruh pada rahim ibu kita, kita diberikan pilihan apakah ingin menjadi manusia atau malaikat? Rasanya baru dengar. Mungkin ada keterangan itu, tapi saya belum tahu mungkin. Atau karena mungkin tidak ada sama sekali. Karena kita sering membahas kitab-kitab tentang kematian, tentang kelahiran, tentang masalah akidah ini. Tapi belum pernah menemukan keterangan kita diberi pilihan. Mending jadi orang, mending jadi malaikat. Enggak. Yang ada pernah pembicaraan di kalangan para sahabat dan para ulama adalah mana yang lebih utama, para malaikat atau manusia? Itu ada pembicaraan itu. Kalau itu ditanyakan ke jamaah, siapa yang lebih utama, malaikat atau manusia? Manusia? Malaikat? Salah. Siapa yang menjawab malaikat? Salah. Siapa yang menjawab manusia, tidak benar. Terus yang benarnya gimana? Dirinci. Kalau yang dimaksud
manusia di sini adalah manusia durhaka, ya seluruh malaikat lebih utama daripada manusia durhaka. Apalagi durhakanya kafir, musyrik gitu ya. Tapi kalau mana yang lebih mulia, malaikat atau orang yang beriman yang soleh? Tergantung juga malaikatnya siapa. Kalau Jibril, Mikail lebih utama. Tapi ada malaikat secara keseluruhan, orang soleh, orang beriman yang soleh lebih utama daripada umumnya para malaikat. Kenapa? Bukankah malaikat tak pernah berdosa? Kalau orang walaupun sesoleh apapun pasti pernah dosa. Malaikat itu ibadahnya hebat, tidak tertandingi oleh manusia. Manusia mah sehebat apapun ibadahnya akan menandingi malaikat. Malaikat Allah sudah sujud mulai diciptakan sampai hari kiamat, sujud terus. Kita mah 5 menit sujud gak bisa bangun lagi. Sing siremen ya enggak? Kesemutan. Mati rasa. Jadi malaikat gak pernah berdosa, sekali ibadah hebat. Kalau orang sehebat apapun terbatas ibadahnya dan pasti berdosa. Tapi kenapa orang yang beriman dianggap lebih utama daripada para malaikat? Dan itu diambil dari ayat. Innalladzina amanu wa amilu sholihati ulaikahum khairul bariyah. Khairul bariyah itu sebaik-baik makhluk. Bariyah ini semua makhluk termasuk malaikat. Kenapa? Karena malaikat tak pernah dosa, ibadahnya hebat itu tak ada awaik, tak ada kendala, tak ada gangguan, tak ada godaan. Tak diberi kelemahan. Malaikat tidak ngantuk, tidak tidur, tidak capek, tidak lelah, tidak cangkel, tidak pernah kesemutan. Semut gak bisa masuk ke tubuh malaikat. Setan gak bisa menggoda, mendekati malaikat, gak bisa. Pantes kalau begitu mereka ibadahnya hebat, tak pernah berdosa. Jadi ketaatan malaikat disebut taat jibiliyah, bukan taat ibadah. Adapun manusia diperintah ibadah dan diberikan beragam kendala. Baik eksternal ataupun internal. Internalnya ada rasa malas gitu ya. Kelemahan secara fisik dan psikis gitu. Ada rasa ngantuk, ada singsiremen atau cangkel, pegel, kesemutan, mati rasa gitu kan. Kelemahannya banyak. Ada eksternal berupa apa? Ada godaan setan, ada godaan duniawi dan seterusnya. Kalau orang dengan seabrek kendala, godaan, cobaan masih tetap eksis ibadah kepada Allah, ini hebat. Jadi kehebatan seseorang dalam melakukan sesuatu dilihat dari perjuangan dan pengorbanan. Walaupun kendala banyak menghadang tapi dia tetap. Tapi kalau umpamai orang berbuat kebaikan tanpa kendala itu bukan prestasi. Saya sering jadikan contoh main bola, walaupun kemarin kita kalah 6-0. Kalau orang menggiring bola dijaga oleh lawan, 11 lawan menghalangi, kita bisa menggoceknya. Di sliding kita loncat, bolanya tetap selamat. Dikurung oleh 4, kita masih tetap lolos sampai ke depan gawang, digocek si kipernya, gol. Wah, itu selebrasinya itu kayak orang gila ya enggak? Ada yang joget-joget, ada yang berenang di, ada yang salto ya. Sampai di apa-apakan oleh temannya, semua orang sorak. Padahal baru 1 gol. Kenapa? Karena susah menghalangi rintangan, godaan, halangan dari musuhnya, tapi bisa tuh. 1 juga luar biasa. Tapi coba kalau kita menggiring bola, kata lawanmu kemana? Mau ngegolit? Silakan lewat. Enggak dijaga. Nyingkir semua lawan. Sampai depan gawang, kata kipermu kemana? Mau ngegolin? Oh mangga. Sepak gol. Bangga enggak?
Penghinaan itu. Terus penonton sorak. Sorak tapi mengejek. Bisa dilempari ya.

Beda kebahagiaannya karena apa? Apa yang ada di surga itu yang amat sangat kita butuhkan. Makanan, minuman, perhiasan, pasangan, kesehatan. Itu yang kita butuhkan, yang kita inginkan, ya enggak? Dan apa yang ada di surga itu tidak dibutuhkan oleh para malaikat. Malaikat enggak butuh makan, enggak butuh minum. Malaikat enggak butuh pasangan. Malaikat enggak butuh perhiasan. Malaikat dikasih makan dan minum, cuek. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahima mukramin. Sudahkah datang berita kepada tentang tamu Nabi Ibrahim yang mulia, ternyata malaikat. Ya. Terus sampai faja'a bi'idzin samin. Lalu Nabi Ibrahim datang dengan membawa daging yang sudah dibakar. Tamunya enggak dikenal. Terus disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Ala ta'kulun, tidakkah kalian makan? Padahal dia datang dari jauh, musafir ke kehabisan bekal, harusnya disuguhi itu lahap. Ini mah cuek. Kenapa? Tidak dibutuhkan oleh malaikat. Malaikat enggak butuh itu. Enggak bahagia dikasih yang gituan. Jadi semua yang ada di surga hanya membahagiakan orang, karena itulah yang dibutuhkan oleh orang, oleh manusia. Manusia membutuhkan pasangan, membutuhkan makan, minuman, perhiasan, kenyamanan. Itu yang membuat orang berbahagia di surga. Malaikat tidak. Dari endingnya ini, kehidupan terakhir yang dialami kebahagiaan yang tak terkira ini, maka manusia beriman dan beramal soleh lebih utama daripada para malaikat, ya. Dan itu menjadi pembicaraan oleh para ulama di kalangan para sahabat dan para ulama setelahnya. Adapun apa namanya hadis yang menyatakan manusia diberi pilihan ketika di alam rahim, mau jadi orang, menjadi malaikat, ini wallahu alam, kita belum dapat keterangan. Mungkin ada tapi saya belum tahu. Nanti kita cari lagi, atau mungkin benar-benar belum ada. Terakhir, di WA Group, tengah beredar info bahwa seorang ustaz, saha atau bukan saya kan, berpesan agar tidak mengambil ilmu atau belajar dengan beberapa ustaz yang disebutkannya karena tidak nyunnah. Bagaimana menyikapi ini, karena bagi kami yang baru belajar jadi bingung, mohon pencerahan. Mungkin saya, mungkin bukan, ya. Terus terang ustaz dilema. Termasuk saya, ya. Dan saya obrolkan dengan beberapa ustadz senior juga yang seangkatan saya gitu, dilema. Sekarang bermunculan fenomena banyak ustadz-ustadz baru yang nyunnah. Dianggap duat salafi, dianggap ustadz nyunnah menurut orang awam karena mendakwahkan salaf. Tapi menurut kacamata para ustadz, ini orang pertama, keilmuannya kurang memadai hanya karena bagus retorikanya. Penyampaiannya bagus, memukau disenangi. Ceramahnya selalu lepas-lepas, tidak pernah kaji kitab. Dan ketika dia membacakan hadis, kalau ayat mungkin benar, atau ucapan para ulama, kelihatan orang ini enggak bisa bahasa Arab. Walaupun wajahnya Arab mungkin gitu. Kelihatan orang ini enggak bisa nahwu shorof. Kelihatan. Dan kurang berilmu, ada beberapa kekeliruan. Nah, tapi ini sudah dikenal, disukai orang. Dikenal sebagai da'i salaf. Kita bingung, mentahdir dia, pasti ada masalah, ada fitnah. Didiamkan, ada syubhat yang banyak disebar gitu ya. Saya pernah didatangi oleh orang seperti ini, karena dari segi usia dia jauh di bawah saya. Ustaz tolong nasihati saya, katanya. Saya bilang, coba nanti kalau kajian bahas kitab jangan lepas. Berat atau usah itu. Memang tidak mudah dakwah gitunya.
Beratus.

0: Memang harus begitu, menunjukkan kesiapan bekal ketika berdakwah. Di antara ilmu, qul hadhi sabili adu ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan oleh Muhammad, inilah jalan hidupku. Aku mengajak manusia kepada Allah di atas landasan ilmu. Dakwah itu jauh-jauh sebelumnya dipersiapkan ilmu terlebih dahulu yang memadai. Tidak cukup berbekal retorika yang memukau. Karena itulah maka ketika disarankan coba bahas kitab. Dari awal sampai akhir biar alurnya jelas, tidak kemana-mana gitu. Nah, pernah disarankan seperti itu. Itu terus terang bingung. Tapi ada di antara beberapa ustaz yang tanggung jawabnya untuk mengingatkan umat lebih besar, disebut namanya, ya ada. Kalau saya di tempat umum sebenarnya enggak berani menyebut namanya, tapi kalau ke personal beberapa panitia, jangan undang ustaz fulan, mungkin saya suka berani ya. Jadi pertama ada ustadz yang karena keilmuannya, kedua ada keilmuan yang memadai tapi manhajnya menyimpang. Penyimpangannya hanya diketahui oleh beberapa ustadz, orang awam tidak tahu. Ketika mau diungkap bahwa ini enggak boleh diambil ilmunya, jadi fitnah. Kan bingung ya. Disebar jadi fitnah, didiamkan menebar syubhat. Kalau sikap saya, kalau di umum saya enggak berani. Di tempat seperti ini, kalau walaupun ngomongnya umpamanya hanya yang hadir 5 orang, tapi kalau kajian umum direkam nanti nyebar. Tapi kalau kepada panitia datang, saya mengundang ustaz, gimana? Jangan, langsung saya bisa. Apa alasannya? Karena orang panitia biasanya lebih paham, sudah lama ngaji, dijelaskan alasan datanya. Datanya, ustaz ini begini penyimpangannya, sudah dinasihati, sudah ditegur, sudah tapi kekeh. Nah seperti itu disampaikan ya. Jadi bagaimana sikapnya kalau ustaz yang mentahdir, mewanti-wanti, jangan ambil ilmu ustaz ini. Ustaz itu ustaz yang terpercaya ilmunya dan manhajnya, nurut saja sudah. Jangan tuduh, wah ini pasti kalah bersaing. Jangan, gak ada persaingan. Di kalangan para ustaz, selama ustaz itu memadai ilmunya, lurus manhajnya, walaupun masih muda, bujangan, remaja, tapi ilmunya memadai, kita dukung, kita angkat, kita fasilitasi, kita promosikan, belajar ke ustaz ini, walaupun masih muda. Kita gak ada urusan pribadi seperti tadi yang dituduh persaingan, gak ada persaingan. Di kalangan sesama duat salafin, kalau ada yang menasihati jangan ambil ilmu dari ustaz ini bukan karena urusan pribadi. Kalau pribadi kita bertemu dengan pribadi dia berpelukan biasa baik, bagus, kasihnya nasihat ya. Enggak ada masalah pribadi. Biasa berpelukan, biasa cipika-cipiki, biasa ketawa-ketiwi, makan bareng ya, memberi nasihat ya selalu. Tapi pas orang lain mau mengundang, jangan. Ini ada penyimpangan. Yang penyimpangannya hanya diketahui oleh para ustadz, tapi orang umum tidak tahu. Jadi bagaimana sikap penanya ini, kalau ustadz yang melarang belajar ke sana ke sini itu ustadz yang terpercaya ilmunya dan akidahnya, nurut saja. Karena dia tahu penyimpangan orang-orang itu yang tidak diketahui oleh orang awam. Ya. Wallahu a'lam, mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Saya juga dikejar kereta, khawatir terlambat, nanti ditinggal. Kita akan jumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah. Bahagia berkurban, bahagiakan sesama. Bersama Tarbiyah Sunnah, info kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
2: Tilawatun مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Apakah setelah malaikat mati, mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. Maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah. Disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud terus, enggak penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit tuh enggak bisa bangun. Kaku, iya enggak? Poek langsung. Kita ada malas? Ada. Malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles. Malaikat enggak? Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah. Malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Makanya dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini, ketika para sahabat, para ulama berbicara, mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Syekhul Islam ketika ditanya masalah ini, beliau menyatakan, dulu saya berpikir ini enggak perlu dibahas. Tapi ketika saya menelaah para sahabat membahas ini, berarti ini bagian dari agama. Para ulama menjawab merinci, kalau yang dimaksud malaikat dengan manusia ini adalah secara keseluruhan manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mah nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terkira. Yang kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh malaikat. Tapi kalau umpamai dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh, mereka tetap ibadah dengan banyak halangan, kendala, godaan, dan kelemahan. Malaikat ibadah hebat terus-terusan, enggak ada kelemahan, enggak ada kendala. Manusia mah ya digoda oleh setan. Malaikat siapa yang berani menggoda? Banyak kelemahan, banyak godaan di luar godaan setan seperti fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, ini hebat. Akhirnya diberikan reward, pahala berupa surga yang abadi. Malaikat tidak. Malaikat ada yang di surga, ada. Itu petugas di surga. Ada yang di neraka, ada. Malaikat petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia. Yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat gak butuh uang, gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan enggak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan. Itu yang Allah berikan di akhirat yang membuat kita bahagia. Jangankan itu, tuh di dunia kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan, ya tapi jenisnya beda. Coba kambing dikasih mobil, dikasih emas, dikasih uang bergepok-gepok. Gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh. Ya. Kambing dikasih Miss Universe, cuek. Tapi begitu dikasih rumput, dikasih betinanya, baru tuh, ngebelehem. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita. Kebutuhannya beda. Ya. Kita ditumpukan jerami tidur, banyak rumput, ada kambing betina, menderita. Itu antara kita dengan kambing. Kebutuhannya beda, yang membahagiakan mereka juga berbeda. Kita dengan malaikat begitu. Malaikat kebutuhannya beda dengan kita. Kita butuh makan, minum, dan pasangan. Malaikat gak butuh makanan, gak butuh minuman, gak butuh pasangan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyuguhi malaikat dengan kambing guling yang dibakar, tidak disentuh. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qawmun munkar. Faragha ila ahli faja'a bi'ijlin samin. Faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun. Jadi datang malaikat, salam, dibalas salamnya, Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, disangkanya orang biasa. Gitu. Disuguhi, padahal gak dikenal. Setelah tahu malaikat, tahu aja. Sampai ketika disuguhi tapi gak dimakan, takut malaikat ini orang datang dari jauh pasti lapar haus, disuguhi makanan terenak, disentuh pun tidak, tadi toel-toel asan. Sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi. Ditoel pun, dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat. Ya. Jadi malaikat nanti setelah kiamat mati, nanti dibangkitkan dan dikembalikan ke tugas semula. Yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilal artinya yang tahan terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan gak akan tega tuh. Jadi udah pukul sekali, udah tega yang bisa begitu tuh ya. Dicabut rasa belas kasihan dalam hati. Jadi si raja tega. Jadi mereka tidak menderita di neraka dan tidak bahagia di surga seperti kebahagiaan ahli surga.
3: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil, masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting. Di antara kalimat penting yang diajarkan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqdamu wajaffatis suhufu. Yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad SAW kepada satu orang daripada umat itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu-ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim. Ini nasihat untuk mereka, hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, ala ayyamfa'uka bisyai, untuk memberikan satu manfaat kepadamu, lam yamfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat, semua kita kumpul, rapat untuk memberikan satu manfaat, tak bisa, kata Nabi SAW. Illa bishayin qad katabahullahu lak. Kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat. Tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita. Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah, lalu Nabi mengatakan, wa in ijtama'u, kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, ala an yadurruka bi syai, untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat, semua manusia berkumpul memberikan kamu satu mudarat, lam yadurruka, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu. Illa qad katabahullahu lak. Kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah. Mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan, a'udhu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca, a'udhu billahi minasyaitani arrajim. Aku berlindung kepada Allah, ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul izzati wal jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk. Apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihi salam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya, yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Ranjani. Kata orang ada penunggunya. Iya, ada penunggunya, silahkan. Gak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. Lautan ada penunggunya. Ada jin yang hidup di sana. Pohon-pohon besar ada penunggunya. Tempat-tempat kosong ada penunggunya. Gak masalah ada penunggunya. Memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Tidak. Yang punya gunung itu Allah, jin cuma sekedar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam. Iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu, itu keturunan iblis. Dan bala tentaranya, iblis yang disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam? Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam dia dulu, ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami, buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin, betul tidak? Betul. Itu mereka, jangan kita umat Islam. Kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadahnya.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Ya Allah, jangan Engkau jadikan dalam hati kami ghillan, kedengkian atau hasad kepada sesama orang beriman. Ya Allah, Engkau Maha Ra'uf dan Maha Rahim. Berdasarkan hal itulah, maka wajib bagi kita menjauhi hasad ini. Dan dilarang keras dilakukan oleh sesama muslim dalam rangka menjaga ukhuwah Islamiyah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la bai'a ba'dukum 'ala bai'i ba'din wa kunu 'ibadallahi ikhwana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian saling hasad, saling dengki. Dan janganlah kalian saling tajassus, saling ngorek-ngorek kesalahan sesama kalian. Jangan saling benci, jangan saling memusuhi. Janganlah sebagian kalian membeli barang dagangan yang sudah dibeli oleh orang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dari sini kita bisa melihat haramnya perbuatan hasad dan merupakan sebuah penyakit yang wajib untuk kita jauhi. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ada 10 bahaya atau kerusakan yang terkandung di dalam hasad. Bahaya atau kerusakan pertama adalah karahatuhu ma qaddarahu Allahu fa inna karahatahu ma an'ama Allahu bihi ala hadha ash-shakhs karahatun lima qaddarahu law qawnan wa mu'aradatan li qada'illahi azza wa jalla. Pertama, bahasa bahaya. Bahaya atau keburukan hasad adalah hasad ini membenci ketetapan Allah. Membenci takdir Allah. Karena kalau dia membenci seseorang memperoleh nikmat, padahal orang itu memperoleh nikmat karena ketetapan Allah, karena takdir Allah, karena kehendak Allah. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kullu masya'a kana wa man lam yasha' lam yakun. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Jadi kalau seorang memperoleh nikmat, apapun bentuk nikmat, baik harta, tahta, atau umur kekuasaan, atau popularitas, atau apapun, kesehatan dan yang lain-lainnya, maka itu terjadi karena Allah menghendaki itu terjadi. Makanya terjadi. Kalau Allah tidak berkehendak, enggak mungkin terjadi. Allah tetapkan demikian, Allah takdirkan demikian. Maka apabila kita tidak suka orang itu memperoleh nikmat, berarti kita tidak menyukai takdir Allah yang Allah tetapkan bagi orang tersebut. Jadi pada hakikatnya Hasad itu kedurhakaan langsung kepada Allah, baru setelah itu kejahatan dia kepada sesama manusia yang didengkinya. Pada hakikatnya seluruh kejahatan, kezaliman yang dilakukan seseorang kepada orang lain adalah kejahatan dia kepada Allah. Kedurhakaan dia kepada Allah. Karena apa? Karena Allah melarang semua itu. Umpamanya kita gibah kepada orang lain. Sebelum kita berbuat jahat kepada orang yang kita gibahi, kita ini lebih dahulu berbuat jahat kepada Allah. Berupa apa? Melanggar larangan Allah. Kata Allah, wala yaghtab ba'dukum ba'dhan. Jangan kalian saling menggibahi. Dar kita gibah. Pertama yang kita langgar adalah larangan Allah. Baru kejahatan kedua kepada orang tersebut. Kata Allah, la yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah satu kaum mencela kaum yang lain. Dar kita mencela. Berarti pertama kali kejahatan yang kita lakukan adalah melanggar larangan Allah. Baru kejahatan kedua kepada orang yang kita cela. Dan begitulah seterusnya. Kita mencuri, kita memfitnah, kita umpamanya memberi gelar dengan gelar-gelar yang buruk, kita suudzon kepada orang lain. Sebelum kita berbuat jahat kepada korban-korban kezaliman kita, terlebih dahulu kita sudah berbuat jahat kepada Allah berupa melanggar apa yang dia larang. Termasuk hasad. Hasad ini kejahatan kepada Allah. Sebelum kejahatan kepada sesama manusia. Ada dua kejahatan manusia kepada Allah dalam hasad. Pertama, melanggar larangan Allah. Yang kedua, membenci takdir Allah yang Allah tetapkan bagi orang lain. Ini kerusakan pertama dari hasad. Kerusakan yang kedua, annal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab li'annal ghaliba annal hasid ya'tadi 'alal mahsud bi dzikri ma yakrahu wa tanfirin nasi anhu. Kedua, hasad itu bisa membakar, menghabiskan kebaikan-kebaikan sebagaimana api membakar, menghabiskan kayu bakar. Kayu bakar dibakar oleh api habis. Kebaikan kita, pahala kita habis oleh hasad kita. Kenapa? Karena umumnya orang yang hasad kemudian melakukan tindak kezaliman kepada orang yang kita dengki, yang kita hasadi. Berupa menggibahinya, berupa memfitnahnya, berupa menghinanya, berupa menuduhnya. Umpamanya tetangga, kita enggak suka ke tetangga itu. Tiba-tiba kelihatan renovasi rumah. Beli mobil baru, nikah lagi dengan 17 tahun. Kita panas. Gak suka orang itu memperoleh semua kenikmatan itu. Kita tidak memperolehnya, dia dapat, panas. Maka hasad kita kepada dia mendorong kita untuk menjatuhkan dia. Dia kelihatan bahagia. Gimana caranya agar dia ini enggak bahagia? Ngomong ke orang-orang, tahu enggak dia itu bisa banyak uang tuh korupsi loh. Nah, nuduh lagi. Kata kawan kita, korupsi dari mana? Dia bukan pejabat. Nggak pegang uang orang, nggak pegang uang umat, nggak pegang uang rakyat, gimana bisa korupsi? Dibantah. Kalau nggak korupsi, pasti punya tuyul tuh. Uang saya hilang terus. Sok aja perhatikan, kalau jalan pasti ngegendong sesuatu di belakangnya. Kan ada orang yang kalau jalan tuh,
4: Kata orang Sunda ngagandong leungeunnya. Eta teh ngagandong tuyul. Pokoknya menuduh we. Semua tuduhan, hinaan, fitnahan, gibahan itu kezaliman yang akan memakan pahala dia diambil, diberikan kepada orang yang dia zalimi. Sementara dosa orang itu dioffer ke dia, pahala habis, dosa numpuk. Bangkrut dia, disebut muflis. Atadruna manil muflis? Tahu enggak kalian siapa yang bangkrut? Para sahabat menjawab, al-muflisu alladhi la mata lahu walal ma. Orang bangkrut itu orang yang enggak punya kekayaan, enggak punya harta, enggak punya uang, habis. Bukan, kata Nabi. Al-muflisuna min ummati man ata bisolatihi wasyamihi. Orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang nanti pada hari kiamat datang dengan membawa pahala sholat, pahala saum, pahala semua ibadah, kebaikan. Tapi waqad syatama hadha wa zalama hadha wa daraba hadha wa akhadha mala hadha wa safaka damma hadha. Tapi di dunia itu dulu dia pernah mencela si fulan, zalim ke yang lain, mengambil harta yang lain, menumpahkan darah, pokoknya melakukan kejahatan, kedzaliman. Maka orang yang dizalimi mengambil pahala kebaikan dari orang yang zalim. Kalau 10 orang yang dizalimi, 10 orang ngambil pahala. Bayangkan kalau ratusan, bayangkan kalau ribuan. Kalau pahala habis sementara kejahatannya masih tersisa, dosa orang yang menjadi korban kejahatan diambil, ditimpakan kepada dia. Pahala habis, dosa numpuk. Bangkrut dia. Kenapa bangkrut? Enggak punya modal untuk bahagia di akhirat. Oleh karena itulah maka al-hasad disebut min kabair dzunub allati qad tuhitu bil hasanat. Hasad ini termasuk dosa besar yang bisa menghapus kebaikan, pahala-pahala dari ibadah yang dia lakukan. Habis, ibadahnya belum tentu menghasilkan banyak pahala, sholat. Belum tentu sholatnya ada pahalanya. Ada pahala mungkin sedikit, karena waktu sholatnya ngalamun. Waktu sholatnya malaweng, waktu sholatnya ingat urusan dunia, kadar kekhusyuannya belum tentu mencapai 5%, kan gitu ya. Belum tentu ada anda pahala anda. Mungkin menggugurkan kewajiban, mungkin, tapi pahala belum tentu dapat. Eger mah eger, pahala ibadah orang teh teu sabaraha. Katambah kitanya zalim, jadi diambilin sama orang tuh. Habis, ya. Ini bahaya hasad yang kedua. Bahaya yang ketiga. Ma yaqa fi qalbil hasid min al-hasarat wal jahim wan nar allati ta'kuluhu aklan. Fa kullama ra'a ni'matallahi 'ala hadzal mahsud igtamma wa dhaqa sadruhu wa sara yuraqibu hadzal shakhs. Kullama an'ama Allahu 'alayhi bi ni'mah hazana wa ghamma wa dhaqa alayhi dunya. Kerugian ketiga orang yang hasad adalah apa yang dirasakan dalam hati mereka berupa kedongkolan, kekesalan, dan api yang membara di dalam jiwanya. Setiap kali orang yang didengkinya memperoleh nikmat Allah, makin dongkol ya. Sekarang ini beli kesiksa truk. Panas. Besoknya beli truknya. Tambah panas. Beli semen, beli bata. Terus setelah selesai beli mobil baru. Tambah besar nikmat yang Allah berikan kepada orang itu tambah membara hatinya. Maka begitu beres kuryaknya, dia ke rumah sakit dirawat. Kena serangan jantung, tensinya tinggi, ya, kolesterol juga tinggi. Wah, kekerjetan lah tuh. Itu kerugian bukan? Ya iyalah kerugian, ya. Batur orang lain yang kita benci memperoleh nikmat, kita yang menderita. Inilah keburukan ketiga dari hasad. Keempat, hasad itu adalah karakter orang-orang Yahudi. Karena apa? Karena orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang memiliki karakter hasad kepada siapa? Terutama kepada kaum muslimin. Pertama mah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang keduanya tentu saja kepada umatnya. Allah Azza wa Jalla menjelaskan dalam Al-Quran, pertama Al-Baqarah 109, wadda kathiru min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqqa. Kebanyakan ahlul kitab, yang dimaksud ahlul kitab di sini Yahudi. Karena nanti ada qarinah di akhir ayat. Kebanyakan ahlul kitab, mereka berangan-angan agar mereka bisa mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah kalian beriman. Ingin agar kalian teh kafir lagi lah. Kenapa? Hasadan min indi anfusim. Karena sikap hasad yang ada dalam diri mereka, mimba di mata bayyana lahumul haqqo, setelah jelas bagi mereka kebenaran. Mereka meyakini Nabi ini benar. Ajaran yang dibawanya benar. Tapi kenapa mereka itu menolak? Karena hasad. Karena dengki. Kenapa? Karena dengki. Pernah saya ceritakan, kalau enggak salah di sini juga ya. Itu karena Nabi akhir zaman yang ditunggu-tunggu. Mereka yakini Nabi akhir zaman ini bangsa Bani Israel, bangsa Yahudi. Arifek teh begitu muncul Nabi akhir zaman dengan tanda-tanda yang gamblang dan jelas, ternyata lahir dari rival mereka, bangsa Quraisy. Sudah saya ceritakan tuh. Yahudi ini tahu Nabi akhir zaman ini lahir di Mekah. Pindah ke Madinah. Ciri-cirinya fisik begini, karakternya begini. Fisiknya di belakang punggung atasnya itu ada cap kenabian berupa tanda hitam sebesar apel. Tanda hitam ini berupa bulu-bulu yang tumbuh enggak gunduk saja di sana. Dalam kitab Taurat diceritakan. Makanya ada tiga bangsa Yahudi yang pindah dari Yaman, Syam ke Madinah. Menyambut Nabi baru ini. Yahudi Bani Quraidah, Bani Qunaiqa, dan Bani Nadir. Mereka tinggal di sana. Mau menyambut Nabi terakhir. Yang diyakini pasti dari kalangan Bani Israel. Dari kalangan Yahudi. Arifakta muncul Nabi akhir zaman, tandanya persis bangsa Quraisy. Selama mereka di Madinah, mereka terlibat permusuhan dengan bangsa Quraisy. Nabi terakhir ini dari bangsa musuh mereka, hasad akhirnya ditolak. Jelas kebenaran tapi ditolak karena hasad. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa 54, Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlih faqad atayna ala ibrahim al-kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan 'azima. Atau apakah orang-orang Yahudi itu hasad kepada manusia? Maksud manusia di sinilah kaum muslimin. karena Allah telah memberikan kepada mereka karunia-Nya berupa nabi dan agamanya. Hasad si Yahudi ini. Makanya orang-orang yang hasad adalah orang yang tasyabuh dengan Yahudi. Berkata Syekh Al-Utsaimin, anna fil hasad tasyabuhan bil Yahud. Wa ma'lumun anna man ata khoslatan min khisalil kufar sara minhum fi hadhil khoslah. Hasad ini ada sikap penyerupaan sama dengan Yahudi. Dan suatu yang kita maklumi, siapa orang yang memiliki salah satu karakter di antara karakter yang khas dimiliki oleh orang-orang kafir, orang itu termasuk kelompok mereka. Nabi SAW bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai suatu kaum, memiliki karakter khas yang dimiliki oleh suatu kaum, termasuk hasad ini karakter orang-orang Yahudi, maka dia termasuk golongan mereka. Inilah keburukan keempat dari hasad. Kelima, hasad itu terkena dengan peribahasa keren. Ini diakui secara internasional, ini peribahasa. Istilah asing

0: tempatnya teka pake, capek gawe teka pake. Dan diazab bari yang diteke. Ketika menjelaskan poin ini berkata Syekh Al-Utsaimin, annahu mahma kana hasaduhu wa mahma qawiyyun la yumkinu abadan ay yarfa'a ni'matallahi 'anil ghair. Idza kana hadha ghair mumkin fa kaifa yaqa'u fi qalbihi al-hasad.
1: Sebesar apapun hasad seseorang, sekuat apapun usaha dia untuk melampiaskan hasadnya ke orang lain, dia tidak mungkin menghilangkan nikmat yang Allah berikan kepada orang yang dia dengki. Apakah kalau kita hasad tiba-tiba hartanya berkurang, habis? Tiba-tiba nikmat yang Allah berikan kepada orang itu hilang? Apakah begitu? Tidak. Jadi tetap kita hasad itu terus berkembang. Jadi capek, gawe, teka pake, enggak ada manfaatnya, enggak bisa menghentikan nikmat yang Allah turunkan kepada orang itu dan terkena azab. Kalau demikian, kalau capek gawe, teka pake, barjeng diteke, untuk apa dilakukan? Inilah kerusakan yang kelima. Keenam, hasad ini menggerus, mengikis keimanan. Membuat iman ini berkurang, bahkan bisa hilang. Kenapa? Karena salah satu ciri keimanan seseorang adalah dia menyukai kebaikan bagi orang lain. Sebagaimana dia menyukai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Kalau umpama kita suka kalau kita banyak harta, maka ketika orang lain banyak harta, mestinya suka juga. Kalau kita ingin orang-orang baik kepadanya, maka kita juga harus senang kalau orang-orang baik kepada orang lain, kan begitu. Itu tanda keimanan seseorang. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min al-khair. Hadis ini sering disalahartikan. Sering diartikan, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kan gitu seringnya. Ini keliru, salah. La yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hatta sehingga yuhibba, dia mencintai li akhihi, bagi saudaranya, kama yuhibbu li nafsi, sebagaimana dia mencintai untuk dirinya, minal khair, berupa kebaikan. Maknanya, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai kebaikan bagi orang lain sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk diri sendiri. Baik kebaikan itu berupa harta, berupa kesehatan, berupa pangkat, jabatan, atau apapun, itu kan kebaikan. Allah yang menyebut harta dengan sebutan kebaikan, wa innahu li apa lil wa innahu alal khairi lasyadid, surah Al-Adiyat ya. Kata Allah, sungguhnya manusia itu lil khairi, kepada al khair maksudnya harta, lasyadid. Itu kecintaannya besar. Gimana ayatnya? Aduh, lupa hari-hari tengah-tengah teh. Wal adiyati dhabha fal muriyati qadha. Terus kesannya, wa innahu ala dhalika lasyahid. Sebelum itu,

وأنه لحب الخير ya. لحب الخير لشديد. Sungguhnya manusia lihub bil khairi, dalam mencintai al khair itu harta. Lasyadid, benar-benar kuat. Maksudnya al khair di sini harta karena semua orang memandang harta sebagai sebuah atau sesuatu yang baik bagi dirinya. Karena dalam harta memang ada kebaikan. Mencari harta saja untuk menafkahi anak istri, kata Ibnu Abbas, kata Ibnu Mas'ud, jihad. Talabul halali, jihad. Dan mencari harta bagi seorang suami menggugurkan dosa-dosa. Setelah hartanya didapat, dipakai menafkahi anak dan istri, pahala itu. Dipakai infak dan sedekah, pahala. Dipakai haji dan umrah, pahala. Baik, ya. Nah, jadi kebaikan bentuknya banyak, termasuk harta. Ciri seorang mukmin sejati, dia mencintai kebaikan bagi orang lain sebagaimana dia mencintai kebaikan itu bagi diri sendiri. Oleh karena itu orang yang hasad, dia benci kebaikan diperoleh oleh orang lain. Bahkan berharap semoga hilang tuh kebaikannya, kan gitu orang yang hasad. Maka ini bertolak belakang dengan hadis tadi, seorang mukmin tidak disebut beriman, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi min al-khair. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai kebaikan bagi orang lain sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk diri sendiri. Ini bertolak belakang dengan hasad. Maka orang yang hasad terkena hadis ini, tidak beriman. Tergerus tuh imannya dengan apa? Dengan sikap hasadnya, dengkinya. Inilah kerusakan yang keenam dari dengki. Ketujuh, annal hasad yujibu i'radal abdi an su'alillahi ta'ala min fadlih. Fatajiduhu daiman muhtamman bihadihin ni'mah allati an'amallahu biha ala ghairihi wa la yas'alullaha min fadlih. Ketujuh, hasad menyebabkan orang yang hasad ini berpaling dari meminta karunia kepada Allah. Rata-rata orang yang hasad memata-matai orang yang didengkinya. Apalagi ini orang, apalagi begitu. Benci. Dia tidak meminta kepada Allah, ya Allah, berikan kepadaku seperti apa yang engkau berikan kepada saudaraku. Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyatakan, Idza ra'aita Allah an'ama ni'matan 'alal ghair faqul. Kalau engkau melihat Allah memberikan nikmat kepada orang lain, maka berdoalah. Apa doanya? Ya Allah, tetapkan nikmat-Mu kepada orang itu dan tambahkan nikmat yang diberikan, yang kau berikan kepada orang itu, tambahkan pula kepadaku. Berikan kepadaku nikmat yang kau berikan kepada dia dan tambahlah kenikmatan itu untukku. Nah, mestinya seperti itu. Tapi umumnya orang ketika hasad, dia lebih memata-matai korban hasadnya daripada meminta kepada Allah. Ini yang Allah wanti-wanti dalam Al-Quran. Dalam surat yang menjelaskan tentang waris dalam An-Nisa ayat 32. Waris ini adalah masalah yang berpotensi untuk menimbulkan hasad di kalangan para ahli waris. Semua ahli waris menginginkan bagian terbanyak. Kalau bisa mah semua untuk dia. Kan begitunya.
Allah larang dalam Al-Quran. An-Nisa 32 menyatakan, wala tamannau, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibu mimaktasabu, walin nisai nasibu mimaktasabna, was'arullaha min fadlih. Kata Allah, janganlah kalian mengangan-angankan karunia yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain. Waris itu tidak rata loh. Ada yang dapat besar, ada yang dapat kecil, ada yang dapat sisa, ada yang enggak dapat sama sekali. Walaupun sama-sama anak-anak, tapi anak laki-laki dua kali lipat bagiannya dari anak perempuan. Kalau seorang anak mati, ayahnya dapat waris yang berbeda dengan bagian untuk ibunya. Kalau seorang suami mati, yang jadi ahli waris, ayah dan ibunya kalau masih ada dapat, tapi beda bagiannya. Istrinya dapat, berbeda dengan bagian untuk ayah ibunya, anak-anaknya dapatnya sisa. Terus anak laki-laki dua bagian dari anak perempuan, tidak rata, tidak sama. Allah tetapkan dengan hikmah yang sudah ditakar, dihitung sedemikian rupa. Kata Allah, janganlah kamu mengangan-angankan bagian orang lain yang lebih daripada bagian kamu. Lirrijali nasibu mimmaktasabu, dan bagi laki-laki yang peroleh bagian dari apa-apa yang telah mereka usahakan, dan bagi wanita pun memperoleh bagian dari apa yang ditetapkan. Itu sudah ketetapan Allah. Kata Allah, was'arullaha min fadlih, mintalah oleh kalian kepada Allah sebagian dari karunia. Jadi jangan dengki kepada bagian orang lain. Kalau bagian kita lebih sedikit daripada bagian orang lain, berdoalah kepada Allah minta. Tadi, ya Allah, tetapkan nikmat-Mu kepada saudaraku, tapi berikanlah apa yang Kau berikan kepada saudaraku. Berikan kepadaku dan tambahkan. Berikan tambahan nikmat melebihi dari apa yang Engkau berikan kepada saudaraku. Itulah keburukan yang ketujuh. Orang yang hasad rata-rata dia lupa untuk meminta bagiannya kepada Allah. Kedelapan. Annal hasad yujibu izdira'a ni'matillahi alaih. Ay, annal hasid yara annahu laysa fi ni'mah. Wa anna hadzal mahsud fi ni'matin akbar minhu. Wa hina idzin yahtaqiru ni'matallahi alayhi fala yaqumu bi syukriha bal yataqa'as. Hasad mengakibatkan dia merendahkan nikmat yang telah Allah berikan kepada dirinya. Orang yang hasad itu banyak juga dikasih nikmat oleh Allah, tapi dia memandang nikmat kepadanya kecil. Malah kadang-kadang orang yang hasad menganggap dirinya enggak pernah diberi nikmat, tidak sedang diberi nikmat oleh Allah. Dan orang yang didengkinya diberi yang lebih banyak daripada yang diberikan kepada dirinya. Maka ketika itu dia menganggap kecil terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Bahkan lebih parah, merasa dia tidak pernah memperoleh nikmat dari Allah. Akhirnya tidak pernah bersyukur. Akhirnya su'udzon kepada Allah, ya Allah, Engkau tidak adil. Itu orang durhaka dikasih, saya sering ibadah, sering ngaji, kok enggak? Nah, seolah-olah ketetapan Allah itu salah. Seolah-olah orang yang tidak ibadah kemudian dikasih harta itu dimuliakan. Enggak. Harta itu bukan wujud kemuliaan. Harta itu bukan bukti Allah memuliakan orang yang diberi harta. Enggak. Lihat orang-orang kafir lebih kaya ya daripada orang-orang muslim.
Ada orang muslim yang lebih kaya daripada orang kafir, ada. Tapi secara umum, orang terkaya di dunia, di Indonesia, rata-rata orang kafir. Dan rata-rata sumbernya haram secara syar'i. Kena rokok gitu nya. Dari apa namanya? Peredaran narkoba gitu. Kaya enggak itu bandar narkoba? Enggak kaya, tapi banget. Dari minuman keras, dari apa namanya jual jasa hiburan, hiburan-hiburan yang diharamkan, itu banyak. Prostitusi kayak begitu ya. Nah, berdasarkan hal itu, maka orang yang punya harta yang melimpah bukan sebagai tanda orang itu dimuliakan oleh Allah. Maka masa ahli maksiat dimuliakan oleh Allah. Tapi orang itu merasa saya dimuliakan oleh Allah, buktinya kekuasaan saya, pangkat saya, wewenang saya, kemudian harta saya melimpah. Allah sedang muliakan saya. Tertipu dia. Disangkanya apa yang Allah berikan kepada dia itu wujud pemuliaan Allah kepada dia. Namanya istidraj. Kalau seseorang bermaksiat, di tengah kemaksiatan tetap diberikan berbagai macam nikmat dari Allah, lalu dia merasa nikmat yang Allah berikan itu sebagai bukti kemuliaan dia di mata Allah, maka itulah istidraj. Maksiat terus tapi harta kok mengalir terus ya, hati-hati itu. Bahaya. Itulah yang keberapa? Ke-8. Ke-9. Agak ngebut ya dikit. Al-hasadu khuluqun dhamimun. Lianna al-hasida yatatabba'u ni'amallahi 'alal khalqi fi mujtami'ihi wa yuhawilu biqadri ma yumkinuhu ay yahula bainan nas wa baina hadzal mahsud bil hatmi min qadrihi ahyanan wa bi izdira'i ma yaqumu bihi minal khair ahyanan ila ghairi dhalik. Hasad ini akhlak yang super tercela, yang super buruk. Kenapa? Karena orang yang hasad selalu memata-matai nikmat Allah kepada orang lain dalam kehidupan masyarakatnya. Lihat siapa ya yang lebih unggul dari kita ya, yang lebih dari kita ya. Oh, dimata-matai terus. Terus berupaya semaksimal mungkin untuk menyudutkan orang yang dianggap lebih dari kita itu. Kadang-kadang diungkit keburukannya, dituduh ini dan dituduh itu. Atau kadang-kadang ya dengan cara menghalang-halangi sampainya kebaikan kepada orang yang didengkinya tersebut. Terakhir yang ke-10. Annal hasid idza hasada fal ghalibu ayyatadiya alal mahsudi wa hina idzin ya'khudul mahsuda min hasanatihi fa in baqiya min hasanatihi syai wa illa akhadha min sayyiatihi faturihu alaihi thumma turihu finnar. Ini sudah disinggung tadi. Orang yang hasad, ketika hasad umumnya berbuat dolim kepada korban hasadnya. Baik dengan cara menggibahi, memfitnah, mencela, menghina, memberi gelar-gelar buruk, menuduh ini, menuduh itu, macam-macam ya. Maka ketika itu orang yang menjadi korban hasadnya dapat untung. Untungnya apa? Dia memperoleh transfer pahala dari orang yang hasad. Sebaliknya dia mentransfer dosa kepada orang yang hasad. Siapa yang rugi? Yang hasad. Siapa yang untung? Yang menjadi korban hasad. Pokoknya orang yang menjadi korban kezaliman mah untunglah. Makanya kalau kita dibuli orang, difitnah orang, digibahi orang, dicela orang, ya, diomongin orang di belakangnya, untung kita. Orang yang zalim kepada kita itu sama dengan gini.
sini dosa-dosa kamu saya ambil, saya tanggung. Nih pahala-pahala saya berikan kepada kamu. Sama dengan begitu tuh. Sekali orang itu ngomong ke kita, hei monyet. Itu omongan hei monyet itu sama dengan sini dosa kamu saya tanggung. Nih pahala saya untuk kamu. Itu satu kali monyet. Apalagi kalau omongannya lebih dari monyet. Apalagi kalau bukan hanya satu kali monyet, 10 kali monyet. Semakin sering dihina, semakin untung. Pahala semakin nambah, dosa semakin berkurang. Terus doa dia tuh mustajab loh. Da'watul madlum mustajabatun wa inkana fajiro. Terus derajat kemuliaannya otomatis meningkat lebih tinggi. Sebaliknya, si pelaku hasad, pelaku kezaliman berada dalam posisi super rugi. Dan posisinya itu seperti di ujung tanduk gitu. Ibarat mangsa gitu oleh pemburu sudah dibidik nih oleh sniper nih. Tinggal sudah tepat sasaran, tinggal dipijit aja ini pelatuk sudah mati itu. Itu posisi orang yang zalim itu begitu. Dibidik oleh apa? Oleh doa. Da'watul madlum mustajabatun. Doa orang yang dizalimi itu mustajab. Tinggal mendoakan keburukan bagi orang yang zalim, kena itu. Seperti sniper tadi, tinggal sudah membidik, tinggal det, ditarik pelatuk, kena itu. Jadi orang yang zalim pertama dosanya nambah. Kedua pahalanya berkurang. Makin banyak kezalimannya, makin banyak pahala yang diambil dan dosa yang di-offer kepada dia. Terus dia berada pada posisi yang super bahaya, yaitu kena tembakan doa orang yang dizalimi. Terus derajat kemuliaannya meluncur menjadi hina. Inilah 10 bahaya kerugian atau keburukan dari hasad. Maka hindarkan diri kita dari hasad. Jadilah orang yang mencintai sesama agar apa yang dilarang oleh Allah berupa akhlak-akhlak buruk yang bisa merusak ukhuwah itu bisa kita hindarkan dari diri kita, ya. Sampai di sini ikhwah, kita akan masuki sekarang sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.

0: Pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita menjaga jarak dengan orang yang suka hasad pada kita? Tidak terlalu to the point seperti itu. Tapi gini, kalau ada keburukan pada diri saudara kita, langkah pertama yang wajib kita lakukan adalah memperbaikinya, menasihatinya, mengingatkannya dengan sebaik-baik cara. Tidak langsung dijauhi. Perbaiki dulu. Amar ma'ruf nahi munkar. Memberi nasihat. Tawassobil haqqa, tawassobil sabr. Ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Nasihati dulu dia. Perbaiki dulu ya. Itu yang harus pertama kali kita lakukan. Kalau diperbaiki tidak bisa, malah balik menyerang kita. Balik menjelek itu dasar sok suci. Emangnya kamu enggak pernah hasad? Nah, umpamanya kayak nabi aja kamu. Wah, macam-macam kan gitu ya. Malah tambah menjadi-jadi ya. Terus bergaul sama dia memberi efek buruk. Oke, jaga jarak. Jangan terlalu bergaul rapat agar tidak terkontaminasi dengan pekeburukan dia. Agar tidak katepaan. Apa katepaannya? Tidak tertepain. Tidak tertulari. Ya. Tapi kalau bisa diperbaiki, perbaiki dulu. Bagaimana cara saya menyikapi atau bersikap saat sedang ada di lingkungan orang-orang yang suka hasad dan gibah? Sama tuh. Cuma ini lebih panjang aja. Lalu apakah saya salah dengan membatasi bergaul dengan mereka walau berujung putusnya ukhuwah karena jarang berkumpul dengan mereka? Samanya, cuma kalimatnya lebih panjang. Perbaiki dulu, kalau diperbaiki enggak bisa, kemudian bergaul dengan mereka justru madharat, okay, renggangkan tanpa memusuhi mereka. Kalau berjumpa, say hello, iya, assalamualaikum, ya waalaikumsalam, timana, kamana, badenaon, sarang saha, gitu ya. Basa-basi baso di kita, biasa. Sudah, hanya segitu, jangan bersahabat dekat, itu aja. Jadi merenggangkan diri tidak berarti memusuhi, enggak. Bagaimana kita menanggapi saudara kandung kita yang hasad kepada kita? Sama, cuma ini mah kandung. Padahal kita sudah berbuat baik, selalu membantu dan memberi, tetapi mereka seakan benci dan iri hati melihat kehidupan kita. Karena di mata mereka saya lebih beruntung daripada mereka. Sama lah, kasusnya sama. Cuma ini adik kakak, kalau itu umum gitu ya. Perbaiki dulu nasihati, kalau tidak bisa dinasihati ya sudah. Jika kurang menyukai kebaikan orang lain, itu hanya dalam hati saja, tanpa melakukan apa-apa. Apa itu termasuk hasad dan apakah tetap berdosa? Ya tadi, nyaris setiap orang enggak bisa selamat dari hasad. Sampai di sana tidak berdosa. Tidak juga berpahala. Dosa atau pahala dilihat dari bagaimana dia menyikapi sikap hasad yang ada dalam dirinya. Tadi disebutkan al-lamim yubdihi wal karim yukhfihi. Orang tercela akan menampakkan sifat hasadnya, perasaan hasadnya. Orang yang mulia akan menyembunyikannya. Tidak terlihat, tidak terrefleksikan dalam bentuk ucapan, sikap, bahkan ekspresi lempeng we, karena hatinya menggondoknya. Sama dengan istri ke suami cemburu umpama. Apakah cemburu dosa? Sampai pada taraf cemburu tidak dosa, wajar. Cemburu itu tanda cinta, meureunnya. Padahal mungkin tanda hawak, tidak mau direbut. Nah, baru dosa atau tidak ketika dia melampiaskan kecemburuannya. Kalau kecemburuannya menyebabkan dia tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai istri, tidak menghormati suami, ngambek, manyun terus tanpa bukti, hanya karena kecurigaan yang didorong oleh rasa cemburu, dia dosa. Tapi kalau kecemburuannya itu disikapi secara positif, karena cemburu, takut suaminya kepincut orang lain, dia tambah baik, tambah ramah, tambah meningkat servisnya dalam segala hal, itu berpahala loh. Saya tidak ingin suami saya kepincut. Ada orang lain yang kelihatannya sering dipuji oleh suami saya, tuh wanita lain kayaknya tertarik. Saya harus lebih soleh dari dia. Akhirnya dia tingkatkan. Lebih lemah lembut kepada suami, lebih perhatian kepada suaminya, lebih manja. Ahwat dengar, Ikhwan sangat suka apa pada istrinya manja kepada dirinya, genit kepada dirinya. Betul apa benar? Ya udah jangan dijawab tidak. Ya kan aja. Biar ahwat-ahwat pada genit kepada suaminya. Genit kepada suami membuat suami senang apa tidak? Iya, senang. Manja kepada lagi diam duduk terajol istri gegelehan gitu. Senang gak kah digituin? Senang itu. Kalau saya terus terang, senang. Gak tahu kalau saya, oh kok itu berat? Sakit itu gemrot. Asal ada asalnya. Ketika mendekati itu, yakinkan bahwa suami merasa nyaman. Jangan sampai sudah gak mandi seminggu, gitu, gegelehan gitu. Suami sampai nahan nafas, jangan sampai begitu. Mandi dulu, pakai parfum dulu, gak apa-apa pakai suami, pakai parfum. Ya, fresh dulu, dandan dulu, baru gegelehan gitu. Itu senang. Jadi kalau cemburu seorang istri kepada suami, dilampiaskan dalam bentuk seperti tadi, itu berpahala. Jadi cemburu, hasad yang muncul secara tiba-tiba lumrah, wajar, manusiawi. Tidak berdosa, tidak. Tadi dikatakan Nabi SAW kemarin menyatakan, "Idza hasadta fala tabghi." Kalau kamu hasad kepada seorang, jangan kamu berbuat aniaya kepada dia. Nah, ini juga begitu, ya. Tadi disebutkan la jasada la ma khala jasadun min hasadin. Tidak ada satu jasad pun yang kosong dari hasad, tidak ada. Tapi walakin al-lamim yubdihi wal karim yukhfihi. Orang yang tercela akan menampakkan perasaan hasadnya, kelihatan hasadnya lewat ucapan, ekspresi, perilaku. Orang yang mulia dia menyembunyikan. Apa pertanyaannya tadi teh? Jika kurang menyukai kebaikan orang lain itu hanya dalam hati, ya itu menyembunyikan tanpa melakukan apa-apa. Ya itu tidak, itu hasad tapi disembunyikan dan tidak dosa, ya. Tidak dosa. Apakah ini termasuk hasad atau benci terhadap karakter buruk? Satu, tidak berucap dan tidak ditunjukkan dengan sikap bahwa tidak suka dengan sifat orang tersebut namun mencela dan menolak dalam hati. Jadi orang lain itu pika sebelin gitu ya. Hanya dipendam dalam hati. Tidak diucapkan, tidak diungkapkan dalam hati. Ya, ngewak kajulama itu. Tapi ramah tetap. Ya. Tapi tetap dia senyum gitu. Tidak kelihatan tidak suka. Itu bagus? Bagus. Tapi ada tapinya. Kasihan dia. Kalau dibiarkan tanpa nasihat, dia akan tetap memelihara karakter buruknya. Kalau tidak diperbaiki, perbaiki dengan sebaik-baik cara. Apa yang membuat kita kesal kepada dia? Mungkin pelitnya, ya. Mungkin, ayo kurang ngabaso yuk, bareng-bareng yuk. Tenang, ada saya gitu ya. Ayo, suganti traktir.
1: setelah beres bayar ya.
0: Setiap jajan begitu pika sebelente. Kalau kita banyak uang itu menyenangkan itu. Kalau banyak uang, senanglah dengan orang yang seperti itu. Itu ladang pahala. Ya kecuali kalau kita kere, aduh, ya teh jangan makan besok anak istri dijebak sama dia. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi perbaiki karakter buruknya ya. Tetap kekesalan, ketidaksukaan kita kepada dia jangan diungkapkan, ya. Itu bagus. Tapi perbaiki karakter buruk yang membuat kita kesal kepada dia. Dua, diucapkan dengan mulut atau menggerutu tapi tidak ada satu orang pun yang tahu. Ngomong sorangan. Atau ke kaca, ih kamu tuh pika sebelen tuh si itu. Ngobrol dengan kaca. Gitu. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya karena takut kekurangan harta sehingga perhatian terhadap anak-anaknya terabaikan. Doakan kesehatan, doakan hidayah. Ya. Kemudian kalau kita ingin menuntut hak perhatian, coba bicarakan secara baik-baik. Pak, kapan liburnya? Kita ngumpul-ngumpul bareng. Kita ngobrol-ngobrol gitu. Tidak harus ke restoran, ke tempat wisata. Di sini aja di rumah ngumpul-ngumpul. Syukur lamun ke restoran mah gitunya. Sekali-sekali kan ingin makan di warteg juga. Kalau ada, silakan ungkapkan sebaik-baik dengan sebaik-baiknya ya. Terus introspeksi, jangan-jangan orang tua tidak menginginkan berkumpul dengan kita itu karena pengalaman buruk. Setiap ngumpul si anaknya curhat keburukan, kesulitan dan seterusnya sehingga membuat orang tua tidak nyaman. Ah lebih baik tidak ngumpul. Bisik itu gitu, ya. Orang tua tuh sangat menjaga perasaan anak-anaknya. Enggak mau anaknya tersinggung oleh omongan atau perilaku dia. Jadi pas ada perilaku yang tidak suka, dia lebih baik menghindar. Bisik itu gitu ya. Jadi doakan orang tua tetap ya. Kemudian bantu apa yang bisa kita bantu. Kalau umpamanya ayah setiap kali bekerja gitu, coba siapkan sepatunya, siapkan tasnya. Ya, bila perlu tunjukkan perhatian, Pak, saya yang masangin sepatunya atau bajunya dikancingin. Tunjukkan perhatian. Mestinya itu istri ya enggak apa-apa, anaknya juga boleh ya. Kalau dia pakai motor dilapan heula motorna atau mobil dibersihan heula mobilnya. Sehingga ayah tinggal pakai. Itu berbuat baik ya. Tolong beri saya nasihat sebagai orang tua baru. Maksudnya orang tua baru itu baru dapat anak gitu. Untuk bersikap pada anak-anak saya agar tidak bersikap demikian. Demikian deh kumaha. Agar tidak seperti ayahnya gitu. Kerja terus. Nah, nasihat saya, jangan seperti ayah. Jangan tersibuk dengan urusan mencari uang tanpa memberi perhatian kepada anak dan istri. Sisihkan. Gitu ya tuh. Gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak akhwat. Di tempat kerja memiliki teman yang selalu mengagung-agungkan khilafah, membicarakan ideologi, menyambung-nyambungkan Islam dengan ideologi. Dan teman anak tersebut selalu mengajak teman-teman yang lain untuk satu pemahaman dengan dia. Ana merasa tidak suka karena teman-teman ana yang lain sedang belajar manhaj salaf, sedangkan ana sendiri tidak pandai berbicara seperti dia. Apakah rasa tidak suka ana ini adalah hasad? Enggak hasad. Karena dia tidak memiliki kenikmatan yang tidak Allah berikan kepada kita. Itu bukan kenikmatan, itu kesesatan. Atau karena ana menyayangi teman-teman yang sedang belajar. Kalau kita bisa bantah. Khilafah itu penting. Bingit. Tapi akidah, manhaj, tauhid jauh lebih penting. Ngapain tegak khilafah tapi akidah menyimpang? Pernah enggak kekhalifahan tegak tapi akidah menyimpang? Pernah zaman dahulu. Ya. Tiga kekhalifahan, Mu'tasim billah, ya, Muwathiq billah. Itu khalifah dengan akidah Mu'tazilah. Para ulama ahlus sunnah ditangkap, dipenjara, disiksa, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal. Empat imam mazhab itu semuanya pernah dipenjara dan disiksa oleh khalifah yang menganut faham Mu'tazilah. Seluruh warganya dipaksa meyakini Al-Quran sebagai makhluk. Para ulama yang mendakwahkan Al-Quran bukan makhluk ditangkap, dipenjara, disiksa. Tuh, gitu tuh. Bahaya. Oleh karena itulah, maka pertama akidah dulu. Tauhid dulu. Itulah yang lebih penting. Kalau umpamanya tauhid tidak diperbaiki, akidah diperbaiki, terus khilafah tegak, bahaya besar. Dicabut barokah, rahmat dari Allah kepada negara seperti itu. Karena ulama-ulama ahlus sunnah menjadi korban kebiadaban mereka. Ya. Pernah masa-masa lalu seperti itu. Dan itu bahaya. Dari dakwah kesesatan. Kalau umpamanya pemahaman khilafah atau khawarij atau syiah atau yang lain hanya karena membeban bendera Islam kita dukung lalu menang dan tegak, ahlus sunnah bakal dikekeak, bakal dikekesek. Seperti yang pernah terjadi di masa-masa lalu. Akibatnya apa? Tercabut barokah oleh Allah SWT karena penyimpangan mereka dalam masalah akidah. Apalagi di akhirat dihisab itu per orang. Dan yang ditanya itu akidah loh. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Itu akidah dan manhaj. Bukan waktu kamu hidup. Tegak enggak khilafah? Kamu bantu enggak? Enggak ada itu. Itu pertama. Kedua, khilafah hadiah. Khilafah itu adalah anugerah Allah kepada manusia atas kelurusan akidah, tauhid, dan manhaj rakyatnya. Karena rakyatnya bertauhid, akidahnya lurus, ibadahnya dilakukan secara benar, Allah anugerahkan pemimpin yang bijak. Lalu tegak kekuasaan di atas manhaj nubuwah berupa kekhalifahan. Kenapa para sahabat zaman dahulu dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Itu pemimpin terbaik sepanjang sejarah kehidupan manusia. Itu hadiah dari Allah atas keislaman yang benar yang dimiliki oleh para sahabat saat itu. Semakin ke sini semakin menurun kualitas pengamalan dan pemahaman manusia, maka Allah berikan pemimpin yang sesuai dengan kondisi rakyatnya. Ini perkataan Imam Ibnu Qayyim. Allah akan memberikan pemimpin ke suatu negeri sesuai dengan kondisi keislaman rakyat di negeri itu. Kalau rakyat Indonesia itu jauh dari Islam, Allah akan berikan pemimpin zalim yang akan menyengsarakan kehidupan mereka dan itu berupa azab. Salah satu azab bagi sebuah komunitas, sebuah rakyat di sebuah negeri yang menyimpang jauh dari Islam, maka Allah azab mereka dengan cara diberi pemimpin yang zalim, yang menyengsarakan kehidupan mereka. Nah, seperti itu ya. Bantah saja. Ya, sudah cukup sampai di sini, bahkan waktunya sudah lewat. Mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab. Insyaallah kita jumpa lagi di masa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuthirahu ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Sering kita dengar dari kalangan orang awam di dalam prinsip mencari harta, mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Sehingga di dalam mencari harta, menghalalkan segala cara, tidak memiliki tujuan yang mulia, bahkan kecenderungannya makan

وَعَالِمٍ بِأَمْرِ الدُّنْيَا وَجَاهِلٍ بِأَمْرِ الْأَخِرَةِ. Sesungguhnya Allah itu sangat benci orang yang dungu lagi kasar, karena rendah ilmunya dan pada akhirnya ceblok akhlaknya. Tandanya suka teriak-teriak di pasar, سَخَابٍ بِالْأَسْوَاقِ. Tanda yang berikutnya, جِفَانٍ بِاللَّيْلِ, bangkai pada waktu malam hari. Kerjaannya hanya tidur, kerjaannya hanya memuaskan kenikmatan tubuh. وَحِمَارٍ بِالنَّهَارِ, dan keledai di siang hari. Utama dan pertama yang di dalam benak otaknya dia hanyalah duit, dan segala sesuatu dinilai dengan uang, dan apapun kalau tidak menghasilkan uang maka tidak akan disayang. Wa alimin bi amri dunya, sangat alim di dalam masalah urusan dunia. Wa jahilin bi amri akhirah, dan sangat alim di dalam masalah urusan akhirat. Artinya, saat diajak bicara peluang tentang masalah ekonomi, tentang masalah-masalah yang terkait dengan bisnis, sigap, tegap, bahkan konsentrasi dan fokus serta khusyuk. Akan tetapi saat diajak bicara masalah soal agama, diajak untuk mempelajari din, datang ke masjid, untuk sholat, untuk mendekat kepada ulama, ogah-ogahannya setengah mati. Kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya, tidak ada sesuatu yang tidak mendapatkan rizki. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidaklah ada suatu yang melata di muka bumi, baik yang kecil yang tidak kita lihat bisa dengan panca indera kita, dengan yang besar, bahkan kita yang dikatakan oleh Allah, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ, aku telah muliakan anak Adam. Pastilah kita dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mulai ciptaannya aja Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat baik, yang sangat ideal. Kalau memang tubuhnya ideal, pastilah otaknya ideal, pastilah jatah-jatah yang lainnya ideal, termasuk rezekinya. Makanya lihat apa yang tidak disiapkan untuk manusia, dan barang apa yang tidak bisa masuk ke perut manusia, sampai Allah mengatakan huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini untuk kamu. Sehingga para ulama membuat satu kaidah, al-aslu fil asya al-ibahah, asas kebendaan itu adalah mubah, silakan nikmati selagi tidak ada nas yang melarangnya, selagi tidak ada satu dalil yang mengharamkan, silakan. Hadirin sekalian, ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus yakin bahwa manusia diberikan rezeki oleh Allah, tapi bil asbab, dengan sebab. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Siapa yang mengerahkan sebab kebaikan akan mendapatkan kebaikan, barang siapa yang mengerahkan sebab keburukan, dia akan mendapatkan keburukan juga. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kita lewat burung. Dalam sabdanya, "Lau annakum

0: تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير يغدو حماصا ويروح بطانا. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, kalian akan diberikan rezeki oleh Allah seperti burung, pergi perutnya kosong, pulang kenyang. Padahal kalau kita lihat sebagian burung itu rezekinya sangat terbasat, sangat-sangat terbatas. Kalau ulat, hanya ulat saja. Kalau buah, hanya buah saja. Kalau bijian, hanya bijian saja. Sementara apa yang tidak bisa masuk ke perut kita? Jangankan kita, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu pengarahan kepada para rasulnya. Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibat wa'amalu saliha. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah soleh. Maksudnya di sini, Islam, Al-Quran, kadang-kadang di dalam membicarakan masalah mencari harta itu, menyebutkan sebabnya atau menyebutkan hasilnya. Kalau Allah memerintahkan para rasul, para nabi untuk makan yang baik dan kita tidak bisa makan kecuali dari kerja, maka ini otomatik perintah kepada para rasul, para nabi kerja. Sehingga Rasulullah SAW juga menegaskan, ma ba'athallahu nabiyan illa waqad ra'al ghanam, rawahul Bukhari. Tidaklah ada satu nabi pun yang diutus melainkan pernah mengembala kambing. Bahkan Rasulullah SAW sendiri juga, kuntu ar'al ghanam aw al-aghnam ala ahli Quraisy ala qararit, dengan upah beberapa dirham. Inilah dorongan kita untuk mencari harta, etika di dalam mencari harta. Semoga kita semuanya bisa terus, kalau kita sholat sesuai dengan sunnah, kalau kita bermuamalah, berakhlak sesuai dengan sunnah, maka hendaknya dalam mencari harta juga sesuai dengan sunnah. والله أعلم بالصواب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأستغفر الله العظيم إن الله هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Akhirnya ini tahun ke-11 Hijriah, sampai ketemu sama 6 orang dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji, anak-anak muda. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Ente Allah, kencing belum lurus. Sudah. Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda nggak terima. Dan Rasulullah SAW berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda. Ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam, kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad SAW semuanya. Hampir gak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38. Kemudian Umar bin Khattab 28, kira-kira 27 kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab bin masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nol. Makanya 6 orang dari kalangan Ansar ini anak-anak muda semuanya. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, nggak boleh, oh kayak fulan nggak mungkin dapat hidayah fulan, nggak boleh. Fulan nih kayaknya masuk neraka. Itu punya kuncinya neraka, fulan dimasukkan neraka, fulan keluarkan dari neraka. Maka Rasulullah SAW datang itu 6 orang, diajak ngomong. Nabi Rasulullah mengatakan kepada mereka, man antum, kata dia, kalian dari mana kalian? Nabi nggak tahu Rasulullah. Kata mereka, nafarun minal khazraj, kita dari Khazraj, dari kabilah Khazraj. di kota Madinah kabilahnya Khazraj dan Aus. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, min mawalil yahud, kalian dari sekutu-sekutunya Yahudi, kata dia. Iya, karena orang-orang Arab yang ada di Madinah itu bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Ada Yahud Bani Quraidah, ada Yahud Bani Qainuqa, ada Yahud Bani Nadir di sana, yang ada di kota Madinah. Qalu, na'am, kata mereka. Afala tajlisuna ukallimukum, kalian mau enggak duduk? Ini 6 orang ini lagi tahallul jemaah. Setelah mereka lempar Jumratul Aqabah, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina, di Mina mereka lempar jumrah. Setelah lempar jumrah mereka tahallul. Ini anak-anak pada lagi gondol rambutnya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, afala tajlisuna ukallimukum, kalian mau enggak duduk di sini aku mau ngomong sama kalian. Lihat bahasanya Rasulullah SAW, santun banget. Qalu bala, ya enggak apa-apa. Lalu mereka duduk. Nabi menjelaskan sosok tentang Islam, tentang dakwah beliau. Diajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'anul Karim. Ketika dibacakan Al-Qur'an Karim, 6 orang ini saling menoleh. Kata mereka, kalian tahu, ini janjinya orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi di kota Madinah itu, setiap kali mereka perang sama orang-orang Khazraj, Aus dan Khazraj, sama orang-orang Arab yang ada di situ, Yahudi selalu mengatakan, sebentar lagi nih akan diutus seorang nabi, yang zamannya udah deket nih, kita akan memerangi kalian bersama nabi itu, dan membunuh kalian seperti hancurnya Ad dan Samud. Ini selalu disebutkan sama orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Aus dan Khazraj udah dengar nih akan ada nabi itu, mereka dengar. Kata 6 orang, nih kayaknya ini nih, kata dia, jangan sampai Yahudi itu mendahului kita, langsung mereka masuk Islam. 6 orang ini. Tapi kata Nabi alaihissalatu wassalam, kalian jangan rame-rame, kalian sembunyikan Islam kalian, kalian sampaikan kepada orang-orang yang kalian percaya. Pulang mereka tahun 11. Kemudian setelah itu kejadian Isra Mi'raj. Kejadian itu antum tahu semua. Kita lanjutkan kejadian dengan orang-orang Ansar. Tahun ke-12 haji nih orang-orang. Lagi orang-orang Ansar. Di antara mereka ada 5 orang yang dari 6, 12 orang kira-kira yang datang. Mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-12 itu. Ternyata sudah ada yang masuk Islam. Mereka dibaiat sama Rasulullah SAW. Tapi baiatnya belum baiat untuk siap perang, belum. Baiatnya disebut baiatun nisa, baiat seperti wanita. Baiatnya enggak boleh berbuat syirik, enggak boleh mencuri, enggak boleh berzina, enggak boleh berdusta. Ya baiat seperti baiatnya wanita. Mereka berbaiat 12 orang itu, kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Tapi mereka ngomong, kita minta satu orang diutus supaya ngajarin kita di Madinah. Soalnya kita selama 12 bulan itu enggak ada yang ngajarin Islam. Sedangkan kita cuma ketemu di sini sebentar. Maka kita minta guru. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus siapa? Mus'ab bin Umair diutus. Berangkat Mus'ab bin Umair. Tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. Mulai berdakwah di situ. Salah satu yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'ad. Yang katanya As'ad bin Zurarah, kata dia, kalau Sa'ad masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Karena Sa'ad ini pemimpin dia. Ketika didakwain, masuk Islam Sa'ad. Sa'ad bin Mu'ad. Yang ketika meninggal arsy Allah bergetar nih Sa'ad. Akhirnya dia pulang ke kaumnya. Dikumpulkan kaumnya. Sa'ad mengatakan, bagaimana kedudukanku di hadapan kalian? Engkau pemimpin kita. Engkau orang yang terbaik di antara kita. Apa kata Sa'ad? Ketahuilah, bahwasanya kalian haram berbicara sama aku sejak saat ini sampai kalian masuk Islam. masuk Islam satu kampung. Allahu Akbar. Ini barokahnya. Memang kita gak bisa dipungkiri orang yang punya kedudukan, punya kehormatan, dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Paling dia yang paling tidak yang diomongkan orang ini benar gitu loh. Karena dia udah kita pilih sebagai pemimpin. Maka mereka masuk Islam semua.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
3: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lakum.
5: Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kita melihat orang yang mendapatkan musibah. Dan dengan doa tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang membaca doa ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bala yang dia lihat. Ya, orang yang dilihat kalau perempuan maka dhamirnya atau kata gantinya ki. Kalau yang dilihat laki-laki kata gantinya ka, ya. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu dan telah memberikan keutamaan atau kemuliaan kepadaku dari orang-orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
6: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran di halaman masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus, kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini surat Ar-Ra'd ayat 28 kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
3: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lakum.
7: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wajalla agar mati dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal. Kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Watarkal munkarat. Dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar. Wahubbal masakin. Dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan. Dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghairu maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib ibn Sinan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata qala Allahu azza wa jalla." Ketika penduduk sorga, penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, hal turiduna syai'an azidukum, apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan, tawaran seperti ini sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga, karena kemuliaannya dan sempurnanya balasan di akhirat, Allah tawarkan lagi, apakah kalian ingin tambahan? Maka pada waktu itu penduduk sorga, karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga, semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata, mereka menjawab, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan elok wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayakshifu 'anil hijab. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim 'azza wa jalla." Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, sehingga semua penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, berbuat ketaatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga, al-husna, pahala yang terbaik, dan ziyadah tambahannya, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan maha sempurna. Perhatikan hadis yang mulia ini. Renungkan kandungannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga. Bukankah kenikmatan yang tinggi? Kenikmatan yang tiada taranya? Apa yang kita saksikan berupa gunung, lembah-lembah yang indah, hamparan padang rumput yang hijau, keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan dengan keimanan kita bandingkan. Apakah sama? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ كُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya kenikmatan tersebut tiada taranya sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai, di dunia juga ada sungai. Tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah, tapi jelas. Sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan. Ada istri, ada suami, ada keluarga. Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah SAW pernah menggambarkan kenikmatan sorga, ya, dalam sebuah hadis kursi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'dadtul ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun samiat wa la khatara ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? Belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia. Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan. Keindahan di dunia dan keindahan di sorga. Apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keindahan yang maha indah. Kesempurnaan yang maha tinggi. Yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja, penduduk sorga merupakan semua keindahan yang ada di sorga. فَمَا أُؤْتُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bayangkan apa yang kita bisa ambil faedah, wahai kaum muslimin, dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan, pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau, ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Quran tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingannya, dan menjadikan kita akan melupakannya karena keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada taranya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan salat sebagai apa? Qurratul ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah," dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan sholat. Kenapa sholat? Karena sholat bertemu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Jika kalian berdiri melaksanakan sholat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka rindu untuk bertemu Allah sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dengan keindahan yang tiada taranya, keindahan yang maha sempurna, yaitu keindahan ketika bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memandang wajahnya yang maha indah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu doa untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat. Doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, "Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Allahumma wazayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin." Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini. Kerinduan bertemu Allah karena kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ini keindahan yang tertinggi di dunia yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi. Pemandangan-pemandangan yang seindah apapun. Dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini, dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga dimudahkan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini, yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala di sorganya nanti. Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lak.
9: Doanya bagus untuk kita hafal. Terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
10: Bagaimana menyikapi dunia? Tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Tiap hari beliau baca itu, beliau minta rezeki. Doa orang-orang soleh mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya, itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum enggak boleh berambisi dunia. Orientasi antum enggak boleh dunia. Allah mengatakan surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya, ayat Ali Imran. Kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah, Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di surat Al-Isra Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia ma nasha'u liman nurid, apa yang kita kehendaki bagi orang kita yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90. Tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Enggak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahannam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan, jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya. tapi dia cari akhirat. Terus kenapa Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit, 40 ribu hektar. Iya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah. Rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia, antum buat apa cari dunia sampai capek? Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak. 10 rumah walet ini buat Allah Jalla Jalaluh. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak-anak. Biar orang ngomong apa. Cuma ana minta Ustaz doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi, bangun usaha. Seakan-akan dia berburu dunia. Dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan, وَمَنْ أَرَادَ الْأَخِرَةِ, barang siapa yang ambisinya akhirat, وَسَعَلَهَا سَعِي, dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu. Dengan dunia dia mungkin. وَهُوَ مُؤْمِنْ, dan dia orang yang beriman. كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. كُلَّنْ نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَاُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْذُورًا. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz kenapa Ustaz? Orang ini gak pernah sholat Ustaz, tapi kok fulusnya banyak Ustaz? Ana yang di shof pertama terus Ustaz. Allahu Akbar. Selalu gagal usaha Ustaz. Allah katakan, كُلَّنْ نُمِدُّ هَاُلَاءِ وَهَاُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih. Yang berambisi akhirat Allah kasih. وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَهَا. Gak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah Jalla Jalal. Jadi gak bisa antum protes, kenapa ya ini orang Ustaz? Wallah orang gak benar Ustaz. Tapi kok kaya Ustaz ya? Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya, selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah jamaah? Mungkin. Ana berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada di namanya. Mungkin. Orang beribadah cari dunia, mungkin. Maka Rasul SAW mengingatkan, man kanati dunya hamma, barang siapa yang ambisinya dunia, ja'alallahu faqrahu baina ainihi, Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya seperti kacamata. Antum pakai kacamata, bangun tidur dipakai lagi, mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai, kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran, Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata alaihi syamla, urusannya dicerai-beraikan. Maka kadangkala jemaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di shof pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qutira lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kadang enggak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunianya. وَمَنْ كَانَتِ الْأَخِرَةَ هَمَّ, barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya, jemaah. Ghinahu fi qalbih. Dia itu jadi orang kaya.
11: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
12: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya, lucu, kasep, bodas, gitu, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wai. Terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut, sudah kita bahas, syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan, man mata yaumal jum'ah awlayatal jum'ah waqahullahu min fitnatil qabar. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya. Ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat, kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga, sambil menangis bercucuran air mata. Sedihnya gak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ah, ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi SAW. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi SAW, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi SAW selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi SAW. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak. Bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. Dan engkau bisa bersenda gurau bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabbu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede, gede. Kalau gede sudah enggak lucu lagi. Sudah enggak bersih lagi. Kalau udah gede sedikit, 4 tahun main-main, kepanasan, kekotoran, ololeho. Jadi dekil and dekucel. Terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak. Bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak, baki teng teng. Anak merak kekunsungan. Uyah mata rata es, kaluhur. Pasti kahana pasti nurun. Tuh. Jadi kalau sudah gede, enggak lucu lagi. Pika sebelen. Mungkin aja durhaka. Mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia mah ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga, mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi adem tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sunda ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga. Lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah. Ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan, mumpung kecil, biar penghalang dari api neraka dicekekan hiji-hiji mah dosa besar, ya, dosa besar.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
11: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
13: Halo Ustadz.
11: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Ustaz, ana baru tahu seorang ulama Arab Saudi namanya Abdul Al-Qasim meninggal ateis. Mengapa hal ini bisa terjadi? Taib, barakallahu fiik. Sejak zaman baheula mula, kisah makhluk yang berilmu kemudian melakukan ibadah yang hebat tapi berakhir su'ul khatimah itu banyak. Yang pertama adalah iblis laknatullah. Iblis itu makhluk yang paling berilmu, mengenal Allah, lebih dekat dibanding kita. Juga ibadah yang super hebat. Saking hebatnya ibadah iblis, Allah memuliakannya dengan diangkatnya ke langit dan ibadah di langit. Kata Imam Al-Qurtubi selama 80 ribu tahun. Tapi kenapa dia jadi makhluk durhaka? Nah itu salah satunya adalah ibadahnya yang hebat melahirkan ketakaburan tadi, nyambung ke pertanyaan sebelumnya. Ya. Melahirkan ketakaburan. Dan ketakaburannya gak ada yang tahu kecuali dia dan iblis. Kadang-kadang dia dan iblis. Si iblis dengan Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang iblis juga gak tahu bahwa dia takabur, gak sadar. Disangka nama ikhlas, banyak di kalangan kita yang merasa ikhlas dalam beramal, ketika oleh Allah dites dengan satu kasus, terbukti tidak ikhlas. Nah, termasuk si iblis, hanya Allah yang tahu. Makanya ketika Allah menyatakan kepada para malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat bertanya, kenapa engkau mau menjadikan makhluk yang akan mengadakan kerusakan di muka bumi? Menumpahkan darah. Kalau kami sudah bertasbih memujimu. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kata Imam Al-Qurtubi, aku mengetahui ketakaburan iblis yang tidak kalian ketahui. Aku akan bongkar takabur iblis. Diciptakannya Adam, malaikat pertama kali disuruh tuh, sujud kamu ke Adam. Karena malaikat selama ini ibadahnya tulus, ikhlas lillahi ta'ala. Enggak banyak komentar, enggak banyak nanya, langsung sujud. Dibawa aja ke iblis. Sujud kamu ke Adam. Enggak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Aba wastakbar. Dia enggan dan takabur. Wa kana minal kafir. Nah ini yang pertama, ya. Yang kedua banyak. Salah satunya rahib yang oleh Allah disitir dalam Al-Quran. Kamathali syaitan idh qala lil insani kfur. Falamma kafara qal. Inni bari ummin. Inni akhafullaha rabbal alamin. Fakana aqibatahuma annahuma binari qalidaina fiha. Dzalika jazaa'u dzalimin. Kata Allah, seperti setan yang berkata kepada manusia, kufur kamu. Perkataan setan ke orang ini di akhir hayat. Tadinya orang ini rahib, ahli ibadah. Tapi di akhir hayat, kufur kamu. Nurut. Falamma kafara. Ketika orang ini kufur, qal, iblis berkata, inni bari umik. Aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Berkata Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, orang atau makhluk yang awalnya berilmu, ahli ibadah, tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah menunjukkan, ini menunjukkan, ibadahnya, ilmunya ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat diterimanya ibadah. Mungkin niatnya riya. Atau mungkin tidak mutaba'ah. Banyak bid'ahnya. Ditolak. Sebagai bukti ditolaknya ibadah dia, dicabut hidayah, diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Dan sampai kita seperti itu. Dan ini diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW, innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha wal iyad billah. Ada orang yang ibadah terus melakukan amalan ahli surga, ibadah, amal soleh, kebaikan, sehingga tidak ada yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali sehasta, tinggal selangkah lagi. Tapi di akhir hayat dia berhenti ibadah. Dia belot melakukan dosa, mati dalam keadaan demikian dia masuk neraka. Jadi ketika hadis ini kan ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ya. Disyarah oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Umul wal Ihkam, orang yang seperti ini adalah orang yang mungkin ikhlas dalam ibadah tapi tidak mutaba'ah, atau mutaba'ah tapi tidak ikhlas, atau tidak dua-duanya. Dan sampai kita seperti ini sekarang, ibadah, amal soleh, ngaji di mana-mana. Apa pasti sampai akhir hayat kita begini? Belum tentu. Kita patut khawatir? Patut. Khawatir mati dalam keadaan suluh khatimah. Para nabi menyatakan, al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu tergantung amal terakhir. Amal terakhirnya buruk, keburukan ini menghapus kebaikan yang lalu. Amal akhirnya baik, kebaikan ini menghapus dosa masa lalu. Ingat, bahwa yang terakhir inilah yang menentukan. Jaga terus agar kita finish dalam keadaan husnul khatimah. Ah kalau begitu sekarang senang-senang aja dulu, nanti pas mau mati ibadah. Emangnya kita tahu kapan kita mati? Ya tahulah kalau udah kena jantung gitu ya. Kena apalagi kanker gitu ya. Nah, baru tuh ibadah. Emangnya mati itu karena penyakit? Ada gak orang yang muda, sehat, jag-jag, belejag, tisa, kara-kara, geletuk, maut? Ada? Banyak. Penyebabnya bisa ketabrak aja ya. Kena peluru nyasar, polisi ngejar-ngejar penjahat, ceder ditembak, melenceng gitu ya. Atau dibunuh, dirampok orang, macam-macam. Atau sebenarnya kita punya penyakit jantung tapi gak kita sadari. Rata-rata yang kena penyakit jantung gak tahu bahwa dia penyakit jantung. Kecuali setelah ada serangan mendadak. Baru jantungnya bermasalah gitu. Letuk pemaut gak ada. Ya. Seperti.
1: Akhirnya ini tahun ke-11 Hijriah sih. Sampai ketemu sama 6 orang dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Ente Allah. Kencing belum lurus. Sudah. Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda gak terima. Dan Rasul SAW berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda. Ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam, kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad SAW semuanya. Hampir gak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38. Kemudian Umar bin Khattab 28, kira-kira 27 kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab bin masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nol. Makanya 6 orang dari kalangan Ansor ini anak-anak muda semuanya. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, gak boleh, oh kayak Fulan gak mungkin dapat hidayah Fulan. Gak boleh. Fulan nih kayaknya masuk neraka. Itu punya kuncinya neraka. Fulan dimasukkan neraka, Fulan keluarkan dari neraka. Nah, maka Rasulullah SAW datang itu 6 orang. diajak ngomong. Nabi Rasulullah mengatakan kepada mereka, "Man antum?" kata dia. "Kalian dari mana kalian?" Nabi enggak tahu Rasulullah. Kata mereka, "Nafarun minal Khazraj." Kita dari Khazraj, dari kabilah Khazraj. Di kota Madinah kabilahnya Khazraj dan Aus. Kata Nabi Rasulullah, "Min mawalil Yahud." Kalian dari sekutu-sekutunya Yahudi, kata dia. Iya. Karena orang-orang Arab yang ada di Madinah itu bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Ada Yahud Bani Quraiwa, ada Yahud Bani Qainuqa, ada Yahud Bani Nadir di sana. Yang ada di kota Madinah. Qalu, "Na'am," kata mereka. "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk? Ini 6 orang ini lagi tahallul jemaah. Setelah mereka lempar Jumratul Aqabah, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina, di Mina mereka lempar jumrah. Setelah lempar jumrah mereka tahallul. Ini anak-anak pada lagi gondol rambutnya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk di sini, aku mau ngomong sama kalian. Lihat bahasanya Rasulullah SAW. Santun banget. Qalu bala. Ya enggak apa-apa. Lalu mereka duduk. Nabi menjelaskan sosam tentang Islam, tentang dakwah beliau. Diajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'anul Karim. Ketika dibacakan Al-Qur'an Karim, 6 orang ini saling menoleh. Kata mereka, "Kalian tahu, ini janjinya orang-orang Yahudi." Jadi orang-orang Yahudi di kota Madinah itu, setiap kali mereka perang sama orang-orang Khazraj, Aus dan Khazraj, sama orang-orang Arab yang ada di situ, Yahudi selalu mengatakan, "Sebentar lagi nih akan diutus seorang nabi. Yang zamannya udah dekat nih. Kita akan memerangi kalian bersama nabi itu dan membunuh kalian seperti hancurnya 'Ad dan Tsamud." Ini selalu disebutkan sama orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Aus dan Khazraj udah dengar nih akan ada nabi itu, mereka dengar. Kata 6 orang, "Nih kayaknya ini nih," kata dia. "Jangan sampai Yahudi itu mendahului kita, langsung mereka masuk Islam." 6 orang ini. Tapi kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Kalian jangan rame-rame. Kalian sembunyi."

0: itu ternyata sudah ada yang masuk Islam. Mereka dibaiat sama Rasul SAW. Tapi baiatnya belum baiat untuk siap perang, belum. Baiatnya disebut baiatun nisa, baiat seperti wanita. Baiatnya enggak boleh berbuat syirik, enggak boleh mencuri, enggak boleh berzina, enggak boleh berdusta. Ya baiat seperti baiatnya wanita. Mereka berbaiat 12 orang itu, kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Tapi mereka ngomong, kita minta satu orang diutus supaya ngajarin kita di Madinah. Soalnya kita selama 12 bulan itu enggak ada yang ngajarin Islam. Sedangkan kita cuma ketemu di sini sebentar. Maka kita minta guru. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus siapa? Mus'ab bin Umair diutus. Berangkat Mus'ab bin Umair. Tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. Mulai berdakwah di situ. Salah satu yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'adz. Yang katanya As'ad bin Zurarah di kata dia, kalau saat masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Karena saat ini pemimpin dia. Ketika didakwai, masuk Islam saat itu. Sa'ad bin Mu'adz. Yang ketika meninggal arsy Allah bergetar nih Sa'ad bin Mu'adz. Akhirnya dia pulang ke kaumnya. Dikumpulkan kaumnya. Sa'ad mengatakan, bagaimana kedudukanku di hadapan kalian? Engkau pemimpin kita. Engkau orang yang terbaik di antara kita. Apa kata Sa'ad? Ketahuilah bahwasanya kalian haram berbicara sama aku sejak saat ini sampai kalian masuk Islam. Masuk Islam satu kampung, jemaah. Allahu Akbar. Allah. Ini barokahnya. Memang kita enggak bisa dipungkiri orang yang punya kedudukan, punya kehormatan, dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Paling dia yang paling tidak yang diomongkan orang ini benar gitu loh. Karena dia udah kita pilih sebagai pemimpin. Maka mereka masuk Islam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lak.
4: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada ya kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribunu ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaanmu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintaimu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepadamu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
5: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan. Dicabut hidayah, disesatkan. Diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh. Ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik. Kebaikan. Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah.

0: عز وجل كذا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Waqulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum, balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'mali sholihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada apa namanya fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum.
1: Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu akbar.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya ketika menyanyikan, khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat ketagihan. Tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, raja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan laknatullahi alaih, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya, tadi namanya apa tadi? Kulot ya. Sirwal dengan bantolun, kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun tuh yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
3: Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi orang-orang yang tidak menghargai nikmat hidayah yang dapat oleh dirinya atau oleh keluarganya atau oleh anaknya atau oleh istri atau suaminya, maka ingat bahwa nikmat terbesar yang Allah berikan sejatinya kepada manusia adalah hidayah. Kalau antum dikasih rumah, rumah itu hanya akan menyelamatkan antum di dunia dari panas, dari dingin, dari air, dari hujan. Iya, antum selamat di sana. Selesai itu selesai. Antum dikasih nikmat uang, ketika umur antum habis, uang itu akan ditinggal. Tapi nikmat hidayah ini akan mengantarkan pemiliknya sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun selama hidupnya dia menderita. Orang yang dapat hidayah selama hidupnya menderita, dikucilkan, diusir, miskin hidupnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan nanti pada hari kiamat. Beliau ingin memberikan perbandingan kepada para sahabatnya, kepada umatnya kita tentang nikmat dunia dan nikmat akhirat. Nikmat akhirat ini hidayah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ta bi an'ami ahlil ardi min ahlil nar." Pada hari kiamat akan didatangkan orang yang paling senang hidupnya di muka bumi ini, tapi dia penghuni neraka. Fayughmasu finnari ghamsah. Kemudian dia dicelup. Satu celupan aja. Dimasukkan kemudian dikeluarkan. Dimasukkan ke neraka lalu dikeluarkan. Dan orang ini ditanya, hal ra'aita khairan qatta. Orang paling senang hidupnya di dunia. Gak pernah susah. Ditanya, engkau pernah melihat kesenangan gak dalam kehidupanmu? La. Ma ra'aitu khairan qat. Gak pernah aku merasakan kebahagiaan. Tidak pernah aku melihat kesenangan. Padahal dia orang yang paling senang hidupnya di dunia. Dan di dunia kita bisa melihat. Kalau ada orang yang hidupnya senang, kemudian dapat penyakit, dia lupa dengan 70 tahun pernah hidup senang. Bagaimana kalau dicelup ke dalam api neraka? Dan perbandingan yang lainnya, didatangkan penghuni surga yang paling susah hidupnya. Mungkin sehari makan, sehari tidak makan. Mungkin dia cacat. Mungkin dia gak punya kaki. Mungkin dia tidak bisa berbicara. Orang yang paling menderita hidupnya di dunia. Lalu dicelup ke dalam surga. Satu celupan. Lalu ditanya, engkau pernah menderita enggak dalam hidupmu? Engkau pernah melihat penderitaan enggak dalam hidupnya? La wallahi ya Rab, enggak pernah aku melihat penderitaan. Lupa dengan segala derita yang pernah dirasakan jamaah. Dan dunia ini darul amal. Tempat kita beramal. Antum bayangkan, tadi malam sebagian orang entah sampai jam berapa mereka tidak tidur. Seakan-akan mereka senang. Mereka gembira. Pagi hari mereka tidak sholat subuh. Mereka merasa gembira dengan yang tadi malam. Kehilangan sholat subuh biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man fatathu salatul azhar faka'annama wutira ahluh." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, orang yang kehilangan salat asar aja nih, seakan-akan dia kehilangan keluarganya semua. Tapi sebagian orang di antara kita enggak merasa. Enggak merasa ada yang kurang dari dia. Enggak merasa ada yang hilang dari dia. Salat subuhmu hilang 2 rakaat, jangan salat subuhnya. Kita tahu sholat wajib itu lebih utama daripada sholat sunnah. Sholat sunnah yang qobla subuh, apa pahalanya? 2 rakaat itu lebih baik dari dunia dan isinya. Lebih baik dari pesta tadi malam, cuma semalam. Sedangkan 2 rakaat itu kalau dikumpulkan semua isi bumi ini. Semua isi bumi ini. Allahu Akbar. Allah mengatakan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Itu kata Allah. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Kita enggak tahu besok bisa sholat, enggak tahu kita. Mungkin kita dapat semua isi pasar baru, malam mati. Dapat apa itu? Enggak dapat apa-apa. Tapi 2 rakaat itu sampai di kuburan antum dapat. Antum diangkat, dapat antum pahala. Antum diinjek-injek di sana, antum dapat tuh pahala. Tapi kita lebih mementingkan kehidupan dunia. Padahal akhirat itu lebih abadi dan lebih baik.
4: مرحبا
5: مرحبا بأنسام الصباح الشبية
4: وأنفاسه الزكية النقية
5: اللهم بك أصبحنا
6: وأصبح الملك لله.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rab yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wabika amsina, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytan wa shirkih, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih. Adad khalqih. Waridha nafsih. وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali. Fasubhan.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم بك أصبح. بك أصبح.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
0: Izin bertanya, bagaimana hukum seorang muslim yang mengatakan pawang hujan itu hebat atau mengatakan hujan ini tidak jadi karena pawang hujan? Perkataan tersebut apakah merusak akidah? Banyak di kalangan masyarakat yang masih mengakui keberhasilannya. Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, barakallahu fiik. Pawang hujan. Pawang hujan termasuk dukun. Yang kenapa disebut dukun? Karena makna dukun adalah mayyad'i ilmal ghaib. Orang yang mengklaim mengetahui perkara ghaib. Itu saja sudah dukun. Terlebih meyakini memiliki kekuasaan yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti bisa mendatangkan hujan atau menolak hujan. Oleh karena itulah maka wajib kita yakini bahwa yang menurunkan dan menahan hujan adalah Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang kedua, kata Allah, ma yaftahu Allahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Kata Allah, rahmat apa saja yang Allah turunkan kepada manusia, dan hujan rahmat. Tak ada seorang pun yang bisa menahannya. Kalau Allah mau menurunkan hujan, siapapun tidak ada yang bisa menahannya. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, wa mayyumsiku fala mursilalah. Dan apa yang Allah lepaskan, maka tidak mungkin ada yang bisa menahannya. Apa yang Allah tahan, tidak ada yang bisa melepaskannya. Apa yang Allah lepaskan, tidak ada yang bisa menahannya. Termasuk hujan. Kalau Allah mau menurunkan hujan, tak ada seorang pun yang mampu menahannya. Dan kalau Allah menahan curah hujan, tak ada yang bisa menurunkan hujan tersebut. Itu ayat. Wajib kita yakin. Kalau toh ada orang yang umpah sudah mendung gugulu dugaan, terus ada pawang hujan beraksi dengan praktek perdukunannya, tiba-tiba hujannya itu enggak jadi. Itu bukan karena pawang. Kebetulan betapa seringnya mendung, sudah gelap, terus petir menyambar, hujannya enggak jadi. Pernah? Sering. Mungkin di atas kita ini angin berhembus kencang, kemudian si awannya tertiup ke arah yang jauh, di kita enggak jadi hujan, di sana jadi hujan. Allah yang ngatur semuanya itu. Oleh karena itu, kalau ada usaha pawang, kemudian betul tidak hujan, bukan karena kehebatan si pawang. Mau dipawangin mau tidak, hujan enggak akan turun. Itu mah kehendak Allah Azza wa Jalla, tidak menurunkan. Maka tidak boleh, itu yang pertama. Kedua, betapa banyaknya si pawang yang gagal, ya enggak? Supaya event, baik wayang, ngawayang, ngadangdut, atau kemarin tuh balap mobil, motor, biar enggak hujan, pawang beraksi, gebret deh hujan besar. Sampai si pawang juga keluar kan? Terus sila di tengah hujan mempraktekkan perdukunannya sampai orang asingnya seserian yang serikin. Alat sekecil itu gimana bisa menahan hujan? Terus hujan nanti ngagebret. Si dukun oke seseri sorangan. Malu merenannya. Sudah dibayar gede, hujan tetap turun deras, dan setelah turun deras tidak bisa dihentikan. Itu kegagalan sang dukun jauh lebih banyak daripada keberhasilan. Bukan berhasil, kebetulan aja hujan enggak jadi turun. Allah yang menghendaki. Dan orang awam lebih percaya kepada setan daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang yang menyatakan pawang dukun itu hebat, nah itu mah setan terpengaruh. Enggak percaya kepada Quran, lebih percaya kepada bisikan setan. Dan adanya kejadian ini otomatis sebagai seleksi di kalangan manusia. Seleksi mana yang ahli tauhid, mana yang ahli syirik. Mana yang akidah dan tauhidnya benar dan lempeng, mana orang yang akidah tauhidnya belok. Yang terpengaruh oleh pemikiran syirik dan kufur, akhirnya menganggap hebat kepada dukun, menganggap hebat kepada pawang hujan. Padahal semuanya itu hanya kepura-puraan. Kalau dukun berhasil, bukan karena keberhasilan dukun, tapi kebetulan saja. Baik umpamanya ada orang sakit, datang ke dukun dijampe-jampe harupat, gara-gede, gara lumpat, sembuh. Padahal bukan dukun yang menyembuhkan. Tapi kebetulan umpamanya mungkin masuk angin gitu, tanya mual mulus ke dukun. Setelah beberapa lama mualnya itu hilang, itu kebetulan karena proses yang alam. Lalu langsung dipuji dukunnya hebat. Bukan karena dukun. Muka dukun mau tidak tetap dia mah bakal sembuh dengan sendiri. Itu tuh. Jadi tidak boleh menyatakan dukun hebat, pawang hujan hebat, karena yang mengatur turun atau tidaknya hujan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau mau minta agar hujan turun atau tidak turun, jangan ke pawang hujan, kita langsung minta kepada Allah dengan cara yang Allah syariatkan. Bisa berdoa, ya Allah turunkan hujan. Bisa melakukan sholat yang disebut sholat apa? Istisqa. Istisqa ini ada dua. Istisqa itu artinya minta hujan. Bisa dalam bentuk langsung berdoa, ya Allah minta hujan. Seperti Nabi SAW sedang khutbah di musim kemarau yang sangat panjang, datang orang Arab baru. Ya Rasulullah, ini kemarau terlalu panjang, tumbuhan mati, hewan-hewan mati, minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Langsung Nabi SAW mengangkat dua tangannya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Tidak sholat, langsung berdoa. Langsung awan yang tadinya lenglang, tidak ada awan sedikit pun, tiba-tiba brug, ada awan hitam, terus berhujan. Khutbahnya belum selesai, hujan turun, kata Anas, aku melihat air hujan bergelayutan di jenggot Nabi SAW. Sesplung itu istighatsah. Nah itu apa? Istisqa, meminta hujan dalam bentuk langsung berdoa. Nah disyariatkan juga meminta hujan dalam bentuk sholat, namanya sholat istisqa. Jadi bisa berdoa, bisa melakukan sholat, dua-duanya boleh dan dua-duanya ada contoh. Termasuk kalau hujan umpamanya gede, timbul banjir, kerusakan lingkungan, longsor dan seterusnya, kita ingin hujan ini berhenti, minta juga kepada Allah. Itu kan sejak Nabi minta hujan, hujan enggak berhenti-berhenti. Sampai Jumat berikutnya, matahari tidak kelihatan seminggu itu. Ketika Nabi khutbah di Jumat berikutnya, datang orang tadi. Ya Rasulullah, bangunan banyak runtuh, banjir di mana-mana. Minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dia menghentikan hujan. Langsung Nabi mengangkat kedua tangannya. Allahumma hawalaina wa la'alaina. Ya Allah, turunkan hujan itu di sekitar pinggir-pinggir kota, jangan langsung. Akhirnya, kata Anas, tidaklah kami bubar dari Jumatan kecuali matahari telah bersinar dengan panasnya. Berhenti hujan. Gitu, mintalah langsung kepada Allah. Dengan cara berdoa. Bukan minta ke dukun. Ya. Oh itu kita mintanya juga ke Allah melalui dukun. Kenapa melalui dukun? Dukun apa diyakini minta ke Allah? Enggak, dukun itu ada yang mintanya ke setan dari kalangan bangsa jin. Bahkan ada yang mintanya kepada malaikat Mikail. Mereka mungkin tahu yang mengatur hujan malaikat Mikail, minta, wahai malaikat Mikail, hentikan ini hujan. Berdoanya bukan kepada Allah tapi kepada malaikat, haram, tidak boleh. Berarti ibadah kepada malaikat dalam bentuk berdoa. Ya. Wallahu a'lam bishawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Kita sudah bahas kitabnya ada Al-Khusyuk fi Shalah, kiat mencapai kekhusyuan dalam sholat. Tebal ada 300-400 halaman. Baca buku itu petunjuknya. Itu jawaban. Atau putar ulang kasetnya, apa bukan kasetnya. Itu masuk YouTube enggak? Khusyuk dalam sholat. Masuk ya. Coba di-share di YouTube, kiat mencapai kekhusyuan, setel. Itu jawabannya. Ya. Sebab panjang. Cuma begini, ringkasnya ya, ada berapa poin. Pertama, kita wajib faham arti dari doa-doa sholat. Untuk apa? Untuk bisa dihayati. Ketika mulut mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, hati dan pikiran menghayati dengan menyebut nama Allah yang pengasih dan penyayang. Kata mulut alhamdulillahirrabbilalamin, hati dan pikiran mengartikan, menghayati segala puji bagi Allah penguasa semesta alam. Terus begitu, sehingga hati dan pikiran gak ada waktu untuk mikir yang lain-lain. Karena fokus menghayati bacaan. Yang pertama, untuk bisa seperti itu harus paham makna dari doa yang kita baca dalam sholat. Kalau gitu enak ustadz-ustadz yang bisa bahasa Arab yang paham. Benar, tapi belum tentu yang faham bisa fokus. Karena pikiran ke urusan duniawi selalu menyelinap masuk tanpa bisa dicegah. Nah, maka yang kedua, jadikan akhirat sebagai tujuan hidup kita. Orientasi hidup kita itu di sana loh. Bukan di sini makan sementara, enggak selamanya. Yang selamanya itu di sana. Maka sedang apapun, kejadian apapun yang kita alami dan kita lihat selalu dikaitkan di akhirat. Selalu ingat alam kubur, selalu ingat surga dan neraka. Seperti itu. Jangankan di dalam sholat, di luar sholat pun ketika kita di mall, di pasar, di jalan, ingatnya selalu ke akhirat. Maka apalagi pas di dalam sholat, menghayati bacaan sholat, jiwa kita memang selalu terkait ke akhirat, maka klop sudah. Adapun kalau orientasi hidup kita ingin bahagia di dunia, gak peduli di akhirat, itu lain cerita. Pikiran urusan duniawi masuk. Sebelum tidur mikir urusan kerja, urusan dunia, urusan duit, urusan ini dan itu. Di dalam sholat pun masuk. Memikirkan urusan dunia. Ya. Maka Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ketika menjelaskan kiat menggapai kekhusyuan. Ya, menerangkan orang yang ingin sholat khusyuk tapi tidak bisa sholat khusyuk, digambarkan seperti orang yang ingin tidur di bawah pohon rindang. Dia ingin tidur, ngantuk, tapi gak bisa karena terganggu oleh suara ribut kicauan burung. Akhirnya digebah, hus. Digebah itu di apa? Diusir. Pergi burung itu, dilempar, gimana lah pergi. Setelah pergi dia duduk lagi, apa yang terjadi? Burung datang lagi, berkicau lagi. Karena pohon itu menjadi daya tarik datangnya burung. Ya, ribut lagi, kita gebah lagi. Pergi, kita duduk mau tidur lagi, datang lagi, ribut lagi. Gak akan bisa tidur. Bagaimana caranya agar burung itu hilang? Tebang pohonnya. Dijamin si burung gak akan datang lagi. Karena dia gak punya kepentingan apa-apa. Dijamin kita bebas dari kicauan burung. Kicauan burung itu adalah urusan duniawi. Pohon itu adalah orientasi hidup kita. Dunia. Oleh karena itu, kalau orientasi hidup kita ingin mengejar kebahagiaan dunia semata-mata, urusan dunia akan masuk ke pikiran kita. Kita konsentrasi ke fokus kebacaan. Ingat lagi. Aduh, proyek di sana belum ditinjau. Oh, negosiasi dengan di sana belum tuntas tuh. Aduh, surat STNK tanah itu belum selesai. Kalau tanah apa namanya? Sertifikat. Belum diurus. Wah, masuk di dalam sholat. Karena apa? Karena dia berpikir agar bisa hidup senang, bahagia di dunia. Maka urusan dunia masuk semuanya. Tebang saja orientasi hidup dunia kita. Kemudian ubah arahkan ke akhirat. Maka yang datang bukan pikiran tentang duniawi, tapi yang akan datang ke pikiran kita urusan akhirat. Kloplah dengan apa yang kita baca dalam sholat. Itulah kiatnya ya. Allahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan, جَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara literal artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit.

galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la a'lamu akhira ahli an-nari khurujan minha wa akhira ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki. Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fa yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas, kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas. Ya, kapling yang dia dapatkan ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau raja, jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia? Seluruh dunia ini milik dia. Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan. Tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar, kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin-bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin? Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub?" Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha."
Kata dia, tidak, tidak.

0: Tidak apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, innaka min ahliha, sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran korma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha lahayatun tawilah. Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari korma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kormanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran. Akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit, kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Bahagia berkurban, bahagiakan sesama. Bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
2: Apakah orang yang peroleh nikmat kubur selamat dari azab kubur? Dipastikan dia selamat dari azab neraka, dipastikan dia ke surga? Iya, itu otomatis. Tak ada orang yang peroleh nikmat kubur tapi kemudian ke neraka. Dan tak ada orang yang memperoleh azab kubur kemudian nanti ke surga secara langsung. Karena iman dan takwa yang dia miliki di alam dunia, yang kemudian diaplikasikan iman takwa itu dalam bentuk amal soleh, menyebabkan dia selamat dari azab kubur, selamat juga dari api neraka. Menyebabkan dia memperoleh nikmat kubur dan juga memperoleh nikmat surga. Sebuah hadis yang diterima dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman itu setiap kali dia berdiri di atas kuburan dia menangis dengan tangisan yang dahsyat sampai jenggotnya basah, menunjukkan air mata yang mengalir itu banyak kalau jenggotnya sampai basah, bukan sekedar berkaca-kaca. Lalu ditanya oleh orang, tadkurun nar wal jannah fala tabki wa tadkurun maut wa tabki. Engkau mengingat surga, mengingat neraka, itu tidak nangis. Tapi kenapa mengingat kematian engkau selalu menangis? Apa jawab Utsman? Dia berkata, fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, innal qabra manzilah min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisarulah. Waman lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Kata beliau, alam kubur salah satu di antara fase menuju akhirat. Salah satu batu loncatan menuju akhirat. Siapa orang yang selamat dari alam kubur? Selamat dari fitnah kubur, berupa pertanyaan malaikat munkar nakir di alam kubur. Dia bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Selamat dari azab kubur. Siapa yang selamat dari alam kubur, maka proses dalam kehidupan selanjutnya akan jauh lebih mudah bagi dia. Ketika di alam mahsyar lebih mudah, ketika hisab lebih mudah, ketika nyebrang sirat mudah, sampai berakhir ke surga tanpa ke neraka terlebih dahulu. Tapi wa man lam yanju min, siapa orang yang tidak selamat dari alam kubur? Ketika menjawab pertanyaan enggak bisa jawab. Akhirnya memperoleh azab kubur yang dahsyat. Dahsyatnya azab kubur enggak seberapa dibanding kehidupan setelah itu. Bagi yang tidak selamat dari alam kubur, fama ba'dahu asyad. Kehidupan selanjutnya jauh lebih dahsyat, lebih susah, lebih mengerikan bagi dia. Di alam mahsyarnya dia menderita. Ketika hisabnya, dihisab dengan hisab yang sulit, yang memberatkan dia. Sampai ketika nyebrang sirat, dia tidak selamat. Tidak mampu menyebrang sampai di seberang. Dia tergelincir kemudian masuk ke dalam jurang neraka wal'iyadzu billah. Dari sanalah kita mengetahui orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur dan azab kubur, dia akan selamat juga dari azab neraka, penderitaan di alam mahsyar sampai berakhir di surga insyaallah ta'ala. Terus bagaimana dengan dosa-dosa yang dimiliki oleh orang beriman dan bertakwa tadi? Kan walaupun iman takwa kan enggak maksum ya. Pasti terjerumus ke dalam dosa 1-2 kali, bahkan bisa jutaan kali walaupun dia beriman dan bertakwa. Karena orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah salah, bukan. Orang bertakwa kata Al-Qur'an disebutkan tentang ciri-ciri mereka. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila mereka itu terjerumus ke dalam perbuatan fahisyah, melakukan perbuatan keji dan ini dosa besar. Aw dhalamu anfusahum atau zalim kepada diri sendiri. Ini juga dosa besar. Orang takwa bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi zakarullaha fastaghfiru lidzunubi. Mereka cepat ingat kepada Allah lalu minta ampun atas dosa-dosanya. Istighfar, taubat. Ada mungkin dosa yang tidak ditobati? Ya, mungkin ada, namanya juga orang. Terbawa mati, iya, terbawa mati. Ada perhitungan dong, sebab Allah menyatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang melakukan keburukan walaupun sekecil debu, dia akan melihat akibatnya. Apakah orang bertakwa juga akan disiksa karena pasti memiliki dosa walaupun kecil? Tidak. Kenapa? Karena dosa-dosanya tersebut terhapus oleh kebaikan-kebaikan. Sebagaimana firman Allah, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa, kesalahan. Terus apa yang dimaksud bahwa siapa yang melakukan perbuatan buruk, walaupun sekecil debu akan melihat akibatnya? Maknanya adalah kalau itu menjadi saldo setelah dikalkulasikan dengan pahala. Orang setiap manusia mukmin pun ada pasti ada pahala, pasti ada dosa kan ya gitu ya, pasti. Kalau dosanya lebih besar daripada pahalanya, pahalanya dipakai untuk menebus kesalahannya, menghapus kesalahannya. Terhapus sebagian besar kesalahan, tapi masih ada saldo kesalahan yang tersisa. Walaupun saldonya ini sekecil debu, itu akan diperhitungkan dengan azab. Makin besar saldonya, makin dahsyat azabnya. Makin sedikit saldo dosanya, makin sedikit atau ringan azabnya nanti. Tapi seringan dengan azab di neraka waliyadzubillah. Tak ada bandingannya dengan hal yang paling mengerikan yang ada di dunia ini. Ya seberapa cuma dikasih sepasang sendal dari api neraka, begitu dipakai di kakinya, ubun-ubunnya langsung bergejolak. Mendidih di dalam neraka waliyadzubillah. Jadi siapa yang selamat dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur, dia akan selamat dari kengerian hisab di hari kiamat, akan Allah mudahkan hisabnya dan akan diselamatkan ketika nyebrang shirat, akan diselamatkan dari azab neraka. Dosa-dosanya yang mungkin ada tersisa terhapus oleh kebaikannya.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum. Apa yang kita baca ketika kita mendengar seruan azan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Jawabannya kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya adalah apa hubungannya ucapan la haula wala quwata illa billah dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kepada keberuntungan. Kemudian kita jawab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya adalah bahwasanya salat itu ibadah. Sedangkan ibadah itu membutuhkan kepada kekuatan untuk melaksanakannya. Kadang ada orang ya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk salat. Terdengar azan di masjid, tapi ternyata ia tidak ada keinginan untuk beranjak dan pergi ke masjid. Ada orang yang sholat tapi tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk khusyuk. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk berusaha untuk tumaknina dan yang lainnya. Maka dari itu, ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekuatan kita untuk bisa sholat, kita pergi bisa sholat, alhamdulillah. Itu tiada lain adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Daya dan upaya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Seakan kita berkata tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Aku tidak akan mampu untuk melakukan salat. Aku tidak akan mampu untuk pergi untuk salat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebetulnya sangat ya sepadan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Karena kenapa ya Allah mengatakan setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, karena ibadah itu berat. Kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu, tidak punya daya dan upaya untuk bisa melakukan ibadah kalau bukan pertolongan dari Allah. Maka kita katakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Maka sungguh sangat sepadan sekali ketika ya seorang muadzin berkata hayya 'alas shalah, kita katakan la haula wala quwata illa billah. Seakan-akan kita ya meniadakan daya dan upaya dari diri kita. Kita tidak punya kekuatan. Makanya ya, ucapan penduduk surga apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami hidayah kepada surga ini. Dan kami tidak akan mungkin mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah yang berikan hidayah. Makanya akhul Islam azakumullah wa iyakum. Ucapan la haula wala quwata illa billah itu tiada lain adalah tabarru ya, melepas diri daripada haul ya, daya dan upaya dari diri kita. Sehingga ucapan ini sebetulnya memberikan faedah besar kalau kita memahaminya. Apa itu? Yaitu ketika kita bisa ibadah alhamdulillah, kita menjadi ingat bahwa yang membantu kita ibadah adalah Allah. Jadi dari situlah kita akan selamat dari yang namanya penyakit ujub. Makanya orang yang merasa ujub dengan ibadahnya, dia merasa ya karena dia sudah bisa sholat tahajud, dia bisa sholat puasa Senin dan Kamis. Kemudian dia merasa dirinya wah ya, merasa kemudian bangga dengan amalan-amalan solehnya. merasa bangga dengan ilmu yang telah ia miliki. Ini orang lupa ya bahwasannya yang telah memberikan kepada dia kekuatan Allah. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, orang yang ujub itu seakan-akan dia mengungkit nikmatnya nikmat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhwal Islam azakumullah wa iyakum. Betapa sepadan sekali ya ucapan kita la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga memberikan kepada kita ya akhwal Islam azakumullah wa iyakum ya faedah lain, apa itu? Yaitu kita senantiasa minta kepada Allah dan memohon agar Allah memberikan kepada kita senantiasa kekuatan untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan. Adalah doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Mu'ad bin Jabal. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, la tada'anna duburu kulli sholatin antaqul. Jangan kamu tinggalkan di setiap, di belakang sholat untuk mengucapkan apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah bantu aku ya untuk senantiasa mengingat dirimu ya Allah. Untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu dan untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Subhanallah ya, sesuatu yang sangat agung dalam hidup kita. Maka seorang muslim dengan selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Yang pertama dia akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Terlebih la haula wala quwata illa billah kata Rasulullah SAW, kanzun min kunuzil jannah. Ia adalah merupakan salah satu daripada harta karun yang berada dalam surga. Subhanallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah senantiasa kekuatan ya di dalam ibadah-ibadah kita. Di dalam sholat kita, puasa kita, demikian pula dalam seluruh ibadah kita, terutama istiqomah di atas jalan kebenaran. Ya, maka tidak ada dua daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala saja. Wabillahi taufik. Subhanallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
6: Halo Ustadz.
5: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang yang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, ashaddun nasi bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthar terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini fa in kanat fi dinihi salamah zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Tobat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah tobatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i, mungkin ada unsur ribanya, atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya. Kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok, dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Inna Allah idza harrama syai'an harrama tsamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia. Cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM. Pekerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. Dua bulan, masih belum dapat kerja. Tiga bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktab, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan ya, udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakunar rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan, tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqamah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang tetap istiqamah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah, sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Allahu a'lam bishawab.
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lakum.
4: Dipuji bukan alhamdulillah kayak saya teh atau jangan, ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun, terus waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
5: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd qala Allah ta'ala fil qur'anil karim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah wa fadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih. Kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat demi nikmatnya di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berkumpul di salah satu rumahnya, bermajlis dalam majlis ibadah, dalam majlis ilmu yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutajalisina fiyya, wajib cintaku terlimpah untuk mereka yang bermajlis karenaku. Bermajlis niatannya untuk mencari ridha Allah. Karena Allah dia bermajlis. Pula sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuju ilmu, dengan itu Allah permudah langkah kakinya menuju surga. Terlebih amal ibadah yang kita amalkan di sore hari ini jatuh pada tanggal 1 Zulhijjah. Alhamdulillah, di antara nikmat besar ketika seseorang dia diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menambah amal, terlebih di musim melimpah rahmat Allah kepada seorang hamba dengan amalan yang tidak seberapa, Allah berikan untuknya pahala yang melimpah. Tidak sama seseorang yang bersedekah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini dengan 10 ribu rupiah dia bersedekah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini lebih besar pahalanya daripada mereka yang bersedekah puluhan juta, ratusan juta di luar 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Mereka yang melakukan apapun amal ibadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, pahalanya dilipat banyakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik, hidayah, kemudahan untuk bisa berletih-letih, berlelah-lelah memaksimalkan ibadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Allahumma amin ya rab. Insyaallah pembahasan kita pada sore hari ini adalah tentang fiqh al-udhiyah. Fiqh al-udhiyah. Al-udhiyah kita kenal dengan kurban. Ya, fikih kurban. Istilahnya dalam fikih adalah al-udhiyah. Kenapa kurban diistilahkan dengan al-udhiyah? Diambil dari kalimat duha, waktu duha, pelaksanaan kurban dimulai di waktu duha. Jadi ada al-udhiyah, ada al-udhiyah, ada duhiyah. Istilah yang digunakan oleh para ulama fikih untuk kurban. Nah, al-udhiyah di antara ibadah yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, nanti insya Allah akan kita bahas kapan awal waktu boleh dilakukan atau dilaksanakan kurban. Nah, sepakat seluruh ulama bahwasanya berkurban adalah masyru' atau disyariatkan. Di sana ada ibadah kurban lillahi ta'ala, tiga jenis di dalam Islam. Yang pertama, aqiqah. Dia mengurbankan seekor domba atau kambing untuk anak laki-laki 2 ekor, untuk anak perempuan 1 ekor. Di hari ketujuh setelah kelahiran si bayi. Yang kedua adalah al-hadyu. Apa itu al-hadyu? Kurban yang dilakukan oleh mereka para jamaah haji pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina, boleh juga mereka akhirkan pada sampai tanggal 11, 12, 13. Nah, yang ketiga adalah al-udhiyah ini, kurban yang dilakukan oleh selain para jamaah haji pada tanggal 10 Dzulhijjah. Sepakat para ulama bahwasanya al-udhiyah atau kurban yang dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah disyariatkan. Datang dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainaka al-kautsar fasholli lirabbika wanhar. Kami telah anugerahkan untukmu Al-Kautsar ya Muhammad, dengan itu salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah untuk Rabbmu. Berkurban ibadah yang sangat besar karena digandengkan di sini dengan salat. Apapun ibadah yang digandengkan dengan sholat adalah ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di surat Al-An'am ini Allah berfirman, katakanlah sesungguhnya sholatku, nusuki artinya apa? Dzabhi, kurbanku, sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di 2 ayat Allah menggandengkan ibadah kurban dengan sholat. Dan kurban adalah salah satu ibadah terbaik untuk seseorang bersyukur atas limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Berkurban adalah salah satu ibadah terbaik untuk seseorang bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat kepadanya. Dalam surat Al-Kautsar tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, sebelumnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk dengan para sahabat, beliau tertidur. Kemudian beliau bangun tersenyum. Para sahabat bertanya, apa yang membuatmu tersenyum ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barusan turun kepadaku satu surat. Kemudian beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Ya. Nah, sebelumnya dengan hadis ini yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, maka mengucapkan at-ta'awudz atau al-isti'adzah sebelum membaca Al-Qur'an hukumnya sunnah mustahabbah. Membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca Al-Qur'an hukumnya sunnah. Yang terlihat asal perintah ada di surat An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah minasyaitonir rajim." Apabila engkau mau membaca Al-Qur'an, maka minta perlindunganlah kepada Allah dari syaitan ar-rajim. Hukum asal perintah dari ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi adalah wajib. Kecuali apabila di sana datang dalil yang mengubah hukum wajib tersebut menjadi sunnah atau mubah. Nah, hadis tentang turunnya surat Al-Kautsar itulah diantara dalil yang mengubah hukum wajib membaca isti'adzah menjadi sunnah. Jelas ini insyaAllah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung membaca bismillahirrahmanirrahim tanpa beliau berta'awudz sebelumnya. Baru turun kepadaku satu surat, bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu Rasulullah langsung membacanya. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Atadruna mal kautsar? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, kalian tahu apa Al-Kautsar itu? Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kalimat ini hanya boleh diucapkan di saat Rasulullah masih hidup saja. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Di saat Rasulullah masih hidup saja. Ketika Rasulullah sudah wafat, maka yang kita ucapkan adalah Allahu a'lam. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Al-Kautsar nahrun wa'adanihi rabbi fil jannah. Al-Kautsar adalah surga, adalah sungai yang Allah anugerahkan untukku di surga. Jadi bukan telaga ya. Bedakan antara telaga dengan sungai. Kalau telaga yang diistilahkan dengan al-haud, itu di mana letaknya? Bukan di surga, tapi di mana? Di al-mahsyar. Di padang mahsyar. Berapa lama nanti kita semua di padang mahsyar? 50 ribu tahun. Ini setelah barzakh, setelah alam kubur, kemudian masuk ke padang mahsyar, sebelum surga dan neraka. Ada manusia yang dibangkitkan di padang mahsyar, tidak berdaging lagi wajahnya. Mereka yang suka minta-minta, ngemis. Ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan ditancapkan di belakang punggungnya bendera orang ini pengkhianat ketika di dunia. Ada yang dibangkitkan sebesar zarrah, sebesar semut. Siapa mereka itu? Orang-orang yang sombong. Ada yang harum wangi luar biasa mulutnya. Mereka yang suka berpuasa. ada yang terlihat darah mengucur dari tubuhnya, warna-warna darah tapi harumnya harum misk. Ada yang terus mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mereka yang ikhlas ketika umrah, ketika haji, meninggal di saat mereka ihram. Nah, di sana baru ada telaga Al-Haud yang ribuan tahun manusia tidak makan, tidak minum. Kemudian melihat ada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih dingin daripada salju. Seseorang yang minum seteguk saja tidak akan merasakan kehausan selamanya. Nah, dan banyak juga yang ditahan, yang tidak boleh minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Air yang ada di telaga tersebut memang betul berasal dari Al-Kautsar. Dialirkan dengan dua pipa. Tadi Al-Kautsar di mana? Di surga, ya. Kalau di padang mahsyar itu Al-Haud. Dengan dua pipa, yang satu dari emas, yang satu dari perak. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca At-Tadruna Al-Kautsar? Apakah kalian tahu apa Al-Kautsar itu? Nahrun fil jannah wa'adanihi Rabbi. Sungai di surga yang Allah janjikan untukku. Tetapi sebagian ulama tafsir mengatakan Al-Kautsar itu lebih daripada hanya sekedar sungai di surga. Al-Kautsar diambil dari kalimat apa? Katsir. Diambil dari kalimat katsir, ya. Jazakumullah khairan katsiran, kan gitu ya. Katsiran artinya yang banyak-banyak. Nah, Al-Kautsar diambil dari kalimat katsir. Al-Kautsar artinya yang melimpah ruah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak para ulama tafsir menafsirkan Al-Kautsar itu bukan hanya sungai saja, tetapi an-nubuwah, kenabian, ar-risalah, kerasulan, Al-Qur'an, al-mu'jizat, mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua itu nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah tuntut dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya dua amal. Fasholli li rabbika wanhar li rabbik. Fasholli li rabbika wanhar li rabbik. Salatlah engkau ya Muhammad untuk Rabbmu, dan berkurbanlah engkau ya Muhammad untuk Rabbmu. Ikhlas dalam ibadah, dalam sholat, dalam berkurban. Jadi ini amalan terbaik untuk seseorang bersyukur kepada Allah. Ya, di antara amalan terbaik setelah sholat adalah berkurban. Banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kita. Ya, nikmat keluarga, nikmat harta, nikmat panca indera, nikmat ukhuwah, terlebih dari nikmat yang terbesarnya adalah nikmatul Islam, nikmatut tauhid, nikmatul iman, wa nikmatus sunnah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andaikan kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya. Setiap detik hidup kita sejak kita berupa janin sampai saat ini kita tenggelam di dalam nikmat Allah. Ya. Nah, bersyukur semua itu diantaranya dengan cara kita berkurban. Dan kurban diantara syiar-syiar Allah. Kurban itu diantara syiar-syiar Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah." Dan hewan kurban kami jadikan untuk kalian di antara syiar-syiar Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. dan siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk dari ketakwaan hati. Takwa, tanda takwa seseorang dengan dia berkurban. Dan kita tahu surga Allah hanya untuk orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi yang Allah persiapkan hanya untuk orang yang bertakwa. Dan Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa saja. Di surat Al-Maidah Allah sebut, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa saja. Ya, nah, di antara tanda takwa pada hati seseorang dengan dia berkurban. Nah, dan disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah Thalathatul Usul ketika menyebutkan tentang negeri Islam dan negeri kufur. Negeri Islam adalah yang nampak syiar-syiar Islam di negeri tersebut. Dan negeri kufur adalah yang tidak terlihat syiar-syiar Islam di negeri tersebut. Kemudian beliau menyebutkan contoh. Di antara syiar-syiar Islam adalah azan, sholat berjamaah, sholat Jumat, sholat Id. Dan alhamdulillah itu semua terlihat di negeri kita. Ya. Itu semua terlihat di negeri kita dan juga bisa juga dimasukkan apa? Kurban. Termasuk dari syiar Allah dan kurban di negeri kita, masya Allah, luar biasa apa? Maraknya. Dengan itu negeri kita ini banyak antum baca di fatwa Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, ya, fatwa untuk kaum muslimin di Asia Tenggara. Indonesia adalah negeri Islam terbesar di dunia. Alhamdulillah kita bersyukur. Dan ini merata, bukan azan hanya di satu tempat saja, di satu masjid saja. Enggak, merata seluruh, menyeluruh. Azan itu kita terlihat, kurban di mana-mana kita lihat. Sholat Jumat sepi jalan. Ya, sholat Id subhanallah terasa. Syiar Ramadan terlihat di dalam negeri ini. Walhamdulillah, bersyukur. Doakan terus pemerintah kita, ya, agar Allah subhanahu wa ta'ala menuntun mereka. Nah, agar Allah subhanahu wa ta'ala terus memberi hidayah kepada mereka. Walhamdulillah. Taib. Jadi ini dalil dari Al-Quran tentang disyariatkannya kurban. Ya. Juga datang dari hadis yang sangat banyak. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam duha bikabshaini amlahain akronain. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkurban dengan dua ekor domba amlah. Yang amlah. Dua ekor domba yang amlah, amlahain, yang sangat bagus, itu amlah. Bahasa Arabnya garam apa? Bahasa Arabnya garam apa ini Pak? Garam. Ya? Enggak, garam. Bahasa Arabnya garam apa? Abah Ways, nah, udah nggak ada yang tahu nih bahasa Arabnya garam di sini nih, nggak pernah pakai garam kali ya. Fadhol, nggak ada hadiah dari panitia nih. Bahasa Arabnya garam adalah milhun, milh. milhun. Apa bahasa Arabnya keasinan? Ini basonya keasinan.

ya, artinya jayyid, bagus. Nah, lihat mobil bagus, hadza malihah. Malihah. Ini cantik, mobilnya bagus, mantap. Wa hadza amlah. Tetapi yang ini lebih bagus. Jelas ini kalimat amlah apa namanya penggunaannya. Nah, kalau untuk orang ini yang sering menggunakan kalimat malih dari orang Libya, Jazair, Maroko yang sering menggunakan kalimat malih untuk sesuatu yang bagus. Jadi bukan jayyid mereka pakai, bukan jayyid, bukan kuis, tapi ini malih, ada maliha, ada malih. Taib. Kalau untuk orang, hadzal rajul malih. Orang ini malih. Apa artinya? Bukan hanya bukan dilihat gantengnya, bukan. Tapi dia ini bisa dia humble, dia bisa ngobrol ke sana sini, dia bisa buat ini dan itu. Ada orang ganteng banget tapi kayak patung, dia jaga wibawa kayak gitu. Nah, itu bukan malih dalam bahasa Arabnya. Ya, ini ana dapatkan dari Syekh Adil hafizahullah taala. Barakallahu fikum. Nah, Rasulullah annan nabiy sallallahu alaihi wasallam duha bi kabshaini amlahin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkurban dengan dua ekor domba amlahin. Berarti apa? Dua yang sangat mantap. Seperti apa kita lihat domba apa? Domba Garut ya, domba adu. Ya, yang harganya dari 6 juta ke atas. Anak kemarin ditawarin sama Ustaz Muhammad Yusuf Iskandar hafizahullah taala, Ustaz nih ada domba Garut nih 80 kilo beratnya 8 juta harganya. Harganya 8 juta tuh. Ya memang 80 kilo beratnya. Kayak singa dadanya. Nah, harganya 8 juta, 2 ekor itu yang Rasulullah sembelih. Rasulullah ada uang enggak sih? Beliau tidak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Rasulullah itu beliau sampai menyelipkan beberapa kerikil di lipatan sarung beliau untuk menahan lapar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau sampai keluar rumah karena saking laparnya. Dan tidak sekali dua kali Rasulullah bertanya kepada istrinya, ada makanan enggak hari ini? Kan gitu. Nah, dan datang riwayat perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagaikan batu yang tersusun. Nah, baik. Rasulullah pengusaha, Rasulullah pedagang, Rasulullah kaya raya, itu sebelum menjadi nabi, sebelum menjadi rasul. Setelah menjadi nabi dan rasul, tidak dinukilkan dari beliau menjual kecuali hanya satu hadis. Itu pun hanya menjualkan budak sahabat beliau yang sudah tidak punya apa-apa lagi untuk memberi nafkah ke anak istrinya, kecuali hanya seorang budaknya. Budak ini dijual oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikembalikan seluruh hasil penjualannya kepada sahabat ini untuk menafkahi keluarganya. Hanya itu saja. Rasulullah menjual. Selebihnya tidak dinukilkan Rasulullah dagang. Ya, beliau bisnis. Ya, bukan artinya dagang bisnis enggak boleh ya. Al-Muhajirun, orang-orang Muhajirun mereka pedagang, mereka pebisnis. Maksudnya kita bahas apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam keadaan beliau papa seperti itu, ini kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, karena juga dalilnya mana Rasulullah itu papa, karena sebab doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadan quta, ya Allah jadikanlah rezeki keluarga Muhammad itu qut, makan hari itu cukup. Beliau minta miskin. Beliau memang berdoa kepada Allah minta miskin, dan beliau meminta perlindungan kepada Allah dari kefakiran. Allahumma inni a'udzubika min

الفقر والكفر والشرك والنفاق والرياء والسمعة. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran, dari kekafiran, dari kesyirikan, dari kemunafikan, dari riya, dari sum'ah. Karena sebab dua doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau membedakan mana beliau membedakan miskin dan fakir. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa binis sabil. Mereka yang berhak dapat zakat, fakir dan miskin berbeda. Fakir lebih berat keadaannya daripada miskin. Tuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu keadaan beliau, tetapi beliau tetap berusaha untuk berkurban dengan yang terbaik. Beliau berkurban dengan dua ekor sapi besar yang tanduknya sangat besar. Amlahain akronain. Nah, kemudian para ulama berbeda pendapat. Apa hukum berkurban bagi yang mampu? Abu Hanifah, beliau berfatwa hukumnya wajib bagi yang mampu, berdalil dengan hadis man indahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang dia memiliki kelapangan tetapi dia tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat musala kami. Hadis ini didhaifkan oleh banyak para ulama. Karena itu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan para ulama lainnya dari kalangan jumhurul ulama bahwasanya berkurban bagi yang mampu sekalipun adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Mereka berdalil juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkurban, yang satu untuk beliau dan keluarga beliau, yang satu lagi beliau berkurban untuk seluruh umat beliau. Allahumma taqabbal min ummati. Ya Allah, terimalah ini dari seluruh umatku. Jadi Rasulullah sudah berkurban untuk kita. Ya, untuk mereka, untuk orang-orang kaya. Dengan itu apa? Dengan itu hukum berkurban bagi yang mampu adalah sunnah muakkadah, tidak sampai tingkatan wajib sekalipun dia mampu. Tetapi ini adalah syiar Islam. Sedangkan hadis-hadis tentang keutamaan berkurban banyak yang dhaif, bahwasanya hewan kurban itu nanti jadi kendaraan dia ke surga, kemudian di awal tercurahnya darah, awal qatrata min dami, ketika awal tercurah disembelih itu tergugurkan dosa-dosa yang berkurban. Ya, kemudian setiap bulu hewan kurban tersebut tergugurkan menggugurkan apa namanya? Kurban tersebut akan menggugurkan dosa-dosa orang yang berkurban sejumlah bulu hewan kurbannya. Nah, ini semua dhaif. Hadis-hadis yang dhaif. Dhaif. Nah, kemudian syarat orang yang berkurban yang pertama adalah dia seorang muslim. Kalau orang kafir tidak diterima ibadahnya. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi. Allah berbicara tentang orang munafik di surat At-Taubah. Dan tidaklah yang menahan Allah untuk menerima sedekah mereka, orang-orang munafikin ini, kecuali karena mereka itu kafir kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang berpura-pura muslim saja tidak Allah terima kurbannya, ibadahnya, apapun. Apalagi orang kafir asli. Jelas ini ya. Dan Allah Subhanahu wa taala pula berfirman di surat Al-Furqan, wa qadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan amalan yang sudah mereka kerjakan dan kami jadikan itu semua bagikan debu yang berterbangan. Musyrik kafir tidak bermanfaat
amal ibadah mereka. Kemudian yang kedua, dia balik. Kalau belum balik, tidak ada hukum pembebanan syariat. Yang ketiga, dia akil, berakal. Demikian pula, tidak ada hukum pembebanan syariat. Kemudian yang keempat, syaratnya dia mampu. Maksudnya ada harta lebih, uang lebih dari nafkah yang wajib dia keluarkan untuk dirinya dan keluarganya. Nafkah wajib dia keluarkan untuk dirinya dan untuk keluarganya. Ada lebih. Nah, uang lebih itu yang boleh dijadikan untuk kurban. Tidak boleh uang nafkah wajib dia jadikan untuk berkurban, karena tidak boleh mendahulukan yang sunnah dari yang wajib. Tidak boleh mendahulukan amalan yang sunnah dari yang wajib. Nah, dengan ini, atau misalnya dia punya hutang, dia mau berkurban, boleh enggak? Membayar hutang hukumnya wajib. Misalnya orang yang menghutangi bilang, pokoknya kapan kamu ada uang harus bayar. Nah, di saat seperti ini dia tidak boleh berkurban, karena membayar hutang hukumnya wajib. Jadi boleh enggak berhutang untuk berkurban? Gitu kan jadinya kan? Boleh enggak minjem uang untuk berkurban? Apabila disebutkan oleh para ulama, apabila dia sudah punya perencanaan atau dia sudah sudah tergambar oleh dia, bulan depan insya Allah ada rezeki, ada gaji, dan orang yang dihutangi ini dia memberikan kelapangan, yang demikian tidak mengapa, ya. Tetapi kalau dia berhutang untuk berkurban dan kemudian dia tidak punya perencanaan, belum tergambar oleh dia untuk membayar hutangnya dari mana, kumaha engkewe tamah cina. Nah, yang seperti ini gak boleh hukumnya dia meminjam uang untuk berkurban. Baik, kemudian hewan yang boleh dikurbankan hanya 3 jenis. Yang pertama al-ibil, unta. Dengan segala jenis unta. Ada yang punuk-punuknya 1, ada yang punuknya 2, ada yang gak ada punuk kali. Kemudian yang kedua adalah al-bakor, sapi. Jamus, kerbau masuk ke jenis sapi. Kemudian yang ketiga, kambing atau domba. Kambing atau domba. Hanya 3 jenis ini saja. Dan inilah 3 jenis binatang yang dimaksud dalam surat Al-Hajj ayat ke-34. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallaha 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Setiap umat itu kami jadikan ada syariat berkurban. Tapi sekarang yang masih menjalankan syariat kurban hanya umat Nabi Muhammad. Mereka enggak ada tuh menjalankan syariat kurban, orang-orang ahlul kitab. Padahal Allah menyebutkan di sini semua umat kami berikan syariat berkurban. Liyadhkuru smallah, untuk mereka sebut nama Allah, ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas rizki yang Allah berikan kepada mereka berupa hewan-hewan ternak. Nah, hewan ternak di sini dikhususkan 3 jenis, unta, sapi, dan kambing atau domba. Ayam ada enggak di zaman Nabi? Ada. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan daging ayam. Ya, tapi memang tidak banyak waktu itu. Bahkan sebagian sahabat mereka tidak mau makan daging ayam, dinukilkan seperti itu. Nah, dalam Sahih Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan daging ayam. Kemudian ada juga di hadis seseorang yang dia mandi janabah di hari Jumat, kemudian pergi ke masjid di jam pertama. Maksudnya jam pertama, mereka punya ada waktu-waktu sendiri nih. Ya, kurang lebih jam pertama itu jam 6:30-an di awal atau ketika kita sholat Idul Fitr. Nah, itu jam pertama bagi mereka.
Mereka melihat matahari. Siapa yang dia mandi janabah, kemudian pergi ke masjid di hari Jumat menunggu sholat Jumat, seakan-akan dia berkurban dengan seekor unta. Andaikan dia datang di jam kedua, jam setengah delapanan, seakan-akan dia berkurban dengan seekor sapi. Andaikan dia berkurban di jam ketiga, kurang lebih setengah sembilanan, seakan-akan dia berkurban dengan seekor domba atau kambing. Dan apabila dia datang di jam keempat, seakan-akan dia bersedekah dengan seekor ayam. Ada ayam di zaman Nabi. Siapa yang datang di jam lima, jam setengah sebelasan, seakan-akan dia bersedekah dengan sebutir telur. Ceplok mungkin udah ada dulu kali ya. Nah ini pula tapi hadis aneh ya, oleh sebagian ulama diantaranya Abu Muhammad Ibn Hazm, membolehkan berkurban dengan bebek, dengan unta, karena sebab hadis ini. Tapi ini jelas keliru, para ulama menyalahkan Abu Muhammad Ibn Hazm. Taib. Nah, dalil yang lain, maksud tidak pernah dinukilkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang lain mereka berkurban dengan selain tiga jenis binatang ini saja. Padahal ada binatang hewan lain di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti kuda, ya, yang lebih mahal daripada unta harganya. Kuda Arab. Allah aja bersumpah dengan kuda Arab. Mana dalilnya? Beda ya, sanes keretek nu di Soreang sanes. Itu mah 7 juta 8 jutaan harganya. Ini mah harganya 1 miliar. Kuda Arab tuh 1 miliar, 2 miliar. Ya 1,5 M. Mana dalilnya Allah bersumpah dengan kuda? Wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa athar nabihi naq'a fa wasatu nabihi jam'a. Ini luar biasa kuda Arab. Ya. Paling kencang, paling berani, paling kuat. Baik. Dan tidak dinukilkan Rasulullah dan para sahabat mereka berkurban dengan kuda. Walaupun pernah hadis Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha, beliau meriwayatkan hadis naharna al-khayla ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami menyembelih seekor kuda di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami makan. Boleh. Kalau keledai hukumnya apa? Haram. Keledai sejenis kuda ya, cuman beda keledai sama kuda itu beda. Nah, kalau keledai hukumnya haram, dagingnya tidak boleh dimakan. Pernah disembelih di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah dimasak, dikabarkan kepada Nabi. Para sahabat mereka menyembelih keledai kemudian memasak dagingnya, kata Rasulullah SAW, buang semuanya. Tidak boleh dimakan keledai kecuali keledai liar alias kuda zebra. Kuda zebra itu lebih mirip ke keledai daripada mirip ke kuda. Ya. Kuda zebra itu lebih miripnya ke keledai karena itu bahasa Arabnya himar wahsyi. Keledai liar. Nah, itu halal. Kalau keledai-keledai yang dipakai untuk ngangkat beban atau untuk ditunggangi atau untuk menggiling gandum, ya, menggiling gandum itu tidak boleh dimakan. Barakallahu fikum. Kemudian di sini datang riwayat dari Abu Ayyub Al-Ansari, kana ar-rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhahi bisyah anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imun. Seseorang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan seekor domba atas niatan diri beliau dan atas niatan seluruh keluarga beliau. Satu ekor domba niatannya untuk dia dan seluruh keluarganya. Ya, ini boleh. Jadi apa hukum berkurban untuk mereka yang sudah wafat?
berkurban atas nama nenek atau kakek yang sudah meninggal. Dikhususkan. Dia beli satu ekor sapi, yang satu untuk dia, yang satu untuk neneknya, untuk kakeknya yang sudah meninggal nih. Apakah boleh? Telah meninggal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam istri tercinta beliau, Khadijah. Siapa sih istri yang paling Rasulullah cintai siapa? Istri Rasulullah ada berapa semuanya? Ada 11 ya. Istri Rasulullah semuanya totalnya ada 11. Rasulullah meninggalkan berapa istri? 9 istri. Berarti ada 2 istri Rasulullah yang meninggal ketika Rasulullah masih hidup. Siapa itu? Khadijah. Yang kedua Zainab binti Khuzaimah. Nah, Khadijah binti Khuwailid, kata Aisyah, dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling aku cemburu adalah Khadijah. Belum pernah aku bertemu dengannya sebenarnya. Meninggal Khadijah sebelum Aisyah berumah tangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi karena Rasulullah sering menyebut nama Khadijah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau menyembelih domba atau kambing, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering bagi-bagikan ke teman-teman Khadijah. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tiduran, kemudian mendengar suara salam, assalamualaikum dari Halah, adik kandung Khadijah, terkejut Nabi sampai terbangun. Sampai terduduk Nabi mendengar suara Halah, karena suaranya mirip sekali dengan Khadijah radhiyallahu taala anha, saking cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah. Nah, jadi cinta kepada istri itu bukan hanya cinta karena Allah aja, itu yang perlu diingat ya. Jadi ada cinta dia memang pada seorang istri, cinta. Bagaimana itu cinta? Nah, jadi bukan hanya karena Allah, sisipkan karena Allah itu. Nah, bukan murni cinta karena Allah seseorang mencintai istrinya. Jelas ini insyaallah? Baik. Rasulullah sangat mencintai Khadijah. Kalau mencintai karena Allah, sama aja semua ini. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai Khadijah radhiyallahu taala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib. Semua anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di saat Rasulullah masih hidup. Kecuali siapa? Fatimah. Meninggal Qasim, Abdullah, Tahir, Tayyib, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Ibrahim. Semua anak Nabi. Kalau ini versi Ibnu Mulaqqin dalam kitab Al-I'lan. Ya. Syarah Umdatul Ahkam. Kalau dari Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, anak Rasulullah SAW itu yang laki-laki dari Khadijah cuma 2. Abdullah dan Qasim. Zainab, semua anak Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Khadijah. Kecuali siapa? Ibrahim dari budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mariyah Al-Qibtiyah. Nah, meninggal anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup semuanya. Nah, dari orang yang Rasulullah cintai tersebut, tidak pernah Rasulullah berkurban mengkhususkan nama-nama mereka. Rasulullah berkurban atas nama Khadijah misalnya, Rasulullah berkurban atas nama Hamzah misalnya, Rasulullah berkurban atas nama Ibrahim misalnya, enggak pernah. Ketika Ibrahim meninggal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal aina latadma wa innal qalba latahzan wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun." Sungguh mata ini berlinang, hati ini sedih dan sangat sedih perpisahan aku dengan engkau wahai Ibrahim. Ya, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitab Mushkilul Athar, dalam kitab Ma'anil Athar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika lahir Ibrahim itu Allah memberi kunyah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Ibrahim. Wa kanna lillah bi abi Ibrahim. Allah memberikan aku kunyah setelah lahirnya Ibrahim dengan nama putraku Ibrahim.
Nah, ya. Allah memberikan aku kunyah dengan Abu Ibrahim. Itu diriwayatkan oleh Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitab Ma'ani Al-Athar. Baik. Tidak pernah Rasulullah SAW berkurban atas niatan Ibrahim, atas niatan Hamzah. Ya, Hamzah. Rasulullah sangat mencintai Hamzah. Sampai yang membunuh Hamzah, yaitu siapa? Siapa yang membunuh Hamzah? Wahsy. Yang membunuh Hamzah, Wahsy. Ketika masuk Islam, ketika Fathu Makkah, Wahsy datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku Wahsy. Kata Rasulullah SAW, anta Wahsy, a'rid wajhaka anni. Engkau Wahsy, tolong jauhkan dirimu dariku. Masih terasa pedihnya sakit terbunuhnya paman beliau Hamzah oleh Wahsy ini. Wahsy menebus kesalahan beliau dengan beliau membunuh siapa? Musailamah Al-Kadzdzab dengan tombak yang itu digunakan untuk membunuh Hamzah. Taib. Tidak pernah Rasulullah berkurban atas nama mereka yang orang atas nama mereka yang Rasulullah cintai. Jelas ini ya? Taib. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkurban bismillah Allahu akbar. Allahumma taqabbal minni wa min ahli baiti. Ya Allah, terimalah kurban ini dariku dan dari seluruh keluargaku. Dan dari seluruh keluargaku, mereka yang masih hidup, mereka yang sudah meninggal pun diikutsertakan. Yang sudah meninggal pun diikutsertakan di kalimat ahlul bait di sini. Ini boleh. Tetapi untuk disendirikan, dikhususkan orang yang sudah meninggal untuk ibadah kurban yang seperti ini tidak ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kurban itu ada ibadah lebih. Kalau sedekah boleh. Seseorang beli unta, dia sembelih untuk sedekah satu RT. Hukumnya apa? Boleh. Ya Rasulullah, inna ummi matat. Lau annahu hayyat latasaddaqat. Lau annahu hayyat latasaddaqat. Ya Rasulullah, ibuku sudah wafat. Andaikan beliau hidup, beliau akan bersedekah. Apakah sah sedekah yang aku niatkan untuk ibuku? Sah, kata Rasulullah SAW. Amalan orang yang masih hidup untuk yang sudah meninggal dengan sedekah sampai sedekah tersebut. Tetapi kurban itu ada ibadah lebih. Bukan hanya sekedar sedekah. Di sana ada ibadah inharuddam. Mencurahkan darah. Ibadah mencurahkan darah untuk Allah. Nah, ini tidak boleh dilakukan, ini tidak boleh diniatkan untuk orang yang sudah meninggal. Ya. Barakallahu fikum. Nah, kemudian untuk unta maksimal patungan ya berserikat 7 orang kecuali dalam keadaan sedang paceklik, sedang keadaan susah nih orang-orang. Jangan juga tinggalkan kurban. Boleh 10-an. Satu ekor unta boleh 10 orang khusus unta. Untuk sapi tetap maksimal 7 orang. Sekalipun paceklik susah, sulit keadaan orang-orang, ya mungkin kena wabah jadi sulit, enggak ada uang, tetap maksimal 7 orang. Kambing dan domba 1 orang. Ya. Nah, untuk hewan kurban yang disembelih harus yang cukup umur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadbahu illa musinnah. Jangan kalian menyembelih hewan kurban kecuali yang sudah cukup umur. Musinnah atau istilahnya di kita mah punglak, ya, punglak udah lepas gigi susunya. Untuk unta 5 tahun ke atas, untuk sapi 2 tahun ke atas. Untuk domba dan kambing itu 1 tahun ke atas. Ini jazakallahu khair barakallahu fiik. Ini musinnah. Ya, yang dikatakan sah untuk
sah untuk dijadikan hewan kurban. Umurnya sekian. Ada yang bisa ngulang? Kalau unta berapa tahun tadi? 5 tahun ke atas. Sapi? 2 tahun ke atas. Kambing atau domba? 1 tahun ke atas. Illa ayya'sira 'alaikum, kecuali kalian dalam keadaan susah. Ini Rasulullah lanjutan hadisnya nih. Ditulis hadisnya nih ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1963. Nomor 1963. Dan ini mohon ditulis juga oleh antum. Bahwasanya penomoran yang dijadikan pegangan oleh para ulama. Gak ditulis kayaknya. Penomoran yang dijadikan pegangan oleh para ulama adalah penomoran yang dibuat oleh Asy-Syaikh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Asy-Syaikh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Beliau menyusun penomoran hadis Kutubus Sittah. Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah. Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya enggak bikin nomor di kitabnya. Kitab Toharoh, kitab Bad'il Wahyi dikasih nomor 1 oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Nomor yang pertamanya hadis Al-Imam Al-Bukhari qala haddatsana Al-Humaidi qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Ansari an Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi an Al-Qamah ibn Waqqas an Umar bin Khattab an Rasulullah SAW innamal a'malu binniyat. Satu, nomor satu dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, semua Kutubus Sittah dibuat nomor oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Ada orang lain juga selain Muhammad Fuad Abdul Baqi membuat penomoran, tetapi itu enggak dijadikan pegangan oleh para ulama. Jelas ini ya. Kalau kita melihat misalnya dalam satu kitab Sahih Bukhari nomor sekian, itu penomoran yang dibuat oleh siapa tadi? Asy-Syaikh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Nah, beliaulah yang menyusun kitab namanya Al-Lu'lu' wal Marjan. Al-Lu'lu' wal Marjan, kumpulan hadis-hadis muttafaqun alaih, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dengan dicari lafaz Bukhari yang paling mirip dengan Al-Imam Muslim. Belum pernah ini dilakukan oleh sebelum Asy-Syaikh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Ini luar biasanya beliau. Baru puluhan tahun kitab tersebut disusun. Nah, Al-Lu'lu' wal Marjan. Taib. Jadi Sahih Muslim nomor berapa tadi? 1963 ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tadhbahu illa musinna." Jangan kalian sembelih hewan kurban kalian kecuali yang sudah cukup umur. "Illa ayyasyara alaikum." Kecuali kalian sedang sulit, kalian sedang susah, kalian sedang miskin, sedang paceklik. Rasulullah enggak bilang enggak usah kurban aja kalian, enggak bilang gitu Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Illa ayya'sira alaikum fatadhbahu jaz'atan min ad-dha'n. Kecuali kalian dalam keadaan sulit, maka sembelihlah oleh kalian anak domba betina. Anak domba betina. Kata Asy-Syaikh Muhammad Ibn Salih bin Utsaimin rahimahullahu taala, ditulis, berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Salih bin Utsaimin rahimahullahu taala, anak domba jaz'ah di sini yang berumur 6 bulan. Anak domba, bukan anak kambing, bedakan domba dengan kambing ya. Baik, yang boleh disembelih di saat seseorang susah. Aduh, gaduh nage 500 ribu cenah. Uang dingin, uang tenang istilahnya cuman 500 ribu. Dengan 500 ribu dia bisa berkurban. Harganya segitu. Anak domba betina harganya 500 ribu. Ada yang 600 ribu. Paling mahal 700 ribu, tergantung antum nego lah. Ya. Yang jelas berapa beratnya itu bagi 5 itu kali 50 ribu.
Biasanya 6 bulan itu beratnya cuma 10 kilo, 11 kilo. Kalau 10 kilo berarti berapa harganya? 500 ribu. Biasanya enggak